dan Perubatan PUSPA Profesor Madya Dr. Sharifah Wajihah Wafa berkata program itu menjadi platform menguji kecemerlangan akademik selain mengukuhkan hubungan pendidikan dan budaya antara negara-negara serantau. Seramai 100 murid kategori sekolah rendah dan 350 pelajar sekolah menengah dari Malaysia, Thailand dan Indonesia telah berdaftar. Sekian buletin disediakan Nohani Zamakyeh, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: say love.
1: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Terima kasih kepada anda kekal bertemankan Yedi. Yedi. Okey.
1: Pagi hari jam yang ketiga dah kita ni.
0: Kejap je kan?
1: Yelah kan.
0: Kejap je. Menunggu ni lah kejap, kejap, pejam celik, pejam celik. Dah.
1: Dia kalau itu kalau hari yang berlalu penuh dengan aktiviti, kita tak terasa macam lambat sangat. Tapi itulah kita nak cakap pagi ni, kita pernah berhadapan dengan benda ni, semua orang pernah hadapan dengan benda ni. Di antara lah. Di antara dan
0: nampak macam serius tu.
1: Bukan-bukan macam serius tau. Dia kadang-kadang dia benda tak sampai serius, tapi kalau dah lebih daripada had dia, tiba-tiba dia boleh mendatangkan amarah. Boleh mendatangkan amarah mungkin, tapi ada setengah orang inilah menguji kesabarannya.
0: Apa yang sampai dia boleh mendatangkan amarah ni?
1: Dia letih ni.
0: Antara, letih. Okay.
1: Antara letih kerja dengan letih menunggu. Lagi letih sebenarnya?
0: Letih kerja
1: dengan letih menunggu.
0: Dan letih menunggu. Mana yang anda rasa paling letih? Mana anda rasa paling meletihkan anda? Kalau saya letih menunggulah.
1: Ini kurang sabar ni.
0: Bukan, saya tak boleh tunggu. Saya tak boleh tunggu. Saya kalau orang bagi saya kerja, tak apa. Saya letih kerja, saya boleh kekal lagi. Momentum dia.
1: Maksudnya
0: sebagai sifat boleh, manusia masih lagi kekal.
1: Boleh
0: menunggu, kadang-kadang saya boleh berubah menjadi Nagi. Incredible Hulk.
1: Bayangkanlah CD
0: Incredible Hulk.
1: Incredible Hulk.
0: Yang berbajulah.
1: Baru nak sebut tadi.
0: Yang berbajulah, yang lengkap berpakaianlah. Takkan kita nak tayang aurat-aurat kita ni.
1: Bayangkan CD pakai seluar pendek tak berbaju.
0: Okey. Kau tak payah nak bayang lah. Nanti dia jadi lain.
1: Mau Kak Farah tak mengaku.
0: Aduh.
1: Okey, pagi ni boleh kongsikan bersama dengan Yedi pagi ni. Antara letih kerja dengan letih menunggu. Mana lagi letih sebenarnya?
0: Letih kerja atau letih menunggu, mana yang meletihkan anda?
1: Mungkin ada yang lain, cara lain. Ada yang sudut pandang lain. Macam Yedi kata dia letih menunggu.
0: Macam air?
1: Saya? Saya tengok keadaan. Kalau setakat menunggu itu memang kita dah tahu tunggu yang tak lama. Maka tak adalah rasa letih sangat. Tapi menunggu yang tak pasti, itu yang meletihkan hati.
0: Menunggu yang tak pasti.
1: Sebabnya kita tahu kalau dia kata lebih kurang dalam 2 jam. Kalau dia bagi anggaran masa tak apa. Tak apa. Ni tiba-tiba tak tahu lah bila.
0: Lepas tu tanya tak yang sedang menanti pada yang tu. Hello tak ke dia? Telefon tak ke dia?
1: Hello, tapi jawapannya kita tak dapat pastikan lagi. Kena sabar tu. Tu letih sangat tu.
0: Jadi
1: itu meletih, meletih, merisaukan, menggusarkan. Dan juga mendatangkan panik.
0: Don't panic, don't panic. Let's be picnic. Kita kena picnic pagi ni.
1: Kita bersama memanggil kita yang pertama untuk pagi ni dulu.
0: Hello.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Yedi di sini.
0: Ini WT ke ni?
1: WT?
0: WT, Wan Tajuddin. Wan Tajuddin kan? Cik Wan Tajuddin kan? Antara letih menunggu dan letih bekerja, mana yang meletihkan?
2: Letih menunggulah.
0: Letih menunggu sebabnya?
2: Sebabnya kos sebelah tengah dah air lagi. Telefon ada dah apa dah ni dalam nak.
1: On the way lah ni.
2: Lebih kurang mana macam
0: je. Maknanya dalam perjalanan nak je, kapal je dalam perjalanan. Telefon je dalam perjalanan.
2: Dan dia nak kapal ada sini boleh kira kau.
0: Sabar.
1: Saja nak tanya ni, menunggu yang paling lama sekali apa dia? Ada suasi tak?
2: Baru ni suasi apa, mana anak sendiri. Dia duduk mamang. Lepas tu dia jabat tukar nama. Ya, telefon ke dia dalam benda ni.
1: Anak lelaki ke puang tu? Tu dia.
2: Lalah pukul
0: 12. Anak lelaki kan nak puang tu. Anak puang lah. Ya, memang lambat sikit kadang-kadang. Kita sabar lah.
1: Ya, kau puang lambat sikit?
0: Ha, lambat sikit.
1: Lambat sikit dia. Sebab saya tak, saya
0: apa? Macam dua kali tanya tu macam lambat sangat je bunyi.
1: Ah, tu nak cakap ni.
0: Okey. Baik. Terima kasih Encik Wan Tajuddin. Okey.
1: Assalamualaikum. Ha, tu dia. Ha, Encik Wan Tajuddin.
0: Dia katanya letih menunggu. Betul lah, kat sini pun ada juga ni, di live TikTok ni pun ada katanya. Letih menunggu, seksa dia katanya. Potloh. Potloh vintage kata ni, Allah.
1: Jadi kena sangatlah lagu penantian tu, satu penyiksaan ni.
0: Ha, memang lagu
1: memang,
0: ni.
1: Memang kena.
0: Itu tak boleh lah. Ada orang boleh, ada orang boleh.
1: Ada yang boleh.
0: Ada orang tak boleh.
1: Itulah kan. Kesabarannya berbeza-beza. Baik, ada satu komen ni. Dia kata, kalau saya lah, nama tak ada ni, nombor tak dibaca, ni data pribadi. Kalau letih kerja, penat-penat dia ada hasil. InsyaAllah. Kalau letih menunggu, yang datangnya marah dalam hati ni.
0: Rasa nak marah je.
1: Saya baca dengan nada dia ni.
0: Okay.
1: Saya marah, saya tak marah. Okay. Ada lagi kiriman boleh kongsikan bersama dengan Yidi pagi ni.
0: Dan juga selepas ini nanti, kita jangan marah-marah. Yeah. Okay. Kita nak bawa anda ke satu tempat yang cukup menarik di negeri Terengganu ni.
1: Okay.
0: Dalam mood Terengganu on selepas ni.
1: Okay. Terus saja bersama ke mana? Yang ni tak kena tunggu lama kot.
0: Tak payah.
1: Tak payah tunggu. Tapi kita,
0: saya harap pada air je lah bawa saya ni. Sebab air kata nak bawa saya pergi tempat ni.
1: Ya ke? Bila masa pula saya janji?
0: Tadi?
1: Pula apa?
0: Ay, saya lama menunggu ni.
1: Okay, tak apa.
0: Saya memang tak boleh tunggu. Saya memang tak boleh tunggu.
1: Sabarlah, layan lagu dulu. Aku jalan pelan-pelan.
0: Janganlah pelan sangat, tak sampai.
1: Tak tahu mana arah. Okay, kita layankan.

0: One, two, three, four.
1: Muti Anung.
2: On.
1: Dari patah hok tenang, ke wangu sapa paling legend. Siapa lah ke spot OTD hok comel molek wak ambil gambar. Hari ni, kita gerok satu negeri, satu hari. Pagi ni dah duduk dian-dian dah sebab kita nak pergi mengembara eh. Semua orang sedia dah lagi ni. Sebab sekarang ni, Muti Anung.
2: On.
3: Oh, kat sini rupanya Ai nak bawa saya tadi yang jalan pelan-pelan. Tak tahu mana arah.
4: Jalan pelan-pelan pun sampai.
3: Itulah, tapi memang rasa banggalah bila dah sampai sini.
4: Itulah kan. Mana tak bangganya, di sinilah dihimpunkan semua tentang identity craft. Apatah lagi Kraft Negeri Terengganu. Tak buka lah sebut Kraft ni. Perbadanan Kemajuan Kraft Malaysia cawangan Terengganu lah.
3: Wow. Ini memang pusat pelancongan kan? Pusat pelancongan yang ada utamanya, merupakan pusat utama pembangunan, pemeliharaan. Lepas tu dia mempromosikan juga kraftangan tradisional Negeri Terengganu.
4: Kalau nak bagi tahu dekat orang yang nak baru sampai Terengganu ni, mana tahu tiba-tiba tune frekuensi dengan FM ke kat mana pula kawasan ni. Kawasan ni berada kat pusat bandar Kuala Terengganu, lebih kurang 10 hingga 15 minit di kawasan area Cendring.
3: Okey. Jadi ini memang di bawah pusat latihan inovasi dan pembangunan usahawan kraftangan di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC.
4: Kat sini nak tengok songket Terengganu ada, nak tengok batik berbolik ukuran kayu pun ada, anyaman-anyaman pun ada, nak intai tengok produk tembaga dan juga kraft hiasan pun ada.
3: Produk tembaga pun ada juga
4: Ada.
3: Wow. Jadi sambil-sambil tu juga kita boleh lakukan aktiviti-aktiviti kita tau kat sini. Selain daripada kita tengok pameran hasil kraftangan Terengganu, kita beli-beli produk kraftangan asli, terus dari pengeluar tempatan.
4: Ini bentuk original tau. Sebab ni kalau di tempat lain takut nanti kita ni dia kata asli. Asli. Ini bentuk original. Rupa-rupanya tak. Di sini insyaAllah original. Lepas tu kalau nak belajar demonstrasi buat batik pun boleh.
3: Boleh
4: nak belajar buat songket pun boleh. Nak acu test try buat kraftangan tradisional. Tapi dia ada jadual dia lah. Tengok hari dia, tengok jadual dia.
3: Okey. Kalau kita tengok kat situ, tu cuba tengok situ. Comelnya kawasan ni. Nampak tenang. Lepas tu memang sesuai lah. Siapa-siapa yang pencipta seni budaya tu serta warisan Melayu, memang kalau datang sini memang sesuai bawa keluarga. Bawalah pelajar-pelajar. Kalau anda pensyarah ke, guru ke, bawalah pelajar-pelajar anda datang ke sini. Lakukan penyelidikan di sini. Dan juga pelancong-pelancong yang nak datang juga nak tahu tentang identiti kraftangan Terengganu ni.
4: Kan cantik tu. Tak kenal maka tak cinta. Ini warisan yang perlu untuk kita dedahkan untuk generasi anak bangsa. Apatah lagi kalau ada kawan-kawan yang daripada luar negara tu, kita boleh buat sini senang.
3: Yes.
4: Sebab sini dia ada kemudahan macam-macam tau. Dia ada galeri, ruang pameran. Lepas tu ada jualan untuk produk craft. Lepas tu tempat letak kereta tak ada masalah. Ruang menunggu pun
3: pun ada juga sahaja.
4: Dan juga aspek keselamatan tak ada lagi lah. CCTV penuh ni. Tengok, jangan buat pelik-pelik sini tau. CCTV ada ni.
3: Ya. Saya tak ada buat apa-apa.
4: Kamera di merata kata.
3: Saya tak ada buat apa-apa.
4: Tak ada buat apa
3: ya? Saya tak ada. Saya pegang je bayang kain songket tadi. Saya pegang je.
4: Pegang tak apa.
3: Pegang boleh kan?
4: Pegang boleh.
3: Okey. Jadi saya nak tanya, kalaulah ada yang bertanya nanti nak pergi ke perbadanan kemajuan kraftangan Malaysia cawangan Terengganu ni, pukul berapa dia buka
4: Kalau tengok signboard tu ada tu. 8 mana? Pagi sampai 5 petang.
3: Oh.
4: 8 pagi sampai petang. Jumaat Sabtu tutup lah.
3: Oh, Jumaat Sabtu tutup. Waktu lain dibuka. Lepas tu kalau datang waktu tengah hari tu boleh ke?
4: Tak ada masalah. Pagi atau tengah hari ni untuk menikmati lawatan tak ada masalah.
3: Okey.
4: Cuma jangan Jumaat Sabtu je lah tutup. Dan juga kalau yang paling penting sekali, datang sini ni biarlah di mana ada kita di situ tiada sampahnya. Bukan di mana ada kita di situlah berlonggok sampahnya.
3: Jaga kebersihan lah ya.
4: Tempat dah cantik.
3: Itulah, hormati hasil seni. Tu yang paling penting sekali. Saya nak datang lah nanti. Saya datang hari Jumaat, hari Sabtu.
4: Datang Jumaat Sabtu?
3: Saya sebab hari tu cuti. Boleh ke?
4: Boleh datang duduk luar je lah. Datang ni tak marah tau. Tapi tengok kat luar je. Sebab memang tak buka. Tak masuk dalam.
3: Tak boleh ya? Hari lain okey?
4: Hari lain okey. Jumaat Sabtu je tutup.
3: Okey. Jadi saya tak datang lah hari Jumaat Sabtu.
4: Okey.
3: Okay.
4: Datang ya Ahad?
3: Saya akan datang hari Friday and Saturday.
4: Pula dah. Ikutlah di rasa bahagia. Okey, ini lokasinya untuk dalam mood Terengganu on.
1: 1 2 3 4. Mood Terengganu on dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke Spot OOTD Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi terus. Sebab learn ni Mood Terengganu on. Ceria pagi 6 hingga 10 temani.

0: apa lagi?
1: Cicat Pagi.
2: Hui,
3: letihnya
2: la ilaha illallah. Kalau menunggu tu kan, bagi tahu pukul 3 kata nak sampai, pukul 5 tak nampak batang hidung, pukul 5:30, pukul 6 bagi tahu dekat traffic light.
3: Sabar. Ha? Ini segmen bukan luar rasa ni.
2: Taklah.
3: Luar rasa biar ada curhat saja.
2: Tak. Kita ni janganlah, bila kan kita telefon, okay. Kau kat mana, kau cakap aku menekan-nekan. Masalahnya sekarang ni, kau dah sampai sekarang ni, dekat mana dah?
3: Tak, cerita ni bukan saya yang buat CD menunggu. Kenapa saya pula yang kena dengar benda ni?
2: Tak, saya hanya jadikan air ni sebagai objek. Objek bukan subjek.
3: Objek. Nasiblah.
2: Dia bukan tak ada. Bukan nak kemarahkan air. Air tak ada. Air sentiasa on time. Dia kadang-kadang awal sehari dia sampai.
3: Awal sehari. Itu tak awal sangat.
2: Awal
3: tu.
2: Sangat.
3: Orang kata pukul 8 sebelum subuh dia sampai. Bagus sangat tu. Okey, ini daripada Cik Zaili ni. Sahabat kita ni katanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layan dengan FM lah ni tu. Letih nunggulah, boh. Okey, letih menunggu. Menunggu yang pasti tak apa, menunggu tak pasti.
2: Itulah. Tapi ada orang macam penat kerja. Kerja dia lain.
3: Dia penat kerja. Walaupun penat, kalau kerja tu pakai tenaga, letak badan kita lena tau. Tapi kalau setengah kerja yang pakai minda, kadang-kadang letih dia bawa 3-4 hari juga. Tapi kita bersama pendengar seterusnya untuk pagi ni di taliannya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya,
3: umpunya suaranya
4: baloh mu awak lorang tu.
2: Mana ada baloh kaleha?
3: Sami gaduh manja-manja je.
4: Manja-manja.
2: Lelaki
4: dengan
2: lelaki
4: manja
2: ke? Sami ni tetap manusia.
3: Kak Leha je tak tahu kami bermanja macam mana.
2: Kak Leha.
3: Ada ke? Okey, Kak Leha. Letih kerja, letih menunggu. Yang mana lagi letih, Kak Leha?
4: Baik menunggu.
2: Baik menunggu daripada kerja?
4: Kerja dengar.
2: Jadi maknanya Kak Leha suka menunggu?
3: Baik menunggu dia.
4: Kerja, hello. Nak lagi dah mari dah sapa dah.
3: Maksudnya bila sambil-sambil menunggu tu hello banyak kali.
4: Kerja bergerak.
2: Kalau menunggu memang bagus. Memang Kak Leha boleh tahan lah, boleh sabar lah.
3: Hebat Kak Leha ni.
4: Lambat-lambat
2: lagi.
4: Dia
2: standby senjata dah. Kalau orang tu lambat lah Kak Leha. Contoh kan, Kak Leha suka menunggu, saya tahu. Tapi kalau orang tu lambat, macam mana contoh spelek atas muka sekali tu. Kak Leha bagi tahu. Contoh kami ni datang lambat rumah Kak Leha. Kak Leha faham tak situasi Kak Leha?
4: Kita lambat, kita bleber.
2: Okey, kami nak kena bleber. Kita boleh. Boleh tak?
3: Boleh.
2: Kita hang tau, Okey, Kak Leha, cuba bleber ke kami kalau kami lambat jumpa Kak Leha.
4: Bleber
2: ni,
4: CD ni lambat, mari.
2: Dah. Kami, bila kami, dua orang. Saya dengan Ari, jangan letak saya seorang je.
3: Lambat saya.
2: Okey. 3, 2, 1, action.
4: Dengan
3: hari
4: ni lambat
3: nunggu kot.
4: Orang
3: tunggu
4: tambah lang
2: je.
3: Kalau
2: bebel
3: lagu
2: gini, gitu je.
3: Kalau bebel lagu ni panjang budak apa.
2: Tak.
4: Kita betul dah mani muka.
2: Kita tahan, kita boleh tahan. Cuma jangan keluarkan kata-kata kesat dan caruk. Waktu saja. Okey, boleh. 3 2 1 action. Go. Susah aku nak tepah payment gini . Okey, gini. Okey, cuba.
3: Dah apa.
2: Tiba-tiba rasa sapa pula rasa.
4: Kami baik kan dengan
2: Ayi kan. Yelah.
3: Terima kasih
2: Kak Leha.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Tu dia Kak Leha. Tapi bleber gitu lembut tu. Kalau bleber gitu tak apa. Dia berung sih.
2: Ada orang jenis bertabur.
3: Jangan.
2: Macam gezeki kalau dia marah.
3: Dia bukan kalau dalam kategori senjata, kalau dia bleber, dia bukan senjata automatik biasa. Bukan sistem, bukan stayer, bukan M4. Tapi dia kelas GPMG.
2: Ni guna senjata bakar laser ni.
3: Mesin gun
2: betul. Betul kata mulut super laser. Gitu.
3: Nasib baik Kalau tak silap-silap lagi macam bazooka.
2: Bazooka ye bong tu ke.
3: Oh, tu mepeh tu. Okey, baik, lepas ni boleh kongsikan lagi tentang inilah. Ha, letih kerja, letih menunggu. Mana lagi letih?
2: Okey, kita nak singgah kedai lah kejap.
3: Ah, kedai.
2: Kedai.
3: Kedai.
2: Kita pergi kedai Mek Jaroh.
3: Okey. Okey, kedai kopi. Ha, ya. Kita dengar cerita dia. Ha, duk nanti duk tunggu-tunggu. Apa pun terus saja bersama Yee dengan D pagi ni.
2: Temani anda ceria pagi.
3: Terengganu famous the Ceria.

0: Dia pakai dengan aku pergi nak kokok.
1: Biasa kalau lembu-lembu jalan-jalan tengah-tengah bandar.
0: Oh iya tu.
1: Mari ya itu. Orang igat lalu.
0: Masalah dok igat lagi cikgu. Apa kena tu? Nak masuk tak kuasa sekolah pula
1: dah. Aku kalau balik kampung ah lalu nak pergi Ulu Terengganu balik rumah Mena. Allah penuh dengan lembu itu tengah jalan.
0: Benda ni
1: Puyuk api pun ada kau.
0: Tapi ni boleh tahan gini. Orang kata ni takut kalau kat lebuh raya kaki tu tengok laju.
2: Betul.
0: Kan banyak dok kek kan.
2: Acung teruk. Takut aku.
0: Ya Allah.
3: Benda tu
2: lembu lah.
0: Lembu Lembu acung ke kereta acung?
2: Sama dulu sama je.
3: Tinggal kegetar tu dah acung berkembur.
1: Tapi gitu daripada ni kerajaan Terengganu warning dah baru ni kan. Kalau siapa lepas tenukan dia tengok jalan ke apa ke menyusahkan orang lain dia main igat lembu.
0: Igat lembu tak ada masalah. Igat ke tuang dia tu cikgu.
1: Yelah lepas igat lembu
0: lembu dah kerti basah ni.
1: Lepas tu tuang dia akan sama luang. Bila tuang dia nak main nutup lembu tu kena bayar denda lah.
0: Aku rasa tuang dia dah pakai nutup je tu. Elok gitu je. Eh cikgu tak boleh ke kita pakai tag di lembu tu. Lembu ini hak Pak Loh. Tak boleh ke
1: Pakai IC
0: Pak Loh. Senang sikit kita nak detect nombor telefon ke apa.
2: Orang panggil segala dia. Yang kuasa yang jaga rumah tu mamat.
0: Pakai tag
2: tu senang. Pakai tag tu.
0: Kau tidur pakai duk ngaku belakang lembu siapa dia ke kuala.
3: Pasca.
0: Duk sungguh cikgu kena buat idea gitu. Kau tidur tak tahu. Pakai duk ngaku belakang. Mana igat cikgu. Igat lembu tu.
1: Tapi baru ni saya aku pernah berlaku gitu. Kereta dia Allah. Remuk habis langgar lembu.
0: Dia duk keling guana tu cikgu.
1: Tentu.
0: Nak keling guana. Nak keling.
3: Saja.
0: Tapi lembu bukan murah cikgu. Lembu saya lembu kan mahal.
2: Itulah mahal.
0: Tak boleh ke
1: sebahagian kat 1,000 kalau kat Raya Haji.
0: Dia buat punya lok ngata gawa. Bukan ada kandang ke gira gupu kat jauh-jauh. Jangan main tekak kat jalan jalan raya gini.
1: Tak ada tanah nak lepas mana. Tengah-tengah bandar ni.
3: Kalau kek gini.
0: Sokong kan ramah masalah.
3: Kalau kek gini. Kalau lembu-lembu berkeliaran gini. Tak ada pula yang curi-curi lembu.
0: Mana?
3: Oh, cuci lembu kalau boleh berkeliaran kan?
0: Oh, gini?
3: Tak ada pun cuci lembu.
0: Eh, dok lagi. Dok musim dia lagi. Eh, tapi kalau Raya Haji, dok lok berkeliaran gini. Dok lok.
1: Dok bukan kalau musim Raya Haji, lembu lari lah hutang.
0: Itu masalah. No. Tapi kita bukan benda cikgu. Nyusah kau orang macam gini lah. Kalau apa-apa berlaku aksiden ke apa ke, susah kau orang ramah.
1: Oh, iyalah.
0: Mendi dok kerti basa dok. Masih

0: bersama RTM. Ceria Pagi, 6 hingga 10, temani anda.
1: Tapi kalau mereka ni kerjanya adalah pilot darat, contoh bawa lori. Dia tak bawa lori berdiri kan? Kerjanya banyak duduk kan?
2: Soalan apa ni?
1: Yelah.
2: Ini soalan apa ni?
1: Inilah kita panggil soalan di luar kotak-kotak.
2: Kebak eh? Kebak ada sempat. Ni kalau tak... Kompon-kompon kena dipik paper. Okay.
3: Info ramalan cuaca dan pejabat Met Negeri Terengganu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Syamadani buat semua pendengar Terengganu FM dan tak lupa buat rakan tugas di studio. Saya Ahmad Kamil dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, hari Khamis 30 Julai 2026. Baiklah, dapat diperhatikan keadaan cuaca untuk pagi ini. Keadaan mendung dan hujan ringan kini sedang berlaku di pesisir pantai Kuala Nerus dan Setiu dan keadaan ini dijangka akan berangsur reda dalam 1 ke 2 jam lagi. Pada waktu petang, hujan berserta ribut petir jangka boleh berlaku di semua daerah dan keadaan ini jangka berterusan hingga ke malam nanti. Untuk suhu maksimum pada hari ini 33 darjah Celsius, sementara suhu minimum ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan Negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup daripada arah selatan tenggara dengan kelajuan 20 ke 30 km sejam dengan ketinggian ombak boleh mencapai sehingga 1.5 meter. Sehubungan dengan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau melalui laman sasaran kami di www.met.gov.my atau terus saja berhubung dengan kami di talian 09690246463. Baiklah, sekadar itu sahaja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan tugas di studio. Terima kasih dan salam Malaysia Madani.

0: Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan TVET dalam tempoh 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Semua pihak diingatkan tidak menjadikan politik berasaskan kaum sebagai landasan bagi meraih sokongan rakyat. Ini memandangkan pendekatan sedemikian hanya akan memecah belahkan masyarakat dan menjejaskan keharmonian negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada kompromi dengan mana-mana pihak yang cuba memainkan sentimen perkauman, agama atau kebencian. Keamanan dan kestabilan negara bergantung kepada kemampuan semua kaum hidup bersama secara harmoni. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata amalan sogokan kepada pengundi sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan perlu ditolak. Ia tidak sepatutnya berlaku. Mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Menjelang PRN Negeri Sembilan Sabtu ini, beberapa jalan utama di daerah Seremban, Rembau dan Jelebu akan ditutup dan dilencongkan. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafri Ahmad, ia akan dilaksanakan dari pukul 7 pagi hingga 5 petang. Semua pengguna dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal. Kenderaan perdagangan seperti bas persiaran, bas kilang, bas sekolah dan lori tidak dibenarkan melalui kawasan pusat mengundi pada hari pengundian. Permintaan terhadap tenaga kerja mahir terus meningkat sepanjang tempoh 6 bulan tahun ini. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET ditawarkan. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Rahman berkata peluang pekerjaan berkaitan TVET diiklankan My Future Jobs menawarkan prota gaji RM3,658 sebulan sekaligus mencerminkan permintaan tinggi industri terhadap tenaga kerja berkemahiran. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
1: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Liu Chin Tong. Penubuhan AI Malaysia berhad disifatkan sebagai langkah strategik dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin berkata, penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan teknologi yang pesat.
2: Seperti yang ditekankan, perlu berperanan sebagai agensi pemancing ataupun katalis. Yang mana di sini saya melihat Malaysia AI Berhad perlu bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu made by Malaysia.
0: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin. Berita seterusnya, laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH mencadangkan agar audit forensik dijalankan. Ini bagi meneliti bagaimana keputusan pelaburan lalu dibuat sehingga menyebabkan TH berhadapan dengan penurunan nilai aset yang teruk. RCI mendapati wujudnya transaksi mencurigakan dan penyembunyian maklumat. Sementara itu, RCI mengintih menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap setiap laporan polis. Ini termasuk aduan berhubung isu pengurusan dan operasi institusi itu dalam tempoh 2014 hingga 2020. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberi jaminan individu yang bertanggungjawab terhadap kerugian akan dibawa ke muka pengadilan. Amaran wajib juga telah diberikan kepada TH berhubung isu pengurusan, namun teguran Bank Negara tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar.
3: Data amaran awal telah diberikan di 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tetapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat dari 2014-2017, tetapi juga selepas itu ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh Tabung Haji dan pengurusan Tabung Haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama, tapi sebagai pengajaran jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Mengulas mengenai penganjuran Grand Prix Bahrain di Malaysia, Dato' Sri Anwar menjangkakan perlumbaan Formula 1 itu memberi limpahan manfaat ekonomi yang lebih meluas kepada rakyat termasuk peniaga kecil dan komuniti setempat. Menurut Perdana Menteri, Kerajaan Madani mahu memastikan manfaat penganjuran acara bertaraf dunia itu tidak hanya tertumpu kepada syarikat, hotel dan restoran besar, malah membuka peluang peniaga kecil di sekitar Sepang. Pasukan bomba Turki kini giat memadamkan kebakaran hutan besar-besaran di wilayah selatan negara itu yang memaksa ratusan penduduk dan pesakit hospital dipindahkan. Kebakaran di wilayah Mogla dan Antalya itu menyebabkan lebuh raya utama serta beberapa tapak bersejarah terpaksa ditutup akibat asap tebal. Presiden Recep Tayyip Erdogan memaklumkan daripada 90 kebakaran yang dikesan di seluruh negara, 81 daripadanya berjaya dikawal sepenuhnya. Di Argentina, 7 terkorban selepas sebuah helikopter pemadam kebakaran terhempas di barat negara berkenaan. Pesawat Bell 412 itu terputus hubungan ketika dalam perjalanan membantu operasi memadamkan kebakaran hutan di wilayah jiran. Gubernur San Juan, Marcelo Rego, mengesahkan mangsa yang maut terdiri daripada anggota bomba, pegawai polis dan anggota pertahanan awam. Punca nahas sedang disiasat. Kerajaan tempatan mengisytiharkan tempoh berkabung selama 3 hari. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Selepas berjaya melengkapkan sasaran pingat utama lebih awal, pasukan negara kini fokus memburu pingat bonus. Ketua Kontinjen Negara Dato' Awalan Abdul Aziz berkata hanya kurang satu gangsa untuk melengkapkan sasaran keseluruhan 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Beliau optimis Malaysia mampu menambah koleksi pingat menerusi bowling padang, angkat berat, berbasikal trek dan judo. Sementara itu, Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahman menyifatkan kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat pasukan Commonwealth Glasgow 2026 membuktikan jurulatih tempatan berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia apabila diberikan kepercayaan serta sokongan sewajarnya. Beliau mengakui sejak dahulu sentiasa percaya terhadap kemampuan jurulatih tempatan yang memiliki ilmu, pengalaman serta semangat tinggi untuk membawa atlet negara ke tahap tertinggi. Akhir sekali bola sepak. Bintang Brazil Neymar mengisahkan persaraannya di pentas antarabangsa selepas perjalanan Selasa berakhir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Pemain berusia 34 tahun itu membuat pengumuman berkenaan dalam keadaan sebab selepas membantu Santos FC menewaskan UCV 4-2 dalam aksi Copa Sudamericana. Sebagai penjaring terbanyak sepanjang zaman Brazil, Neymar kembali dipanggil menjadi skuad Piala Dunia selepas hampir 3 tahun tidak beraksi bersama pasukan kebangsaan. Namun penampilan terakhir di pentas dunia hanya selama 37 minit dalam 2 perlawanan. Satu-satunya gol hadir menerusi sepakan penalti ketika menentang Norway. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan TVET dalam tempoh 6 bulan. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Luar biasa ED temani anda pada pagi ni.
1: Di tengah FM, terima kasih banyak yang terbuka terkekalan untuk bersama gabungan kami berdua. Kalau tadi jam yang ketiga kita duk cerita letih kerja dengan letih menunggu, mana lagi letih, mana lagi penat.
0: Dia sebenarnya penat bekerja ni biasanya dia penat fizikal dan mental. Satu kan? Tapi kita nampak hasil usaha dia kan. Ada usaha dia. Kalau penat menunggu ni dia lebih kepada penat emosi tau. Dia tak adalah fizikal tu, tak adalah. Bukan kau membanting tulang pun tiba-tiba kalau kau kau menunggu sampai buat kerja noreh getah ke.
1: Dia yang ditunggu itu memang terasa kesannya. Yang ditunggu-tunggu tu kan, yang membuat orang menunggu tu perasaan bersalah tak datang.
0: Mungkin dia pertama kali kalau pertama kali dia terlambat tu iyalah dia akan rasa bersalah. Tapi kalau dia dah berkali-kali
1: dah biasa,
0: dia dah biasa. dia sampai masalah buat muka toya tak tahan tu. Jom mari kita pergi. Kawan ni tunggu 2 jam tu.
1: Itulah pasal kan. Tapi itulah, kita kalau dalam soal kerja ni, kalau kita tunggu orang ke atau orang tunggu kita tu pun jadi masalah juga. Kalau boleh saya sekata. Tapi ini ada, mungkin lagi ada komen-komen. Kalian kita ni ada nak sembang, silakanlah. Halo, assalamualaikum.
0: Halo.
1: Lama menunggu ke? Ada ke?
0: Ada ke tu?
1: Ada ke tak ada? Tak ada ke ada? Tak ada kot. Senyap sunyi.
0: Dia suruh kita tunggu kot. Dia bercakap.
1: Itulah kan.
0: Tak boleh macam tu.
1: Tak boleh. Tunggu sekejap.
0: Sebab menunggu ni satunya dia akan mendatangkan anxiety.
1: Anxiety.
0: Macam-macam dia fikir.
1: Teruk sangat tu. Tak apa, kita try lagi sekali.
0: Kita cuba boleh. Halo.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, punya suara siapa?
0: Cik No.
1: Cik No.
2: Ya.
1: Ya, kalau Cik No lah kan. Letih kerja, letih menunggu, mana lagi letih rasanya?
2: Letih menunggu sebab dia sekali dengan perasaan. Kalau kerja tu, fikiran
1: Dia. Masuk kerja tak sekali dengan perasaan, letih kerja?
2: Tak lah puas tak nak marah ke apa. Suka hati biasa. Fresh.
0: Yang ni dia rasa dengan emosi sekali lah ni.
1: Baik Cik No.
2: Itulah pendapat saya ya.
0: Terima
1: kasih.
0: Terima
1: kasih banyak Cik No.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebab betul lah. Sebab cara Cik No tadi tu macam macam sedang menanggung sesuatu yang sedang ditunggu tadi tu.
1: Dia tengah menunggu apa?
0: Lain benar dia punya nada dia tu. Takut pula kita nak sambung yang selanjutnya. Okey, kita ada lagi yang berada di talian ni.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Saat ni putu.
0: Putu.
1: Tu cerita dia. Tak apalah, kita putus sambung kembali. Kita sembang di pagi hari.
0: Okey, Cik No. Cik No tadi. Kak Goh. Menunggu dengan bekerja. Penatnya yang mana rasa? Kak Goh tak boleh nak hadap lah.
3: Kalau Kak Arof, macam dia menunggu orang lah. Kalau orang janji pukul 9 contoh. Lepas tu dia kata pukul 9 aku dekat ni. Lepas tu dia tunggu lepas 10 minit dia mari lagi. 10 minit dia mari lagi.
0: Ada tak perasaan waktu tu Kak Arof rasa tertipu?
3: Memang rasa kalau dia janji macam Kak Arof kata saat ni tu kan. Dia lambat-lambat, lepas tu dia pun mari. Dia janji pukul 9 lah mari pukul 9.20.
1: Kak Ros
3: ingat je lah. Kak Ros ingat. Kak Ros tarik muka masang lah.
1: Lepas tu dia buat kan? Dia buat kan?
3: Silah Kak Ros senyak je. Cakap Kak Ros buat misu je.
1: Saya protes lah ni.
0: Lepas tu dia pujuk tak Kak Ros?
3: Dia cakap lah Kak Ros buat bodoh je lah.
0: Berapa lama ya anggaran masa tu?
3: Kalau contoh dalam setengah jam ke.
0: Setengah jam.
1: Setengah jam duduk dalam kereta boleh senyap gitu. Setengah jam tak cakap.
3: Kalau senyap kat buat bodoh je. janji pelawak dengan kita, kita ni siap dah awal.
0: Oh, maknanya memang tak boleh tahan lah kalau menunggu, bahagian menunggu ni. Ya,
1: jadi pesanan nasihat penaja lah. Pesanan penaja kalau siapa-siapa janji dengan Kak Roh,
3: jangan main.
1: Kalau lewat, kalau Kak Roh akan senyap setengah jam. Jadi bercakap Kak Roh lepas setengah jam.
0: Baru cakap dengan Kak Roh. Bila kereta dah rasa lambat, okey, maknanya kita tak apa cakap apa-apa dengan Kak Roh dah setengah jam.
1: Tak ya. Lepas tu baru setengah jam kita cakap.
3: Kak
0: Roh
3: dua-dua orang ni.
0: Kita tak ada buat apa-apa. Kita tak ada buat apa-apa.
1: Jangan marahkan kami Kak Roh.
3: Tak boleh Kak Agar marah.
1: Belanja
3: minum air.
1: Wah. InsyaAllah kalau ada rezeki. InsyaAllah Kak Agar. Terima kasih banyak Kak Agar deh.
3: Sama-sama. Cicet. Selamat pagi. Bye.
0: Bye-bye. Aduh. Dia ada dua je. Antara.
1: Okay.
0: Kita tak payah cakap dengan Kak Agar.
1: Okay.
0: Ataupun kita bawa duit lebih. Sampai-sampai kita belanja minum.
1: Itu tak apa. Tapi sebenarnya dia satu benda kan. Ini lain pada topik.
0: Okay.
1: Kan? Saya pernah berdapat dengan satu situasi.
0: Okay.
1: Tengok orang accident. Dua abang ni lah dia accident. Kereta langgar kereta. Tapi yang kena langgar ni macam nak marah tau. Tapi yang berada yang langgar ni tiba-tiba dia keluar. Tapi dia tak teruk dah. Maksudnya belakang dia je lah.
0: Okay,
1: kan?
0: Okay.
1: Langgar belakang. Berada keluar, bang kita sembang minum air dulu bang. Nak marah tu tiba sejuk.
0: Oh, sebab nak belanja minum air.
1: Maksudnya berbicara dengan tenang. Mampu menyelesaikan masalah.
0: Dia. Yang depan tu memang dah marah lah kan.
1: Dia kalau marah, sebab tu lah kalau dalam ilmu agama dia beritahu kan. Kalau kita tengah marah, kalau tengah berdiri, kita duduk. Jadi ajak dia duduk, sembah, minum air dulu. Kita nadam pun air. Betul lah tu.
0: Dia kena macam tu lah. Kena pandai cara berkomunikasi tu. Okay.
1: Banyak lagi kita nak kongsikan kejap nanti. Apa terus saja bersama kami. Ada yang kongsi di WhatsApp kita ni. Satu lagi kita akan bacakan kejap nanti lah. Sebab lepas ni kita nak
0: kongsi minum air dulu. Sebab ada antara kita yang marah ke?
1: Marah.
0: Tak ada?
1: Agak tidur lah.
0: Tidak ya? Okey.
1: Mulakan pagi dengan senyuman. Hindarkan kemarahan.
0: Ya. Buang jauh-jauh ya.
1: Ya. Temankan Yidi pagi ni.
0: Ceria pagi.
1: Masra ceria.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.
2: Betul ke ni?
3: Ah, betul. Tiada yang betul melainkan yang betul belaka.
2: Tapi lah, kan?
3: Ya.
2: Saya nak pinjam, kalau kita pinjam duit kat orang, kan, kita kena bayar balik, kan?
3: Itu wajib.
2: Itu wajib,
3: itu
2: kan?
3: Wajib.
2: Tapi ada satu cerita ni yang mungkin kita boleh dapatkan itibar lah.
3: Okey.
2: Daripada dulu ada seorang ni, dia pinjam RM130 je.
3: Dalam duit-duit kita lah ni.
2: Dalam nilai dia, duit kita ni RM130 lah.
3: Okey, okey, okey.
2: Cerita ni bukan di Malaysia, kan?
3: Cerita ni bukan di Malaysia. Cerita ni adalah berlaku di India.
2: Di India lah.
3: Di mana seorang hamba Allah ni, dia pernah pinjam duit RM130 tu dalam nilai Malaysia lah. Tapi kisah yang menyebabkan kita fikir panjang, di mana lelaki ni dia jejak sahabat dia terpisah demi lansaikan hutang, nak menggambarkan tentang nilai kejujuran. 35 tahun
2: dia cari orang ni,
3: 35 tahun nak bayar balik apa yang dia pinjam.
2: Tapi adalah sebenarnya dia sebenarnya dia gigih tau. Dia cari semula bekas kawan sekerja dia ni, nak lunaskan hutang dan janji dia ni. Lebih 3 dekad. Waktu tu mereka sama-sama cari rezeki di Arab Saudi.
3: Jadi kisah cerita dua sahabat ini mula kenalnya pada tahun 2001 lah. Jadi mereka kerja sama-sama di satu kawasan di Arab Saudi ni. Dia berkongsi rumah, duduk sekali dan sebagainya dekat hampir 5 tahun. Jadi dalam tempoh tu disebabkan ada masalah kewangan, dia pinjam lah. Kalau nilai Arab Saudi tahun 91 tu RM120. Jadi apabila dia berjanji boleh mampu nak bayar.
2: Okay.
3: Jadi kisah ceritanya selepas beberapa tahun dia balik ke India, kedua-dua ni terputus hubungan. Masa tu, zaman tu telefon tak ada lagi tau.
2: Okey.
3: Kemudahan
2: media sosial pun tak ada.
3: Telefon pintar ni tak ada lagi. Mesos maksud telefon dah ada. Maksudnya mesos ni tak ada lagi. Jadi walaupun kecil sebenarnya, individu ni tak pernah lupa pada janji dia. Dia cari. Alhamdulillah.
2: Jumpa
3: selepas 35 tahun.
2: Nama dia Ismail, kan?
3: Betul, nama Ismail. Jadi lepas jumpa ni, dia bukan hanya bayar RM130. Dia bayar RM1066. Katanya itu sebagai panggil atas dasar rasa macam bersalah sebab lewat bayar. Bukan tak nak bayar sebab lewat bayar.
2: Dia tidaklah kira itu sebagai satu faedah ke? Tidaklah. Dia jadikan dia sebagai satu,
3: Dia bagi nilai itu,
2: satu penghargaan kepada kawan dia ni. Yang berikan dia pinjam pada 35 tahun yang lalu. Dan dia menghargai dan dia pulangkan dengan nilai yang lebih kepada kawan dia. Dia lebih besar, kan?
3: Jadi bukan cerita kawan dia yang minta atas. Dah lama sangat dah tunggu ni. Bayarlah lebih sikit, tidak. Dia dengan ikhlas hati memberi. Dia satu benda yang mengingatkan kita lah. Kita kadang-kadang kita banyak dengar di mana orang yang pernah bagi pinjam, orang tu pula macam seolah peminjam. Maksud dia pula merayu-rayu, Tolonglah bayar, kan? Kan, yang banyak kita dengar macam tu. Tapi yang ini berbeza. Sebab nilai amanah juga nilai tahu tanggungjawab. Sebabnya dia soal ini akan bawa sampai ke mati.
2: Betul.
3: Jangan
2: sebab dia kata tergantung, kan?
3: Jangan hutang.
2: Awak nak pinjam tak saya RM130?
3: Nak suruh saya pinjam dengan CD RM130?
2: Nanti 35 tahun nanti.
3: Dah plan dia.
2: Dia punya tarik.
3: Dah plan dia.
2: Sekejaplah, sekurang-kurangnya tak adalah
3: Dah apa?
2: Tak payah. Saya pendekkan 30 tahun nanti.
3: Dah apa?
2: Okey, saya pendekkan lagi 20 tahun.
3: Dah apa?
2: Tak payah. Tak nak.
3: Tahu. Panjang akal dia, ke situ pula pergi. Okeylah, apapun, terus saja untuk bersama kamu kan. Jadi pagi ni kita dengarkan lagu Idazin Gede Manja, Adik Saya Besar.
2: Itu dia
3: Di Terengganu FM,
2: Mesra Ceria.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Tahu ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya melihat kita semacam mantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999. Bila

0: Alah, penatnya lah.
1: Luahan hati, luahan rasa.
0: Kan? Sebab kalau penat bekerja ni, kita boleh berehat selepas kita kerja. Tapi bila kita penat menunggu, kita sukar untuk berehat daripada berfikir.
1: Maksudnya berminggu-minggu ingat lagi.
0: Dia ingat lagi.
1: Kesan menunggu.
0: Kesan
1: tu.
0: Menunggu tu. Dia mari rasa degak Ia cakap nak walk ke aku
1: Aduh hai.
0: Aku tengok muka aku tak boleh.
1: Tapi ramai-ramai yang kita dapat ni yang kata kebanyakannya penat menunggu lagi lah pada penat kerja ya.
0: Penat menunggu lagi lah. Rata-ratanya penat menunggu lah.
1: Sebab penat menunggu tak ada hasil. Melainkan kalau yang kita tunggu tu pokok durian adalah hasilnya.
0: Lepas tu ada seorang ni, dia suka menunggu. Seorang-seorang je dalam pagi dalam tajuk kita ni. Dia suka menunggu pula. Dia suka menunggu.
1: Okey, siapa? Siapa
0: ni? Ni Toke Akut Suragi.
1: Toke Akut Suragi. Okey. Komen dia.
0: Cerita dia ni. Dia kata dia suka menunggu.
1: Okey.
0: Tunggu 5 jam pun tak apa.
1: Okey.
0: Kalau ikan tak makan umpan pun tak apa. Happy je.
1: tapi sebenarnya orang mancing ni. Orang mancing ni orang sabar.
0: Sabar, dia tenang.
1: Dia sabar tau. Walaupun nak dapat seekor ikan tu belum tentu akan dapat, tapi dia tetap sabar. Jadi
0: sebab ada contoh dekat sini. Contoh. Nak baca jugalah sebab dia kait nama kita contoh CD Oyak For me, tolong jaga joran kejap. Amu nak balik. Farah suruh tak nak nasi. Amu baca je Amu baca Tak apalah, tunggu joran sekejap hari pun, dia kata. Contoh.
1: Okey.
0: Bila masa aku pergi dengan Pok Mi ni?
1: Kalau pergi nembok ikan tu ada lah.
0: Kita kongai, kita kurang ngai-ngai ni. Itu tak pandai, itu tak minat menunggu.
1: Tapi walau apa sekalipun, hidup ni memang sentiasa menunggu. Kan, hakikat memang kita sentiasa menunggu. Kita sedar ataupun tidak. Daripada zaman kita kanak-kanak riang, kita menunggu nak jadi besar sikit, jadi remaja. Daripada remaja kita tak sabar perasaan nak menunggu menjadi dewasa.
0: Betul.
1: Bila dah dewasa kita tak sabar pula nak menunggu, nak timang anak, cucu dan sebagainya. Hidup kita memang sentiasa menunggu. Tapi yang pasti yang apa yang kita tunggu tu akan ada penghujungnya. Penghujung nak masuk ke dalam sana.
0: InsyaAllah. Jadi kita bersedialah dari awal. Dan laksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim yang kita bawa bekal, bekalan yang memang diperlukan untuk kita ke hari sana.
1: Apa yang paling penting sebenarnya, penantian itu memang satu penyesaan, tapi ada benda akan hadir tepat pada masanya, bukan saat ketikanya. Kadang-kadang hadir sesuatu ni bukan dek kerana kemahuan kita, tapi saat hadirnya berdasarkan keperluan kita.
0: Itu yang terbaik.
1: Cuma kalau, tapi jangan jadikan benda ni sebagai alasan pula. Tunggulah, sabarlah kan, nanti adalah tu.
0: Dia kena ada usaha yang disusuli bersama.
1: Terima kasih banyak berkongsi bersama dengan kita kan.
0: Yelah, kita dah 3 jam 4 jam salah kira pula.
1: Dan yang tengah tunggu sekarang ni nak konti pula lepas ni.
0: Okay, Dija
1: yang akan bersama.
0: Okay,
1: lepas Dija habis akan bersama pula dengan katil kita, dengan Cik Heng lah. Dan juga di belah petang untuk Din Rani bersama dengan Ju, dan malam untuk hari ni hari Khamis kan. Curhat bersama dengan Cu Aim kita. Okay, apa-apa, terima kasih banyak. Terus saja bersama di Jungan FM. Sampai di sini dulu daripada AI
0: dan daripada CD kami dalam kampungan kami, Yidi.
1: Jumpa lagi. Kami minta ampun banyak-banyak lah ya, kalau tak kena.
0: Yeah.
1: InsyaAllah ada rezeki bersama di lain masa, lain waktu. Assalamualaikum.
0: Bye-bye.

0: Kemaman 90.7.
1: 88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu dan juga Kuala Nerus. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama Adija temani anda untuk Ruangan Anggun Inspirasimu, segmen kedua di Terengganu FM, edisi Khamis 30 Julai 2026 bersamaan 15 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah, dah di hujung-hujung bulan Julai kita. Esok ada satu hari lagi nak habiskan bulan 7 bagi tahun 2026. Apapun, terima kasih untuk rakan setugas saya, Sidi dan juga Ayi yang baru saja selesai tugasan mereka bersama-sama anda dari pukul 6 hingga 10 pagi dalam Ceria Pagi. Dan 4 jam seterusnya, Dija mengambil alih tugasan untuk Anggun Inspirasimu selama 4 jam juga, 10 pagi hingga 2 petang nanti. Jadi kepada anda semua, harap dalam keadaan sihat walafiat dari Kemaman Dungun sampailah Besut Setiu. Terus dengarkan Terengganu FM, mesra ceria.

0: bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Terima kasih yang masih lagi setia menemani kami waktu ini 10.14 minit pagi. Dan kepada anda yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan anda ke mana jua destinasi yang dituju. Kami doakan anda selamat sampai. Okey, dan keadaan cuaca pagi ini di Kuala Terengganu nampak mendung je, mungkin ada hujan di sesetengah tempat. Dan kalau ikutkan ramalan cuaca dari Met Malaysia Negeri Terengganu pun, di sebelah pagi ni katanya mendung, hujan renyai-renyai di pesisir pantai daerah Kuala Nerus dan Setiu. Itu jangkaan di keadaan cuaca di sebelah pagi. Di sebelah petang ada hujan ribut petir melanda di semua daerah dijangka di negeri Terengganu, dan keadaan ini akan berlarutan sehingga ke waktu malam. Jadi sentiasa hati-hati dan waspada dengan amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia lah untuk keadaan hari ini dan juga hari-hari yang akan datang. Semoga dipermudah segala urusan anda juga yang nak berinteraksi bersama-sama Dija. Anda boleh hantarkan kiriman WhatsApp 010-344-6632. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Laporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.

Terengganu FM, Mesra Ceria masih lagi bertemankan DJ hingga pukul 2 petang nanti dalam Anggun Inspirasimu tepat pukul 10.30 minit pagi. Selamat bertugas untuk anda yang sedang bekerja sekarang ni. Hari terakhirlah untuk pekerjaan dilaksanakan pada minggu ini. Minggu akhir di bulan Julai 2026, 30 Julai. Dan hari ini merupakan Hari Persahabatan Sedunia. Cuba anda fikir sekejap. Bila kali terakhir anda bertanya khabar untuk sahabat-sahabat lama? Kadang-kadang teringat kan kawan-kawan kita di bangku sekolah dan sebagainya. Sekolah rendah, sekolah tadika, sekolah menengah kan, waktu belajar di universiti dan sebagainya. Kadang-kadang dengan hanya satu mesej ringkas, apa khabar, sihat ke, dah cukup membuatkan seseorang tu tersenyum sebenarnya. Sahabat yang baik bukan sekadar ada sewaktu kita ketawa, tetapi dialah yang tetap menemani kita saat ataupun waktu kita diuji. Jadi hargailah setiap teman yang sentiasa memberi semangat, mendengar luahan hati dan tidak pernah jemu mendoakan kebaikan kita. Jadi hari ini apa kata, luangkan sedikit masa, hubungi, hantarlah mesej untuk sahabat anda, ucapkan terima kasih kerana sentiasa ada, dan semoga persahabatan yang terjalin terus berkekalan, dipenuhi keikhlasan, kasih sayang dan juga saling menyokong dalam apa jua keadaan. Selamat menyambut Hari Persahabatan Sedunia buat semua. Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Jadi jagalah ianya sebaik mungkin. Selamat Hari Persahabatan Sedunia daripada Terengganu FM. Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

107.7 di Dungun, 90.7 di Kemaman. Tak lupa yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik. Walau di mana jua anda berada ketika ini, saya doakan semuanya dalam keadaan baik-baik. Sekiranya ada yang sedang diuji dengan masalah kesihatan, kurang sihat dan sebagainya tu, semoga cepat sembuh, dipermudah segala urusan, dikurniakan kesihatan yang baiklah, insyaAllah. Okey, dan kita nak raikan rakan-rakan kita, nak menyapa di WhatsApp Terengganu FM ni, Kak Aroh dari Dungun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Khamis katanya, cinta yang dijaga dengan doa bukan sekadar bertahan tetapi terpahat dalam kedasar jiwa. Terima kasih Kak Aroh atas kata-katanya. Kemudian Kak Ba dari Dungun pun ada. Selamat bertugas Dija di Konti Terengganu FM. Ceria selalu tu. Joong lagi di Dungun keadaan cuaca. Kak Ba nak ucap selamat hari jadi buat orang rumah Kak Ba yang ke-64 usianya. Semoga sentiasa sihat dan terima kasih menjadi imamku selama 36 tahun. Wah, tahniah Kak Ba. Selamat hari lahir untuk orang rumahnya ya. Moga panjang umur, dikurnia kesihatan yang baik juga. Seterusnya, Anzam Deraman dari Besut. Hari terakhir tugas bulan Julai ni. Belum, 30 esok. Betul lah. Hari terakhir bertugas dah. Hari ni 30 hari bulan. Okey, dikata selamat hari sahabat sedunia. Alhamdulillah bertemu kawan masa di UTM dulu. Ada gambar ni dia hantar. Sahabat Amba dari kiri, Baharudin Johor Sri Ledang, Rizal Kuala Ibai. Dua orang sahabat rapat kami, Badri KL dan Fakarudin Pahang. Berpisah tahun 1996. Bertemu kembali 2026. Bahar datang Terengganu semalam ada urusan kerja dan Amber datang Mereng ada seminar kerja. Solat Masjid Terapung, terus bawa kawan Johor bertemu kawan di Kuala Ibai. Okey, alhamdulillah dapat bertemu kembali sahabat-sahabat lama kan. Jadi sempena Hari Persahabatan Sedunia hari ini, bolehlah berhubung kembali, cari kawan-kawan lama kita kan. Bertanya khabar, macam mana Kak keadaannya kan. Okey, terima kasih untuk Anzam Deraman. Cik Ana AMBS pun ada. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi kembali. Cuaca di AMBS Dungun hari ini mendung je. Selamat Hari Persahabatan buat semua pendengar Terengganu FM. Di mana sahaja berada, semoga sihat dan sentiasa mendapat rahmat kasih sayang Allah dan dipermudah segala urusan. Amin. Okey, Zu dari Parker pun ada. Salam anggun Dija, hadir lapor diri. Terima kasih. Layan Kak Cik sambil buat kerja rumah. Selamat pagi pada kandaku Mekna, Kak Niksu, Kak Zapaka, Abah Musa Kimi Batu Rakit, Abang Anzam dan semua. Semoga ceria selalu. Okey, terima kasih semuanya. Yang nak berinteraksi lagi boleh hantarkan WhatsApp 010-344-6632.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.

Adira Suhaimi, sayang orang sama. Harap anda semua pun masih sayang Terengganu FM. Dengarkan kami di waktu ini. Okey, dah nak masuk ke jam kedua dah. Anggun Inspirasimu masih bertemankan DJ hingga pukul 2 petang nanti. Dan seperti biasa, untuk jam kedua nanti, kita nak bermain permainan teka lagu berganda. Untuk edisi hari Khamis 30 Julai 2026. Jadi terus setia bersama-sama kami Terengganu FM, Mesra Ceria.

Dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama di Terengganu FM untuk jam kedua di jam masih lagi temani anda waktu ini. Dan anda yang dengarkan di hospital-hospital, di klinik kesihatan, di pasaraya, di pasar-pasar, kedai makan, stesen minyak, di mana juga anda berada, sekolah-sekolah kan. Cikgu-cikgu ramai juga yang dengarkan kami ni. Terima kasih banyak-banyak diucapkan atas sokongan anda. Tanpa anda, siapalah kami di Terengganu FM ni. Okey, 11:07 pagi ni untuk anda juga yang baru saja sampai ke Terengganu Darul Iman, negeri cantik, budaya menarik, insyaAllah orangnya baik-baik belaka. Selamat datang diucapkan untuk anda kan. Hujung minggu nanti banyak aktiviti-aktiviti dan juga program yang berlangsung di negeri Terengganu khususnya. Selamat datang sekali lagi dan semoga yang berkunjung ke negeri Terengganu dapat menikmati keindahan yang ada di negeri kami ni dan juga dapat bertemu makan yang sedap-sedap lah. Di negeri kami ni banyak makanan-makanan yang sedap-sedap, keropok lekor, nasi dagang, macam-macam lagi boleh dapat. Boleh pergi ke Pasar Payang juga nak dapatkan batik, tembaga, barangan-barangan kraftangan yang lain juga dan sebagainya. Boleh membeli belah di sana. Terima kasih sekali lagi. Dan untuk jam kedua ini kita ada
1: Teka Lagu Berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
2: Teka Lagu Berganda.
0: Ya, teka lagu berganda. Hari ini anda kena teka dua judul lagu, dua tajuk lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi. Jom kita dengarkan keratan teka lagu berganda. Yang dah tahu jawapan, boleh hantar terus ke WhatsApp Terengganu FM 0103446632. 0103446632. Terus setia bersama-sama kami, Anggun Inspirasimu, Terengganu FM.

0: Nano daripada Hafiz baru saja hiburkan anda semua di Terengganu FM Mesra Ceria. Sahabat-sahabat pendengar, walau di mana jua anda berada, jangan lupa jaga sentiasa kebersihan alam sekitar kita. Sampah yang kecil hari ini kalau dibiarkan boleh menjadi masalah yang besar pada masa akan datang. Jadi mulakan dengan diri sendiri, buang sampah di tempat yang betul, kurangkan penggunaan plastik dan sama-sama kita pelihara keindahan alam untuk generasi akan datang. Jadi alam yang bersih, hidup sehat dan juga kita pun dapat keselesaan. Okey, saya dah pun mulakan live siaran langsung di TikTok Terengganu FM. Terima kasih kepada semua. Hang Pimana, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Wan Sakinah pun ada bersama-sama kita ni. Terima kasih. Pak Loh Vintage Heritage ada. Azman Pawi turut hadir. Mekna Kihah, terima kasih. CDI pun ada. Abdul Rahman Mama, terima kasih semuanya yang bersama-sama kita. Caja 78, salam. Waalaikumsalam. Baik, untuk waktu ini saya nak berikan jawapan untuk teka lagu berganda. Sebelum tu, ini teaser yang saya mainkan tadi.
1: Teka lagu berganda.
0: Okey, itu yang saya mainkan tadi, yang anda kena teka dua judul lagu dinyanyikan oleh penyanyinya. Saya berikan jawapannya terlebih dahulu. Lagu yang pertama dinyanyikan oleh penyanyi ini. Apapun yang kau rasa ada pada diriku. Lagu pertama, Peneman daripada Hazama. Jadi Peneman Hazama. Lagu yang kedua, Engkau Sang Aku Bukan Narsisis. Itu judulnya, lagu yang kedua. Jadi tahniah untuk pemenang pada hari ini yang jawab dengan betul. Kimi Batu Rakit jawab teka lagu Peneman, lagu yang pertama, lagu yang kedua. Aku Bukan Narsisis, nyanyian Hazama. Kaabah dari Dungun juga betul. Hazama, Peneman, Aku Bukan Narsisis. Mekna Bukit Diman pun betul. Tahniah semuanya. Tapi seorang je akan dipilih sebagai pemenang. Tahniah untuk Kimi Batu Rakit. Dia kata hari ini pencabarnya biasa ada Farah Farhana, Jirozi. Hari ini Kaabah dengan Mekna je lah. Tapi Kimi paling pantas. Tahniah. Dan Kimi nak dengarkan lagu daripada nyanyian siapa ni? Wakdan dan juga Ira Milpan. Senja Asmara judulnya. Jadi nak selit ucapan sikit dija, ditujukan untuk sahabat-sahabat di tempat kerja. Jangan rehat awal. Pukul 1 tau, dia kata. Untuk isteri Nur Afiza di sekolah, tengah mengajar, didiklah anak murid sebaiknya. Serta untuk sahabat-sahabat kelab Terengganu FM, moga sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah. Moga terhibur ya dengan lagu pilihan daripada Kimi Batu Rakit ni. Untuk teka lagu berganda hari ini, Terengganu FM Mesra Ceria.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Ya, kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria di Jam. Masih lagi temani anda hingga pukul 2 petang nanti. Selamat memandu yang sedang memandu di jalan raya. Hati-hati dalam perjalanan ke mana jua destinasi. Semoga selamat sampai, okey? Dan kejap lagi, DJ nak kongsikan berkenaan program Jalan Rahmah Madani PJRM Negeri Terengganu untuk bulan Julai. Esoklah, khususnya untuk esok hari Jumaat. Kejap lagi saya kongsikan. Tapi sebelum tu kita ada Udeng 81 di TikTok Terengganu FM ni. Dia kata selamat hari sahabat untuk sahabat-sahabat alam maya katanya. Terima kasih Udeng 81. Jadi kepada anda yang nak memberi ucapan, hari ini 30 Julai 2026 merupakan Hari Persahabatan Sedunia. Nak berikan ucapan Hari Sahabat, boleh naikkan komen di TikTok Terengganu FM ataupun boleh hantarkan kiriman WhatsApp 010-344-6632. Cik Nap dari Paya Berenjut hantarkan kiriman ni. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Semoga Allah pemudah segala urusan Dija dan semua pendengar-pendengar Terengganu FM. Mesra ceria sokmo katanya. Baik, terima kasih Abah Musa dari Bukit Gasing Marang. Salam anggun inspirasimu. Kepada semua ahli kelab pendengar, jom sama-sama ke kampung Bukit Gasing Marang esok. Jumaat 31 Julai. 2026 ada gotong royong nak kaca surga esok. Jadi semoga berjalan lancar, dipermudah segala urusan ya. Abah Musa dan juga kelab pendengar Terengganu FM dapat eratkan silaturahim dan program ini welcome to Bukit Gasing Marang katanya. InsyaAllah semoga berjalan lancar semuanya. Okey. Dan teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami pastinya di Terengganu FM. Mesra ceria.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Alor Limbat pula. Ini berlangsung di pekarangan Masjid Beladau Selat, Kuala Terengganu. Sama juga masanya 8 pagi hingga 12 tengah hari untuk esok 31 Julai. Dan di Bukit Payung ada juga jualan rahmah bergerak di Dewan Serbaguna PAKR Bukit Payung, Jalan Pusat Giat Mara. Okey, lagi seterusnya di mana lagi? Di Ajil pun ada Balai Raya Kampung Macang Ajil, Hulu Terengganu. 8 pagi hingga 12 tengah hari. Itu di Ajil. Okey, itu sahaja untuk esok. Kalau anda nak tahu dengan lebih lanjut, boleh ke laman rasmi Facebook KPDN Terengganu untuk dapatkan perincian selanjutnya. Okey, 11.45 minit pagi. Jom layan Amira Osman dan Irfan Haris, Rasa dan Takdir, Terengganu FM, Mesra Ceria.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Terima kasih rakan-rakan pendengar yang dengarkan dari Kemaman, Besut sampailah Marang, Hulu Terengganu, semualah yang berada di mana jua. Saya ucapkan ribuan terima kasih juga di live TikTok Terengganu FM Udang 81. Masih lagi tap-tap screen. Terima kasih Mi Samad hadir, Wan Sakinah juga, ada Zuraida Muhammad, Syahrul, Pak Mat dari Nilai, Li Cukai. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Masuk sekejap je ni, ada di tempat kerja. Baik, selamat bertugas yang sedang bertugas lagi waktu ini. Kita ada Z1357 dari Kemaman. Terima kasih Z. Safian Rani dalam perjalanan ke Kuala Lumpur, hati-hati, semoga selamat sampai juga. Okey, seterusnya di TikTok, WhatsApp Terengganu FM, kita ada Cikgu Kamal dari Telemong. Ini nak berkongsi keputusan keseluruhan kejohanan hoki kategori lelaki 18 MSS Terengganu 2026. Johan MSSD Kuala Terengganu, Naib Johan MSSD Besut, dan tempat ketiga bersama MSSD Kemaman dan MSSD Kuala Nerus. Tahniah dan juga syabas. Tahniah untuk MSSD Terengganu lah dah, MSSD. Okey, MSSD Kuala Terengganu. Okey, tahniahlah semua yang berjaya menang dalam kejohanan sukan hoki, dan banyak sebenarnya kejohanan sukan yang berlangsung pada hujung bulan Julai ni. Semoga semuanya dapat ke peringkat seterusnya dan juga dapat membawa nama Terengganu ke peringkat yang lebih tinggi lagi, insyaAllah. Tahniah semuanya. Seperti biasa, 12.30 hari, ikuti buletin 12.30 hari sebentar saja lagi, dan sekembalinya nanti sama-sama kita dengarkan lagu-lagu 90-an di Terengganu FM menerusi seleksi 90-an Anggun Inspirasimu.

0: 12 tengah hari.
1: Antara paparan buletin tengah hari ini, permintaan terhadap tenaga mahir terus meningkat dan lelaki hilang ketika mencari petai ditemui meninggal dunia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kesa Ahmad dalam buletin Cungganu FM. Buletin sepenuhnya. Permintaan terhadap tenaga kerja mahir terus meningkat. Lebih 343,800 peluang pekerjaan berkaitan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET ditawarkan menerusi platform My Future Jobs sepanjang tempoh 6 bulan tahun ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, peluang pekerjaan berkaitan TVET menawarkan purata gaji lebih RM3,600 sebulan. Kepelbagaian sektor industri membuktikan graduan TVET mempunyai prospek kejayaan yang luas, merentasi pelbagai industri berimpak tinggi yang menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi negara. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Commissioner Azli Muhammad Nur mengesahkan lelaki yang hilang ketika mencari petai di kebung di Bukit Kampung Gemuruh sejak Ahad lalu ditemui meninggal dunia pada Rabu. Muhammad Tarmizi alias 44 tahun ditemui terlentang tidak sedarkan diri di bawah pokok duku oleh penduduk kampung kira-kira 1 km dari lokasi dia meletakkan motosikalnya. Mangsa dipercayai sudah meninggal dunia lebih 24 jam. Mayat mangsa dihantar ke unit forensik Hospital Universiti Sultan Zainal Abidin Kuala Nerus untuk bedah siasat. Kematian diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Sebanyak 100 projek perumahan swasta disahkan terbengkalai di Semenanjung setakat 30 Jun lepas. Jumlah itu termasuk 11 projek terbengkalai di Terengganu. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dalam kenyataannya berkata, Selangor mencatat jumlah projek terbengkalai tertinggi dengan 41 projek dan diikuti Kelantan 13 projek. Kementerian giat melaksanakan usaha pemulihan menerusi pasukan petugas projek perumahan swasta sakit dan terbengkalai dan menyasarkan sifar projek perumahan baharu terbengkalai menjelang 2030. Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT memperkenalkan pendekatan baharu dalam pengurusan sisa pepejal di Pulau Redang. Datuk Bandar Lizan Cik Mat berkata, kaedah baharu itu menerusi pembinaan rumah sampah bagi memastikan Pulau Peranginan itu kekal bersih dan lestari. Pembinaan rumah sampah itu bertujuan mengumpulkan semua sisa pepejal dari kawasan perkampungan sebelum dipindahkan menggunakan bot ke tapak pelupusan sampah Sungai Ikan. MBKT turut merancang penggunaan teknologi incinerator bermula tahun 2027. Teknologi itu mampu menghilangkan bau busuk serta diubah menjadi loji tenaga bagi mengurangkan pergantungan pada tapak pelupusan. Sekian buletin disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Nur. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kita ni nak membaca Al-Quran banyak tapi bebanan kerja, tanggungjawab banyak juga. Jadi ada yang Allah beri kelebihan kepada kita sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya kepada sahabat, "Ayadizu ahadukum ayaqra bi thulutsil Quran fi lailah?" Fashaqqa dhalika alaihim wa qalu, "Ayyuna yutiqu dhalika ya Rasulullah?" Faqala, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, thulutsul Quran." Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik, Nabi tanya kepada sahabatnya, "Adakah boleh ataupun tidakkah seorang daripada kamu merasa lemah ataupun tidak kuat untuk membaca sepertiga Quran dalam satu malam?" Bahkan maknanya tentu saja berat oleh dirasa oleh sahabat. Lalu mereka tanya, "Siapakah boleh yang melakukan demikian ya Rasulullah, satu malam baca sepertiga Quran?" Kemudian Nabi bersabda, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad," sampai habis, adalah 1/3 Al-Quran, yakni pahala membacanya menyamai membaca 1/3 Al-Quran. Sidang pendengarnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Fatihah ini surahnya pendek. Surahnya pendek, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Tetapi pahalanya besar. Dengan satu kali baca "Qul huwallahu" sampai habis, maka ini akan menyamai 1/3 membaca Al-Quran. Jadi kenapa kita tidak dapat membaca 3 kali dan dapat menyamai dengan membaca pahala satu Quran sepenuhnya? Walaupun membaca satu Quran sepenuhnya, pahalanya memang besar juga. Tetapi inilah kelebihan ataupun kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk kita merebut pahala yang Allah sediakan dengan Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran. Kalau tak dapat, baca Qul huwallah ini 1/3 Al-Quran. Bahkan dalam satu hadis lain daripada Anas radhiyallahu anhu, bahawasanya ada seorang lelaki bertanya, "Ya Rasulullah, inni uhibbu hadhihi surah, aku suka sangat surah ini." "Surah apa?" "Qul huwallahu ahad." Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hubbaha adkhalakal jannah." Sesungguhnya cinta kamu pada surah ini akan dapat memasukkan engkau ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, kecintaan kepada Qul huwallahu ahad, surah yang pendek, dibaca, dihayati, memasukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga menjadi perlindung kepada kita daripada gangguan jin dan manusia. Hendaklah diamalkan sebelum tidur, membaca 3 qul sama. 3 kali Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, dan kemudian kita hembus ke tapak tangan dengan hembusan yang mendalam. Hembusan mendalam ni macam mana? Daripada nafas yang dalam, kita hembus tapak tangan, kemudian kita sapu ke seluruh tubuh badan kita yang boleh disapu dengan tangan kita tadi. InsyaAllah akan menjadi pemeliharaan kepada kita. Sinar pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah ini surah yang mengandungi akidah ataupun mengajar kita akidah yang benar-benar tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada penyerahan kepada Allah, Allahus Samad. Di dalamnya ada sifat-sifat Allah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah yang maknanya tidak ada anak, tidak ada bapa, menafikan agama lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan

kita dapat meningkatkan iman kita dan dapat kita mendapat syafaat surah Qul Huwallah untuk kita masuk ke dalam syurga Allah insya-Allah taala. Aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama untuk jam ketiga Anggun Inspirasimu, edisi Khamis 30 Julai 2026. Selamat menyambut Hari Persahabatan Sedunia hari ini. Dan jadikanlah sahabat kita tu sahabat dunia akhirat kan. Pastinya kita nak cari sahabat-sahabat yang kata sejati, yang dapat bersama-sama waktu susah dan juga waktu kita senang. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudah segalanya. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Mat dari Nilai, ada hadir bersama-sama di WhatsApp Terengganu FM. Kita ada Ani dari KB, Kuala Berang. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Apa khabar Ani? Kemudian kita ada Ila dari Dungun. Kita ada Kamariah dari Bukit Payung. Ayan Tinted. Kaabah dari Dungun. Terima kasih. Cikgu Kamal tadi dah baca dah. Okey, terima kasih juga semuanya. WM Zaki, sahabat sebenarnya. Terima kasih Zaki. Kita ada Afifah Amna juga di TikTok Terengganu FM. Pak Lee dari Nilai hadir juga. Terima kasih semuanya masih lagi setia. Jom kita nak dengarkan lagu-lagu seleksi 90-an untuk tengah hari ini. Ada 3 lagu yang akan saya tunaikan terlebih dahulu. Pilihan Yusfa dari Sik Kedah. Nak dengarkan Kenangan Semalam daripada Olan. Kemudian kita ada lagu Kita Akan Dijemput, nyanyian UK. Ini pilihan Cik Mat dari Kuala Terengganu. Dan lagu pertama ini Kasih Berbunga Lalang, Rima Rashidi. Pilihan Ayu dari Kuala Ibai, Terengganu. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan mereka. Terus setia Terengganu FM, mesra ceria.

0: lagu-lagu terbaik dalam seleksi 90-an.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Terima kasih kerana masih lagi setia bersama-sama Seleksi 90-an di Terengganu FM. Mesra ceria. Sembang-sembang di TikTok Terengganu FM ni. Ada yang tengah masak tu sampai lupa dah. Nak masuk garang kasar, pergi masuk garang aluh. Jadi lain belaka dah kan. Galik-galik orang kata kan. Sambil-sambil dengar Terengganu FM. Kadang-kadang kita duduk sedar kita buat benda kan. Sama juga macam kita memandu. Kita bawa kereta tu kan. Nak pergi ke si pantokku tu. Pas jerit teh dok sekarang. Gitulah maksudnya, hilang fokusnya. Jadi terus fokus pada kerja yang anda lakukan, mudah-mudahan dipermudah segalanya, okey. Apapun, terima kasih yang setia bersama-sama. Jom kita nak layan lagi lagu permintaan daripada rakan kita Mr. Idin, nak dengarkan lagu bulan mana tadi? Bila bulan berwarna biru. Okey, nyanyian Arab dan Aidit. Kemudian kita ada lagu permintaan Sofian Rani, nak dengarkan lagu Visa Untukmu Selamanya. Dan ini pilihan Zuraida Muhammad dari Dungun. Nak dengarkan Datuk Sri Siti Nurhaliza, Purnama Merindu. Terus layan Terengganu FM, mesra ceria.

0: Anda suka dengar lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an.
1: Warisan seni Tan Sri Piramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta bakti.
1: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa mana suan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Seleksi 90-an.
1: Ada perkara yang kita tidak mahu ia berlaku, tetapi kita terpaksa menerimanya. Ada perkara yang kita tidak mahu tahu, tetapi kita terpaksa mempelajarinya. Dan ada wajah yang kita tidak mahu berpisah, tetapi kita terpaksa melepaskannya. Siapa kita untuk menentukan takdirnya?
0: Bukan mudah, tapi tidak juga sukar. Segalanya kita kongsi dalam Curhat Curahan Hati setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam, hanya di Terengganu FM. Ingat Curhat, ingat Terengganu FM.

0: Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar Seleksi 90-an.
1: Baik, Seleksi 90-an, lagu Cinta dan Air Mata CRK tadi adalah pilihan daripada Kamariah Bukit Payung. Semoga terhiburlah dengan lagu-lagu yang dipilih oleh rakan-rakan kita. Baik, ada satu perkongsian ni untuk anda berkenaan skizofrenia. Tahukah anda skizofrenia ni adalah gangguan kesihatan mental yang menjejaskan cara seseorang berfikir, merasakan sesuatu dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi sekiranya individu yang mengalami perkara ini mungkin mendengar suara yang tidak didengar oleh orang lain dan kepercayaan mereka, kepercayaan yang tidak berasaskan realiti ataupun susah nak membezakan antara yang nyata dan juga khayalan. Namun penting untuk kita faham bahawa skizofrenia ni bukan bererti seseorang itu berbahaya ataupun mempunyai personaliti berganda, tetapi dengan rawatan yang sesuai, sokongan keluarga dan pemantauan berterusan, ramai pesakit mampu menjalani kehidupan yang lebih baik. Jadi jom sama-sama kita hentikan stigma terhadap pesakit skizofrenia ini. Jadi kita hulurkanlah bantuan, sokongan dan juga bukan cemoohan, kerana kesihatan mental juga sama pentingnya dengan kesihatan fizikal. Mudah-mudahan dipermudah, okey. Dan seperti biasalah untuk rakan-rakan di TikTok Terengganu FM, terima kasih semuanya masih lagi setia bersama-sama kami. Satu tengah hari ikuti utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan lagu terakhir ini pilihan rakan kita Ila dari Dungun. Nak dengarkan Datuk Jamal Abdillah, Penghujung Rindu. Lagu yang diterbitkan pada tahun 1994. Seleksi 90-an di Terengganu FM, Mesra Ceria.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama untuk jam terakhir Anggun Inspirasimu. Dan sebagai panduan bersama-sama, saya sampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah di negeri Terengganu untuk hari ini. Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Azan zuhur akan masuk pada pukul 1.16 minit tengah hari. Daerah Besut dan Setiu 1.18 minit tengah hari. Hulu Terengganu juga 1.18 minit tengah hari. Manakala Kemaman dan Dungun 1.17 minit tengah hari.

0: Betulkan diri anda luar dan dalam, and then kita minta dengan kudus, tulus, mulus. Kita minta sungguh-sungguh, yeah? Dan waktu minta yang terbaik, kita dah tahu ya waktu minta yang terbaik. Macam-macam waktu untuk berdoa untuk minta, tapi salah satu waktu yang terbaiklah pukul 3 pagi. Kenapa? Nah, ikut kajian sains, saya orang sains. Saya ikut kajian sains pukul 3 pagi. Suasana paling dingin, ya, paling sejuk, paling dingin ialah pukul 3 pagi. Kat Terengganu sama juga. Pukul 3 pagi, oksigen paling banyak di udara. Pukul 3 pagi, orang paling nyenyak tidur. Pukul 3 pagi, ya, Jibril paling hampir kepada bumi. Pukul 3 pagi, paling kurang, paling sedikit orang sedang berdoa. Jadi kita jadikan masuk dalam kumpulan orang yang paling sedikit ini untuk berdoa. Kita minta, insyaAllah. Memang senang untuk senang, amat susah untuk susah.
1: Tazkirah di Terengganu FM. Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
1: Nabi sebut dalam hadis daripada Abu Hurairah ini, iaitulah sadaqatun akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautih. Yang terakhir Nabi sebut, perkara yang kalau kita buat atas muka bumi ini, insya-Allah itulah saham kita di akhirat, ialah sedekah yang dia keluarkan dari harta ketika dia sihat dan hidup. Itulah sedekah yang paling afdal. Kerana sahabat pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalau kami nak bersedekah, sedekah yang macam manakah yang lebih afdal?" Maka jawab Rasulullah, "Sedekah di mana ketika itu harta yang kamu miliki dalam keadaan kamu sayang." Ha, maknanya harta kamu ada tapi duk sayang kepada harta, dan saat itulah sedekah kita yang lebih baik dan sedekah itulah yang sangat afdal. Sebagai contoh tuan-tuan, kita duk kumpul duit. Duk kumpul duit ni adalah kita nak beli sesuatu, nak beli apa-apalah. Duk kumpul-kumpul-kumpul, sikit lagi nak cukup. Ada 1,000 lagi nak cukup. Tiba-tiba ada hamba Allah mari minta sedekah untuk membina masjid, minta sedekah untuk membina surau, minta sedekah untuk membina pusat pengajian Islam dan sebagainya. Agak-agak kita saat tu kita masih memerlukan lagi RM1,000. Tiba-tiba ada orang mari minta sedekah, dan saat itulah sedekah kita yang sangat afdal. Nak pakai duit tapi kita hulurkan untuk sedekah. Dalam kita duk tunggu nak cukup-cukup-cukup duit, tiba-tiba orang minta sedekah, dan sedekah itulah yang kita perlu bagi. Sebab tuan-tuan, ada orang dia nak infakkan harta dia, dia nak bersedekah kepada orang, nak sedekah kepada masjid. Harta banyak, tapi bila dia nak bersedekah, saat nyawa duduk di halqom, masa tu baru nak bersedekah. Kata ulama, sedekah saat nyawa duduk di halqom tak jadi dah. Ha, kerana di saat itu semua harta yang dia miliki sudah pun menjadi harta keluarga, iaitu pusaka. Dia tak boleh nak sedekah dah. Nyawa duduk sini, duduk di halqom, tak boleh nak sedekah dah. Masa tu tengok malaikat mau, masa tu tengok sakit nak mati, masa tu tengok syurga neraka, masa tu baru nak bersedekah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, bila manusia dia nak mati, dia akan berkata, "Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Allah, andai kamu boleh tunda saat kematian aku ini, maka dia kata, "Fa'as-saddaqa," aku nak bersedekah dah. "Wa aku na minas salihin," aku nak jadi orang soleh dah, ya Allah. Maka masa itu tak guna dah. Allah Ta'ala tidak akan tangguh dah saat kematian dia, dan masa itu baru dia nak bersedekah, masa itu baru nak minta dengan Allah nak jadi orang soleh, semua itu sudah terlambat. Jadi tuan-tuan, masa bila kita nak bersedekah, Nabi kata masa kita memiliki harta dan tubuh badan kita sihat, semua itu akan dihubungkan dengannya setelah dia meninggal dunia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, 7 perkara yang kita sebut untuk membina saham akhirat kita. Pada sibuk duk bina saham dunia, cuba kita membina saham akhirat kita pula. Kerana dunia ni sementara saja, kita akan dimatikan, dan apabila kita dibangkitkan daripada alam barzakh, itulah permulaan kehidupan kita yang sebenar-benarnya. Jadi tuan-tuan, untuk hari ini saya rasa sekadar itulah dulu. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan yang kurang baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, nampaknya tugasan saya dalam Anggun Inspirasimu dah sampai ke penghujungnya. Terima kasih kerana terus setia bersama-sama kami. Dan pertemuan kita dari 10 pagi tadi sampai hujungnya untuk memberi laluan hidayah sebentar saja lagi dengan tajuk penghapusan dosa yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Kamal Nazmi bin Kamarudin, pengarah Yadim Terengganu. Dan rancangan hidayah hari ini diterbitkan untuk siaran oleh Rosliza Ghani. InsyaAllah jumpa lagi di esok pula untuk edisi Anggun Inspirasimu untuk hari Minggu lah, hari Jumaat. InsyaAllah jumpa lagi.
1: Wahai.
0: Dan jangan lupa terus setia bersama-sama kami. Selepas rancangan Hidayah, terus bertemankan Kak Teh dan juga Cik Him dalam segmen JJOK Guanagamo Orang Kita dari pukul 2 hingga 6 petang. Assalamualaikum.

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku, tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku, walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Sekali lagi kepada pendengar sekalian, alhamdulillah hari ini kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan kehidupan kita, dan itu adalah satu nikmat yang paling besar. Peluang yang diberikan oleh Allah untuk kita murajaah, menilai diri kita, meluruskan kesalahan kita, memperbetulkan hala tuju kehidupan kita. Kerana manusia itu sifatnya melakukan kesilapan setiap saat dan setiap masa. Tukhti'una bil-layli wan-nahar. Seperti mana mafhum dalam satu hadis, bahawa setiap anak Adam itu melakukan kesilapan siang dan malam. Tidak berlalu siangnya, masuk sahaja waktu maghrib, pasti ada noktah-noktah kesilapan yang dilakukan dalam kehidupannya. Tidak berlalu pada malam hari, terbit sahaja fajar ataupun terbit sahaja matahari, pasti pada malam itu ada kesilapan yang dia lakukan tanpa mengira siapa kedudukan dirinya. Sama ada dia itu yang berada di posisi jawatan tinggi, sederhana ataupun rendah. Sama ada dia bersifat seorang ayah, sama ada dia bersifat seorang anak, sama ada dia bersifat ketua bagi komuniti masyarakat, sama ada sesiapa sahaja, hatta walaupun dia duduk keseorangan di pulau jauh daripada manusia sekalipun, pasti ada satu kesilapan. Kerana kesilapan itu bukan sahaja berlaku pada gerak-geri fizikalnya, bahkan gerak-geri hatinya yang meletakkan prasangka kepada orang lain, bahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekali juga, adalah merupakan perkara yang ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mithqala dharratin khairan yarah. Seperti mana yang disebut, sesiapa yang melakukan perbuatan, melakukan apa sahaja amalan walaupun sebesar zarah sekalipun, pasti mempunyai timbangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bertitik tolak daripada prinsip asas tersebut, maka pada hari ini saya mahu membicarakan, berkongsi pandangan dan memberikan penjelasan berkenaan perkara-perkara yang boleh menghapuskan dosa manusia. Lantaran manusia itu melakukan kesilapan setiap hari, hatta walaupun dia seorang ulama sekalipun, dia seorang ustaz sekalipun, ataupun dia penceramah sekalipun, dia tidak boleh lari daripada melakukan dosa. Maka alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada satu makhluk yang bernama manusia, yang dicipta melalui Nabi Adam alaihissalam, daripada Nabi Adam alaihissalam dilahirkan daripadanya zurat-zurat sehinggalah pada hari ini, semuanya melalui proses kehidupan. Maka kita sebagai manusia yang selain daripada Nabi yang diberikan jaminan maksum daripada dosa, kita sebagai manusia biasa tidak boleh lari daripada melakukan kesilapan. Alhamdulillah, dengan saluran-saluran yang akan diberikan, saya maklumkan nanti, Allah SWT memberikan laluan kepada manusia untuk kembali ke pangkal jalan. Ulama menyebut perkara ini dalam apa yang disebut sebagai kafarah. Orang Melayu sebut kiparat, bahasa Arab sebut kafarah. Perkara yang boleh menghapuskan dosa kita. Kafarah ini berasal daripada perkataan kafarah, yang maksudnya menimbus. Sehingga kan ada ahli bahasa yang kata al-fallahu kafirun, seorang peladang itu sifatnya kafir, yang sifatnya dia gali lubang, dia timbuh balik, dia letak benih, dia timbuh balik. Sebab itulah orang kafir sebahagiannya menyatakan dari sudut bahasa, orang kafir itu dipanggil kafir sebab apa? Sebab dia menimbus akalnya daripada melihat kebenaran. Dia timbus akal dia, dia ada akal, barangkali dia PhD holder, barangkali dia ni orang pandai, tapi oleh kerana dia menimbus akalnya, maka dia tidak dapat melihat kebenaran. Orang Islam kadang-kadang kita guna perkataan kufur nikmat. Sebab apa kufur nikmat? Sebab dia ini ada akal untuk berfikir dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala.
tetapi dia tidak melihat nikmat yang diberikan oleh Allah itu sebagai satu perkara yang patut disyukuri. Maka ada mata yang dia kufur nikmat terhadap nikmat penglihatan yang diberikan kepadanya. Ada telinga yang diberikan nikmat pendengaran yang tidak dia syukuri dengan nikmat yang diberikan. Apa sahaja bentuk nikmat dikufuri, yakni dia tidak dapat melihat dari sudut bahasanya. Adapun dari sudut istilahnya, sudah tentu tuan-tuan lebih arif mendengar daripada tuan-tuan guru kita yang mengistilahkan apa yang dimasukkan kafir, apa yang dimasukkan kufur nikmat. Saya mengulas dari sudut bahasanya supaya kita dapat memandu, memberikan pencerahan kita kenapa perkataan itu yang mempunyai persamaan dari sudut maksud-maksud yang saya jelaskan tadi. Sekarang ulama dia sebut, dia kata al-mukaffirat lidh-dhunubi thalathah. Tiga perkara yang menyebabkan dosa seseorang itu dihapuskan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga perkara. Yang pertama disebut bitaubah, iaitu dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kembali pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis yang menceritakan tentang perkara ini. Kisah seorang lelaki yang membunuh 99 orang. Kemudian dia lengkapkan pula dengan 100 setelah jawapan yang diberikan oleh rahib tadi tidak memenuhi keperluan dia, tidak memenuhi impian yang dia nak. Maka dia lengkapkan 100 orang. Namun begitu pintu taubat dibuka luas. Pada kali ini saya tak nak cerita perkara berkaitan taubat sebab perkara ini sudah pun diulas panjang lebar. Tuan-tuan pun tahu, dengar setiap masa dalam YouTube-nya, dalam Facebook-nya, dalam TikTok-nya, semua orang membahaskan tentang taubat. Semua orang tahu, even orang tu jahil sekalipun. Orang kalau kita jumpa penagih dadah ke, penjenayah ke, perkataan taubat itu meniti di atas bibir-bibir mereka. Saya nak sentuh dua perkara lain. Yang kenapa? Apa beza dua perkara lain? Kerana taubat ini seolah-olah kita mengisi borang, memohon daripada Allah. Waktu kita berdoa pun kita sebut, aku bertaubat. Maksudnya semua naratif, apabila orang tu kembali ke pangkal jalan, naratifnya adalah bertaubat. Semua orang tahu walaupun jahil macam mana sekalipun. Kali ini saya nak sebut dua perkara. Yang adatnya dia tidak minta. Tetapi kalau ianya berlaku, maka itu sebenarnya ruang saluran yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mana-mana hambanya untuk penghapusan dosa. Apa dua perkara tersebut? Perkara yang pertama disebut bil a'malis salihat. Seseorang itu dihapuskan dosanya dengan amalan-amalan salih yang dia buat. Apa sahaja amalan-amalan salih yang dia buat, sama ada dia sedar benda tu boleh menghapuskan dosa ataupun tak sedar, apa sahaja perkara yang baik, maka diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada mana kita dapat punca kuasa kepada kenyataan bahawa amalan soleh ini menghapuskan dosa kita? Ianya datang, punca kuasanya datang daripada ayat Al-Quran. Al-hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu akan menghancurkan, akan menyingkirkan kejahatan-kejahatan yang kamu lakukan. Punca kuasanya daripada Al-Quran. Aku akan menyebut perkara ini. Dan dibuktikan lagi dengan perkara-perkara yang lain. Kisah seorang wanita yang kita panggil wanita yang jahat. Sebahagian tafsir wanita pelacur. Yang memberi minum kepada seekor anjing. Dihapuskan dosanya. Mengikut kadar dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun barangkali pada waktu dia buat itu tidak ada perkataan dia berkata tubtu ilallah, aku bertaubat pada Allah, tak ada perkataan itu, tapi dia buat atas dasar naluri kemanusiaan dia. Walaupun badan dia itu dicemari dengan najis dosa yang paling dahsyat sekalipun, yang mana-mana manusia, hatta mana-mana agama sekalipun menganggap bahawa dosa dia itu tak dapat diterima, tapi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab amalan baik yang dia buat kepada seekor anjing. Dia tengok terjelai-jelai anjing tersebut, dia pun bertindak menanggalkan sepatu kasutnya, dia turun berdiri dalam telaga. Dia kemudian cabut sepatu yang digunakan olehnya itu. Barangkali digunakan ketika mana kerja-kerja jahat dia yang dia buat tu waktu hidup. Dia isi air, dia naik kemudian diholorkan kepada anjing tersebut. Apabila anjing tersebut jilat saja air itu, dosanya berguguran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dimaksudkan al-hasanat yudhibna sayyiat.
sesungguhnya kebaikan itu akan menghancurkan dan menyingkirkan kejahatan yang dia buat. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Di antaranya ketika mana kita menunaikan sembahyang. Saya tak nak pergi bawa contoh-contoh jauh yang kita kata di luar jangkauan kita. Kita nak ambil di salah satu naratif kita panggil sesuatu

siapa yang bersuci daripada rumah dia. Sebelum itu, bersuci itu sendiri menghapuskan dosa. Disebut dalam satu hadis, man ghasala wajahahu, barang siapa yang membasuh mukanya, maka dosa-dosa hak dia buat dengan matanya akan keluar mengalir bersama-sama dengan air basuhan dan pada titisan air yang terakhir. Wa man ghasala yadaihi, barang siapa yang basuh kedua-dua tangannya, maka dosa hak dia buat dengan tangannya akan gugur bersama-sama dengan air basuhan dan pada titisan yang terakhir. Tangan kita melakukan dosa yang banyak, khususnya dalam dunia cyber, dunia medsos sekarang. Kita menulis WhatsApp di situlah, Facebook di situlah, TikTok di situlah. Tangan kita ini menari-nari di atas keyboard. Pelbagai perkara, kita buruk sangka pada orang, kita menyindir orang lain, kita istihzak, mempermainkan orang lain. Semua titah setiap perkataan yang sepatutnya diukapkan oleh mulut, kita terjemahkan dalam bentuk taipan atau dalam bentuk apa yang kita tulis di atas keyboard tersebut. Semuanya menjadi bebanan dosa kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita dengan mengambil kira dosa-dosa yang ada kaitan dengan manusia ni. Ulama menyebut kena minta maaf dan seumpamanya apa-apa pun tajuk besarnya ialah mengambil wuduk itu menghapuskan dosa yang dibuatkan dengan tangan kita. Wa man ghasala rijlaihi, barang siapa yang membasuh kedua-dua kakinya, maka dosa-dosa yang dibuat dengan kakinya akan keluar bersama-sama dengan air basuhan dan pada titisan yang seterusnya. Hatta yakhruja naqiyya, sehinggalah habis sahaja dia ambil air sembahyang, maka dia keluar dalam keadaan bersih. Kembali pada hadis tadi, man tatahhara min baitih, barang siapa yang mengambil air sembahyang daripada rumah, dia pergi baitin min buyutillah, dia pergi ke mana-mana rumah Allah, maka setiap langkahnya menaikkan, meningkatkan darjatnya, menggugurkan dosanya. Dalam perjalanan, sama ada daripada depan pintu rumah dia ataupun dalam rumah dia sendiri, setiap langkah itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah dalam Islam, sembahyang ya Allah, di antaranya ab'aduhum mamsya, sembahyang yang paling jauh jarak perjalanannya. Lagi jauh jarak perjalanannya, maka lagi besar, lagi tinggi, lagi berkualiti sembahyangnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah, dia sembahyang, dia berjalan, tu berguguran tu daripada rumah dia, ambil wudu, berjalan sampai ke masjid pula, berada dalam masjid, apatah lagi beriktikaf, semuanya menggugurkan dosanya. Apatah lagi kalau dia sebelum sembahyang tu dia dengar dulu kuliah dan seumpamanya, itu diberikan rahmat oleh Allah, diauturunkan keampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setakat itu, bukan setakat itu sahaja, akad takbir, akad takbir, baca Fatihah, setiap perkataan itu bawa kebaikan, hasanah. Dan kebaikan itu seperti mana punca hadis, punca ayat Quran, punca kuasa ayat Quran tadi sebut, setiap kebaikan itu akan menghancurkan kejahatan kita. Dalam Al-Fatihah disebut pula dalam satu hadis, barang siapa yang baca amin bersama-sama dengan kebetulan sama dengan malaikat, maka akan ghufirallahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan dosa-dosanya yang lepas. Selepas sembahyang pula disebut dalam satu hadis, man sabbaha, barang siapa yang sebut subhanallah 33 sebanyak 33 kali, dan dia subhanallah membaca alhamdulillah 33 kali, wa kabbara 33 sebut Allah subhanahu Allahu akbar 33 kali, thumma akmalahu, kemudian disempurnakannya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Dalam hadis itu disebut buih di lautan menggambarkan bahawa manusia ini ada kala dia boleh mencapai dosanya sebanyak buih di lautan. Masing-masing tahu menilai diri masing-masing. Dosa kita, si suami berdosa pada si isteri dan si isteri berdosa pada si suami dan seumpamanya. Maka kita dosa kita banyak dengan sesiapa pun. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah membuka ruang melalui amalan-amalan salih. Kalau kita nak minta ampuni setiap dosa yang kita buat, barangkali tak larat kita. Tapi Allah ni beri hak yang kita minta, Allah beri hak benda yang kita tak minta, melalui amalan-amalan salih diampunkan dosa kita. Sampai perikat begitu sekali. Itu dalam bab sembahyang saja. Hak tu pun pahala makan dah habis dah.
apatah lagi

pahala-pahala yang lain. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita, jangan memperkecilkan amalan-amalan yang kecil. Seperti mana yang perempuan tadi beri minum kepada seekor anjing. Dia pun tak suka bahawa sebanyak itu diampunkan dosanya, walaupun dia seorang bukan orang yang baik. Sebab tu Nabi sebut, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu pandang rendah benda-benda kecil yang kamu lakukan. Barangkali benda itulah yang menjadi asbab kita ini berada diposisikan oleh Allah di dalam syurga Allah pada hari akhirat kelak. InsyaAllah kita minta begitu. Kita tak tahu. Barangkali kita buat baik ke anak kita. Kalau orang perempuan tadi beri makan ke anjing tu pun berceceran dosa diampunkan oleh Allah, apatah lagi kita beri makan pada anak-anak kita. Kita mari bekerja setiap hari. Kita jangan nampak barang. Kita mari kerja ni, kalau banding dengan kerja hak pelacur tadi, hak rapuan jahat tadi, jauh bang lah baik kita. Kita mari pula dengan alhamdulillah, dengan tak buat jahat waktu tengah jalan, dengan baiknya, dengan niatnya cari rezeki untuk anak-anak. Sebab itulah orang yang berkahwin ini, sebahagian ulama dia kata, dia pahalanya amat dahsyat kerana dia ada tanggungjawab. Maka kerja kita jadi ibadah. Kalau hak tadi orang wanita jahat tadi pun diampunkan dosa dia, apatah lagi orang yang jauh lebih baik daripada orang tu. Nak beri makan ke anak-anak dan seumpamanya. Perkara yang terakhir sebelum kita menutup, ia menjadi penyebab kepada dosa seseorang itu diampunkan oleh Allah. Ulama sebut kata apa? Bil masaib. Dengan kesusahan dan musibah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan pada seseorang. Musibah ni tak boleh nak minta. Kita dilarang minta dikurniakan musibah. Kerana kita takut kita tak mampu untuk menanggung musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam keadaan kita tak nak tiba-tiba datang juga, itu adalah satu keistimewaan yang Allah berikan. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khaira yusib minhu." Barang siapa, atau riwayatun ukhra, dia ada baris yang lain. Sekiranya barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala mahukan kebaikan kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenakan musibah ke atas dirinya. Kita rasa sakit hari ini, rasa sesema zaman sekarang, zaman sekarang pula influenza macam-macam yang ada. Setiap kedukaan, setiap kepenatan, setiap titisan peluh yang jatuh, bahkan tak jatuh pun, mengalir sendiri pun, semuanya akan diberikan balasan oleh Allah. Dihapuskan dosa kita setimpal dengan kesusahan yang seseorang itu dapat. Sebab itulah disebut, barang siapa yang Allah mahukan kebaikan pada seseorang, maka dikenakan musibah ke atas dirinya. Sebab itulah disebut dalam satu hadis yang lain, asyaddun nasi bala'a al-anbiya. Orang yang paling banyak dikenakan ujian oleh Allah ialah nabi-nabi. Thummal amsal fal amsal yubtala ar-rajulu ala qadri dinihi. Manusia akan diuji berdasarkan keimanannya. Wa idza kana fi dhihni sulba, kalau iman dia itu kuat, tebal, ishtadda bala'a, maka lagi banyaklah ujian yang akan dikurniakan ke atas dirinya. Wa idza kana fi dinihi riqqah, kalau iman dia itu nipis, maka akan diuji berdasarkan ketipisannya. Lagi kuat ujian yang Allah kenakan ke atas seseorang, maka lagi besar iman mereka. Sahabat-sahabat kita di Palestin diuji sampai sekarang 67 ribu dah yang telah pun syahid. 2 tahun dah. Ni hari ni hari yang ke-730 lebih. Pembantaian, pembunuhan, penyembelihan yang dilakukan oleh rejim haram Zionis ke atas rakyat Palestin. 90% rumah kediaman mereka dihancurkan oleh rejim haram Zionis. 10,000 yang syahid. Orang yang syahid kerana kebuluran sahaja berapa ratus dah kerana kebuluran, bukan kerana peluru. Bermacam-macam lagi masalah. Itu tanda bahawa mereka itu orang-orang yang baik. Seperti mana mafhum satu hadis yang menyatakan, Allah ini kalau mahukan kebaikan ke atas sesuatu kaum, ibtalahum, Allah akan uji mereka daripada satu sudut. Walaupun ada kefahaman-kefahaman tertentu mungkin sebagai balasan daripada Allah, tapi kita sebagai seorang Islam mesti juga melihat dari sudut yang baik. Itu sebagai tanda Allah sayang kepada kita. Dengan banjirnya, dengan macam-macam, ada perkara-perkara yang baik.
Allah nak uji kita. Orang Terengganu kena banjir sokmo sejak dulu. Tak pernah lekang daripada banjir. Kita harap itu sebagai tanda Allah sayang kepada kita. Setiap musibah yang berlaku barangkali dah menghapuskan perjalanan yang jauh daripada dosa yang telah pun kita lakukan. Maka diuji, diuji manusia. Dan orang paling kuat kena uji Nabi-Nabi. Disebut dalam satu hadis, Nabi kata dibentangkan kepada ku makni dan aku tengok ada Nabi. Ra'aitu Nabi wa ma'ahu ruhaitu. Aku melihat ada Nabi yang pengikutnya lebih kurang tak sampai 10 orang. Dr. Tariq Suhaidan, dia buat kajian. Dia kata, aku jumpa satu riwayat. Dia kata, pengikut Nabi Nuh. Ada riwayat kata, tak kurang, tak sampai pun 10 orang dalam masa tempoh sekitar 1,000 tahun. Kita nak cari orang pengaruh kita mudah je sekarang. Kalau buka TikTok, sehari je barangkali ada orang follow kita 40-50 orang. Nabi Nuh, sekitar 1,000 tahun, tak lebih daripada 10 orang. Allah uji dia begitu. Waraitu nabi wa ma'ahu rajul wa rajulain. Aku tengok ada nabi ada seorang, dua orang. Waraitu nabi wa laysa ma'ahu ahad. Aku tengok ada nabi yang langsung tidak ada pengikut. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nabi itu dipukul, darabahu, dipukul oleh kaumnya fa'admau. Siapa pika abdarah? Berdarah wajah dia, muka dia. Apa nabi itu kata? Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah mereka, sesungguhnya kaumku tidak mengetahui. Ada ujian nabi yang sangat dahsyat. Ada di antara mereka pula orang-orang terdahulu yang dipotong dengan gergasi. Yu'ta bil minshar. Didatangkan dengan gaji dipotong daripada atas ke bawah sehingga terbelah dua. Dalam keadaan hidup-hidup dipotong. Fayuja'alun isfaim. Lalu dijadikan dua belah. Maksudnya dipotong. Siapa dalam keadaan hidup-hidup bayangkan. Nak putus kepala, tempurung kepala ni pun makan masa. Gergaji, bukan dia kapok. Dia gergaji. Memerlukan masa yang panjang. Nah, sebelum sampai ke otak, sampai mati tu, berapa lama betapa menderitanya. Oleh kerana mereka membawa kalimah tauhid, menyeru kepada tauhid, menyeru kepada kebenaran, mereka dihukum begitu. Thummal amsal fal amsal yubtala ar-rajul ala qadrinihi. Manusia diuji berdasarkan keimanannya. Sekiranya iman dia tebal, lagi besar ujian. Sekiranya iman dia nipis, diuji berdasarkan ketipisan imannya. Wa ma zala yanzilu bil abdi. Allah turun, turun, turun ujian. Siapa perikat ada masa yamsha 'alal ardi wa laysa 'alimul khathiyah. Dia berjalan atas muka bumi langsung tidak ada dosa. Lantaran terlalu banyak. Pendengar-pendengar sekalian, saya tahu yang mendengar ini mungkin ada seorang ibu yang kerja kain pagi, makan pagi. Yang menangis kadang-kadang waktu bekerja. Anak ditinggalkan. Ini benda-benda yang anda semua boleh tengok dalam medsos kehidupan kesusahan seseorang. Ada yang menangis, ibu tunggal yang terpaksa menanggung anak-anak ditinggalkan oleh si suami. Mencari nafkah siang malam. Percayalah, ibu-ibu yang seumpama ini, isteri-isteri yang seumpama ini, barangkali dia pijak saja kaki, di kaki, di tangga rumah dia, mungkin sudah tidak ada dosa, kemungkinan tidak ada dosa langsung. Lantaran otak dia yang berfikir tentang masa depan anak dia. Kerja siang malam, bekerja akut sapah, bekerja buat benda-benda yang bawahan. Mereka kembali dalam keadaan menutup matanya tidur. Dan keadaan juga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosanya. Sesiapa sahaja yang melalui proses kehidupan, ranjau kehidupan yang teruk, percayalah, tak usah bimbang, Allah Maha Adil. Dosa-dosa mereka akan diampunkan. Dan akan mereka akan mendapat balasan yang setimpal. Bukan setakat setimpal. Allah Subhanahu Wa Taala akan melipat kali gandakan amalan soleh yang dia buat. Sebab itu disebut dalam satu hadis. Allah ni kalau sayang kepada mana-mana hambanya, akan dipercepatkan balasan dosanya di atas dunia ini. Dia buat dosa, Allah balas tu. Kalau Allah benci pada seseorang, Allah akan tangguh balasan dosa di atas dunia. Ada hadis riwayat Abu Daud tentang perkara itu. Kemudian dibalas hari akhirat, kita tak nak. Tapi kita tak nak dibalas, kita nak Allah ampun tanpa balasan. Sebagai seorang manusia, kita berdoa begitu. Jangan berdoa pula dikenakan musibah. Itu tak betul dari sudut semangat dia. Cuma disebut dalam hadis menceritakan bahawa Allah ni kau sayang seorang ni, kalau boleh dia hembus sahaja nafas terakhir dan keadaan dia tidak ada bebanan. Dia syarat, syarat dia tu penuh, qualified untuk menjadi ahli syurga. Mudah-mudahan dengan penerangan kita pada hari ini, kita faham apa yang dimaksudkan dengan kafarah. Itu perkara-perkara yang menghapuskan dosa. Ada tiga perkara. Satu, dengan bertaubat, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bil amali salihat, dengan amalan-amalan salih diampunkan dosanya. Dan yang ketiga, bil, yang ni kita tak minta, tapi kalau mari
kita serah pada Allah, iaitu bil masaib, dengan musibah, dengan musibah yang Allah kenakan pada seseorang, kesusahan yang Allah kenakan pada seseorang, maka diampunkan dosanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkatan oleh Allah, diampunkan dosa kita, dijauhkan kita daripada sebarang bentuk musibah, diberikan kekuatan kepada kita melakukan amalan soleh. Saya sudahi dengan wabillahi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Mari buat kita ni. Kalau nak jual tu janganlah harga harga tinggi-tinggi sangat.
1: Oh, yes,
0: betul. Itu dah lah. Ha. Ini jangan betul-betul orang mari harga dah lalu. Betul dah. RM8 pun dia baca. Dia ada adat ke kedengganunan. Dia kita ni ada adat.
2: Adat ke kedengganunan.
0: Negara negeri cantik.
1: Budaya menarik.
0: Budaya menarik.
1: Orangnya?
0: Orang ni cantik. Orangnya baik-baik
1: belakang.
0: Ya
1: sungguh dah tu.
0: Janganlah melapor sangat. Melapor nak orang kat kerja. Untung pun untung lah. Tapi janganlah melapor. Untung budak satu tak boleh.
1: Tak boleh.
0: Tak boleh. Tak
1: boleh.
0: Tak boleh.
1: Untung sikit-sikit sudah
0: dah. Ni mentang-mentang orang kat kerja. Siapa yang katok lebih kurang. Lebih kurang. Orang nak sekali tu lah. Orang dah kenal dah kerja ni.
1: Tak dah.
0: Kenal dah kerja ni. Kalau budak-budak lalu. Dia ada beri mana?
1: Beri kemanusiaan.
0: Beri kemanusiaan. Beri kemanusiaan dan ada keserengganulan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, tak betul lagi semua tau.
3: Masuk khising. Nanti apa ni?
1: Dia kena khising. Kalau duduk khising, ada benda duduk kena.
3: Tapi ni khising-khinyih ni.
1: Tak habis lagi hari Isnin ni.
3: Isnin
1: baru ni dah.
3: Ya, baru ni. Benda tu dia panggil benda one time offer. Tak offer macam kena lagi.
1: Terima kasih tadi Dija.
3: Ya. Dalam
1: Tengok bunyi mesej pun
3: Anggung Inspirasimu. Ada. Panjang dah.
1: Panjang lah kita.
3: Dija teman macam kita. Jadi kami marilah petaning.
1: Kalau Dija okey.
3: Kepada orang kita. Yang bermula jam pukul 2 petang tadi. Siapa ke pukul 6 petang sekarang tau.
1: Okey.
3: Hari ni kami dah.
1: Ya,
3: kami hari ni.
1: Weh.
3: 30 hari bulan tau.
1: 30 hari bulan.
3: Ya, 30 hari bulan.
1: Nak ngabih suku
3: bulan
1: kita ni.
3: Bulan 7 ada ngelai esok hari kita. Jadi kepada sayang-sayang kita yang mana belum melengkapkan laporan-laporan. Bulan 7 lengkapkan cepat.
1: Aduh.
3: Lengkapkan ni. Okeylah. Okey, dan juga hari ni ada 15 safar.
1: Okey.
3: 1448 Hijrah. Pukul Kupak kan, jangan lupa kita ada cakap ulu.
1: Cakap ulu Kupak dengan Pok Ia minggu ni.
3: Insya-Allah
1: ya.
3: Dengan Pok Ia tak minggu ni.
1: Dengan Pok Ia.
3: Jadi gitulah. Ramai sayang-sayang kita yang mana nak dengar cakap ulu petang ni. Pukul 4 macam biasa cakap ulu. Lepas tu pula hari ni kita mana gagak?
1: Mana gagak kita?
3: Kita santai-santai.
1: Santai-santai je hari ni.
3: Ya, dah. Dan juga kalau lah di atas jalan raya ni. Kalau kita tengok lah dah. Ada dah mula nampak kesibukan.
1: Ni jakit hayu makmu ke?
3: Nanti tu bit hodie.
1: Kesinambungan.
3: Banyak-banyak ke mulai. Adik dah. Ketidak tahanan suka. Ketidak tahanan suka.
1: Kehuruharaan lah awak dia.
3: Ni minta maaf lah.
1: Kau buat perkataan ni.
3: Cikgu bahasa Melayu minta maaf lah. Minta maaf cikgu bahasa Melayu.
1: Yalah, kadang-kadang alah, orang Terengganu kita.
3: Sedia dah. Dah. Jadi insyaAllah hari ni kita nak cakap pasal benda kek gitu kat kabar. Jadi yang mana sedang mendengar di radio tengah buat kereta hati-hati. Ada yang baru balik ambil anak sekolah.
1: Alhamdulillah.
3: Ada kuat bunyi mesej dia.
1: Betul kata ni.
3: Enggak tahu acak
1: bunyi. Kuat bunyi. Okey. Sejuk gitu.
3: Okey, lagi ada jugalah sekolah-sekolah yang ambil cuti. Hari Ahad ni pun ada teh.
1: Ada.
3: Sebab cuti peristiwa. Jadi mungkinlah anak-anak bakal bercuti banyak hari. Jadi kalau kata mak-mak ayah ni ada yang dah mengaturkan banyak perkara untuk anak-anak tu. Sama ada kelas tambahan ke.
1: Okay, sebab tu ada kau balik asrama hari ni.
3: Ya. Jadi kau balik pun moga selamat belakang.
1: Ya. Yeah.
3: InsyaAllah. Dan juga minggu ni minggu sibuk sebenarnya. Jadi kita jaga keselamatan lah.
1: Baik.
3: Jadi ke mana pun radio jangan talah.
1: Tak talah.
3: Jangan talah dengan radio.
1: Taiwan pun dah.
3: Pewang pun dah. Hot Taiwan pewang tu kami.
1: Hot kita noknya tewah. Cik aku.
3: Bukan tengok aku juga.
1: Anaknya tewah.
3: Dok eh, berkata aku gagak tadi.
1: Dok sebab tunggu duk cari. Hak ni teweng kat baca. Lepas tu hak ni tewah. Tewah. Maknanya dalam masa yang sama kat fikir. Tewah ke tewah. Kita nak sebut tu.
3: Tapi nak sebut auto tu. Hak tu banyak kali. Hai, DJ okey.
1: Kau ada gamut. Oh, kaki.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Hamba Z75, dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke, senyap sunyi maknanya, payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN Click. Yang penting maknanya, percuma je maknanya. Ha, jadi senang sama learning.

0: Assalamualaikum.
1: Siapa tu?
0: Tak mau beli.
2: Kamu jual.
0: Baik, kamu jual.
2: Dengar nak apa?
0: Kamu baik.
3: Halo, comelnya. Dua-dua ni, dua hari ni.
0: Kau ramai wujud pasal, weh.
1: Ya. Alah, asyik capur, kamu. Apa yang kecoh, leh?
0: Kecoh, eh.
3: Kau?
0: Wiha. Kamu tengok tadi, oh, kotornya.
3: Apa?
0: Motor saya ayam.
1: Oh. Ayam mana?
0: Ayam ketok. Womoh tengok. Paling motor sama tengok.
1: Weh. Ya patut nak sangat lah.
4: Honest like.
1: Aku dah dengar patut ni.
4: Oh, ayah kata
1: tapi pasal kita jangan berasa hati. Asal orang terang kita ni memang gini. Kan duduk atas pasal. Kau jadi lalu lah.
5: Petang Rabu dan Khamis anda bersama Gandin dan mereka berdua, Cik Him dan Kak Tin, dalam GGOK Guani Kamu Orang Kita. Bermula 2 sehingga 6 petang. Pastikan petang anda terus bersama-sama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.
4: Ya, baik. Jom kita guna gambar orang kita. Guna
1: gambar orang Terengganu kita.
4: 2:25 minit petang.
1: Kita pergi bahasa kita dengar dah.
4: Dah lagi.
1: Dah
4: lagi. Paling kita dengar peribahasa dulu. Tapi sementara kita nak kabar ke sayang-sayang kita. Hari ni kita nak cakap pasal benda. Hari ni kita ambil beberapa perkataan Terengganu.
1: Okay.
4: Yang seakang-akang lah. Yang seakang-akang makna dia. Iaitu. Okay. Yang pertamanya perkataannya lah tewing. Okay. Yang keduanya adalah pewing.
1: Tibang.
4: Boleh selip okay tu. Tapi kita ambil yang seakang-akang dulu. Pewing.
1: Pagok pulak menang. Pewing, tibang. Pagok.
4: Hari ni kita badi set kita ni gayok mulut lah kena sebut.
1: Bungkuh pun pagok. Nyakit tak ke?
4: Nyakit. Dia nyakit pewing ni. Orang kita memang ada.
1: Kalau tibang ni menyakit juga.
4: Jadi ada beberapa, kita ambil tiga dulu.
1: Tiga dulu.
4: Tewing, pewing. Tibang ni bunyi lain dah, tapi tak apalah.
1: Tak apalah, tibang ni.
4: Boleh selip juga.
1: Tibang ni selagi kita katuk belakang, ingat masa kecil-kecil dulu ayuh kita banyak, kalau kami lah ayuh kata, ayuh kita kata wow, mari tibang belakang ayuh kata. Gini macam katuk gitu.
4: Oh gitu.
1: Tibang panggil kami kalau lek ulung tu.
4: Tibang.
1: Betul lah, ada dalam buku ni.
4: Lepas tu katuk.
1: Macam kita katuk lah. Sebab ayuh ni kan kerja kuat kan, orang kampung. Sakit urat ni. Tiba lah nak suruh lega sikit. Lengoh-lengoh badan.
4: Kalau kami urut.
1: Lengoh-lengoh belakang. Kami tibang. Mari tibang. Gitu.
4: Kalau
1: orang biasa guna tu, dia tahulah masa
4: zaman. Kalau kami kalau tibang ni.
1: Kalau tijuk, lain pula tijuk.
4: Tapi kalau tibang tadi. Okey, tibang dengan tijuk tadi dua. Okey, ambil pak ni. Okey, tewing dengan pewing. Tibang dengan tijuk.
1: Tak ada apa lah.
4: Dah kali kena jok bagi kita hari ni. Kena dah aku hari ni.
1: Tapi jok tadi J lah. J okey ni.
4: Tijuk.
1: T belakang
4: Okey, T belakang hari ni.
1: Tapi saya lagi.
4: Tak apalah tu. Okey, yang tibang tadi. Kalau macam gambar ada dua. Yang pertama tibang katuk lah. Maksudnya mumbik kurang tibang kan.
1: Okey,
4: tapi
1: selagi
4: ambil.
1: Ambil
4: Mu tibang ni.
1: Patu selagi kalau kat tehmu tibang ni. Makan nasi.
4: Tibang. Buat.
1: Mu ni lah tibang ke nasi.
4: Betul juga.
1: Alah menambah habis puyuk dah aku kat belakang.
4: Maksudnya dia dalam kadar yang banyak.
1: Maknanya apa dah habis dia saja. Dedang dah ke lain. Gitu.
4: Yang depak ni. Okey, gabungan hak pertama ni.
1: Hak belum naik saya.
4: Kita beli. Loh gitu dia. Ke mana?
1: Lagi dah.
4: Jadi boleh bentuk. Dah start lagi. Boleh bentuk.
1: Jadi memang boleh lah atas wasah.
4: Okey.
1: Kami tak mau cakap kami dua orang je. Kami nak ajak lima kata.
4: Perkataan yang pertama tewing.
1: Lagi guna kejauh. Patut tiba, patut tijau. Tijok ke jijok? Tijok lah. Ada orang panggil tijok, ada orang panggil jijok.
4: Nama jijok.
1: Kalau jijok lain pulak lah.
4: Jangan tambah ti. Jangan tambah.
1: Tak tambah maknanya kurayang dia tu.
4: Aku pening dah. Tak tinggi dah. Okay. Tewing, pewing, tibang.
1: Tibang, tijok.
4: Okay. Jijok, okay.
1: Kawan gambar orang kita.
5: Satu hari, Satu peribahasa.
2: Dagang piatu. Maksudnya, orang asing yang tidak mempunyai saudara mara. Contoh ayat, Bilal berasal dari Pakistan. Dia dagang piatu di daerah ini.
5: Satu hari, satu peribahasa.

0: daripada Suri Charity, Camelia. Aduh.
1: Siapakah yang bernama Camelia di luar sana?
0: Camelia.
1: Angkat tangan.
0: Angkat tangan. Hembus. Okay, kita dah buat live TikTok dah.
1: Okay, terima kasih kepada Arif, Kamaru Azmi, Ani Yaakob 65. Lagi?
0: Kita ada lagi Arif
1: Rani.
0: Dia kata awning kat saya.
1: Ika Rosa.
0: Kalau awning nak betul tu, kena pakai awning rumah.
1: Udin.
0: Ada Udin dah.
1: Haslinda.
0: Lisa. Siapa lagi?
1: Lagi? Mang Anggun.
0: Galaxy.
1: Ayosh.
0: Ayosh.
1: Lagi-lagi?
0: Lagi dah.
1: Siapa lagi?
0: Ramai lagi nak sebut ni. Tapi gitulah. Petang ni kita kita sebutkan perkataan-perkataan terkandung lah.
1: Kataan Terengganu, hak mana dak pernah dengar tu, dengar-dengar lah.
0: Ya, kepada orang-orang luar Terengganu yang tengok dekat live TikTok, mungkin dak faham kataan-kataan tu. Okey, bolehlah tanya kawan-kawan kita.
1: Boleh.
0: Boleh, tak ada masalah.
1: Ya, waalaikumsalam Yuding.
0: Kita ada
1: hai TikTok.
0: Pak perkataan.
1: Ya.
0: Pak perkataan. Yang pertama perkataannya teweng.
1: Teweng. Lepas tu peweng.
0: Teweng peweng.
1: Lepas tu tibang.
0: Tibang. Lepas tu tijok. Okey.
1: Dua kata satu, empat kata tu sebenarnya kita boleh jadikan sebagai satu ayat apa boleh?
0: Boleh, tak ada masalah.
1: Suazah.
0: Oh, Suazah duduk rumah ke? Okey. Yang kita ada Mak Dungu kata, ni, teweng, peweng, tibang, lepas tu sehari, kenapa eh?
1: Dia kata sebut tak sabdu sikit. Cewek. Sadu kan itu.
0: Tapi kita bagi lain, tibang ke tijuk. Memudahkan saja.
1: Betul. Empat pulak tu Mekna kata ada ni lipat kain.
0: Tengok lipat kain eh.
1: Oh, bak panah ke, kering belaka ke kain rumah tu?
0: Ya. Yeah.
1: Ke hok jemur bila?
0: Tapi kalau kata hok jemur agak-agak kering tu, ambil akak lah.
1: Akak lah
0: deh.
1: Eh, macam mendung dah akak kita ni.
0: Kita nasihatkan akak lah deh.
1: Nampak dah luar tikak tu.
0: Yeah.
1: Walaupun walaupun dihalangi oleh sepohon pokok yang sangat besar, sangat rendang.
0: Mentang-mentang dia ada anggun inspirasi, dia buat gaya dengan tangan berdekat-dekat.
1: Aduhlah.
0: Okey.
1: Tengah hari.
0: Hair dryer. Dokah pakai hair dryer, Mekna?
1: Mana?
0: Tu.
1: Oh, pakai ni pengering tu lah. Mesin pengering tu.
0: Dengan tu bunyi-bunyi. Oh, dryer.
1: Dryer mesin pengering.
0: Bila kita baca hair dryer
1: lain ambil pula. Tak apalah.
0: Okey, Emek tanya. Benda beza teweng dengan peweng. Sama je.
1: Ejaan beza.

0: Kami piye kok, maksudlah pagar ke Ani tu. Cekap bo kat kami piye. Aduh, hidup lepas-lepas kambing tu bau apa?
1: Pergi main kaki tadi.
0: Pergi tijuk tanamang
1: ni. Pergi main kaki lagu mana?
0: Tak, maksudnya lari ni nak anak kejar ke kambing ni maksudnya. Siapa pergi kaki-kaki? Oh, tu dah tahulah benda tu. Tijuk. Benda. Okay. Oh, teweng ke benda? No. Sebab dia mungkin keadaan yang berbeza antara peweng dengan peweng ke. Teweng dengan peweng.
1: Okey, Pak Mak Bulu Gading.
0: Okey, Pak Mak kata...
1: 2:30 pasal padu moh baru balik kebun, balik
0: kebun ayah
1: huang.
0: Oh, dia kebun durian ayah huang ni. Di Allah payah nak sebut ke no?
1: Mana linga?
0: Rasa ke? Tapi tadi ingat baju gait mana?
1: Jaga-jaga kena kita. Okey. Teweng peweng tibang.
0: Tiba tijok.
1: Tijok.
0: Pok sohok mendah. Pok sohok ni PY tu ke nah? PY.
1: PY.
0: PY ke PY?
1: Dia peweng. Okay, kita bagi part. Janganlah tukar. Kita bagi part demo yang ia tahu kutunya.
0: You.
1: Teweng, peweng, tibang dan juga tijok.
0: Tijok. Okay.
1: Okay. Jadi boleh tahu asalah di...
0: 010? 344?
1: 632?
0: Warna.
1: Jangan. Okay. Jangan tukar. Teweng, peweng, tibang, tijok. Boleh?
0: Pok sohok ni banyak kan?
1: Peweng suka lah awak. Dah tahu awak Yang ni kena tanya.
0: Lain masa ni awak.
1: Dengar sebutan. Nak sebut ni.
0: Nak sebut tu lah. Saduh.
1: Yang gi makna gi with teleng. Teleng tu kita tak masuk lah ni.
0: Jika tak nak dengar tu ya.
1: Maaf lah.
0: Maaf. Tiada maaf bagi mu.
1: Tidak apa-apa.
0: Ni nak panggil nama pun dia buat 85 ni. Eman.
1: Eman.
0: Tibang ni bahang kan. Aku tibang belakang kan.
1: Betul juga tu. Kaji dengar tau. Kalau kaji dengar mana betul tu.
0: Biasa gunalah tu. Maknanya tu. Lagi-lagi daripada kita punya perkataan lorak kita tu. Suansa dah tahu je ya.
1: Dah tahu.
0: Pak Soho kata
1: timbang lembek.
0: Tibang lembek. Bahang sampai lembek lah kot.
1: Katanya lagi sebut timbang lah tu.
0: Itulah. Tiba-tiba jadi timbang dah. Macam mana apa keadaan?
1: Nanti.
0: Suansa kata orang bandar sikit.
1: Palagak itu mah.
0: Terima kasih lain menyertai.
1: Tapi tak apa, tak ada masalah. Boleh. Hari ni kita tidak mengatakan orang salah.
0: Dok.
1: Okey. Kita bagi epak. Demo jangan tengok bohong lain. Kita bagi dah epak tu.
0: Ya, betul. Dah ada di antara kita ni dok. Duduk luar lama ni tu. Jadi bila lama ni tak kena balas dayak kita ni.
1: Ni Razak kata tiba bahasa Kelantan bukan bahasa dialek be.
0: Dialek.
1: Dia bahasa Melayu. Okey, betul lah. Dia tibang supa je.
0: Sama je, cuma
1: dialek.
0: Dialek Kelantan ni lebih kepada abe. Ha gitu.
1: Ada.
0: Gitu. Aduh. Kalau Terengganu ambang gitu.
1: Betul lah. Tapi maknanya yang demo faham lah dah. Dialek Terengganunya ia bunyi Terengganu bunyi teweng peweng tibang dengan tijok. Kalau Kelantan teweng peweng tu tibe lah. Tapi kalau belah Kelantan tu
0: kalau di Kelantan kau panggil abe kau cai lalu lah demo.
1: Kalau kena makan mak siang. Abe nak gai pepe. Gitu.
0: Kalau Terengganu abang nak come do.
1: Panjang kot-kot dah.
0: Tengah kat pio. Aduh lah.
1: Gitu. Abang Haji. Ayah mak lari habis.
0: Ayah mak mu.
1: Okay, baik. Boleh tahu WhatsApp dan komen kat TikTok kita.
0: Boleh.
1: Jijik okay.
0: Kau negamu orang kita.

0: kita bagi sayang-sayang kita ni semangat sikit.
1: Semangat,
0: eh.
1: Semangat, semangat.
2: Macam-macam.
1: Macam-macam hal.
2: Nak boleh ke on air tu?
1: Ha?
2: Puas tepik.
1: Ha, sudah kerja. Ada orang nak jalan kaki dari Melaka ke Kuala Lumpur Padang lah.
2: Tu Kuala Lumpur? Tadi nak pergi ke Terengganu.
1: Guana gamuk dah.
2: Dah tahu dah tu. Okey, baik. Jadi untuk sayang-sayang kita hari ni.
1: Kataan kita.
2: Ada yang jalan dalam jalanan ni. Terima kasih T. Oh, ambil gamuk T ke?
1: T mana?
2: T Dungung.
1: Oh, T Dungung. Tu katik putih. Kita nak baca Kak Zal ni. Aku tiba belakang ni ke? Oh, Kelantan. Aku tibang belakang kang. Terengganu. Kak Zal.
2: Okey.
1: Kita tengok bawah je tengok atas.
2: Salah tekan.
1: Jom. Okey. Atas pada tu.
2: Okey, ni.
1: M. Zaki.
2: Ha?
1: M. Zaki ya.
2: Bukan Mak Zaki.
1: Mak Zaki kamu. Oh, tapi ni. M. Zaki ABC.
2: Okey.
1: Cuba baca hadiah.
2: Tarik nafas dulu ni.
1: Tarik.
2: Muhammad Zaki. Pewing tibang. Hanif pasang lasi. Macam pewing je. Kaki ia bekas patah jadi tewing, pa. Budak debel tu kena tiba sampai lembek, pa.
1: Oh, dia bagi ayah. Bagus, faham?
2: Gitu.
1: Oh, ti baru ti, ha. Ti ni benda ni? Kelangat ti. Kita pakai kereta kureh je.
2: Mak guni. Okey, yang nak telefon kita 6235-330.
1: 6238-330.
2: Tewing, pewing, tibang, tijok.
1: Tanya pulak dah tajuk.
2: Halo.
1: Halo. Bakal lagi benda ni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ali Zakaria ni daripada Kuantan.
1: Kuantan.
2: Ada kat Kuantan. Ya.
1: Jauh ngak. Bukan duk Terengganu.
3: Bukan.
1: Oh, balik Kuantan.
3: Balik Kuantan.
1: Oh, okey okey.
3: Jangan dia pulang stesen radio tu takut tewing stesen.
1: Takut tewing stesen. Duk dia pula-pula ikut dang tu.
3: Aku kau tiga. Ya, itulah. Aku kata ini takut
2: tinggi saja. Takut tewis saja, eh?
3: Ya,
2: itu
1: ya.
2: Baik. Itu je.
1: Okey. Iya. Okey. Terima kasih, Abah, ya.
3: Sama-sama.
1: Okey.
2: Itu dia. Kata, jam balik saya takut tewis.
1: Iya, tewis lah. Suara kat tim.
2: Ya, ayam.
1: Seterusnya.
2: Aku ada kunci ayat lagi ni.
1: Seterusnya. Tak pernah lagi tengok dia berair mata-mata. Hello.
2: Hello. Bukan hello.
1: Down dia.
2: Bos nak kat Nisa kan punya. Aku dah hello orang ni.
4: Assalamualaikum Kak Tim.
1: Waalaikumsalam.
4: Kami dah ambil dua je soalan.
1: Tak apa.
4: Teling, dua tu pijuk. Jadi teling ni maknanya
2: teling.
4: Duduk tu betul lah. Macam-macam orang sanding kat dia. Pada dia tu duduk tak betul. Jadi macam apa-apa tu teling gitu. Kau makan tu kau ayah tu. Satu, yang kedua pijuk. Jadi kita pijak kaki kita ke satu tempat tu. Jadi ayat dia, janganlah pijak kat lantai tu. Lantai tu kepuk, nanti terjatuh.
1: Bahaya tu.
4: Itulah dia, dua soalan je lah. Tak tahu. Selamat hari sahabat hari ni. Dan semoganya bahagia-bahagia belaka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tapi hak salahnya talent tu dok lah. Dia persoalkan talent kita. Kataan tewing. Pewing. Tibang tijok lah.
2: Ya. Perkataan tewing.
1: Okey.
2: T-E-W-E-N-G. Tewing. Lepas tu pewing.
1: Pewing.
2: Lepas tu kita ada tibang. Dengan tijok.
1: Okay,
2: dengan mulai. Bukan talent.
1: Bukan.
2: Tewing. Terima kasihlah untuk kawan-kawan kita.
1: Ya.
2: Tetamu ramah siapa dah. Ya. Kita dah bagi tetamu dah. Jaga ada-ada.
1: Selamat datang. Betul. Ya.
2: Sari. Okay. Selamat datang Sari.
1: Sari lagi.
2: Ada Nakiah pun ada.
1: Tu. Mek Nakiah. Tewen dah suara.
2: Berik dah.
1: Berik dah.
2: Baik. Dan juga ada yang cuba telefon kita lagi.
1: Okay.
2: 6235-330.
1: 6238-330.
2: Halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Oh, kulibat
2: okay,
5: ni.
2: Okey, baik, Ayu.
1: Ya, yeah,
2: Ayu. Ayu dia pandai sebab begini. Ayu saya tahu, bab begini memang tahu.
1: Arif sikit lah.
5: Ya, gini lah, kalau saya buat ayat suti deh. Depan rumah saya, ni baru budak saya dengan budak tu ni. Nak naik basikal sangat, tu pewe tak kena hutang kening. Habis tau siapa dia tibang tu. Last kali pergi duduk siapa tepi jalan tu. Kembur lepas tu.
1: Allah,
5: ada aku tahu pada lagu.
2: Jadi saya.
1: Nyanyi sungguh lah.
2: Ya, Amu dah tanya Ayu. You. Gajah tengok dah basikal. Kalau gabuk basikal kan. Kalau kita tengok daripada belakang. Tayar depan dengan belakang tu hidup sama.
5: Ramai tak sama tu. Orang panggil pewe. Kalau tewe ni pula. Ya tewe ni. Hak kita buat sikit. Benda macam tu. Kita sepak bola ke. Kita bawa ke. Mana benda tu betul sikit. Kalau benda tu. Baru pewe tu. Pahaman saya lah.
1: Okey.
2: Kita tahu pahaman orang je.
5: Kalau tu kata dah lah. Pewe. Lepas tu kot. Timbang tu siapa. Jirik pula siapa. Jijuk pula siapa.
1: Benda lagi.
5: Kembung.
2: Mengelah je luar.
5: Dengar tua-tua tewe lagu.
1: Kohok ngah. Tunggu
2: dah kena. Tak ada apa nanti. Baik. Baik, terima kasih banyak.
1: Terima kasih you.
5: Sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Betul tak? Basikal. Tayar belakang depan je gini.
1: Ha.
2: Tewe. Okey. Macam KM yang tanya. Tewe yang paling sama tak kata?
1: Peling-peling ni lebih kepada. Dia macam. Ya macam tak betul sikit lah. Contohnya kalau kita jahit ya. Bau baju ke dekat tangan ke tak. Jadi bila kita jahit tu dia tak sama ni. Jadi macam peling tu. Macam ada benda ni. Tak betul lah.
2: Tak mudah nak explain tau.
1: Payuh lah. Mengecak apa.
2: Okay. Jadi mana kalau macam gambar. Peling eh. Di antara salah satu pahaman berpeling ni ia macam pulah sikit.
1: Pulah. Ia tak molek. Kalau agak-agak nak jadi dengan baju tu agak-agak sama. Tak jadi binuk belikung kita.
2: Nak explain mana? Tapi kalau ada yang lebih mahir boleh cerita lah.
1: Boleh cerita.
2: Terima kasih Nani Kamal.
1: Terima kasih.
2: Okey, ni Su Azhar tanya. Cik Hing, Tijoh tu benda? Tijoh tu nama orang Tijoh?
1: Tijoh tu nama orang ataupun sejenis macam kerang
2: je. Tapi ni Tijoh. K belakang. T-I-G-O-K.
1: Tijok. Ada orang panggil pijok. Kita tijok.
2: Kalau tijok nama orang kan tijok.
1: Makna kata pulah cawah. Ya betul?
2: Tayar gewang. Gewa. Kelama gelong. Gelong. Satu gelong belok.
1: Ini siapa ni? Zainu Hamzah. Dia kata dia jalan tewen dah lah ni sejak berlanggar gitu. Nyanyi pulak menang.
2: Nyanyi siang dia.
1: Kasu besuk ni. Pulah molek lah tayar kereta tu. Tewek molek ngak tengok tu. Baik mu ejah selalu. Kalau dah aku tibang mu. Kak Su bekel ni Kak Su.
2: Bak kereta nak tibang lah.
1: Tu lah. Okey. Pulah cawah katanya Mena.
2: Allah ada arah eh. Bapa.
1: Peling sekali jalan.
2: Peling. Ini kita kena baca gitulah. Dia ada lebih kurang makna lah. Jadi kita nak, sebenarnya kami dua ni nak explain nak erti.
1: Demo boleh explain jugalah.
2: Boleh explain.
1: Dia buat tambahan.
2: Sebabnya dia pahaman orang lain.
1: Lepas tu ada sengah tepat kawasan lain panggilan dia.
2: Jadi kita perlukan ni. Pernah tengok ada orang bawa kereta tayar tubik sengit tu.
1: Tu maksudnya?
2: Tu maksudnya tayar pewing.
1: Amen.
2: Tayar tu big. Kau tayar kekeng tu ke?
1: Itu big sikit
2: mana? Kekeng tu ke? Ke kena nak kabar dok uti.
1: Lah.
2: Sebab benda ni dia atas keadaan. Ada keadaan dia boleh pakai, ada keadaan orang diguna perkataan lain untuk melambangkan keadaan tu. Kami nak explain ke mana ni? Kalau hamba gitu main, hamba panggil kekeng, tayar kekeng.
1: Sebab dia lebih daripada kereta tu.
2: Hak dia buat. Kalau rosak.
1: Pewing
2: lah. Kita bawa kereta kan. Orang panggil elemen lari. Dia pewing ke kanan. Dia pewing tak kanan. Kalau elemen lari, pewing tak kiri. Lepas tadi, piung tak kiri. Kalau hamba pewing lah.
1: Pewing lagi tu
2: tak? Kata mana dia?
1: Maknanya rosak pewing
2: lah. Maksudnya kalau kadang-kadang pula pegang lepas tangan kereta tu. Pakai tak kiri. Gini-gini.
1: Pewing kelari lah.
2: Pewing lah tau. Nak kisah kata, rebus tak ni? Pewing kaki-kaki.
1: Bahaya.
2: Yang ni lagu lain tu.
1: Ni nyakit. Boleh nyakit lah kita. Boleh sakit lah jawab dia.
2: Lagi. Wan Zaha kata. Wan nak jalan pewing gitu.
1: Sakit kaki.
2: Dah sudah dah petang ni kau. Macam-macam tu baik.
1: Macam-macam masuk tu baik. Betul? Tak apalah. Kita perbincang.
2: Beginning, man. Dia dialect dengan kita ni. Dia dah akan sudah.
1: Dok.
2: You dah akan sudah.
1: Dah habis umur.
2: Ha. Oh. You tak ada uang mati ayat
1: ada,
2: tu.
1: Ada namak dia. Ha. Oh, ada namak.
2: Jadi hok ni kata menarik dia tu. Oh. Tewe dengan pewe ni ada beza sikit.
1: Ada beza. Mengikut keadaan maksud sebenar.
2: Mm-mm.
1: Oh.
2: Dah. Lagi yang tu telefon kita. Ambil lagi tu tengok lagu.
1: Hello.
2: Lagi. Hello.
6: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Cheng Ate.
2: Ya ya ya. Ayalong.
6: Ayalong.
1: Ha, Ayalong mana pula orang ramai kita.
2: Sini kan Ayalong. Tewe pewe tijok tibang mana sini.
6: Tewing pewing ni dia sama je.
2: Ha.
6: Sama atas orang panggil je. Tewing ada, pewing ada.
2: Mm-mm.
6: Benda tu sama je sebenarnya. Sebab budak tu ayat basikal. Apa tak ada naik je. Nak naik ke mana tayar dia pewing gitu.
2: Ha.
6: Jadi sama ayat sama je. Pewing dengan tewing tu.
1: Mm-mm. Oh, ayat sama je lu kata dah.
6: Cuma atas orang panggil je lah.
2: Atas orang panggil dah. Maksudnya macam ke apa tu orang panggil ikut keadaan lah.
6: Ikut keadaan. Kalau orang tu kata tewing. Benda tu ayat sama je tu.
1: Baik ya lo.
2: Betul dah tu. Dah sudah tu perkataan yang tenang bicara. Dia akan jumpa kesudahan.
1: Dah. Tak ada kesudahan ni.
6: Dah sudah umur.
1: Ada je.
2: Yeah.
1: Sambungan dia.
2: Baik.
1: Terima kasih ya lo.
2: Terima kasih banyak ya lo.
6: Sama-sama.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Nampak tak? Jadi bagi pihak Ayolong pula dia kata sama.
1: Sama dia kata.
2: Macam ke?
1: Dah kapur dia kata gitu.
2: Batu kita tak kata salah. Macam kita, macam gambar ada beza.
1: Ada.
2: Pewing dan tewing lagu lain. Setengah orang. Macam Cik Su Marang kata.
1: Cik Su Marang kata guna.
2: Kalau baju potong dah betul bila jahit ia jadi peling.
1: Betul.
2: Atau pulah cawah.
1: Memang nak comel. Betul. Duk kemah lah.
2: Macam ke Zah pula.
1: Zah ni kata siang ke saing. Naik motor dah lah. Henda tu peweng. Tayar ke kanan. Henda ke kiri. Saing pula. Tengok kawet. Patewek. Pala-pala.
2: Tu teleng apa?
1: Okay. Padahal ada bini dah rumah.
2: Alah balik.
1: Aku rasa macam nak tibang je atas belakang je.
2: Padahal.
1: Tapi tak apa lah. Ada peluang duk kat je kan. Tijok. Tijok kaki dia. Biar dia isah ke diri. Dah isah-isah lagi lah.
2: Okay.
1: Tewen tu telen. Pewen tu polah.
2: Polah kacang.
1: Polah kacang. Oh, ya. Kacang kan dia polah gitu kan. Oh, betul juga saya. Tibang tu tang. Tijok tu jiri. Gitu. Ha? Jiri.
2: Jiri.
1: Tu dia tijok tu jiri.
2: Apa jiri?
1: Jiri kami orang ulung ni.
2: Apa jiri?
1: Tapi Zah pilih ni. Jirix. Ada S belakang. Pronoun. Macam grandma pula. Macam
2: grandma. Okey, boleh hantar WhatsApp lepas ni dah.
1: Ya, di 030
2: 344 6 6
1: 3 2. Tiba-tiba dia ingat WhatsApp.
2: Betul lah kata.

saya Dayang Faiza kepada abang-abang dan akak-akak yang sedang memandu kat luar sana. Dayang doakan semoga pemanduan anda selamat ke destinasi sambil mendengar Terengganu FM. Terengganu.

0: sini gitu. Salah dah. Kena marah dah orang saya sungguh.
1: Okey. Ramai yang kau cerita pasal tewing eh.
0: Tewing.
1: Macam-macam situasi dah.
0: Macam-macam. Ha.
1: Katanya tadi siapa tadi?
0: Atas no ayah hari pagi ni.
1: Oh, banyak ni.
0: Oh, pakatah dah.
1: Pakatah dah ni. Pasal tewing pewing. Mana dah ni? Walina mati lah, terima kasih. Lagi ada ramai yang kabur. Pakat macam kena kisah kabur. Dia kata pakat tak mau berkata aning. Cuma nak explain tak kerti.
0: Ya. Yeah.
1: Okay.
0: Ni macam Pak Loh ni ada dok orang kabur tok tewing dia tu. Aulah.
1: Ya. Tengok hingga Kak Izzah kata siapa tewing aku tekuk-tekuk.
0: Ni buat Azhar kata, oi, kan aku tibang ramah-ramah. Nak jawab bahang orang gitu.
1: Dan ni yang Nisa ni dah bahang ni. Kisha ni. Tadi jalan-jalan dalam seluk. Habis gelecoh dalam seluk.
0: Ha? Gelecoh kaki.
1: Tadi jalan dalam seluk. Habis gelecoh dalam seluk. Mampal teleng. Okey, lagi kita kat talian kita.
0: Okey, halo.
1: Halo.
0: Siapa tu? Waalaikumsalam.
2: Tewing ke?
0: Tewing ke?
1: Apa hang gua ni?
0: Tewing ke?
2: Bapa yang kaki mu tewing gitu tu.
1: Ha?
0: Ha?
2: Bapa kaki mu yang tewing gitu.
1: Ah, kaki tewing.
2: Oh.
1: Hmm.
2: Sepak benda
0: lah. Oh, dah tahu lah sepak benda nyanyi pulak deh.
2: Iya dia.
1: Siap dia. Sedih bunyi.
0: Dia. Oh, sedih sungguh bunyi tu. Oh. Lepas tu guana kat mah?
2: Dah apa lah. Dah tewi kat.
0: Oh, guana deh.
1: Oh.
2: Berobak lah.
1: Berobak deh.
2: Diurut lah.
1: Baik. Terima kasih banyak kat mah.
2: Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sedih dengar.
0: Oh, sedih
1: Allah,
0: dengar.
1: Apa? Okey, lagi.
0: Lagi.
1: Ramah lagi ni. Ada Amar, ada Z, Abeso, Bunuh Susu. Lagi ada Cik Saskati. Okey. Hok atur makanan naik motor ni. Tewing sekali.
0: Apa?
1: Bawa motor.
0: Ha.
1: Debar gitu nyo.
0: Aloh, apa jadi gitu ha?
1: Kurier ke?
0: Tahu lah tu.
1: Aduh lah. Okay, baca ke Suazah kata. Suka mana dia? So Azhar kata, saya orang Terengganu tapi orang kita sangat cakap Terengganu. Nasib ada jijik okey, mahal dah, sikit learning kata. Lagi. Ada yang tengok Katih make up. Sedap tengok Katih nyanyi, pewing tekuk-tekuk.
0: Dia panggil tekuk pewing eh?
1: Mm-mm.
0: Oh, gitu.
1: Okey, lagi ni mana ni? Allah. Ada pakat suka ke hati dah. Ya, dekat hati suka cara rumah je.
0: Tu kalau tengok TikTok ni tahulah apa yang berlaku.
1: Kalau Lisa. Kalau kaki tewing, jalan mesti pewing. Macam ke?
0: Yelah.
1: Sajak benda patung.
0: Macam patung, dia kena sambung lagi 3 pagi. Baru jadi patung sebenar. Mu'i.
1: Ya. Yeah.
0: Bapa Cik Heng galak ngak gitu.
1: Mana?
0: Ni, WhatsApp. Mu'i.
1: Galak.
0: Tak galak mana?
1: Rasanya hari ni senyak je apa? Saya pemalu.
0: Pemalu. Katil pun sama kot, pemalu kot.
1: Hari
0: maksudnya,
1: ni...
0: pemalu, capa pemalu jadi?
1: Dia periang.
0: kita galak.
1: Dok, hari ni, macam katil kabar dia. Hari ni apa cahaya kalau dia gelap hari ni? Tak bunyi.
0: Tak bunyi dia kata dia berair mata. Tak apa-apa. Dia suka berair mata.
1: Aduh lah, hai. Lagi? Okay. Kat talian ni. Okay.
0: Hello. Where? Hello.
3: Hello.
0: Yeah.
3: Hello. Eh, apa
0: khabar? Khabar baik lah.
3: Ngolang tu.
0: Khabar baik lah.
3: Abang Haji pun cakap pewing
0: lah. Apa jadi gitu?
3: Muka saya dah tua gitu dah.
0: Pagor tak ada ko.
3: Memang pagor tak pakai.
1: Nah sabar gegar bibi bunyi. Halo.
0: Tak ada apa.
3: Mereka kata. Dan berapa biasa sebut kata. Buat butuh. Main pewek saya masih tepi lah tepi. Allah takut. Tengok lah orang. Kalau buat butuh. Baru rumah tahlil ni nak pergi si minyak pergi payung. Saya pun sombong. Apa yang dia berlalu kalau kapung. Kamu tak berani.
0: Tak berani dah?
3: Hmm. Berani dok. Kadang-kadang kita minta yang lepas dok. Segi-segi ya pewing.
0: Oh, berat kan pewing. Ada apa lah jawab dia. Alah. Ho.
3: Kalau pada macam tahu rumah balik kerja bangai pergi masuk dalam apa moya rumah anak-anak ni gadong orang boleh sikah dia pegang itu peluk tu wai guana gini ni pewi ke ikan lagi
0: Allah ada agur lah
3: agur lah kalau dah betul dah dah dia tu lama kamu duk wani kalau mau tu
1: ha? Dah berani dah
0: dah berani.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Haji.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, itu dia. Terima kasih ni Cik Noh. Dia beri gambar makanan sayur benda ni. Oi, sayur air ke benda?
1: Nak tengok gambar makanan.
0: Oh, mi gebus tengah tu. Lepas tu ikan jaket. Ikan jaket. Kecil.
1: Okey, Zul Kemamang.
0: Zul Kemamang kata ke mana?
1: Nak jalan pewing apa? Pewingnya tewing kali. Kena dibang.
0: Kena tiba di batang kayu. Siapa ada jijik tanah.
1: Jijik nothing.
0: Oh.
1: Playway.
0: Jijik nothing tu tak tahan tu. Okay.
1: Faham.
0: Baik. Di TikTok kita terima kasih.
1: Ya, gambar deh. Gambar yang dekat TikTok yang
0: mengomong. Kaktus Unggu. Sangat betul. Salam dari Tanah Desa Tanjung Damai.
1: Okay. Lagi madu lebah ada.
0: Jambek.
1: Nisa kata.
0: Kobor jambek.
1: Rambut cik pewing ke lagi ni?
0: Apa?
1: Kalau rambut, ambil geseng.
0: Oh, geseng.
1: Tak pewing. Tapi ada orang tanya tadi. Ada orang kata sebut otot pewing.
0: Oh, tu lah.
1: Otot pewing. Otot pulah. Ni orang panggil rojokkan sebutan gitu je lah. Orang terlepas mulut je lah. Ada dah warna mu otot bolong. Otot bolong. Macam-macam ada.
0: Macam-macam.
1: Buka TikTok kita nak tengok Kak Ati suka benda apa. Farid Ali.
0: Aduhlah.
1: Aku dah kadang gitu lah. Okey, kita ambil lagi deh. Panggilan.
0: Nak suka ni.
1: Mana? Okey, hello.
0: Hello, siapa tu?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Mongoh, amun dah bunyi dah.
1: Allah, sihat ke Mongoh?
0: Oh, apa khabar?
4: Bang, sehat mana kot lagi?
0: Tak sehat lagi. Batuk pun lama. Kita tak dengar suara dah.
4: Mak ngoh pusing hati sungguh sayang kot. Mak ngoh hilang.
0: Hilang di mana?
4: Orang ambil kot mana kot.
0: Allahu Akbar. Quran.
4: Aku mahal lah gegernya.
0: Hok
4: baca dengan remote melintu tu peng. Tinggal ada kuatan baru ni lah. Di sepita minggu-minggu baru ni. Mak dah buat masuk lah. Mak dah takut di katil lewat tu lah. Lepas tu baru tinggal. Tengok tak ada. Duduk teri lah. Nyambik kan ni orang. Keguan ni tak tahu lah. Sayang sangat lah kita.
0: Betul dah kita kalau gitu kita sayang lah.
1: Barang tu sayang kalau tak ada.
4: Duduk dalam beg. Mudah orang siapa. Gak pula. Duduk dalam beg.
1: Ya.
4: Dulu tak agak duduk
0: Tak apalah. Maknanya hilang berganti dah tu kok. Dah lama. Yelah. InsyaAllah dimurahkan rezeki dah.
4: Pada anak cucu kata mak kira sedekah lah dia tu.
0: Oh, iyalah, iyalah.
4: Jadi tak dia bakti beri pahala kat kita ni.
0: Kan, oh, gitu.
4: Oh, kalau okay, kita okay. Dah halah kan jadi dah boleh belaka tau.
0: Betul?
1: Baik, baik, baik. Terima kasih banyak, Bongo. Moga siap semua lah ni.
0: Okey, baik. Itu dia Mak Ngoh kita.
4: Yelah, lama Mak Ngoh dah
0: bunyi. Okey, baik, baik. Kita doa semoga Mak Ngoh sentiasa diberi kesihatan yang terbaik dah.
4: Ya.
0: Yeah. Okey, baik. Terima kasih Mak Ngoh.
4: Sama.
0: Ya, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Oh, itulah dia. Nak buat guna. Jadi kita nak kedai kopi dulu eh.
1: Kita pergi kedai kopi dah.
0: Juli masuk, baru masuk.
1: Ada Juli baru masuk ni. Ramak-ramak tengok ni kata nak tengok kata suka-suka benda petang
0: ni. Masalahnya ha lah
1: ni Uti Nur Zairin pun sama.
0: Okey.
1: Dia kata masuk sebab tengok kata suka kat radio. Dia kata nak tengok kata tepik kenapa.
0: Oh, ada lah tu.
1: Ada kan.
0: Ada lah.
1: Sebab tu.
0: Tidak boleh diceritakan.
1: Dia di
0: sebab kisah sedih ni
1: pernah. Di radio lain.
0: Kisah sedih okay. Tapi kita cuba buat mengembirakan hati.
1: Tak ada masalah. Masalahnya masalah bila tu nak tengok benda gitu. Jika nak suka hati tak nampak.
0: Nampak.
1: Macam ni dia buat pendek. Buat pendek. Buat pendek tu senyum seorang. Buat pendek. Buat pendek.
0: Peace.
1: Salah sebut lah.
0: Ayu eh kata yang sedih ketepikan kata.
1: Kenapa tu? Macam boleh. Macam mana ni?
0: Ada dia sekali je.
1: Aku boleh ulang
0: dia
1: balik.
0: Cerita dia tak akan.
1: Aku boleh ulang balik.
0: Boleh dua kali. Sekali je ke kan ada sayang kita.
1: Tengok eh. Ambil ulang balik. Kenapa kata sebab ni? Tengok. Dah ulang lagi suka tu. Ayu eng kata. Ayu eng kata.
0: Dah dengar dia.
1: Tengok dia. Dia kalau kena Juli ni. Dia gini tu. Kalau kena dia. Ayu kata. Faham tau. Ayu eng kata. Ayu eng kata.
0: Ramah tengok lotion kat hati siam lho. Siapa nak bagi lotion kat hati ni?
1: Betul. Dah kita tengok. Kena kopi dulu lah.
0: Kena kopi dulu, minum air dulu. Okay.

0: Hari cakap ulu.
1: Buah, terbuah.
2: Terbuah.
3: Terbuah.
2: Terbuah.
3: Kalau kenapa kat atas terbuah. Ha. Apa pokok ya?
2: Terbuah. Ha.
3: Apa kat atas?
1: Terguang.
3: Maksudnya?
2: Terbuka.
1: Terbuka.
2: Terdedah.
1: Terdedah.
0: Jadi kita pakat mari dengar cakap ulu.
1: Nagi dengar cakap ulu lah dah. Ha, kan.
3: Don't handle dah.
1: Di Terengganu FM dalam Gigi OK. Setiap hari kami pukul 4 petang.
2: Terengganu FM.
4: Mesra Ceria.
2: Dengar belakang hari.
0: Okey, baik. Sabarlah, kejap lagi dalam pukul 4 petang tau.
3: Yeah.
0: Kita ke ruangan cakap ulu lah. Okey. Yang berkata tewing, pewing, tijok dengan tibang ni.
3: Ada di Rosmawi.
0: Rosmawi bagi tewing maksud dia tepang lah.
3: Okey, pewing?
0: Pewing dia bengkok. Bengkok ke?
3: Bengkok lah, bengkok tu. Typo.
0: Tijok, pijok.
3: Pijok, jirik. Tibang?
0: Pukul. Katok. Lebih kurang lah.
3: Okey.
0: Dia... dalam skop ni kita ke bawah-bawah dah lah. Dia memang tidak ada kata salah ataupun betul.
3: Betul.
0: Sebab semuanya betul. Sebab kita pakai ikut orang, ikut kan? Mulut kita semua. Okey. Hello.
3: Okey, hello. Siapa tu?
5: Hello. Assalamualaikum. Cik Nur Beliga ke Mama.
3: Okey, Cik Nur. Waalaikumsalam.
0: Cik Nur kita. Beres tak tu?
5: Alhamdulillah.
3: Okey, Cik Nur guna pula.
5: Ayak dia. Ayak ni lah. Nak buat ayak lah.
0: Boleh.
3: Okey.
5: Cik Heng,
0: yeah.
5: Coba apa yang pergi pijok tayar basikal tu?
0: Pewe
5: rabi lah kat gi.
0: Saya kurus pewe juga ke? Pewe juga basikal orang.
5: Nak kena tibang lah pok raya.
0: Tibang kita tu. Saya dah gesok ya.
5: Pewe lah kan.
0: Ya, saya dah mau gesok ini tibang raya.
5: Dah Cik Heng pun kuku Cik Heng pun basikal budak-budak kelas Pak Kafar ni kecil je kan. Bila budak-budak ni dia jarang je ada apa hak tukar dia tu. Jadi pakai rotok gitu je.
0: Dibang saya sama lah gesok. Ya.
3: Kucah
0: buku. Oh, yo, kita nak lagi tak apa. Ha. Dok takut dah.
5: Jangan pergi. Kalau nanti ada program lain.
0: Oh, yeah.
3: Oh, simbol-simbol.
5: Simbol dulu dah.
3: Ya, ya.
0: Baik. Betul.
5: Okey.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Salam. Tu dia.
0: Okey, baik. Kita ada kawan-kawan kita yang sambil mendengar, sambil buat kerja dah. Terima kasihlah. Yang sedang layan dengan FM di RTM Klik, di TikTok dan sebagainya.
3: Terima kasih banyak Azwan.
0: Azwan ada lagi yang mana sedang layan di RTM Klik, duduk di luar Terengganu.
3: Yeah.
0: Terima kasih banyak.
3: Terima kasih.
0: Dan
3: jasa mu dikenang.
0: Jasa mu dikenang lah. Kata RTM lagi.
3: Lagi.
0: Okay.
3: Boleh telefon lagi ke?
0: Boleh, tak ada masalah.
3: Boleh, 0-235-330-0-238-330.
0: Okey, ni kan kita ada nak tuju lagu, nak bagi semangat-semangat sikit petang ni.
3: Oh, siapa tu?
0: Daripada Bayu Bayhaki. Nak tuju lagu ni kepada grup teater dan semua penggiat-penggiat seni lah.
3: Okey.
0: Yang ada, teruskan perjuangan.
3: Okey, katanya ni ada, kat mana buat persembahan teater ada buat persembahan?
0: Bukan persembahan.
3: Dah?
0: Pertandingan.
3: Yeah. Di mana tu?
0: Di...
3: cerita ikit lah.
0: Cerita ikit. Boleh ya?
3: Di mana
0: pertandingan
3: teater ni? Kak Tin nak tahu. Kak Tin tanya.
0: Ya, ceritanya...
3: pertandingan tu di mana?
0: Di Pahang pada hari Senin ni.
3: Macam Terengganu kita ni adalah jugaknya.
0: Ada wakil.
3: Okey, ada wakil.
0: Ni pergi kat Zon Timur. Apakah Zon Timur akan berlangsung
3: bawa cerita benda?
0: Bawa cerita dia gini. Untuk pertandingan kali ni, dia bawa tema seram. Ada mistik jugalah.
3: Teater tu. Cerita teater tu lah. Yeah, tema seram.

0: Okey, baik. Jojo, okey, guna gambar orang kita. Kita mari semula lah ke dalam ruangan Cakap Ulu. Jadi kita ada dah di konti kita sama-sama dengan Kak T Pok Yang. Masalah nak jumpa. Duk capa mana sih ni?
1: Dah,
2: ada
1: dengar ni.
0: Ada dengar? Ada dengar. Bawah tu kena pulah pun nak bawah tu. Okey. Jadi untuk saat-saat kita hari ni.
2: Ni pun lah tak ada UK ni.
0: Ada apa, ada apa. Okey, nanti kita pergi setting tu. Okey, baik. Jadi kita nak ke bawah pertanding. Kita nak bersama-sama dengan Kak T dengan Pak Ya.
1: Okey.
0: Kita tengah buat live TikTok. Memang dah on dah.
1: On dah.
0: Okey, di ruangan Facebook pun kita nak on juga ni.
1: Nak on juga. On belakang lah kita jawab dia.
0: Ya.
1: Senang sikit. Maknanya okay. Facebook boleh tengok, TikTok boleh tengok.
0: Boleh.
1: Arti yang klik pun boleh dengar.
0: Ya. Yeah. Sebelum kita nak mulakan tu, ada kawan-kawan yang baru masuk hari ni. Lepas tu yang orang luar hari ni, kita cakap ulu eh.
1: Cakap
0: ada
1: ulu ni.
0: Ada yang gagasan-gagasan pelajar-pelajar politeknik sedang mendengar juga, dia kata.
1: Oh, bagus. Terima kasih.
0: Boleh. Jadi mulailah Dimi. Mulailah Dimi. Dah dengar juga cakap ulu ni. Bukan payah tak?
3: Politeknik mana? Politeknik mana?
0: Kuala Terengganu.
3: Kuala Terengganu. Kuala Terengganu.
2: Bukan politeknik sebelah Kuala Kati eh.
3: Ha, dah betul lah. Tapi kalau dia kena belajar.
0: Kalau yang belah-belah lik nong nak dengar tu memang dah agak no. Kamu Dimi kau?
3: Dimi kena belajar lah duduk kapan tu. Masuk kandang. Deh.
1: Kambing
3: mengembek.
0: Lagi?
3: Masuk kandang. Kerbau menguak. Kubur. Kubur menguak.
2: Kalau masuk kanan kucing.
1: Kucing. Miau.
3: Dia sawak ngaruk lah budak. Sawak ngaruk budak. Jangan sesak budak SP yang kaki dengung.
0: Allah. Okey, jadi kita nak mulakan eh. Di Facebook kita dah bersiaran. Okey. Boleh. Jadi sebelum tu kepada sayang-sayang kita yang sedang mendengar tu, jom kita belajar cakap ulu hari ni.
1: Baik.
0: Hari ni ada Kak T, ada Pok Ya.
2: Yeah.
0: Baik, silakan.
3: Okey, assalamualaikum muim.
0: Assalamualaikum.
3: Okay, jadi ni macam biasalah kalau Kak T mari ni, adalah Kak T bawa limi kataang. Okey. Jadi yang tami untuk petaneng jeramoh. Jeramoh. G-E-R-J. Bukan G. J. J-E-R-A-M-O-H.
0: Jeramoh.
3: Jeramoh.
0: Jeramoh. Kenapa nami kita tak?
2: Bikai.
1: Kenapa?
2: Bikai.
3: Bikai?
2: Macam imoh.
3: Ada royak bikai. Ada lagi benda lain ya.
1: Pengamoh.
3: Ada juga bikai ya. Ada lagi hak lain sebenarnya daripada selain daripada bikai.
0: Oh, jeramoh ni.
3: Dia susulan daripada bikai tu ada lagi perbuatan yang jeramoh ni. Ada juga kapal lain dikata bikai. Hak kat timah bawa hari ni bukan bikai tapi susulan daripada bikai.
1: Oh.
3: Jadi benda lain. Gitu. Jadi J E R A M O H. Hak Pok Ya tu pun betul sebenarnya. Mungkin kampung Pok Ya dia sebut bikeng. Jeramoh tu. Tapi hak Kak T ni lain sikit.
1: Tapi tak aje dengar Kak T pun tak aje dengar.
3: Yeah.
1: Jeramoh tu.
3: Kak T tengok ada warung belah lah ni. Belah warung belah teke.
1: Oh, warung belah.
2: Macam yang Pok Ya biar kan dengar kan. Jeramoh dari mo gitulah.
3: Jeramoh dirimu tu hak kati ada makna kati tu. Ya ada hal lain sikit tu. Jeramoh dirimu. Apa kan dia kata bikin dirimu, jeramoh dirimu. Gitu maksudnya.
2: Marah lah kita.
0: Ada kata maki.
1: Maki
3: bukan.
2: Maki
3: bukan. Ada campsite lah tak cikgu ni dia kata bikin seperimu. Okey. Ada juga wakab bikin tapi hak kati bawa ni hak lain sikit.
1: Oh, mana dekat Pok Ati pergi jeramoh deh.
3: Jeramoh.
1: Pok
3: Yat Ganu bawa ni kabun.
1: Terkam.
3: Bila bikin, tukang lah. Tukang. Bukan tukang. Tukang.
1: Macam Kak Ati tukang. Terkam lah.
3: Terkam. Ataupun terpe.
1: Terpe.
3: Gitu. Terpe lah. Ili sikit.
1: Kan.
3: Kalau ulu kita buat tukang.
2: Tukang lah. Ulu kan.
3: Okey. Jadi Kak Ati buat ayat sikit.
1: Okey.
3: Kerana nyinok jeramoh saja ke kita. Tarang tak duk setara baru. Tapi katnya awe tuang dia ada. Hmm. Awak bikin dia. Bikin juga ya betul je. Maknanya dia bikin. Lepas tu.
1: Tekang lah.
2: Kesan
1: bikin
2: tu
1: mana?
2: Mungkin sami je lah benda tu
3: kan.
2: Tapi sungguh lah kering.
1: Pok Yang ni
2: tu sekali.
1: Jangan main
2: pun. Tengok jogging dekat Kuala Berang tu kan.
1: Ada hak gitu pun.
2: Dia ada suku pulang kering eh. Ada siku ketua. Mok ramuk lah.
1: Gatik macam kita juga.
2: Dia ramuk macam kata ayat.
3: Macam ramuk ke kita.
2: Lagi ceradok juga kami.
1: Oh, ayat dia dah cukup tanah. Dia
3: dah.
1: Dah ada nak larinya.
2: Ha? Dah tengah jogging dah kan.
3: Banyak stamina kuat tu.
1: Boleh bayar kati dia lagi kan. Sungguh
3: pun. Tinggal asak ke kerir.
2: Tengah main ke kerir.
3: Okey, kat dia terjemah. Kerir rasa lah. Kerana asyik nak terkan kita je. Tak dia taring pun. Tapi sebab ada tuan dia.
2: Kerja kau boleh
3: kan? Buat berani.
0: Dalam biasalah kalangan gitu dia adalah siku hak beruk hak tu ni ada mai kening ngak gitu ha tu
2: kata sebut berat mana
3: ha
2: kata kata sebut berat mana
3: berat ah
2: berat
3: apa
2: berat kami kata berat
0: berat
1: lain-lain.
0: Tapi
3: berau.
0: Tapi yang paling sedap sekali kalau orang nak marah orang lah.
1: Dah masa kecil-kecil dulu kan Cim. Beruk mu.
3: Alah, dalam kelas nak beruk sumo.
1: Kecil-kecil sekolah-sekolah kecil dulu. Kok ya? Bukan kita tahu benda tu dah mulik. Nak marah dengan pulak
2: nak. Nak marah lagi eh? Masa nak tak berau.
3: Lembut sangat.
1: Macam tak marah aja.
2: Dah lah sebut kau kuat. Dengar kita selalu dapat salah faham.
0: Dia sebenarnya kalau kadang kalau orang dengar lelik boleh sebut memang sopan sangat. Mana tak berau. Alah.
3: Bukan tak mau marah sebenarnya. Nak marah juga tapi nak marah lalu. Jadi selo apa. Gitu.
1: Oh, gitu cerita. Okey, baik.
3: Okey, yang kedua. Okey, yang kedua. Jeruk datu.
1: Ah, padah. Jeruk diatu.
3: Ah, jeruk datu. Tapi bukan kami sebut bukan diatu. Datu.
2: Datu.
3: Macam kita kata deh, kumi. Ke huma kan?
1: Kumi.
3: Ya, sebut kependekan. Jeruk datu. J E R A U K D A T U lah. Jeruk datu.
1: Kena susuk dah.
0: Dia tu. Disusuk atu.
3: Bukan disusuk. Bukan. Kena tegur. Bukan ni.
2: Kena aliu atu atas daun lah.
0: Bukan ni.
3: Aliu atu tu kenapa?
0: Ni. Bukan ke kena pak tu?
3: Dia jadi gua ni.
2: Kalau kita main masuk-masuk gerak kan. Biasa kita jumpa daun tu.
3: Yalah. Ada warna biru. Aliu macam aliu.
2: Macam aliu. Kalau macam kapur kami panggil aliu atu lah tu.
3: Kami panggil aliu atu juga bukan atu tapi ni.
2: Bukan.
0: Jeruk
2: datu. Jeruk buah dia tak?
3: Macam buah gitu. Bukan tapi.
0: Hak belakang bahan dah dia tu.
1: Dia tu ada dia.
2: Jeruk.
1: Kalau balik.
3: Jeruk lah. Tapi katnya istilah untuk sebenda ni. Ya, untuk dia kalau yang buah ya. Biasanya tim buah kata jeruk datu kan.
1: Gitu. Buah saya buah.
3: Sebab tu kat dia teringat tu maknanya.
2: Ke buruk habis dah. Buah hanya banyak dia buruk
3: dah habis makan. Dia punuh buah dalam tu jadi macam warna dia ke kalau metil lah biasanya kalau ayuh hati panggil jeruk datu lah metil hak
2: ada minggu-minggu
3: dalam
0: jadi kerang dalam
3: isi hidup mulek
1: ada apa mulek
3: isi hidup mulek jadi macam warna mirah ya tak
2: dah getuh
3: jeruk datu maknanya atau jeruk benda tu
0: isi jadi kerang tu
3: okay, maknanya isi buah-buahan yang bertukar warna ataupun rosak lah maksud dia
1: pari ahli terkerang
3: kalau kerang
2: Kerah.
3: Kerah ni tetap lembek tapi dia punuh.
1: Punuh dalam.
3: Dia punuh dalam dia.
0: Lebang dalam tu.
3: Lebang-lebang dalam dia.
1: Syahrul Ramadan kata lebang.
3: Kak tidak dia dengar. Dia rajin. Tapi dia dengar untuk buah-buahan lain. Untuk buah-buahan dia dengar. Tapi orang metih.
2: Orang
3: metih panggil juga datang. Gitu. Memo. Bukan mumu. Mumu kita ada.
0: Isi buruk lah sikit.
3: Isi buruk lah. Kalau mumu duk buruk ke kot. Dia memang rusak.
1: Mumu ni rusak.
3: Tapi dia duk buruk juga. Boleh makan juga. Tapi dia macam ke. Dah sedap kot. Nak makan.
0: Eh lah nak makannya.
2: Tapi ni buah setel je lah.
3: Kalau kat ti buah metel je. Buah setel.
1: Buah timur cina. Buah timur cina.
3: Buah metel.
1: Buah timur cina
3: tak? Duk raja tak duk mau atur je. Buah timur cina.
1: Okey.
3: Okey, cerita ayat dia. Okey, payah sungguhlah nak cari bom metih hak mulek. Kuyuk 10 buti dah. Jugak datuk belakang.
1: Jugak mulek.
3: Ada mulek belakang.
2: Tapi memang keras isi dia tak biasa tak?
3: Ya keras. Keras dia tak? Ada warna kuning-kuning macam getuh dia tu.
1: Ya tak apa.
3: Gitu.
1: Bangun apa?
3: Gitu. Tu panggil juga datu.
1: Kencang getok.
3: Dia, dia kerah, duduklah nak bukin, duduklah tarik gitu kan. Dia tikit-tikit sampai sendiri.
2: Cerita gitu kan. Tu, orang belah wajak benda tu.
3: Apa orang belah wajak?
1: Orang belah ada.
0: Kat kecang getoh.
1: Apa panggil?
3: Dia panggil kecang getoh. Kami panggil juga datu. Tak tahu lah masa mana atau juga.
1: Itulah.
2: Juga belakang. Sudah dua.
0: Bila kata.
3: Okey, kat tu jemur sikit. Susah betul nak dapat buah manggis yang elok. Dah buka 10 biji, semuanya isi rosak. Bertukar warna.
0: Abang yang ayat normal lah, tak ada bunga.
2: Tak ada kata atuk-atuk
3: Tak ada. Tak
2: ada dah hilang habis.
3: Tak ada lah, dah atuk lah. Kita je wayak atuk lah.
1: Baik, dua kata angkat tidak? Kita dengar lagu dulu Kita dengar lagu dulu.
0: Baik, dengar lagu dulu.
1: Lepas kita sabung pula.
0: Sebab ada kawan-kawan kita ni, dia jadi dah dok apa nak sabung mana ni.
3: Akit ala dia kata tu.
0: Akit ala. Tak aja dengar. Tak aja dengar dia kata.
3: Aja dengar dia kata.
0: Baik. Kita bagi tenang-tenang dulu.
1: Yeah.

0: Pagi tu dia lagu kasih tenang sikit deh.
1: Tenang-tenangkan diri anda.
0: Macam-macam tadi pasal sayang kita kabur. Dia kata kehodok pahang ni, dia kata ni. Padang lah, dia kata. Baru dua.
1: Nombor tiga benda pulak kat ti.
0: Baik, nombor tiga je.
2: Okey, nombor tiga. Ate Puyo.
1: Padang.
2: Ate Puyo. Ate lah. Ate A-T-I Ate.
0: Tadi
2: Puyo lah. P-P-U-Y-U. Puyo.
0: Tadi boyau-oyap. Nanti bergau. Ate Puyo.
2: Ate Puyo pun dah.
0: No.
2: Kena tekan dia rimu lah hari ni. Puyo lah.
1: Padang.
2: Bergau lah.
1: Kerik
0: lah. Patutnya dia boleh awal ke kita ni. Hari ni nak main binatang-binatang. Dok lah ke soalan ulu atin lah.
1: Benar eh, pati puyo.
2: Ate puyo.
0: Ate puyo.
1: Tak pasti dah.
2: Ate puyo.
3: Kalau aku lupa kata, hati puyo.
2: Hati puyo. Gitu.
1: Aki mudah terasa.
2: Ade puyo. Ada ke?
1: Mana bayar?
0: Hati alu.
3: Gua ni ikan puyo ni dah ingat.
1: Haa, tahu gua ni sifat
0: ingat ikan puyo. Orang main ikan sekilas tak ingat ikan puyo.
3: Kita ikan milih.
0: Ikan sardin.
2: Pakat main binatang
1: Syahrul Ramadhan ni. Pakat main binatang
2: belakang hari ni.
3: Kenapa? Anda hati puyo.
2: Hati puyo.
0: Hati puyo ni lah.
1: Cuba ayak lah.
0: Tak membagi ugin dengan mana.
3: Kalau kau kata puyo, masa bukan ni Atik Puyo.
2: Atik Puyo.
1: Atik Puyo.
2: Atik Puyo.
1: Berasa mudah berasa hati.
0: Kalau kata kiasan dia, Puyo ni kecil. Tapi
1: kecil atik. Tuan ni.
0: Kang, dia kecil tapi dia berbisa.
3: Dia naik kok kan, daripada kecil pun.
0: Gitulah dia buang aku.
3: Kan gitu kan,
2: Dog.
1: Tekaan kita ni. Dogon ha kita.
3: Keluar ke ni?
2: Keluarnya. Gitu lah, macam tak ada lah juga. Kata berasa hati ke benda. Bukannya berasa hati. Dia ni. Dia ni buat dok layang. Gitu. Dia buat dok layang. Buat dok layang atau buat dok tahu je gitu. Tu panggil hati puyo.
3: Kental.
2: Tahulah kental ke hati kering ke benda ke. Dia buat tapi... Kalau mokcik tu gemuk kat hati pun ni. Kabur lah kawan dia tu. Wakti puyuh lalu.
0: Kat warung belah kata.
2: Dia kabur.
0: Budu.
2: Mungkin kapal warung belah budu kot.
0: Okay, kepada kap- yang awak tengok-dengar ni.
2: Ambil kat puyuh show budu.
3: Kau kata, wak mekang kerigik je. Wak mekang kerigik.
2: Wak dah tahu je tu. Mekang
3: tak wak dah tahu. Wak mekang kerigik.
0: Wak mekang.
2: Wak ati puyo.
0: Wak mekang wak do.
2: Yelah ada depan muka kita wak ati puyo.
0: Wak do.
2: Wak dah tahu wak dah layang. Gitu.
0: Wak don't know.
2: Komong lah yoyak. Bagus sangat ni.
0: Buat bodoh.
2: Bodoh ya ko. Bukan bodoh saja, buat bodoh. Ija bodoh.
3: Cerita tu buat bodoh.
2: Jadi buat bodoh.
1: Kalau haji gede.
2: Kata dia sebab kat bagi ayat. Awe boleh pitih banyak wak ati puyo je depan mu kita. Dok ingat dah masa susah mula.
1: Lupa
0: diri. Tu gamak dah.
2: Wadah tahu, wadah layan je ke kita. Okey, kata jema. Sebab dah dapat duit banyak, buat tak layan je lalu depan rumah kita. Lupa dah masa susah dulu.
3: Susah-susah ingat, baru nak ingat korang. Senang tak?
2: Senang tak? Walenggor. Dah tengok dok bumi.
3: Buat kena bedok kita.
2: Gitu. Betul dah ya?
1: Okey, itu nombor tiga.
2: Nombor tiga. Okey, nombor empat. Nombor empat ni biasa kok. Okey. Kiang.
1: Kia.
2: K-I-Y-A gitu. Tapi panjang sikit lah. Kita buat kata Kia. Gitu.
3: Nangis ke?
2: Dok.
3: Bekong kan?
2: Bukan. Kia.
3: Kena tu kan boleh ngomong. Kia.
2: Bukan tu. Kukia tu. Tu memang nangis lah tu. Kati ni bukan. Bukan Kia tu. Kia lain.
1: Kia ni macam ni dengar. Tapi dia ingat lah benda. Tapi kau kami tak panggil Kia.
2: Cikgu Lizang sebut Kia. Kata ingat dah Kia. Baru ni dia sebut Kih.
1: Bukan
2: Kih. Dia macam lambat-lambat gitu kot lah. Betul dah kat dalam
0: kaedah kita ada tu.
1: Kaedah kini.
2: Mana kaedah?
3: Kia.
1: Kia. Mana hal ni?
3: Ngih-ngih ke?
2: Betak.
1: Betak.
2: Bukan betak juga. Ada jugalah hawa-hawa betak.
1: Lambat.
2: Tapi, bukan lambat juga.
1: Maknanya dia buat kerja slow motion je.
2: Duk juga. Kalau kat tin eh. Mungkin mungkin kapo dimi betak tu betul juga kok kia tu kok. Gitu.
3: Saya tengok WhatsApp tu ada sang kita tengok kapo benda tu. Mana? Atas sekali tu.
0: Takut ataupun duk berani.
2: Tak tak benda ni bepak dok.
1: Ya mari kia dia kata.
2: Mari kia.
1: Tak berani buat motor malam-malam ya mari kia. Ya mari
3: Seria
1: kan? Seria
2: tak? Seria takut atau tak berani dia kata tu? Takut atau tak berani hak dia lah. Hak dia lah ha. Mungkin boleh juga guna makna gitu.
3: Dekat-dekat dah.
2: Ya dekat-dekat dah benarnya ha. Dia betak tu menyebabkan kia takut dekat tu menyebabkan kia gitu maknanya. Gitu.
1: Takut menyebabkan kia.
2: Nah, jadi kia. Jadi kia.
1: Serung dah.
0: Seria, seria ke?
2: Tak juga. Okey, makna dia lemah. Lemah ataupun kurang kemampuan ataupun dok kuat ataupun dok mahir.
1: Banyak
2: benda. Tapi biasanya kalau Cik Liza sebut ni disebut main bola biasa. Kia dok nilah pasukan tu dok kuat. Kia. Gitu. Itu makna dia. Mungkin mungkin boleh juga sebenarnya dok berani. Betak sambil tu maknanya anak beranak dia.
1: Waris-waris
2: dia. Pupu-pupu dia.
3: Tu album gitu. Zami kata takut atau tak leh dia kata.
2: Gitulah kok. Okey, Kati kabar ayat dia.
1: Okey.
2: Rasa boleh menang dah pasukan kita kali ni. Kita duduk dalam kumpulan hok kia belakang ni.
1: Gitu. Kau belakang.
2: Bukan hok kia tu. Pasukan kita macam kuat sekali kita rasa.
1: Kita rasa lah.
3: Macam-macam kia dengan cekia ni lain ke?
2: Boleh kot ya dah.
3: Sesek cekia ya dah. Macam dua kuri ke kita dah.
2: Dua kuri ke. Betul tu kok.
1: Okey.
2: Kata semua rasa boleh menang pasukan kita kali ni sebab satu kumpulan dengan kita pasukan lemah. Gitu.
3: Tu kat bawah ayat ada kat cetong tu.
2: Ya tu dulu cetong tu ialah tu kat bar.
1: Kat cetong.
2: Okey. Saya kira yang kelima ke?
1: Yang kelima.
2: Yang kelima dah. Maknanya okey yang kelima ni senang je.
3: Senang
2: yang
3: je.
2: Kelima ha. Mesti ya kat teh jadi dengan Musa. Musa. M-U-S-A-U-H. Musuh.
1: Musuh. Musuh ni. Musuh ya.
3: Musuh.
2: Musuh. Buat musuh ha? Bukan. Nak kata rasa macam senang je. Ini raja orang cikgu ni.
1: Paloh.
2: Bukan.
3: Rasa mengajar dengar tapi kita.
2: Bukan. Pernah dia duduk suhu ni belasuh. Bukan. Musuh.
1: Musuh.
0: Musuh.
2: Musuh.
1: Musuh lah. Jangan lah.
2: Bukan musuh.
1: Dia sekataan je lah.
2: Bukan sekataan je. Musuh.
3: Bukan dadah utama musuh
2: bukan,
3: kita.
2: Bukan.
0: Itu ikhlang.
1: Balasuh duk suhu.
2: Bukan balasuh. Bukan. M-U-S-A-U-H. Musuh.
1: Musuh.
2: Musuh.
3: Benda je kata dia
2: kelu. Musuh kita.
1: Kelu kan kelu.
3: Merusuh ke?
2: Bukan merusuh juga ya. Kalau merusuh ni dok lalu sangat. Musuh muka catung. Muka catung bukan. Bukan Kak Abah kata muka catung. Musuh.
0: Serabuk ke?
2: Serabuk.
1: Kaedah apa serabuk?
2: Kaedah mungkin kaedah. Kapal kaedah kot serabuk ke kaedah? Musuh.
1: Ini musuh lain ni.
2: Malam marah je cakap ni musuh. Musuh.
3: Musang ke?
2: Dia bukan musang juga.
1: Musang pun bukan. Musuh pun bukan.
2: Musuh.
1: Musuh gi pun bukan.
2: Musuh. Bukan musuh gi pun bukan.
1: Bukan juga.
2: Ada orang tahu ni?
1: Tak tahu.
2: Jadi, tapi gitulah. Kalau kapal Kak Ida mungkin sebut serabuk. Maksudnya. Kita nak ingatkan perbezaan tu. Berbeza.
1: Tak suruh kata cuba
2: ayat. Kecewa bukan. Musuh. Musuh bukan. Kata ayat lah.
0: Ayat lah.
3: Benda.
0: Sekejap mari lah.
2: Kamu sana susahang.
0: Susahang.
2: Macam yang kata dia ni rusuhang. Macam huru-hara bukan huru-hara macam ni sangat.
1: Ini sufi huru-hara.
2: Kalau dak jumpa benda-benda Allah musuh kita. Gitu maksudnya.
0: Sesah.
2: Sesah.
0: Duk bang
1: nak marah.
0: Apa bagi sesah?
1: Dia musuh. Lah sesah dia. Kami kalau sesuh tu sesuh kan?
0: Ya, ya
2: gitu pula.
0: Amang aja dengar. Gini. Dia kata Allah kata tak tahu khabar berita. Mari sesuh ni. Mari sesuh hati. Sesuh hati. No, kita ni dalam keadaan dok tenang.
2: Gitu. Sesuh hari.
0: Oh, jadi dia mana? Dia musau.
2: Musa. Kati buat ayah dah. Kucing mutu jupai dah tah. Karang Musa pula lah cari tupai kelidah. Gitu. Mari susah sekali lagi.
0: Oh, susah.
2: Gitu.
0: Okey.
2: Lebih susah lah maknanya tadi cari kucing mutu. Cari-cari jupai dah. Lepas tu duk jumpa tupi keledah.
0: Okey.
2: Lepas tu susah lagi. Gitu maksud dia.
0: Susah berganda-ganda.
2: Aku susah berganda-ganda. Musah. Musah kita.
3: Tapi dia bukan macam jenis susah basel kan?
0: Bukan.
2: Situasi dia susah lah maknanya.
0: Ayat mudahnya menyusahkan aku.
2: Menyusahkan aku. Betul. Ayat dia.
3: Menyusahkan orang lain.
2: Betul. Musah kita.
0: Menyusah.
2: Gitu.
1: Boleh dah. Boleh dah. Musah dah.
0: Musah mana?
1: Menyusahkan aku
2: Musah kita.
0: Akhirnya keluar juga hotuk.
3: Musah orang ni mau ni.
2: Musah wasi kita dah jawab ayat kati. Enggak musah orang ni. Tarik Ali kata.
3: Kita tengok Siti Sufri ayat tu.
2: Anak banyak lambat. Musah sungguh kuah ni gay. Tak tahu.
1: Dia tahu.
2: Alah pandai.
3: Pandai tak kuah ni dah.
2: Okey. Jadi Kak Ti terjemah
1: okay.
2: Kucing motosikal dah jumpa. Nanti huru-hara pula nak cari topi keledar. Gitu.
1: Satu ha pula.
2: Satu ha pula sekali lagi. Itulah makna dia. Musuh.
3: Bukan gitu. Musuh je.
2: Bukan. Musuh. Bukan musah. Musah.
0: Musah.
2: Bukan.
0: Dia tak ada sadu. Sebutan dia lembut
2: je. Lembut je musah.
0: Musah.
2: Musah.
0: Ada tanya-tanya kita kata. Oh lama je bercakap dia kata. Memang rancangan cakap ulu. Kepada ada yang pertama kali ikuti hari ni akan habis kebetulan dia masuk. Memang kebetulan kita dalam ruangan cakap ulu. Memang cakap tu panjang.
3: Inilah kami.
2: Dia kata lami tu sebab dia dah faham sebenarnya. Sebab dia lami.
0: Kalau dia faham. Tak apa. Kalau kata benda ni teh.
3: Tanya lah kami kalau dah faham. Nak banyak
2: kan. Ini lah musah.
0: Ya. Tak apalah. Kita kena faham ke. Kita ada mit ni berdua kau. Ke gua ni.
1: Ambil ulang lah makan budu.
0: Ambil ulang makan budu.
3: Cicah telur.
2: Puyus tak lagi.
1: Lepas tu makan bau pukul.
0: Kinyitlah ada 2-3 buti.
3: Dah bau pukul dah atas dango kan tu deh.
1: Ambil isi duyang ikit dekat dalam budu.
2: Tu dia. Lucih.
3: Ambil mah lucih.
2: Dah makan kadang dengan buti-buti kena lucing dulu.
0: Dah agak menol lima apa buti.
3: Patutlah nak ayak juga lah Kak Ti. Orang kata kita ni set gila dia mau ayak.
1: Saya cakap ulu.
0: Tapi kita ada sayang-sayang kita, sahabat-sahabat kita dari negeri Perak pun ada.
1: Ramai ni.
0: Ada DJ Q. Ramai lah sebenarnya dekat TikTok orang banyak. Ya, jadi kau ke mana pun kawan-kawan kita
1: tawakuh dulu.
0: Dia tawakuh dulu sekejap. Sebab kita ada satu lagi perkataan iaitu perkataan hongelah. Lepas tu lagi boleh. Boleh. Okay, betul. Okay. Betul.
1: Nombor limit.
2: Habis dah nombor limit.
3: Boleh gua ni dah cukup dah.
0: Gigi ada cukup ni.
2: Ada cukup ke?
0: Okey, kejap.
1: Kalau gigi.
0: Okey. Yang pertama jika mau. Jika datu. Ati puyo.
2: Ati puyo. Kia.
0: Oh, kia. Kita ingat minta maaf hari ni.
3: Kia.
1: Tiga, kia. Tu.
2: Kau tidak wei, saya lagi siang cek.
0: Tapi mudah jangan minum.
3: Sipan dulu.
0: Okey, tak apalah. Okay. Mana pun kita kabar juga lah waktu asal kita petang ni.
1: Okey, baik.
0: Di Kuala Terengganu, Marang Kuala Negeri, waktu asal kita pukul 4.37 dah. Di Besok Seti pukul 4.39.
1: Okey.
0: Di Hulu Terengganu 4.39.
1: Baik.
0: Kemaman Dungung 4.38.
1: Okey.
0: Mari semua lagi. Kita singgah sekejap lagi hujung-hujung. Sebelum kita pergi pukul 5. Pukul 5 petang.
1: Dalam segmen apa?
4: Cakap Hulu.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
3: Nabi sebut dalam hadis daripada Abu Hurairah ini, itulah sadaqatun akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautih. Yang terakhir Nabi sebut, perkara yang kalau kita buat atas muka bumi ini, insya-Allah itulah saham kita di akhirat, ialah sedekah yang dia keluarkan dari harta ketika dia sihat dan hidup. Itulah sedekah yang paling afdal. Kerana sahabat pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalau kami nak bersedekah, sedekah yang macam manakah yang lebih afdal?" Maka jawab Rasulullah, "Sedekah di mana ketika itu harta yang kamu miliki dalam keadaan kamu sayang." Maknanya harta kamu ada,

duit ni adalah kita nak beli sesuatu, nak beli apa-apalah, duduk kumpul sikit lagi nak cukup, ada 1,000 lagi nak cukup. Tiba-tiba ada hamba Allah mari minta sedekah untuk membina masjid, minta sedekah untuk membina surau, minta sedekah untuk membina pusat pengajian Islam dan sebagainya. Agak-agak kita saat tu kita masih memerlukan lagi RM1,000. Tiba-tiba ada orang mari minta sedekah, dan saat itulah sedekah kita yang sangat afdal. Nak pakai duit tapi kita hulurkan untuk sedekah. Dalam kita duduk tunggu nak cukup duit, tiba-tiba orang minta sedekah, dan sedekah itulah yang kita perlu bagi. Sebab tuan-tuan, ada orang dia nak infakkan harta dia, dia nak bersedekah kepada orang, nak sedekah kepada masjid. Harta banyak, tapi bila dia nak bersedekah, saat nyawa duduk di halqom, masa tu baru nak bersedekah. Kata ulama, sedekah saat nyawa duduk di halqom tak jadi dah. Kerana di saat itu semua harta yang dia miliki sudah pun menjadi harta keluarga, iaitu pusaka. Dia tak boleh nak sedekah dah. Nyawa duduk sini, duduk di halqom, tak boleh nak sedekah dah. Masa tu tengok malaikat mau, masa tu tengok sakit nak mati, masa tu tengok syurga neraka, masa tu baru nak bersedekah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, bila manusia dia nak mati, dia akan berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andai kamu boleh tunda saat kematian aku ini, maka dia kata, fa as-saddaqa, aku nak bersedekah dah, wa aku na minas salihin, aku nak jadi orang soleh dah ya Allah. Maka masa itu tak guna dah, Allah Ta'ala tidak akan tangguh dah saat kematian dia, dan masa itu baru dia nak bersedekah, masa itu baru nak minta dengan Allah nak jadi orang soleh, semua itu sudah terlambat. Jadi tuan-tuan, masa bila kita nak bersedekah, Nabi kata masa kita memiliki harta dan tubuh badan kita sihat, semua itu akan dihubungkan dengannya setelah dia meninggal dunia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, 7 perkara yang kita sebut untuk membina saham akhirat kita. Pada sibuk duk bina saham dunia, cuba kita membina saham akhirat kita pula. Kerana dunia ni sementara saja, kita akan dimatikan, dan apabila kita dibangkitkan daripada alam barzakh, itulah permulaan kehidupan kita yang sebenar-benarnya. Jadi tuan-tuan, untuk hari ini saya rasa sekadar itulah dulu. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan yang kurang baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baik je joki guna gamak kita.
1: Baik, cakap undur pula kita
0: ni. Biasa dah untuk tiga-tiga ni ni, wah hujung-hujung ni payuh sikit. So kita lewat sikit kan.
1: Kita lagi kat T, Pok Ya.
2: Ya, dia lagi ni.
0: Jadi yang mana kita ulang balik lah. Lima kata hok ngelas hok yang kat tiba bawa hari ni tu. Musah habis yang saya ni.
2: Hok tu dia mengingat sekali lah.
3: Okey, kati ulang mula dah. Okey, yang tami jeramoh. Jeramoh neng ada riwayat bikai, ada riwayat terkam ataupun terpe. Sami rasa akang atau maknanya bila bikai nak terkam sajalah. Gitu. Okey, yang kedua, jerok datu. J-E-R-A-U-K-D-A-T-U, jerok datu. Isi buah yang rosak. Bertukar warna. Kalau kapal kat tim, meteh. Biasanya manggis. Okey, yang ketiga, ati puyo. Ati puyo ni, waduk tahu, waduk layang je gitu. Ke mana dia? Okey, yang keempat, kia.
1: Cik Hendak ingat.
3: Cekia, yang kata tak?
2: Cekia.
3: Okey, maknanya dia, lemah ataupun kurang kemampuan ataupun dok kuat ataupun dok mahir lah. Kata sinonim dia. Okey, dan yang kelima, musuh. Hak memang musuh benar lah ini. Orang pakar belakang ini, ramai orang pakar kata musuh ini. Okey, musuh maknanya dia susah hang, ataupun huru hara.
1: Huru hara. Musuh.
3: Okey, lima kata daripada kat tiar ini. Kekiarang.
1: Kekiarang.
3: Kekiarang apa?
2: Fayak pula cendana.
0: Okey. Jadi yang mana yang dang kecap eh? Oh, dang kecap.
2: Dan nakat lah tu banyak.
0: Okey, terima kasih lah yang faham-faham tu. No, tak terima kasih kepada dia ni. Ramai juga lah eh. Kita ada Fadil. Ada siapa lagi? Ni, siapa dia ni? Rosmawi.
1: Pari Ali.
0: Siapa hakta Kak Ida sekalipun.
1: Ada.
0: Arus lain lagi. Jadi nampak terang lah. Kak Ida kenyai ni orang kenal.
3: Padahal sampai ulu belakang padahal. Dok Sami juga.
2: Dok Sami. Macam wayak kati wayak jeramoh tadi kan. Macam wayak pahang bikang kita kan. Macam kat tika pun terkang. Gitulah.
3: Ya dia hawa-hawa dia tapi.
0: Gitu. Maknanya fahaman-fahaman orang Terengganu kita ni bila sebut cakap ulu je dia kata susah nak faham. Dia memang susah nak faham.
1: Betul.
0: Tapi dah ada juga kata bapa sebut gitu. Saluh ho.
3: Tak ada salah.
2: Dia macam kita cakap ulu kata macam tak ada salah, tak ada betul.
1: Dah.
2: Sebab setiap tempat setiap kapal tu memang lain. Tak sami.
3: Sebelah lain dah.
0: Jadi macam kita tadilah mati kita buat perkataan teweng ngepeweng. Alah-alah kita punya duit. Kalau kat tinggal payah faham lagu ni.
3: Kalau kat TY ni jalan ikut bilu jalan kaki bak kaki pasal TY. Orang Kuala panggil teweng dah.
0: Mabuk.
3: TY.
2: Kalau macam tayar bila kita TY ah.
3: Tayar piweng kau ada.
2: Piweng.
3: Kalau TY tu kalau kat tilang anggota badan maksudnya kaki lah biasanya dia.
2: Macam tipang ke dah.
1: Contoh ia juga dah.
0: Ya, kalau macam kami lah dah. Kalau peweng tu kalau buat kereta elemen lagi tak kiri. Sekarang takkan peweng lah. Peweng tak kiri. Ia searuh. Searuh. Kalau peweng ni ia tak betul kan ni.
2: Kalau imba
1: imba
3: imba banyak enggak kalau go kalau imba dah. Kalau tiwai searuh ya ko. Gitu kan. Ya imba ya go Tak kenung gitu.
0: Ada orang kata teweng ni adalah sengit. Sengit. Kedudukan yang sengit adalah tewing.
3: Ada orang kata
1: biluk.
0: Mungkin lah betul juga kata. Ada yang kawan kita bagi
3: tadi. Tayar gelong.
0: Tayar tewing tu tayar hak sengit tu. Orang ada kan kalau orang main kereta dia dapat tayar sengit.
1: Punuh lah tayar tu.
2: Biasa pun je tayar lurik gitu.
1: Tayar lurik.
2: Macam badang sengit. Sebab saya tayar lah. Macam palik betul.
3: Tayar tiwai lami-lami lagi piwai lah.
1: Lagi kelai pas kelai. Kalau pandai dah
3: hudang. Balancing kata.
2: Kak mana kata beluk.
3: Bilu.
0: Okey gini untuk Kak Mona dia bila Kak Mona je beluk tu kami tetap akan baca beluk.
2: Ya.
1: Tempo kan pun je beluk ni.
0: Beluk.
3: Kata dia dah ada puyo dah ada beluk pula.
0: Tapi kalau kata beluk tadi tu bilu tu kami kita start dengan BI.
2: Bilu.
0: Bilu.
2: Dah bilu ngiruk.
0: Igung ni segong lah. Igung segong genyok tu betul-betul lah.
1: Kalau biluk ni biluk bilak lah kami.
0: Dan nampak dah tu eh, dia punya kayanya dialect kanun kita. Ada dok nak sebut nama tadi. Ulu Besuk dia tadi. Ada orang Ulu Besuk.
3: Isi Sambang dia kata tadi.
0: Isi Sambang.
3: Juga Datuk ada.
0: Banyak sangat eh. Jadi kita dah setakat tu saja.
1: Okay.
0: Jadi yang mana yang dak faham tu semoga akan datang lebih faham.
2: Ya.
1: Setiap hari kami kena tunggu.
2: Kami baru lagi lebih faham.
3: Banyak lagi.
0: Lepas pun ada. Jadi itulah pukul 5 kita ada utama 5 petang.
1: Pantu ada pilihan retro.
0: Ya, terima kasihlah Pak Katim Boyan eh.
1: Terima kasih. Jumpa lagi Kak Tim.
0: Ada rezeki kita pulak ke depan.
2: InsyaAllah.

0: 10 pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GG OK. Guana gamok orang kita.
1: Baik, GG OK. Guana gamok orang kita. Kita mari semula.
2: Ya, mari semula.
1: Dalam luagang pilihan retro. Jadi untuk pilihan-pilihan retro ni kita dah ada peminat-peminat dah.
2: Ada pilihan dah daripada sesuai kita ni.
1: Sahabat-sahabat kita dah dah buat pilihan-pilihan. Peminat-peminat
2: dah. Rasa di TikTok kita ada bagi kita ada bulan 5.
1: Nama Bos Airo ada yang tak sempat kita nak tegur nama.
2: Ya sungguh macam cakap ulu tadi kita ada ni hak Fadil ni ni dia kata takut dok berani ayak tadilah. Suatu yang berkesusahan dia ya. Gitu. Kia perkataan kia tadi tu. Jadi tak apalah kita pilih hari teruk lah.
1: Untuk lagu pilihan yang pertama diminta oleh
2: Kuala Terengganu ni.
1: Kiu nak dengar lagu daripada Fair Terlanjur Menyintaimu.
2: Okey,
1: kemudian kita ada permintaan daripada Yus Parker.
2: Nak dengar lagu
1: Tamang Rashidah Utama. Dan juga daripada
2: aku.
1: Daripada aku. Bukan. Alright. Okay, Mama Hidayat ni nak dengar lagu Slash Tamar Astakona.
2: Not juga dia.
1: Jadi selepas Terlanjur Menyintaimu kita ada Lapor Dah Weh. Lepas tu kita ada lagu Rashidah Utama. Lepas tu kita ada Beast on Air. Lepas pada Rashidah Utama. Dan lepas pada tu lagu Tamar Astakona.
2: Okay, baik.
1: Jadi untuk sayang-sayang kita hari ni kita layan dulu permintaan sahabat-sahabat kita
2: dalam pilihan retro.

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapar dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab lapar dah weh.
1: Okay, kita bagi semula nanti ke ruangan Lapor Dah Weh.
2: Okay, Lapor Dah Weh.
1: Ya, jadi kita nak bawa ke sayang-sayang kita pergi ke Kemamang.
2: Nak pergi Kemamang kejap boleh
1: tak? Hujan-hujan sedap ni.
2: Oh, mana tu cukai.
1: Kita nak pergi ke kedai kopi klasik Kemamang. Alright. Okay, jadi lokasi dia di Jalan Abdul Aziz, Cukai Kemamang. Terletak di pusat bandar cukai. Mudah je nak, kalau kita nak access dari jalan utama.
2: Ya, yeah, menu wajib cuba mi goreng mamuk. Mi goreng basah.
1: Mula.
2: Mi lada hitam. Roti bakar. You what hard tu?
1: Nasi goreng.
2: Nasi goreng. Nasi lemak ayam. Nasi lemak telur. Nasi minyak.
1: Kuih tiga goreng.
2: Pelbagai jenis pasta.
1: Ada pencuci mulut mango cheesecake.
2: Oh, mango cheesecake tau.
1: Dan macam-macam jenis kopi lah. Dengan minuman lain.
2: Okay.
1: Jadi.
2: Kak baca tajuk. Dekat istimewa ah.
1: Nah, menyediakan pilihan sarapan. Makan tengah hari dan minum petang lah. Dikenali sebagai minuman kopi butter. Antara minuman signature restoran.
2: Buat bunyi R.
1: Oh, turut menyediakan pelbagai kuih tradisional pada waktu pagi.
2: Waktu operasi?
1: Ha. Waktu operasi Isnin tutup. Hari Selasa hingga Jumaat 9 hingga 10.30 malam. Satu Ahad 9 hingga 6.30 petang.
2: Kemudahan?
1: Kemudahan dia ruang makan indoor dengan outdoor. Kapasiti tempat duduk yang banyak lah untuk pelanggan-pelanggan tau. Ada macam-macam perniagaan di sekitar tu. Jadi ada yang menarik untuk dikongsi?
2: Susah pula. Dia menarik untuk dikongsi. Sebahagian besar minuman yang ditawarkan berada pada harga yang berpatutan dengan banyak pilihan di bawah RM10 berdasarkan menu semasa. Kedai ini kelabu dah. Hey, dia boleh baca. Kelabu dah mata ni.
1: Okay.
2: Kedai ini
1: berat pun teh. Kedai ni pernah menerima kunjungan pelakon terkenal Liana Jasmine yang banyaklah di CEO menerusi media sosial restoran kedai. Hati berat dah. Kita pakat lah.
2: Tak ada dah. Semua surat lah.
1: Lapor dah weh.
0: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: Tahukah anda berapakah nilai urus niaga e-dagang di Malaysia yang menggunakan data peribadi anda untuk diproses setiap hari? Apakah yang akan terjadi jika data peribadi anda telah disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab? Dengan ini, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 telah diwujudkan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi semenjak Jun 2010 demi melindungi data peribadi anda. Lindungi data peribadi.
1: Anda sudah bersedia?

0: Semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Sejati, itu yang kau ingin. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di GGOK.
1: Okey, baik. Jika kita guna gambar kita, kita ada lagi lebih kurang dalam anggaran lah. Anggaran dalam 3 atau 4 lagu deh. Pada kiraan Cik Hing, dang 3 lagu yang penuh. Takut lagu kepak tu je dang yang main separuh duduk dang. Gitulah deh. Jadi, tinggal suara ngelah di minta maaf belaka. Katih kita pun kena bertugas di luar kawasan. Bertugas di luar kawasan. Ada yang duduk dang, nak siur lagu minta maaf banyak. Cuma dang yang terakhir deh. Yang terakhir ada 3 buah lagu. Permintaan daripada Juli 83 nak minta lagu daripada Chris, lagu Cendrawasih. Dan ada ucapan juga kepada siapa ni, dia kata. Okey, kita tengok ucapan daripada Juli. Katanya nak buat ucapan kepada fighter-fighter yang nak datang ke negeri Terengganu. Semoga kalian selamat sampai ke negeri kami. Ujar-ujar ni agar anda semua berhati-hatilah ya. Okey, yang penting ingat orang yang tersayang. Yang santai pasti sampai. Okey, baik, terima kasih Juli 83 Wakam Mesu. Kemudian permintaan daripada Mekna Kihah Dungung nak dengar lagu Dewi Sukma. Okey, lagi kita ada siapa lagi ni? Yang last, yang lah ni permintaan daripada Aziang dari Kemamang nak dengar lagu Luka di Luka Ishima. Okey, dia rasanya 3 buah lagu je yang dang nak disiarkan. Yang keempat tu bukan nak dang. Takut lagu tu dang ngujung-ngujung sikit je. Jadi insyaAllah lah dah. Dan kepada sayang-sayang kita yang mana tengah memandu, hati-hati memandu. Dan cuaca di Kuala Terengganu ni hujan. Dan juga kepada sayang-sayang kita, insyaAllah semoga kita semua ni memiliki satu adab dan juga adat yang terbaik untuk dipamerkan kepada masyarakat luar. Orang bagi tempat kita kan, jagalah adab dan juga adat kita. Orang Terengganu kita orang baik-baik, insyaAllah. Jadi

6 hingga 9 malam. Okey, jadi teruskan layang Jejak Okey Kau dengan mawar kita sampai ke penghujung. Jadi insyaAllah untuk kita bersua lagi esok, Cik Ayah akan berkeudara dalam Nurani. Jadi kepada sayang-sayang kita, insyaAllah kita teruskan mendengar Terengganu FM, mesra ceria. Assalamualaikum, bye-bye.

0: ramai di antara kita ni yang memilih perkhidmatan lift berbanding penggunaan tangga. Tapi tak apalah, mana-mana pun kita nak sampai juga ke tingkat destinasi kita. Kalau kita dah gunakan lift itu, pastikan juga kita beretika dan berhematlah. Dan kalau kita nak masuk dalam lift tu, biarlah orang yang dari dalam lift tu keluar dahulu, barulah kita masuk. Ini tidak terus berpusu-pusu masuk, kan tak sopan macam tu. Jadi, apa salahnya kalau kita berhemah? Kita tunggu orang lain keluar dulu, baru kita masuk dalam lift.
1: Kami tahu anda berhemah. Pesanan tulus ikhlas dari Terengganu FM.

0: 6 petang.
1: Antara paparan buletin petang ini, lelaki yang hilang ketika mencari petai di kebunnya ditemui meninggal dunia. Dan pelumba motosikal Moto3 negara, Hakim Danish tampil dengan semangat baru menjelang Grand Prix Britain minggu depan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Taufik Haji Adnan dalam buletin Terengganu FM. Buletin sebenarnya. Lelaki yang hilang ketika mencari petai di kebun di Bukit Kampung Gemuruh, Kuala Terengganu sejak Ahad lalu ditemui meninggal dunia pada Rabu. Mangsa Muhammad Tarmizi alias 44 tahun ditemui terlentang tidak sedarkan diri kira-kira 1 km dari lokasi dia meletakkan motosikalnya. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Commissioner Azli Muhammad Noor berkata mangsa dipercayai sudah meninggal dunia lebih 24 jam. Kematiannya diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Sementara itu, di daerah Setiu pula, seorang pesara polis yang dikhuatiri hilang di kawasan kebun Kampung Hulu Seladang ditemui selamat kira-kira pukul 10.45 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Setiu, Superintendent Zahri Asri Muhammad Zain berkata, mangsa Nik Muhammad Ilmu Maradin Nik Ismail, 70 tahun, ditemui kira-kira 600 meter dari lokasi motosikalnya ditinggalkan di kawasan kebun berkenaan. Mangsa kemudiannya dibawa keluar dari kawasan hutan dan diberikan rawatan lanjut. Operasi SAR itu melibatkan 46 petugas termasuk polis, bomba, APM dan penduduk kampung. Pada Ahad lalu, mangsa dilaporkan keluar dari kediamannya di Bukit Payung untuk ke kebunnya di Setiu sebelum gagal dihubungi. Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT akan membina rumah sampah bagi pengurusan sisa pepejal di Pulau Redang. Datuk Bandar Lizan Cik Mat berkata, pembinaan rumah sampah itu bertujuan mengumpulkan semua sisa pepejal dari kawasan perkampungan sebelum dipindahkan menggunakan bot ke tapak pelepasan sampah Sungai Ikan. MBKT turut merancang penggunaan teknologi yang boleh menghilangkan bau busuk serta diubah menjadi loji tenaga menjelang tahun depan. Pelumba Moto3 negara Hakim Danish Ramli tampil dengan semangat baru menjelang Grand Prix Britain minggu depan selepas berehat seketika. Pelumba berusia 18 tahun itu akan turun ke Lita Silverstone dari 7 hingga 9 Ogos ini dengan kedudukan ketujuh keseluruhan dalam kejuaraan Moto3. Anak kelahiran negeri Terengganu itu berkata tempoh rehat singkat itu membantu dirinya kembali lebih tenang dan bersedia untuk menghadapi baki saingan musim ini. Pada bulan lalu, Hakim mencipta sejarah meraih kemenangan Grand Prix sulung di Grand Prix Republic Czech di Brno. Sekian berita ini disediakan Noor Ashran Haji Muhammad Noor. Malaysia Madani, kesejahteraan dan mati. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Untuk ruangan Nurani 69 di Terengganu FM edisi hari Khamis hari ini 30 Julai 2026 kita dah pun 15 Safar 1448 Hijriah. Bertemankan sayalah pemilik suara ini Mek Ju Senyum Sentiasa. InsyaAllah akan terus bersama-sama dengan anda sehingga ke pukul 9 malam nanti. Okey, terima kasih untuk Kak Teh dan juga Cik Him. Okey, rakan setugas yang baru saja tamatkan tugasan lah menemani anda menerusi ruangan GGOK Gona Gamak orang kita dan bermula sekarang sehingga ke pukul 9 malam nanti Mek Ju akan terus bersama-sama dengan anda lah. Okey, biarkan belakang kedok petang ni tu. Hujang kita dah. Ada di kawasan anda yang tak ada hujang ke petang ni, boleh kongsi jugalah dengan kita. Macam mana keadaan cuaca dekat tempat anda sekarang ni kan? Okey, hantarkan saja WhatsApp menerusi nombor 0103446632. Macam mana keadaannya eh? Ada yang sedang memandu ke? Waktu ini berhati-hati, okey? Kalau hujan, kita kata sepanjang petang ni mungkin ada jugalah jalan-jalan yang dah ada lopok-lopok air tu kan. Jadi berhati-hatilah dah. Bawa kereta molek belakang lah. Okay, kita doakan semoga anda selamat sampai lah. Mungkin ada juga yang sedang dengarkan suara Mek Ju ni di tempat kerja, tak kisahlah kat mana, kat kedai makan ke, dekat pam minyak ke, kedai baju ke, mana-mana saja. Terima kasih kerana menjadikan kami di Terengganu FM sebagai peneman di waktu anda melaksanakan tugasan anda. Okey, terima kasih belakalah. Tak kisah yang berkelapangan waktu ini, kita jemput jugalah untuk memeriahkan ruangan live TikTok Terengganu FM underscore sekarang juga. Mek Ju dah pun bersiaran secara langsung di TikTok Terengganu FM. Okey, terus menerus bertemankan kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

keresahan. Baru saja berlalu di Terengganu FM membawa kita ke pukul 6.22 minit petang waktu ini. Janganlah resah-resah. Dia memang dah kalau hujan-hujan gini kan cepat sangat rasa resahnya. Sebab apa? Banyak sangat kerjaan rumah dah. Kadang-kadang teringat dekat apa tu kain baju kita dekat tali, dekat ampayan dah angkat ke belum dah. Dia jadi resah lah tu. Kerja buat tak senang orang kata dah. Apapun kita harapkan semuanya baik-baik sajalah petang-petang macam ni. Sejuk dah. Mungkin ada beberapa kawasan yang waktu-waktu macam ni hujan kasar. Ada sesetengah kawasan hujan halus-halus je, berah-berah je tau. Tak kisahlah gana-gana pun, janji semuanya beres-beres belaka dah petang ni. Okey, bercerita berkenaan dengan hujan ni, majukan nak kongsikan jugalah berkenaan dengan amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, yang mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Perak. Ini melibatkan Larut, Matang dan Selama dan juga Hulu Perak lah. Okey, kalau di Terengganu melibatkan kawasan Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga di Kemaman. Manakala di negeri Pahang melibatkan kawasan Bentong, Kuantan, Pekan dan Rompin. Dia banyak lagi lah kalau di Selangor, Gombak dan Hulu Langat. Okey, dan amaran ribut petir ini juga dikeluarkan. Ini bagi negeri wilayah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Sarawak. Okey, dan juga Sabah lah melibatkan beberapa kawasan. Dan ini amaran yang dikeluarkan ini sehingga pukul 7 malam bertarikh hari ini 30 Julai 2026. Dan amaran ini sebenarnya dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam. Okey, dan amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan amaran ribut petir ini yang dikeluarkan pada pukul 3.50 petang tadi, okey, oleh Jabatan Meteorologi Malaysia lah. Jadi kena berhati-hati belaka sebabnya keadaan sekarang ni memang kita kata cuaca tak menentu kan. Kadang-kadang panas, kadang hujan, kadang rindu, kan dia macam tu lah. Okey, apapun itu yang dapat meja bawakan untuk anda pada waktu ini 6.25 minit petang. Dan pun kita ni selepas ini ada lagi informasi yang bakal meja bawakan untuk pendengaran anda. Terus kekal bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Assalamualaikum. Saya Ramaram.
1: Hai, saya Rita Reni.
2: Hai, saya Dayana Faiza.
3: Saya Aaron Aziz.
4: Ingat suaraku? Saya Azlina Aziz.
1: Tengah memandu ke?
5: Saya Roshamno lah.
6: Hai, saya Aizat.
7: Saya Black Hanifah.
8: Saya Nurul.
1: Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
9: Terengganu FM. Mesra ceria.
1: Mesra ceria.
10: Mesra ceria.
1: Terima kasih.

0: Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama kami di Terengganu FM. 6.35 minit petang dah pun kita ni kan. Kita harapkan semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik sajalah ya. Tenang-tenang saja petang ni. Mungkin ada yang sedang bersantai saja kan. Dekat rumah tu baru saja sampai kat rumah dah. Baru saja habis kerja, balik kerja kan. Nak turun kereta tu, nak masa belum matikan enjin kereta tu. Nengung sekejap dalam kereta kan. Tarik nafas, hembus kan. Ambil masa. Jangan gaduh-gaduh. Okey, tenang-tenang saja. Alhamdulillah, selamat sapa dah tu. Selamat beristirahat lah. Mudah-mudahan masa dan juga ruang yang ada tu dapat dimanfaatkan sebaik mungkin lah. Mungkin ada yang juga hari ni hari yang terakhir bekerja untuk minggu ni kan. Esok dah bercuti. Ada yang ambil peluang ni. Hari ni lewat sikit balik pun tak apa. Esok boleh rehat lebih sikit tau. Ada yang petang-petang macam ni kita kata cari kopi kan. Nak menikmati masa sendiri kan. Okay. Mungkin ada yang dengarkan suara Mek Ju ni antara penggemar-penggemar kopi. Minum kopi boleh tapi kena tengok-tengok jugalah kan. Untuk kesihatan kita pun kena jaga berpada-padalah kan. Sebabnya kalau cerita pasal kopi ni, dia mungkin baik untuk jantung. Tapi bukan kopi yang manis sebenarnya. Sebabnya pengambilan kopi secara sederhana ni dikaitkan dengan risiko penyakit jantung, stroke dan juga kegagalan jantung yang lebih rendah bagi sesetengah individu. Tetapi kopi yang dimaksudkan dalam kajian ialah terutamanya kopi hitam tanpa gula. Kopi bancuhan biasa atau filter kopi. Boleh ambil americano tanpa sirap, espresso tanpa gula. Kopi dengan sedikit susu tanpa gula tambahan dan juga kopi tanpa krimer manis ataupun susu pekat. Tapi sekarang ni kita kata boleh dikatakan ramai yang gemar meminum kopi ataupun mengambil kopi tu yang dah dicampur dengan bahan-bahan lain. Bahan-bahan yang kita kata yang tak elok juga sebenarnya untuk kesihatan kan. Okay. Macam kopi ais yang ditambah dengan susu pekat. Kopi 3 dalam 1. Kopi kau yang penuh dengan gula kan. Ada yang tambah dengan krimer manis. Ada yang tambah dengan krim dan juga krimer yang berlebihan ke. Dan sebenarnya kopi ni dia dah ada, dia mengandungi polifenol serta sebatian bioaktif yang mungkin membantu untuk mengurangkan tekanan oksidatif. Boleh menyokong fungsi salur darah dan juga memperbaiki kesihatan metabolik. Tapi apabila kopi tu dicampur dengan banyak sangat bahan campuran lain, contohnya campur banyak gula, banyak susu pekat, campur dengan krimer dan juga sirap, dia boleh menambah jumlah kalori serta gula dalam darah kita boleh meningkat tau. Dan akhirnya perkara yang patutnya sepatutnya berpotensi memberi manfaat, ia boleh bertukar menjadi minuman yang menyumbang kepada kenaikan berat badan. Boleh jadi juga diabetes, boleh dapat penyakit jantung juga kan. Itulah, kena berhati-hati, kena ambil. Kalau yang suka minum kopi, kalau boleh cuba minum kopi hitam tanpa gula. Kopi bancuhan biasa atau filter kopi. Boleh ambil kopi tanpa americano, tanpa sirap kan. Espresso tanpa gula. Itu sebenarnya yang lagi bagus sebenarnya kan. Kopi ni kena kurang manis. Lebih baik tanpa gula. Sebab kopi ni dia bukan ubat untuk penyakit jantung. Ia hanya boleh menjadi sebahagian daripada gaya hidup sihat bersama pemakanan yang seimbang kan. Aktiviti fizikal, tidur kena cukup. Dan yang paling penting sebenarnya, tidak merokok. Kan? Jadi manfaatkan kopi tu dengan sebaiknya. Bukannya dengan gula, bukannya dengan susu pekat ataupun bukan dengan krimer juga di dalamnya kan. Jadi gitulah. Tak kisah nak minum, tapi kita kata berpada-pada. Kena jaga kesihatan juga, okey? Itu yang dapat Mek Ju bawakan untuk anda. Semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik. Mudah-mudahan untuk meneruskan kita kata kehidupan kita dengan lebih tenang kan. 6.39 minit petang waktu ini. Terengganu FM.
1: 4 tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat. Perjuangan. Kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: Ya, balik semula bersama kami menerusi siaran Terengganu FM 6.49 minit petang dah pun kita ni kan. Masih lagi hujan sebenarnya di beberapa kawasan. Ada juga rakan kita yang kongsikan kan keadaan cuaca di tempat mereka di Kuala Terengganu. Hujan, yelah nampak juga tu hujan halus-halus dah. Okay. Jadi apapun berhati-hati semuanya. Semoga dipermudah segala urusan kita semualah kan. Petang-petang macam ni mungkin ada yang masih lagi dalam perjalanan nak balik ke rumah, mungkin ada lagi yang kita kata menyelesaikan kerja-kerja ataupun urusan-urusan yang tertangguh hari ni tak sempat nak selesaikan kan, nak sampai ke petang tau. Okey, orang kata rapat garik hari ni tau. Nak buat ke mana? Apapun kita harapkan semuanya baik-baik sajalah eh. Okey. Dan ini ada berita yang Maju nak kongsikan juga kepada anda berkenaan dengan lelaki yang berusia 44 tahun yang mana dilaporkan hilang di Kampung Bukit Gemuruh Tepuh pada Ahad lalu dan dah pun ditemui sebenarnya pada pukul pada petang semalam lah. Okay. Dan kalau Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu Assistant Commissioner Azli Mohamad Nor berkata yang pihak mereka menerima laporan kehilangan Muhammad Tarmizi alias pada pukul 2.15 petang okay, daripada keluarganya lah. Okay. Dan mangsa didakwa keluar seorang diri ke kebun kira-kira 15 km dari rumah pada pukul 10.30 pagi dengan menunggang motosikal tanpa membawa dokumen pengenalan diri dan telefon bimbit lah. Okey, dan operasi mencari dan menyelamat diaktifkan. Ini membabitkan pasukan keselamatan dengan bantuan anjing pengesan serta orang awam meliputi radius 2 km dari lokasi mangsa dipercayai hilanglah. Dan sementara itu adik mangsa Nur Suriati 35 tahun berkata yang ibunya Aminah Awang 61 sudah 2 hari tak tidur lah katanya sebabnya bimbang dengan keselamatan abangnya yang lazimnya pulang ke rumah di Kampung Betaling Tepuh sebelum maghrib. Okey, dan katanya lagi selepas abangnya tak pulang hingga malam, ini menyebabkan adik-beradik lelaki dan orang kampung cuba mencari di kebun tapi hanya menemukan motosikalnya sahaja di kaki bukit lah. Dan Nur Suriati berkata Muhammad Tarmizi anak kedua daripada 9 beradik itu sangat mahir sebenarnya dengan keadaan di kebun itu kerana sering membantu ayahnya selain turut mengambil upah memanjat pokok petai atau mengutip durian di kebun berhampiran. Okey, jadi itulah sebenarnya yang dapat Meju kongsikan kepada anda. Jadi kita doakan semoga segalanya dipermudahkanlah urusannya lah. Okey, dan itu yang dapat Meju bawakan untuk anda pada waktu ini. Dan hasil pemeriksaan sebenarnya mendapati mangsa dipercayai meninggal dunia melebihi 24 jam, dan polis mendapati tiada unsur jenayah dalam kes tersebut. Okey, itulah kita harapkan semuanya baik-baik sajalah ya. Berita yang dapat Meju bawakan untuk anda pada waktu ini, insyaAllah selepas ini masuki jam yang kedua, Meju kongsikan kepada anda waktu solat fardu maghrib bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu.
1: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik. Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7.
2: Sekarang di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: sepi. Baru saja berlalu di Terengganu FM membawa kita ke pukul 7.06 minit malam waktu ini. Terima kasih belakalah yang mana masih lagi setia bersama kami di Terengganu FM 88.7 MHz. Itu frekuensi untuk rakan-rakan kita yang dengarkan suara Mek Ju ni. Di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Rakan-rakan kita di Kemaman 90.7, di Dungun 97.7 dan di Setiu dan juga Besut. Boleh terus kekal pada frekuensi anda lah, 96.2 MHz. Beres belaka kedok tu. Masuk ke jam yang kedua dah ni. Mek Ju temani anda semua, InsyaAllah. Sehingga ke pukul 9 malam nantilah boleh dengar suara Mek Ju menerusi siaran Terengganu FM. Okey, dan untuk waktu ini juga, sukalah Mek Ju kongsikan kepada anda waktu solat fardu maghrib bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Ini bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Maksudnya waktu solat fardu maghrib pada pukul 7.26 minit malam, Besut dan Setiu 7.28 minit malam, Hulu Terengganu 7.27 minit malam. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu maghrib di tempat anda akan masuk pada pukul 7.25 minit malam. Selamat menunaikan solat daripada kami di Terengganu FM.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store sekarang.

0: dalam banyak riwayat kita ketemui orang yang tidak sembahyang ini apabila dibangkit di hari kiamat esok, dibangkit dalam rupa yang kudung, kepala tak ada, kaki tak ada, tangan tak ada, diheret kepada mahsyar begitu rupa dan terseksa. Demikian juga disebut dalam riwayat orang yang tak sembahyang ini atau mengabaikan sembahyang ini, ikut suka dia bahasa nak buat, bahasa dok-dok. Maka orang yang sebegini dilahirkan atau dibangkitkan di kubur dia esok dalam rupa babi atau khinzir hitam. Babi ni kelabu dah tengok dah, hitam pula. Maka betapa hinanya orang yang tidak solat, orang yang tidak sembahyang.
1: Tazkirah

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Sebentar saja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allahu akbar, Allahu akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
3: Nabi sebut dalam hadis daripada Abu Hurairah ini, itulah sadaqatun akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautih. Yang terakhir Nabi sebut, perkara yang kalau kita buat atas muka bumi ini, insya-Allah itulah saham kita di akhirat, ialah sedekah yang dia keluarkan dari harta ketika dia sihat dan hidup. Itulah sedekah yang paling afdal. Kerana sahabat pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalau kami nak bersedekah, sedekah yang macam manakah yang lebih afdal?" Maka jawab Rasulullah, "Sedekah di mana ketika itu harta yang kamu miliki dalam keadaan kamu sayang." Maknanya harta kamu ada tapi duk sayang kepada harta, dan saat itulah sedekah kita yang lebih baik, dan sedekah itulah yang sangat afdal. Sebagai contoh tuan-tuan, kita duk kumpul duit. Duk kumpul duit ni adalah kita nak beli sesuatu, nak beli apa-apalah. Duk kumpul-kumpul-kumpul, sikit lagi nak cukup. Ada 1,000 lagi nak cukup. Tiba-tiba ada hamba Allah mari minta sedekah untuk membina masjid, minta sedekah untuk membina surau, minta sedekah untuk membina pusat pengajian Islam dan sebagainya. Agak-agak kita saat tu kita masih memerlukan lagi RM1,000. Tiba-tiba ada orang mari minta sedekah, dan saat itulah sedekah kita yang sangat afdal. Nak pakai duit tapi kita hulurkan untuk sedekah. Dalam kita duk tunggu nak cukup-cukup-cukup duit, tiba-tiba orang minta sedekah, dan sedekah itulah yang kita perlu bagi. Sebab tuan-tuan, ada orang dia nak infakkan harta dia, dia nak bersedekah kepada orang, nak sedekah kepada masjid. Harta banyak, tapi bila dia nak bersedekah, saat nyawa duduk di halqom, masa tu baru nak bersedekah. Kata ulama, sedekah saat nyawa duduk di halqom tak jadi dah. Kerana di saat itu semua harta yang dia miliki sudah pun menjadi harta keluarga, iaitu pusaka. Dia tak boleh nak sedekah dah. Nyawa duduk sini, duduk di halqom, tak boleh nak sedekah dah. Masa tu tengok malaikat mau, masa tu tengok sakit nak mati, masa tu tengok syurga neraka, masa tu baru nak bersedekah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, bila manusia dia nak mati, dia akan berkata, "Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Allah, andai kamu boleh tunda saat kematian aku ini, maka dia kata, "Fa'as-saddaqa," aku nak bersedekah dah. "Wa aku na minas salihin," aku nak jadi orang soleh dah ya Allah. Maka masa itu tak guna dah. Allah Ta'ala tidak akan tangguh dah saat kematian dia, dan masa itu baru dia nak bersedekah, masa itu baru nak minta dengan Allah nak jadi orang soleh, semua itu sudah terlambat. Jadi tuan-tuan, masa bila kita nak bersedekah, Nabi kata masa kita memiliki harta dan tubuh badan kita sihat, semua itu akan dihubungkan dengannya setelah dia meninggal dunia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, 7 perkara yang kita sebut untuk membina saham akhirat kita. Pada sibuk untuk bina saham dunia, cuba kita membina saham akhirat kita pula. Kerana dunia ini sementara saja, kita akan dimatikan, dan apabila kita dibangkitkan daripada alam barzakh, itulah permulaan kehidupan kita yang sebenar-benarnya. Jadi tuan-tuan, untuk hari ini saya rasa sekadar itulah dulu. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan yang kurang baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma radda dalatil hadi dalalah tahdi minad dalal ruddu alaina dalatana bi kudratika wa sultanika fa inna ma min fadlika wa ataika walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah wahai zat yang mengembalikan barang yang hilang, yang memberi petunjuk kepada benda yang sesat, kembalikanlah kepada kami ya Allah dengan kekuasaan dan kekuatan-Mu, kerana sesungguhnya itu adalah anugerah dan pemberian-Mu. Doa ini walaupun pendek tapi dia bagus sebab dia doa yang banyak diamalkan oleh para salafus soleh ketika mencari barang yang hilang. Walaupun pendek tapi doa ini ada barakahnya insya-Allah. Ada orang tanya pada saya, "Bapa cerita P. Ramlee ada babak tu? Babak naik tikar terbang dengan pakat teropong buluh." Ada tanya. Macam mana P. Ramlee ni dia boleh tahu benda-benda akan datang? Ni kita nak bincang sikit lah sebelum mula ceramah. Tak ramai orang tahu arwah P. Ramlee ni pun bomoh juga. Tak ramai orang tahu. Dalam filem Laksmana Do Re Mi, itu diarah tahun 1972. Memang ada satu babak P. Ramlee dengan dua orang kawan dia yang lain dapat hadiah dari Tuan Puteri Buluh Betung. Tuan Puteri Buluh Betung lakonan Dayang Sulu. Sulu hok masuk hak Datu Tan Dua hari tu. Kebetulan pula. Ya. Dia dapat tiga hadiah. Tikar terbang, teropong sakti dengan harmonika bangsi hikmat. Memang ada babak dia naik tikar terbang. Orang tanya kenapa dia naik tikar terbang. Adakah itu memang ritual di dalam perbomohan? Jawapannya ya. Macam saya sebut tadi, arwah P. Ramlee dia memang tahu ritual perbomohan. Banyak analisa orang dah buat, antaranya kalau kita tengok beberapa filem beliau, tahun 1960 dia arahkan cerita Ali Baba Bujang Lapuk. Ali Baba Bujang Lapuk, ada satu babak bila ketua penyamun nak buka gua, dia akan baca satu kata-kata yang semua orang hafal. Nia insan mata kaji semar ngising. Kita bila dengar menyangka itu hanya lucu saja, tapi itu adalah ajian insan amatak ajiku, sejenis ilmu warisan leluhur yang kalau kita buat penyelidikan tentang ilmu kuno Jawa, mantra pelet dan macam-macam serapah, dia panggil bacaan niat ingsun mata kaji. Asalnya dia sejenis ajian ingsun amatak ajiku, ilmu warisan zaman Mojo Pahit. Itu lama betul, zaman-zaman orang nak berlawan dengan Wali Songo apa semua. Kalau dia panggil mantra pelet, orang Melayu panggil ilmu pengasih, dia boleh buat untuk nak orang suka kita, nak buat kebal pun boleh. Bacaannya sama macam P. Ramlee baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun amatek aji taming wajah kelam biku wasi kuning sakilan seglem blok kedele ototku kawat walungku besi kulitku tembaga dagingku wajah kap karkep barukut sinamalan kilawalan watak injin mengkangkang. Itu memang bacaan betul. Kalau kita buat kajian, memang itu wujud dalam teori perbomohan. Tapi P. Ramlee, dia tidak ambil kata-kata tu 100%. Dia ejah sikit tajwid dia supaya tak bunyi sangat jampi. Bila dia ejah tajwid, maksud jadi lain. Sepatutnya dia sebut niat ingsun mata kaji semar semar ing isin, tapi dia sambung niat ingsun mata kaji semar nginsing. Jadi waktu maksud tu berubah. Apa maksudnya bila dia ubah? Niat ingsun, niat aku mata kaji pergi mengendap semar nginsing orang berok tu aje. Dia ejah sikit je. Itu the genius of P. Ramlee kita panggil ya. Bila tutup rampung nginsing semar tilem pah berok tidur katanya. Dia pusing-pusing situ ajalah. Masa hok kasim baba lupa baca mantra tu. Iso nginsing, semar nginsing, iso nginsing. Hok tu saya tak tergamuk nak terjemah, takut tuan-tuan tak makan lepas ni sekarang.
Masa gitu mah iso nginsing semar nginsing kabeh wo podo nginsing. Oh itu lagi teruk maksudnya itu. Jadi ini sekilas berkenaan dengan Piramli. Lain kali lah kita ceramah tajuk Piramli. Hari ini kita ceramah tajuk Aaron Aziz hari ini. Lebih kurang lah, lebih kurang. Dalam rumah tangga kita memerlukan kepada kasih yang setinggi ombak. Cuma satu perkara kita kena ingat, bila sebut ombak ini dia ada kaitan dengan lautan. Dan lautan ini Nabi ada kaitkan dengan di situlah tempat singgah sananya iblis. Hak ni paling kita takut. Hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, Nabi pernah nyebut arsyu iblis alal bahri yub'asu sarayahu fa'azamuhu indahu manzilata a'zamahum fitnah. Nabi sebut dalam satu hadis, hadis ni sahih riwayat Muslim dengan Imam Ahmad. Nabi sebut istana iblis ada tengah laut. Dari sanalah dia kirimkan para tentera dia untuk goda manusia. Yang paling tinggi kedudukannya duduk akan paling dekat dengan dia, kata Nabi. Jadi ulama yang mensyarahkan hadis ini antara Imam Nawawi kata yang dimaksudkan tentera-tentera iblis tengah laut, dia ada dia punya arahan-arahan dia. Dalam satu hadis lain daripada Jabir, yaji'u ahaduhum fayakulu fa'altu kaza wa kaza. Hadis lain yang panjang saya ringkaskan. Nabi cerita iblis setiap minggu dia akan panggil balik iblis-iblis pasukan dia ni datang mengadap dia. Jadi iblis akan tanya seorang-seorang, satu-satu iblis, mau buat apa? Mau buat apa? Bagi laporan sekarang. Okay, audit lah ni, audit, bagi laporan. Orang ni pun terang, saya goda satu orang ni, dia gini-gini, dia berzina. Okey, mau orang saya goda orang ni, ni main judi. Macam-macam lah. Tapi iblis bila dia tanya seorang-seorang, bila dia dengar saja jawapan masing-masing, fayakulu ma sanata syai'an. Iblis kata, setakat buat benda tu, tak ada gapa-gapa tu, kata dia. Ini sikit ni, setakat goda orang minum, goda orang main judi, zina, ini sikit punya kerja ni. Semua tentera dia jadi pelik. Kemudian Nabi sambung cerita lagi, wa yaji'u ahaduhum fayakulu ma taraktuhu hatta faraktu bainahu baina ahli. Tiba datang satu setan iblis ni, dia kata, wahai bos, saya nak bagi tahu saya punya pekerjaan lain sikit dari orang lain. Saya berjaya pisahkan lelaki dengan perempuan yang merupakan suami isteri, akhirnya mereka jadi cerai-berai. Oh, ini iblis satu ni, dia kata pada bos dia. Maka apa kata Nabi? Fayudnihi minhu. Maka ketua iblis ni, dia turun dari pentas, dia datang dekat dengan anggota dia yang mengaku telah berjaya menceraikan suami isteri tadi. Bila dia tu, wayakulu ni'ma anta. Kata Raja Iblis tu, kamu adalah terbaik sekali, kata iblis pada anak buah dia hak tu. Qala Abu Muawiyah maratan fayudnihi minhu. Abu Muawiyah pernah mengatakan bahawa iblis telah melantik anggota dia tadi menjadi orang hak paling dekat pangkatnya dengan dia. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, hadis nombor 35858. Hadis inilah menjadi dalil bahawa perceraian adalah satu benda hak merupakan masalah besar ciptaan setan dan juga iblis. Sebab itulah hari ini tema kekeluargaan bukan lagi menjadi tema yang santai-santai. Dia telah menjadi agenda peringkat nasional, bahkan antarabangsa. Di Singapura sepanjang tahun 2014, Majlis Ugama Islam Singapura telah mengisytiharkan sebagai tahun membentuk, dia panggil form a resilient family. Dia menjadi dasar negara. Form a resilient family, membentuk keluarga yang berdaya tahan. Dia nak jadikan tema dia keluarga berdaya tahan, masyarakat berhemah tinggi. Setiap minggu khutbah Jumaat dia akan cerita bab keluarga saja. Dan dia akan panggil penceramah-penceramah buat program macam kita ni, seminar atau ceramah-ceramah di masjid. Semua tema mesti tajuk keluarga saja. Apa sebab? Kerana keluarga zaman moden sekarang, dia menghadapi cabaran luar biasa. Dia tidak sama macam zaman dahulu. Maka kalau keluarga itu dia tak kuat, dia punya resilient dia, daya tahan dia, maka dia akan mudah menghadapi krisis rumah tangga.
Tambahan pula hak yang goda kita nak jadi bergaduh siang malam ni syaitan. Jadi dia memudahkan proses hancur rumah tangga. Sebab itu hari ini ramai orang berjaya, tapi bila cek rumah tangga dia hancur. Majalah Fortune, majalah orang kaya-kaya, less than 10% tycoon dunia yang keluarganya mantap. Maknanya masalah keluarga bahagia ni bukan semua orang boleh dapat, walaupun mereka orang kaya raya. Bak kata orang putih, first year of marriage, the wife talking and the husband listening. Second year of marriage, the husband talking and the wife listening. Third year of marriage, both of them talking, neither of them listening. Fourth year of marriage, both of them talking and the neighbor listening. Ini fasa rumah tangga. Berapa banyak perkahwinan kita tengok anak muda masa kahwin berkompang-kompang, dah kahwin berlempang-lempang. Banyak. Banyak sungguh. Masa nak kahwin cari engagement ring, cincin bertunang. Bila nak kahwin beli wedding ring, cincin nikah. Bila dah kahwin setahun dua dengarnya jadi suffering. Itu banyak. Jadi menderita. Saya bercakap atas posisi sebagai bekas qadi. Bukan kedi, qadi. Qadi, qadi. Orang Jakim panggil PTA, panggil qadi je, qadi. Saya dulu qadi daerah Temerloh. Bekas qadi, bukan mantan, bekas. Mantan tu mundur mandir tanpa jawatan. Saya ada jawatan lagi, tak kena reject lagi. Bekas, saya bekas qadi. Jadi qadi ni dia punya urusan wajib makanan harian dia NCR. Nikah, cerai, rujuk. Dia beza dengan pihak berkuasa tempatan PBT, makanan dia SLR, sampah, longkang, rumput. Dia lain. Macam kami jabat agama ni NCR. Kalau kita tengok statistik, kita bermain dengan nombor sedikit ya. Tiap-tiap tahun di Malaysia ada kurang lebih 150,000 pasangan muda hok berumah tangga. Tapi kajian daripada Jakim pernah buat, ada 144,137 kes perceraian dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini. Ini bermakna 12,000 kes perceraian setahun. Yang kalau kita pecahkan nisbahnya secara ratio, setiap 15 minit satu cerai. Apa sebab jadi begitu? Kahwin ramai, cerai pun ramai. Kenapa jadi begitu? Banyak faktor. Hadis yang saya bacakan di awal tadi daripada Jabir riwayat Ahmad ada menyebut salah satu unsur terbesar syaitan. Syaitan ini dia akan goda kita supaya bercerai dengan isteri kita sampai cerai. Dan yang berjaya menceraikan suami isteri itu, itu dapat pangkat paling tinggi, naik grade jusa bang kali. Tu diangkat tinggi sikit, bukan main panjang kita, naik jusa. Jadi dalam perbincangan kita, kita nak bincang rumah tangga yang bahagia akan menjadi syurga yang membentuk jiwa yang tenang. Soalnya bagaimana nak membentuk rumah tangga yang umpama syurga ini. Pada kesempatan saya nak membawa tuan-tuan kita menerusi terowong sejarah. Kita akan melihat bagaimana contoh-contoh rumah tangga dalam Quran. Oh, ini yang terbaik sekali. Orang tidak perasan dalam Quran terlalu banyak modul tentang kekeluargaan. Sebab dalam Quran ada cerita Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Yaakob, Nabi Daud. Semua Nabi-Nabi ini berkeluarga dan mereka contoh terbaik. Mana hak sempat kita akan cerita. Banyak sangat. Daripada kita bercerita tentang modul keluarga yang ciptaan-ciptaan manusia, mari kita tengok dengan mata hati contoh keluarga dalam Quran. Luqmanul Hakim, itu banyak dah kita dengar tentang bagaimana Luqman. Begitu juga kisah Nabi Yaakob alaihissalam dengan keluarga dia. Kalau kita rasa kita ada anak-anak bermasalah, baca kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kita merasakan masalah anak kita tak dengar kata, baca kisah Luqman, bagaimana kesabaran dia didik anak. Dan anaknya tak pernah jadi baik pun. Luqmanul Hakim, anaknya teruk, tak boleh nak didik. Kalau ada masa kita akan terangkan. Kalau kita ada masalah adik-beradik bergaduh, tak baik-baik. Dalam kisah Nabi Yusuf ada bagaimana cara Allah nak tunjukkan Nabi Yusuf itu dikhianati adik-beradiknya sendiri.
Kalau kita rasa kita ni orang kaya, tak ada masa nak didik anak, kita orang hebat, baca kisah Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud yang lebih kaya berganda-ganda pada kita. Semuanya muncul satu persatu dalam Quran. Tapi saya kira sebagai permulaan bagi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah pastinya kita nak ambil contoh dari baginda terlebih dahulu. Pertama, mari kita tengok isteri Nabi ada berapa orang. Nabi isterinya bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Isteri Nabi muktamad 12. Muktamad. Isteri yang pertama nama Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anhu. 15 tahun lepas Nabi kahwin dengan Khadijah, Nabi telah dilantik jadi Nabi. Mana 15 tahun kahwin, Nabi dilantik dapat surat lantikan untuk jadi Nabi. Dan Khadijah ini bayangkanlah kahwin dengan Nabi 15 tahun, tiba-tiba suami jadi Nabi. Apa perasaan? Kalau wanita biasa barangkali kecewa. Sebab bila jadi Nabi, kehidupannya bertukar 360 darjah. Nabi tidak lagi duduk di rumah, tapi duduk di gua. Duduk gua balik seminggu sekali. Kadang Khadijah pergi hantar makanan. Nabi nak mencari diri, nak mengenal diri masa itu. Tapi adakah Khadijah pom-pom-pom-pom-pom? Tak ada. Dia tetap bersabar. Bahkan bila Nabi balik sekali-sekala, dia akan layan dengan bagi makan, minum, diurut macam-macam. Itu kelebihan Khadijah. Sebab itu Nabi sepanjang perkahwin dengan Khadijah, Nabi tidak pernah berpoligami. Walaupun poligami zaman itu sudah wujud, orang kahwin puluh-puluh isteri. Jadi pada tuan-tuan, kalau nak ikut sunnah Nabi, nak poligami boleh, tunggu isteri pertama meninggal dulu. Kalau nak, tak tahu siapa mati dululah pula tak? Ini contoh sajalah ya. Khadijah ni isteri yang Nabi paling sayang. Pernah Aisyah radhiyallahu anha, dia cemburu pada seorang yang mana orang tu dah tak ada di dunia. Dia kata, saya cemburu dengan Khadijah. Nabi marah, mu cemburu dengan orang dah mati, buat apa? Loh, Tuhan asyik sebut nama dia sokmo. Nabi rindu sangat pada Khadijah sebab isteri dia yang paling pengorbanan paling kuat Khadijah. Bayangkan malam pengantin. Malam pengantin dia kahwin dengan Khadijah. Siang tu majlis bekwah, datang Nabi ni tak ada mak, mak dah meninggal. Datang ibu susuan dia, ibu susuan dia masak dia, itu tak batal sembahyang. Jadi bila datang Nabi ra'i sungguh. Khadijah bila tengok mak mentua datang, mak susuan suami dia datang, dia tengok Nabi dengan Halimatus Sa'diyah memang manja sangat. Nabi kejapkan baring atas peha mak dia, kejapkan suap makan. Padahal isteri dia baru nikah, dia tak percaya lagi. Dia ra'i ke mak dia. Sampai malam pengantin itu, Nabi bahkan tidur ramai-ramai dengan adik-beradik dia, dengan mak dia duduk luar tidur. Malam pengantin. Adakah Khadijah tarik muka? Tak. Pagi besok, Halimah Sa'diyah nak balik ke perkampungan Bani Sa'ad. Khadijah bahkan, dia kata kepada Halimah Sa'diyah, wahai ibu, saya tak pernah jumpa orang yang paling disayangi oleh suami saya melainkan ibu. Nah, hadiah saya bagi pada ibu 40 ekor kambing. Bukan 4 kilo, 40 ekor. Bagi hadiah lagi. Cari menantu pesen begini sekarang, mana ada? Dengan mak tua buat seteru, lagi banyak sekarang. Baik tu, bila Khadijah ni dari sudut pengorbanan, dia banyak bagi Nabi ni harta untuk bantu dakwah apa semua. Sampai kata Khadijah ketika dia nak wafat, dia kata, wahai suamiku, andai kata duit saya simpanan dah habis untuk perjuangan tegakkan agama ini, nanti kalau saya dah mati, galilah kubur saya. Tulang-tulang saya ni kalau boleh jual, jual. Kalau boleh gadai, gadai. Janji perjuangan ini mesti diteruskan. Suami mana orang tak sayang dapat isteri pesen ini? Tak pernah mengungut dan sebagainya. Ini yang pertama, isteri Nabi. Isteri Nabi yang kedua namanya Sauda binti Zam'a. Sauda binti Zam'a ni janda kepada As-Sakran bin Umrah ibnu Abid Syam. Dia ni masa dia kahwin dengan Nabi, umur Sauda ni sudah 65 tahun, bukan anak dara lagi. Dan dia seorang yang tua dan miskin. Jadi tidak timbul isu lepas Nabi wafatnya Khadijah, Nabi kahwin sebab
nak sudak dia kahwin dengan orang tua. Isteri Nabi yang ketiga barulah anak dara, namanya Aisyah As-Siddiqah ataupun Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Yang ni banyak dah cerita tentang Aisyah kita dengar. Isteri Nabi yang keempat Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Asalnya Umar dia tawarkan anaknya ini kepada Uthman bin Affan untuk kahwin dengan Hafsah, tapi Uthman tolak. Kenapa Uthman tolak? Sebab isterinya baru sahaja meninggal dunia masa itu. Jadi Umar tawarkan pula dekat Abu Bakar radhiyallahu anhu, pun Abu Bakar tolak. Lalu Umar mengadu pada baginda Nabi, ya Rasul, gini Uthman tak nak, Abu Bakar tak nak. Akhirnya akhirnya Uthman nikah dengan puteri Nabi Ummi Kalsum, dan Nabi pula nikah dengan Hafsah. Itu cerita dia, Hafsah binti Umar. Antara Aisyah dengan Hafsah ini ada sedikit masalah, sama-sama orang perempuan. Dia berdua ni sama-sama tak berapa tenggangan umur dia. Aisyah ada kes dia kelahi dengan Hafsah, Hafsah pun ada masa dia kelahi dengan Aisyah. Tapi itu kita berlepas diri dari bincangkan. Sebab itu masalah orang tua-tua, kita budak-budak jangan campur. Dia ada kelahi tu ada, tapi kelahi atas dasar rumah tangga. Hakpok Syiah dia nak kaji ke benda ni sebab dia nak ngata tak terdak. Itu masalah rumah tangga. Sebab Aisyah dia tak pandai masak, tapi dia pandai menjahit. Hafsah pandai masak, tak pandai menjahit. Jadi masing-masing ada kemahiran. Kesannya bila ada Nabi tiba giliran Aisyah, tiba-tiba datang Hafsah punya utusan bawa makanan. Aisyah marahlah. Mentang-mentang aku tak pandai mana masak, tiny muat. Isu-isu lokal rumah tangga, tapi cuba diperbesarkan. Itu isteri Nabi yang keempat. Isteri Nabi yang kelima, Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah ni pun janda. Dia ada beberapa orang anak dan dia meninggal dunia 3 bulan selepas bernikah dengan baginda Nabi kita. Isteri Nabi yang keenam namanya Ummu Salamah. Ini isteri Nabi yang popular tapi jarang diangkat popularitinya. Dia ini janda umur 65 tahun. Nama sebenarnya Hindun binti Abu Abi Umayyah. Dia ni terkenal dalam sejarah sebab dia antara orang seorang wanita yang hijrah ke Madinah jalan kaki dengan anak dia saja. Dulu dia kahwin dengan Abdullah bin Abdul Asad. Kemudian Abdullah dengan Ummu Salamah ni dia masuk Islam, dan mereka antara orang pertama sekali masuk Islam. Dan dua pasangan inilah yang merupakan antara orang pertama berhijrah ke Habsyah, hijrah ke Ethiopia yang pertama. Kemudian masa dia di Habsyah, di Ethiopia, lahirlah Salamah. Itu yang anak dia ni dipanggil Ummu Salamah. Salamah tu lahir di Ethiopia, di Hafsah. Ada kaitan peristiwa hijrah. Masa dia rombongan Islam nak hijrah ke Yasrib, ke Madinah, tengah perjalanan Ummu Salamah dan suaminya ditahan oleh puak Bani Murirah. Bila dia ditahan, Bani Abdul Asad dia bergaduh dengan Bani Murirah. Dia ambil Salamah, iaitu anak pada Ummu Salamah ini, dan mereka ambil duduk di Bani Abdul Asad. Dia rampas anak, dia pisahkan. Abdullah, suaminya, hijrah seorang diri pergi ke Madinah. Ummu Salamah dia tinggalkan di tengah padang pasir. Hampir setahun dia tinggal padang pasir seorang, menangis dah tak ada air mata Ummu Salamah ini. Kemudian, tapi akhirnya dia dapat juga hijrah. Bagaimana caranya? Dia merayu, dapat dilepaskan anak dia. Dan dia dengan anak dia berjalan berdua naik unta bawah sinaran terik matahari. Bayangkan Mekah Madinah jarak 498 km. Sekarang ini kalau kereta naik kereta dalam 5 jam, naik bas 6 jam. Jalan 12 meter lebar, 6 lorong, banyak. Tapi dulu bayangkanlah 400 hampir 500 km dari kota Kinabalu boleh pergi Tawau, punyalah jauhnya. Maka ketika dalam perjalanan itu dia jumpa dengan Uthman bin Talhah. Ni cerita sedap sebab dia ada kaitan dengan sejarah sekarang. Dia jumpa Uthman bin Talhah. Masa itu Uthman bin Talhah belum Islam. Uthman bin Talhah ni puak Bani Syaibah. Tuan-tuan kenal atau tidak Bani Syaibah? Kalau kita pergi Mekah, kita boleh nampak puak-puak Bani Syaibah ini.
Dia orang ni terkenal sebab pemegang kunci Kaabah. Dia keturunan dia Bani Syaibah ni pemegang kunci Kaabah. Osman bin Talhah ini dia terkenal dengan kisah kunci Kaabah sebab masa Fathu Makkah Nabi ambil kunci daripada dia. Sebab Islam dah merintah, Nabi ambil kunci daripada orang bukan Islam, daripada bapak Osman ini. Ketika Nabi arahkan sahabat ambil kunci, turun ayat surah An-Nisa ayat 58. Allah tegur perbuatan itu. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha. Sungguhnya Allah perintah pada kamu untuk berlaku amanah, berlaku jujur kepada orang yang sepatutnya mendapat amanah itu. Rupanya ayat ini turun kepada perbuatan sahabat tadi. Maka Nabi pulangkan balik kunci tersebut kepada puak-puak Talhah ini tadi. Maka sekarang kekal dipegang. Dan sekarang ini dipegang oleh Syekh Abdul Qadir bin Taha bin Abdullah Asyaibi. Masih ada lagi di Mekah sana. Puak-puak dia kalau perempuan tuan-tuan nak kenal, dia pakai jubah warna coklat. Dia duduk kat Kaabah, dia pegang jubah besar tu. Pakai serban, warok sikit lah. Macam polis tu, tak senonoh sikit perangan dia kan. Bising dia, dia je puak-puak dia. Dia tengok je kelakuan kita puak-puak Bani Syaibah namanya itu. Jadi, Osman ni tadi yang merupakan nenek moyang Bani Syaibah, dia nampak Ummu Salamah, dia pun tanya, mana pergi mana? Jawab Salamah, aku nak cari suami aku di Madinah, kata dia. Osman tanya, munga seorang je ni? Jawab Ummu Salamah, tidak. Aku bersama dengan Allah. Dan Allah bersama dengan perjalanan aku sekarang. Osman begitu kagum. Lalu dia kata, tak apalah, saya hantarlah awak pergi ke Madinah. Dia berdua bertiga lah campur dengan anak ni, musafir 10 hari 10 malam. 10 hari 10 malam naik unta. Osman bawa sampai Madinah, dia tinggal di sebuah desa dekat dengan Quba, dekat dengan Madinah, di kawasan permukiman Bani Umar bin Auf. Jadi dapatlah dia bertemu dengan suami dia balik. Osman bin Talhah yang bawakan. Jadi di sana Ummu Salamah jumpa balik dengan suaminya, dan di Madinah dia telah hidup berkeluarga semula. Lahirkan ramai lagi anak lepas tu, Omar, Durrah, Zainab. Sejarah dia panjang. Macam mana dia boleh kahwin dengan Nabi? Sebab suami dia wafat. Suami dia meninggal dunia, lalu dia kahwin dengan Nabi. Saya kira sekadar itu sembang-sembang pada tengah hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu pada lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.

Beruntunglah untuk mereka yang masih ada mak dan ayah dapat berbagi untuk mereka. Namun, untuk yang sudah kehilangan syurga kita ini, masih ada peluang untuk pahala mengalir buat mereka di sana. Bagi yang berkesempatan untuk menjaga ibu dan ayah, santuni dan curahkan kasih sayang buat mereka sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kecil. Hargai setiap insan yang hadir dalam hidup kita sebelum kehilangan. Cipta kenangan manis dan indah bersama-sama dengan yang tersayang. Pesanan kasih sayang ini daripada saya, Ijo, hanya di Terengganu FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
3: Nabi sebut dalam hadis daripada Abu Hurairah ini, iaitulah sadaqatun akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautih. Yang terakhir Nabi sebut, perkara yang kalau kita buat atas muka bumi ini, insya-Allah itulah saham kita di akhirat, ialah sedekah yang dia keluarkan dari harta ketika dia sihat dan hidup. Itulah sedekah yang paling afdal. Kerana sahabat pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalau kami nak bersedekah, sedekah yang macam manakah yang lebih afdal?" Maka jawab Rasulullah, "Sedekah di mana ketika itu harta yang kamu miliki dalam keadaan kamu sayang." Ha, maknanya harta kamu ada tapi duk sayang kepada harta, dan saat itulah sedekah kita yang lebih baik dan sedekah itulah yang sangat afdal. Sebagai contoh, tuan-tuan, kita duk kumpul duit. Duk kumpul duit ni adalah kita nak beli sesuatu, nak beli apa-apalah. Duk kumpul-kumpul-kumpul, sikit lagi nak cukup. Ada 1,000 lagi nak cukup. Tiba-tiba ada hamba Allah mari minta sedekah untuk membina masjid, minta sedekah untuk membina surau, minta sedekah untuk membina pusat pengajian Islam dan sebagainya. Agak-agak kita saat tu kita masih memerlukan lagi RM1,000. Tiba-tiba ada orang mari minta sedekah, dan saat itulah sedekah.

tiba-tiba orang minta sedekah, dan sedekah itulah yang kita perlu bagi. Sebab tuan-tuan, ada orang dia nak infakkan harta dia, dia nak bersedekah kepada orang, nak sedekah kepada masjid. Harta banyak, tapi bila dia nak bersedekah, saat nyawa duduk di halqom, masa tu baru nak bersedekah. Kata ulama, sedekah saat nyawa duduk di halqom tak jadi dah. Kerana di saat itu semua harta yang dia miliki sudah pun menjadi harta keluarga, iaitu pusaka. Dia tak boleh nak sedekah dah. Nyawa duduk sini, duduk di halqom, tak boleh nak sedekah dah. Masa tu tengok malaikat mau, masa tu tengok sakit nak mati, masa tu tengok syurga neraka, masa tu baru nak bersedekah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, bila manusia dia nak mati, dia akan berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andai kamu boleh tunda saat kematian aku ni, maka dia kata, fa as-saddaqa, aku nak bersedekah dah, wa akuna minas salihin, aku nak jadi orang soleh dah, ya Allah. Maka masa tu tak guna dah, Allah Ta'ala tidak akan tangguh dah saat kematian dia, dan masa tu baru dia nak bersedekah, masa tu baru nak minta dengan Allah nak jadi orang soleh, semua itu sudah terlambat. Jadi tuan-tuan, masa bila kita nak bersedekah, Nabi kata masa kita memiliki harta dan tubuh badan kita sihat, semua itu akan dihubungkan dengannya setelah dia meninggal dunia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tujuh perkara yang kita sebut untuk membina saham akhirat kita. Pada sibuk duk bina saham dunia, cuba kita membina saham akhirat kita pula. Kerana dunia ni sementara saja, kita akan dimatikan, dan apabila kita dibangkitkan daripada alam barzakh, itulah permulaan kehidupan kita yang sebenar-benarnya. Jadi tuan-tuan, untuk hari ini saya rasa sekadar itulah dulu. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan yang kurang baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Dagang piatu, maksudnya orang asing yang tidak mempunyai saudara mara. Contoh ayat, Bilal berasal dari Pakistan. Dia dagang piatu di daerah ini.
0: Satu hari, satu peribahasa.
2: Nurani.

kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama kami di Terengganu FM Nurani 69 dah pun pukul 8.48 minit malam waktu ini. Selamat menunaikan solat fardu isyak kepada semua muslimin dan juga muslimat. Baik, dan untuk rakan-rakan kita yang bersama-sama dengan Mek Ju menerusi siaran Terengganu FM ni, berada di setia dan juga besut, boleh terus kekal pada frekuensi anda lah, 96.2 MHz. Okey, terima kasih banyak-banyak. Dan untuk anda yang tak dapat dengar menerusi frekuensi radio, boleh juga ikuti kami ataupun dengarkan kami menerusi telefon pintar anda. Macam mana cara dia tu, Mek Jo? Senang saja. Anda hanya perlu muat turun aplikasi RTM Click secara percuma di telefon pintar anda menerusi App Store ataupun Play Store lah. Sebabnya RTM Click ni memang percuma saja kami sediakan untuk anda. Yang penting kena ada data internet lah untuk muat turun aplikasi RTM Click. Okay? Dan anda boleh terus dengarkan kami walau di mana saja anda berada. Dan tugasan Mek Jo sebenarnya temani anda malam ini dah pun di hujung-hujung lah kan. InsyaAllah lain masa lain ketika akan kembali untuk bersama-sama dengan anda menerusi siaran Terengganu FM. Selepas ini pukul 9 malam, seketika kita ikuti berita utama 9 malam. Dan untuk luahan curahan hati malam ini, ruangan selekta 9 hingga 12 tengah malam nanti, kita ada DJ Ain akan temani anda lah. Macam apa yang bakal dibawakan malam ini kan, lagu-lagu apa kan, kena dengar lah. Okay, siaran Terengganu FM sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Salam kemaafan dari Mek Ju jika ada ketelanjuran kata sepanjang 3 jam. Mek Ju temani anda. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda, juga terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH akan diadakan pada 11 Ogos ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sidang khas itu akan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga 11 petang.
1: 11 Ogos sesi khas Parlimen. Saya dah bincang, speaker-speaker dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang.
0: Datuk Seri Anwar ditemui pemberita selepas majlis prosimen Ibu Pejabat Baharu Maybank di Ibu Negara. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba. Namun, berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Menurut beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia. Laporan CRCI itu diharap dapat menjadi pengajaran dalam memperkukuh tadbir urus institusi itu agar terus semelang pada masa hadapan.
1: Alhamdulillah, dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan, dan saya yakin masa dapat tabung haji itu akan lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti berpaksikan tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Jabatan Peguam Negara AGC akan meneliti segera dapatan laporan tersebut berkaitan isu pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. AGC dalam satu kenyataan memaklumkan penelitian itu bertujuan menentukan sama ada terdapat pelanggaran undang-undang yang memerlukan tindakan pendawaan. Menurut AGC, penelitian akan dibuat bagi memastikan semua aspek siasatan oleh badan penguatkuasa dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif sebelum sebarang keputusan dibuat. AGC menjelaskan sebarang keputusan pendawaan jika perlu akan dibuat berdasarkan undang-undang serta keterangan yang boleh diterima tanpa dipengaruhi tekanan luar atau sentimen awam. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memberi jaminan pelaksanaan baki 25% syur RCITH bagi tahun 2014 hingga 2020 yang masih belum dilaksanakan akan dipercepatkan.
2: Jadi sekarang ini di antara syur juga adalah terhadap Akta Tabung Haji. Dalam laporan itu ada cadangan-cadangan tersebut, dan sememangnya Tabung Haji sudah pun mengadakan libat urus dengan pihak-pihak berkepentingan, mengambil maklum, mengambil perhatian, input dan insight daripada semua pihak supaya pindaan itu adalah yang paling tepat. Nantikan insya-Allah dalam masa terdekat kita akan lakukan pindaan tersebut. Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit. Sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Semalam, Jemaah Menteri bersetuju untuk mendedahkan keseluruhan laporan RCITH. Laporan yang diterbitkan itu adalah bagi menyiasat isu pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020. Stok penimbal beras negara akan dikekalkan pada paras melebihi 6 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fung Hin berkata, dasar itu dikekalkan tanpa mengira keadaan cuaca sebagai langkah menjamin bekalan makanan negara kekal mencukupi termasuk sekiranya fenomena El Nino berlarutan.
3: Untuk stokpau, kita senantiasa memastikan kecukupan stokpau untuk beras yang berada di negara ini adalah selalu ada tahap 6 bulan. Kebengkunan untuk 6 bulan. So, tak kira ada El Nino, tak ada El Nino, itulah yang kita kekalkan sebagai dasar.
0: Datuk Chan Fung Hin. Kuala Lumpur disenaraikan antara 10 bandar paling popular di dunia dari segi ketibaan pelancong antarabangsa berdasarkan indeks destinasi bandar global Mastercard. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kurmi berkata pencapaian itu membuktikan keberkesanan usaha kerajaan memperkukuh sektor pelancongan. Jelas beliau, Malaysia merekodkan 10.7 juta ketibaan pelancong antarabangsa pada suku pertama tahun ini, mengatasi Thailand buat kali pertama. Kerajaan yakin sasaran lebih 40 juta pelancong tahun ini mampu dicapai. Hari Pahlawan menjadi simbol penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan anggota keselamatan yang mempertahankan kedaulatan negara. Namun cabaran hari ini ialah memastikan semangat perjuangan itu terus dihayati generasi muda. Perinciannya bersama Nasrin Omar.
4: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
5: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal-usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
4: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
6: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
4: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nasrin Omar, RTM.
0: Berita seterusnya. China memberi amaran kepada semua pihak supaya tidak menghampiri kapal perang negara itu secara berbahaya selepas sebuah drone laut tanpa pemandu merakam sebuah kapal tentera laut China beroperasi di zon ekonomi eksekutif Filipina. Jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, menegaskan operasi ketenteraan negara itu mematuhi undang-undang antarabangsa. Dalam insiden berkenaan, drone autonomi milik syarikat CSATS dilaporkan menghampiri kapal pemusnah peluru berpandu China pada 16 Jun, kira-kira 105 km di barat laut Pulau Luzon. Gempa bumi kuat melanda selatan Jepun, kerajaan wilayah Kumamoto memaklumkan jumlah korban kini meningkat kepada 25 orang. Mangsa yang maut kebanyakannya pekerja sebuah kilang kertas dan pusat beli belah. Pusat beli belah berkenaan mengalami kerosakan teruk akibat letupan gas susulan selepas gempa. Pihak berkuasa turut memaklumkan 9 lagi kematian masih disiasat bagi menentukan sama ada ia berkaitan dengan kejadian gempa. Hampir 100 rumah musnah dalam kebakaran hutan yang melanda wilayah Comunidad di Madrid, Spanyol. Walaupun pihak berkuasa memaklumkan kebakaran di Madrid, Toledo dan Avila berjaya dikawal dan stabil, keadaan di Castellón dan Valencia masih kritikal dengan lebih 10,000 hektar kawasan telah terbakar. Perdana Menteri Pedro Sanchez memberi amaran beberapa jam akan datang dijangka akan lebih mencabar susulan gelombang haba keempat musim panas dengan suhu menghampiri 40 darjah Celsius. Keadaan bertambah buruk dengan kehadiran angin kencang yang berisiko mencetuskan kebakaran baharu. Sukan FIFA membuka prosiding tata tertib terhadap beberapa pemain Argentina berhubung tingkah laku mereka selepas kekalahan kepada Spanyol pada perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Antara pemain terlibat ialah Nahuel Molina, Tagio Almada dan Leandro Pedres. Selain pegawai pasukan Roberto Ayala, pemain Spanyol Pablo Martin Pais Gavira turut dikaitkan dengan insiden berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: suka duka, kisah pahit dan manis, sebuah bingkisan rasa, segalanya dalam curahan hati.
1: Masa pantas berlalu dan segala suka duka kami redah bersama. Syukur aku panjatkan ke hadrat Ilahi apabila kami berdua akhirnya berjaya menamatkan pengajian biarpun terpaksa bergolok bergadai.
0: Curhat terbaik setiap minggu berpeluang menerima hadiah berupa wang tunai sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.
2: Perasaan gugup dan berdebar semakin kencang. Aku tak tahu kenapa. Mungkin kerana selepas ini aku akan bersalam dan mengucup tangan Abah. Aku tak tahu bagaimana reaksi Abah.
0: Pastikan curhat curahan hati anda tidak melebihi 150 patah perkataan. Hantarkan ke WhatsApp Terengganu FM 010-344-6632, Messenger Terengganu FM atau boleh emailkan ke terengganufm@rtm.gov.my atau hubungi talian mesra kami 09-6235-330-6238-330. Curhat curahan hati setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam.

Kadang sakit kan bila kita kehilangan seseorang yang kita anggap takkan pernah hilang. Tapi kita kena sedar bila kita kehilangan orang yang kita sayang, kita dah tak ada pilihan selain untuk meneruskan hidup dengan orang yang masih ada.

0: Itu begitu pastinya dalam curahan, curahan hati. Setiap hari Kamis, 9.15 malam, hanya di Terengganu FM.
1: Bertemu kembali untuk malam ini untuk ruangan curahan hati di Terengganu FM. Assalamualaikum. Awak okey? Semoga dipermudahkan segala urusan untuk malam ini. Bukan malam ini sahaja, untuk hari ini dan hari seterusnya, hari sebelumnya. Macam-macam kita lalu, macam-macam kita rasa, sedar tak sedar kita dah berada di penghujung bulan Julai, nak masuk bulan 8. Dan ini di antara orang kata kuartal ataupun dah di berada di penghujung tahun 2028. Untuk orang kata pusingan pertama, pusingan kedua, pusingan ketiga. Yang pertama mungkin agak perit untuk kita lalui. Yang kedua mungkin agak dia tak tenang, tetapi menghampiri fasa tenang. Dan sekarang ini bukan dia tak tenang sepenuhnya lagi, tetapi dah boleh kita bawa diri. Kerana apa? Masa itu adalah proses untuk kita belajar sesuatu. Masa itu adalah proses untuk kita faham tentang sesuatu. Dan masa juga adalah proses untuk kita menerima sesuatu. Kalau kita terburu-buru, mungkin kesannya boleh memakan diri. Kalau kita terlalu selesa, boleh makan diri juga. Kalau kita meletakkan sesuatu itu biasa-biasa sahaja, mungkin benda tu boleh makan diri. Dia kena pandai-pandai bawa diri. Bawa diri untuk apa? Untuk diri sendiri, bukan untuk diri orang lain. Kita buat sesuatu untuk diri kita dulu, baru kita fikir orang lain. Sebelum ini mungkin kita terlalu memikirkan orang lain, sehinggakan diri kita terabai. Diri kita melayang-layang entah ke mana. Apa pun soalan untuk semua, terima kasih yang berada di live TikTok Terengganu FM. Untuk ratusan mata yang memandang, terima kasih banyak-banyak, okey, untuk malam ini. Dan doa saya seperti biasa, semoga Allah permudahkan urusan kalian, Allah rahmati kalian, Allah berikan ketenangan, kebahagiaan untuk kalian pada malam ini. Dan seperti biasa, ruangan curhat, apa yang kita akan lakukan untuk curhat? Curhat dia seperti biasa, curhat tidak lari dari perkongsian dari rakan-rakan kita yang berkongsi kisah suka duka, kisah kehidupan, kisah persahabatan. Dan kami adalah telinga dan juga bahu anda untuk kami berkongsi cerita kepada mereka yang mendengar, kepada mereka yang menonton di live TikTok Terengganu FM. Dan sedikit sebanyak mungkin itu boleh meringankan sedikit beban dalam hati, dan mungkin boleh menjadi inspirasi kepada mereka yang mendengar dan juga menonton di live TikTok Terengganu FM. Yang pastinya curhat setiap hari Kamis, 9.15 malam. Baik, sebelum saya bersama-sama dengan rakan-rakan kita, untuk semua pada malam ini, ku intai cinta dalam rahsia. Curahan hati di Terengganu FM.

Jadi intai-intai rasa itu hilang, rasa itu pergi dan rasa itu entah ke mana. Ku intai cinta dalam rahsia. Kalau ia pergi, jangan kita halang. Kalau dia datang, kita hargai. Apa jua yang datang dalam kehidupan kita, kita persediakan dengan hati yang terbuka. Dan sebaliknya itu, kita serahkan pada Yang Maha Kuasa, pada Yang Maha Esa. Dan kerana apa? Kerana kita tak tahu apa perjalanan yang Allah aturkan untuk kita. Dan kadang-kadang kita minta A, Allah bagi B tolak. Kita minta C, Allah bagi D tambah. Dan pastinya aturan dan juga peraturan yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang paling baik untuk kita. Dan apapun, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang bersama dengan kami di menerusi ruangan curhat di Serangan FM yang menghantarkan penulisannya pada malam ini. Saya akan bacakan satu persatu. Terima kasih untuk Pop Bear pada malam ini. Terima kasih menghargai rakan-rakan kita yang hadir ke negeri Terengganu, negeri paling bahagia. Kata ini adalah acara tahunan yang orang kata akan berkunjung ke negeri kita. Dan selamat datanglah kepada orang kata pejuang Roda 2. Terima kasih banyak-banyak Pop Bear dari Felda Kertih 3 pada malam ini. Assalamualaikum. Selamat malam untuk Ain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga. Sahabat di jalanan, keluarga di hati. Sebenarnya hari sahabat dan juga untuk semua sahabat-sahabat pejuang Roda 2 yang hadir ke Terengganu. Ada orang hadir dalam hidup sekadar untuk singgah sahaja. Tapi ada juga yang datang lalu terus menjadi keluarga. Malam yang makin larut, angin pantai Terengganu terus bertiup lembut. Enjin motosikal mungkin sudah lama dimatikan, tapi bunyi gelak tawa, usikan dan kenangan masih bergema dalam hati. Dari flyover ke jalan-jalan Terengganu, dari secawan kopi hingga ke destinasi terakhir, setiap kilometer yang kita tempuhi bukan sekadar perjalanan, ia adalah sebuah cerita. Cerita tentang persahabatan yang tak pernah mengenal jarak. Terima kasih kepada semua sahabat pejuang Roda 2 dari seluruh pelosok negara yang sudi hadir ke bumi Darul Iman. Kehadiran kalian bukan sekadar memeriahkan jalan raya, tetapi mengeratkan ikatan hati. Dan untuk geng-geng curhat Terengganu FM, kita mungkin dipertemukan kerana sebuah siaran radio. Kita mungkin berkenalan melalui TikTok. Tetapi akhirnya yang kekal bukan sekadar nama di skrin. Yang kekal ialah ukhuwah yang lahir dari hati yang penuh dengan keikhlasan. Hari ini kita bergambar bersama. Esok lusa mungkin masing-masing kembali ke negeri sendiri. Namun percayalah, persahabatan yang dibina dengan hati yang tidak akan hilang ditelan masa. Sempena hari sahabat ini, hargailah mereka yang sentiasa ada ketika kita ketawa, dan lebih-lebih lagi ketika kita sedang terluka. Kerana sahabat sejati bukan orang yang sentiasa berada di hadapan kita, tapi orang yang berjalan di sisi, walaupun jauh jalan itu dan panjang perjalanan yang penuh dengan liku. Buat seluruh keluarga geng curhat Cungan FM dan semua sahabat pejuang Roda 2, terima kasih kerana membawa 1,000 senyuman di bumi Terengganu Darul Iman. Semoga setiap perjalanan dipermudahkan. Setiap golekan tayar terus berpusing membawa rezeki, dan setiap kepulangan sentiasa dalam lindungan Allah. Selamat Hari Sahabat daripada geng curhat untuk semua sahabat pejuang Roda 2. Pop Bear, Felda Kertih 3.

untuk semua, terima kasih kerana bersama-sama kami untuk ruangan curhat di Cerungan FM 9.41 minit malam. Awak okey? Semoga semuanya okey-okey saja, tenang-tenang saja malam ni. Kadang-kadang yang bertanya okey tu tak semestinya dia okey kan, tapi dia cuba menyorok apa yang ada dalam jiwa, ada dalam hati. Kita boleh nampak orang senyum, orang bergelak ketawa, orang gembira, tapi dalam hati kita tak boleh baca. Walaupun kadang-kadang riak muka itu menggambarkan 1001 persoalan, menggambarkan 1001 keluhan, menggambarkan 1001 permasalahan. Tapi pandai disoroknya, pandai di dikaburkan dengan senyuman yang dihadiahkan kepada mereka yang melihat senyuman pada riak wajah itu. Tapi itulah, dalam kita senyum, kadang-kadang mata tak boleh menipu kan. Senyuman kita boleh menipu, tapi tidak pada mata kita, tidak pada apa yang ada dalam mata kita. Apapun, andai kata malam ini ada mata yang berkaca, ada mata yang senyum, semua itu adalah rezeki Allah untuk kita. Kadang-kadang kita hanya melihat rezeki itu dari sudut pandang keuangan, kita melihat rezeki itu dari sudut bahagianya hati kita, tetapi kita tidak melihat rezeki itu Allah hadirkan rasa yang sangat luar biasa pada diri kita, iaitu penghargaan pada diri kita sendiri. Kita sibuk menghargai orang, tapi kita tidak hargai diri kita. Kita tak sayang diri kita. Kita lupa untuk meminta maaf untuk diri kita sendiri.

yang tak lekang bersama kami. Terima kasih untuk Sri Ria dari Termalo. Suka saya dengan tajuknya sebab saya tahu semua dari kita melalui fasa ini. Ada yang mengambil masa sangat lama. Ada yang mengambil masa sekejap sahaja sebab apa? Dia dah tanamkan dalam diri dia setiap apa yang kita lalui sama ada suka, duka, sedih, gembira. Semua tu tidak akan kekal. Kalau kita sedih, kalau kita ada masalah, kita sedih, benda tu takkan kekal pun. Suatu masa benda tu akan hilang secara perlahan-lahan. Cara macam mana kita nak hilangkan benda tu, ia bergantung pada diri kita. Saya tak boleh cakap awak kena buat macam ni, awak kena buat macam ni, tak boleh. Sebab ia bergantung kepada individu. Walaupun rambut kita sama hitam, hati kita berbeza-beza, bukan? Terima kasih untuk Kak Sri Ria Temeloh, bangkit dari luka. Bismillahirrahmanirrahim. Di hamparan hari yang pernah retak, aku berdiri dengan langkah yang goyah, mengenang jauh yang berkali-kali aku jatuh. Seolah dunia menolak setiap usaha. Pernah aku rebah tanpa suara, menangis dalam sunyi yang panjang, memungut sisa-sisa harapan yang hampir hilang ditelan kecewa. Namun di celah luka yang menganga itu, aku temui secebis cahaya. Bisikan kecil yang berkata, bangkitlah, walau perlahan, tetapi tetap melangkah. Kerana hidup bukan tentang tidak jatuh, tetapi tentang berani untuk bangun. Meski lutut luka, hati tercalar, jiwa tetap memilih untuk bertahan. Hari demi hari aku belajar bahawa gagal itu guru yang paling setia, mengajar erti sabar dan juga redha, membentuk hati jadi luar biasa. Kini aku berdiri bukan kerana kuat, tetapi kerana aku memilih untuk tidak menyerah. Dan dari setiap kejatuhan itu, aku menemui diriku yang lebih tabah. Dalam doa luka, ya Tuhan, jika hari ini aku masih diuji, kuatkanlah hatiku untuk bertahan, tenangkanlah jiwaku yang lelah. Jika aku jatuh

meski perlahan, asalkan tetap melangkah. Ajarkan aku untuk redha pada takdir yang belum ku mengerti, dan tanamkan dalam diriku bahawa setiap duka ada hikmahnya. Ya Tuhan, jadikan aku insan yang sabar dalam perjuangan, yang tidak putus harapan meski diuji berkali-kali dalam kehidupan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Sri Ria Temerloh Pahang. Jatuh berkali-kali bukan bermakna kita gagal, tapi Allah nak bagi kita sesuatu yang sangat hebat dan luar biasa. Tahniah kepada yang tidak pernah jemu untuk bangkit dari jatuhnya berkali-kali. Anda adalah orang yang hebat. Anda adalah orang yang sangat luar biasa.

Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

Terima kasih yang bersama-sama kami ku basuh luka dengan air mata. Itu je lah ubatnya. Ubat lain tu kita serahkan pada Yang Maha Esa Maha Kuasa lah. Salam curhat untuk semua. Terima kasih yang bersama-sama kami. Dan pastinya setiap minggu ada pemenang yang telah pun dipilih oleh pihak DBP yang bekerjasama bersama-sama dengan kami, Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang sentiasa support curhat, iaitu kawan-kawan kita di Live Tetap Cungan FM dan juga kawan-kawan kita yang berada di luar sana. Tanpa anda, siapalah kami seorang cain malam ni. Tapi anda tak biarkan saya ikut seorangan pada malam ini. Terima kasih untuk penulisan, untuk komen-komen anda bersama-sama dengan kami. Baik, terima kasih Udeng, antara sahabat-sahabat yang sentiasa menyokong Live Tetap Cungan FM. Penulisannya ringkas pada malam ini tetapi memberi satu kesan yang sangat luar biasa. Dari Teratak Dayang, Banggur Ailili, dari Udeng 81. Assalamualaikum dan salam curhat Ain dan semua sahabat curhat Cungan FM. Sahabat alam maya, saya rasa ini khusus untuk rakan-rakan di Live Tetap Cungan FM. Ada pertemuan yang tidak pernah berlaku di dunia namun telah lama terjalin di langit. Kita tidak pernah bersua wajah, tidak pernah berjabat tangan, hanya sebuah layar yang menjadi perantara. Namun daripada ruang yang sederhana itu lahir doa-doa yang begitu luar biasa. Tatkala tubuh ini lelah menanggung ujian, hadirnya doa kalian bagai setitis embun di bumi yang gersang, diam tetapi menghidupkan, tidak kelihatan tetapi menguatkan. Sesungguhnya aku tidak mengenali nama kalian satu persatu, namun aku percaya Allah mengenali setiap hati yang pernah menyebut namaku dalam sujudnya. Terima kasih sahabat-sahabat alam maya. Mudah-mudahan setiap doa yang kalian titipkan kembali kepada kalian dalam bentuk rahmat, ketenangan dan kebahagiaan yang tidak pernah putus. Kerana akhirnya aku mengerti, ada insan yang menjadi saudara bukan kerana pertalian darah tetapi kerana pertalian doa. Dari Teratak Dayang, Banggur Ailileh, Udeng 81.

banyak kenangan kan kita di bangku sekolah lagi. Bukan senang nak hidup dalam kenangan yang mungkin menyakitkan kita. Ada yang kata terpaksa melepaskan sekali rasa itu, buat macam biasa, buat macam tak ada apa-apa. Sebabnya apa? Sebabnya saya memilih untuk buat tak tahu. Sebab kalau kita buat tahu, akan ada kesakitan yang terus menyelubungi hati kita, rasa kita kan. Terima kasih kepada yang bersama-sama dengan Ain pada malam ini, 10.03 minit malam. Assalamualaikum, selamat malam semua. Di jam yang kedua untuk ruangan curahan hati di Serangan FM. Terima kasih untuk Ahmadul Hadi yang berada di Kuala Ibai, Kuala Terengganu. Assalamualaikum awak, apa khabar? Awak okey tak? Okey. Andai kata kata-kata tidak lagi mampu untuk meyakinkanmu, semoga setiap titisan yang gugur dalam doaku untuk memampu menceritakan betapa dalamnya perjuanganku untuk mempertahankan cinta ini. Aku tidak pernah meminta agar perjalanan ini menjadi mudah. Aku hanya memohon agar hatiku tidak pernah berubah untuk terus memilihmu, walau sebesar mana perintangan yang tak perlu aku tempuh. Kerana bagiku, kesetiaan bukan sekadar janji yang indah di bibir. Kesetiaan adalah tetap memilih orang yang sama, tetap menjaga hati yang sama, dan tetap mengabadikan namanya di dalam setiap sujud dan doaku serta harapan yang aku bina. Biarpun waktu terus menguji kesabaranku dan perjalanan ini masih belum menampakkan penghujungnya, aku tetap percaya selagi hati ini tidak pernah berubah arah, selagi itulah kesetiaanku akan tetap menjadi milikmu. Kesetiaan bukan tentang siapa yang datang lebih awal, tetapi tentang siapa yang tetap berdiri walau ada 1000 alasan untuk pergi. Andai suatu hari nanti kau benar-benar mengerti isi hatiku, kau akan tahu bahawa setiap titisan air mata ini tidak pernah gugur kerana aku lemah, tapi kerana aku terlalu takut kehilangan insan yang selama ini menjadi sebab untuk aku terus percaya bahawa cinta ikhlas masih layak untuk dipertahankan. Dan jika suatu hari nanti kau memandang ke dalam mataku, aku harap kau mampu melihat bukan sekadar seorang yang sangat mencintaimu, tetapi seseorang yang tetap setia, tetap memilihmu dan tetap menyimpan namamu di ruang paling dalam di dalam hatinya. Meskipun dunia berulang kali menguji erti sebenar sebuah kesetiaan. Ahmadul Hadi, Kuala Ibai, Kuala Terengganu.

0: berkongsi suka duka, kisah pahit dan manis, sebuah bingkisan rasa, segalanya dalam curahan hati.
1: Masa pantas berlalu dan segala suka duka kami redah bersama. Syukur aku panjatkan ke hadrat Ilahi apabila kami berdua akhirnya berjaya menamatkan pengajian biarpun terpaksa bergolok bergadai.
0: Curhat terbaik setiap minggu berpeluang menerima hadiah berupa wang tunai sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.
2: Perasaan gugup dan berdebar semakin kencang. Aku tak tahu kenapa. Mungkin kerana selepas ini aku akan bersalam dan mengucup tangan Abah. Aku tak tahu bagaimana reaksi Abah.
0: Pastikan curahan hati anda tidak melebihi 150 patah perkataan. Hantarkan ke WhatsApp Terengganu FM 0103446632, Messenger Terengganu FM atau boleh emailkan ke terengganufm@rtm.gov.my atau hubungi talian mesra kami 0962353036238330. Curahan hati setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam.
3: Terima kasih yang setia menghantarkan bingkisan curahan hati ataupun curhat bersama-sama kami. Minggu lepas, siapakah pemenangnya? Tanya kepada Siti Nurza dari Jiran Tok Pahang dengan pramugara ikonik yang ditulisnya. Dan apapun untuk minggu ini, siapakah pemenangnya? Kita akan nantikan minggu hadapan, okey? Dan jangan berputus asa. Semua penulisannya bagus-bagus belaka, hebat-hebat belaka. Sebabnya apa? Sebab anda adalah orang yang hebat. Diberikan satu kelebihan dari Tuhan kepada anda untuk menulis, untuk berkongsi. Tak semua orang pandai menulis. Ada yang pandai bercakap, ada yang pandai menulis, ada yang pandai mengekspresikan dengan mimik muka, dengan bahasa badan. Tapi apapun, terima kasih banyak-banyak. Baik, ini dari Kuala Terengganu, dari Drabish. Saya rasa ini bukan peminat cuai, tetapi dia peminat ruangan curhat di Terengganu FM. Terima kasih untuk penulisannya pada malam ini. Dan sebelum kita bertemu dengan sesuatu yang Allah takdirkan yang betul-betul, kita akan bertemu dengan sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Salah bukan bererti itu adalah satu petanda bahawa ianya gagal, tetapi ia adalah untuk pembelajaran. Orang yang hadir dalam kehidupan kita adalah memberi dua perkara, sama ada memberi pengalaman dan juga memberi pengajaran. Hargai kalaupun banyak air mata, tetapi air mata itu adalah air mata untuk kekuatan. Assalamualaikum. Cuai ni saya. Selamat malam. Oh, okey. Salam curhat untuk semua. Ini sekadar coretan diri untuk diri. Hidup memupuk kebingungan, melepaskan kesedaran, memperpanjangkan keluh dan kesah, menyempitkan rasa syukur. Doanya sampai, doanya dikabulkan, tapi tidak dimengertikan lewat jalur kesedaran. Jikalau kita meminta dikuatkan, yang datang adalah ujian. Sebab kekuatan tidak hanya berupa petir dan api, tetapi juga bagaimana kita mampu menghadapi dan boleh menerima. Jikalau kita meminta kebahagiaan, terkadang bukan dari hidup yang bergelumang harta, tetapi bagaimana kita menghentikan keinginan-keinginan itu dan mula menyedari melepaskan semua adalah sesuatu yang tak pasti. Dan bahkan di saat raga kehilangan kuasanya dan rasa sudah mulai terasa kosong, Tuhan selalu bersama kita. InsyaAllah, semoga dikabulkan hajat. Coretan dari Kuala Terengganu, Drabish. Terima kasih, Shuain. Salam curhat.

Kadang-kadang nak berbaik sangka ni bukan satu perkara yang mudah kan, sebabnya ialah benda yang tidak selari dengan kehendak hati kita, benda yang tidak selari dengan apa yang kita mahukan, benda yang tak sama dengan apa yang kita doakan. Tetapi Allah lagi tahu apa yang paling baik untuk kita, apa yang paling kita perlukan, bukan apa yang kita nak tapi apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Dan bertemu dengan orang yang salah ini bukan satu kesalahan tetapi satu pengalaman yang sangat luar biasa, supaya kita lebih menghargai dan juga mensyukuri kehidupan kita. Orang hadir kita hargai, orang pergi kita tidak menghalang. Yang menyapa saya dengan salam di Live Tetap Cungan FM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga untuk semua. Terima kasih. Ini juga di antara peminat curhat untuk kalangan pendengar Cungan FM. Ya, hanya satu persinggahan, tapi persinggahan yang mungkin membuatkan kita lebih matang, persinggahan yang membuatkan kita lebih bersyukur. Kalau tak jumpa, kita tidak akan sekuat ini. Terima kasih untuk Syah Ibra, luahan rasa dari Pengkalan Nyirih Besut Terengganu. Assalamualaikum DJ Ain dan juga sahabat curhat pada malam ini. Satu patah kata, rindu. Baru saya cakap tadi kan, kalau kita dihadirkan rasa rindu, apa yang perlu kita lakukan? Ada yang memeluk rindu itu dengan doa, ada yang meluahkan rasa rindu itu dengan kata-kata. Di batas cinta, aku berlari mengejar rindu. Rindu pada wajah yang telah pergi meninggalkan diriku. Rindu pada suara yang pernah menyapa sepiku. Rasa ingin berbicara, tapi semua sepi tanpa suara. Telah lama hilang senyuman yang sering melebar saat aku bercanda. Yang tinggal kini bukan hanya sekadar kenangan, tapi penuh dengan ingatan seolah satu ratapan. Hati yang sentiasa menangis hiba, mengenang betapa cepatnya kau dijemput oleh kekasih yang maha pengasih. Aku yang tinggal menghitung waktu, membilang masa, menginsafi diri bahawa kau pergi tak akan kembali. Sebab di hati, luka di jiwa ini, hancur sebuah harapan. Harapan agar kita dapat genggam impian untuk sama-sama menjalani hari tua. Semua rasa ini aku telah telan. Biarpun pahitnya amat tersiksa, aku bangkit, merisik ketenangan. Biarpun hanya seketika, aku mencari damai. Berdamai dengan takdir yang telah ditetapkan. Terima kasih Syah Ibra dari Pengkalan Nyirih Besut Terengganu. Saya faham sakitnya kita rindu pada yang telah tiada. Saya faham sakitnya bila kita hilang sesuatu yang tak mampu kita genggam lagi. Saya faham sakitnya rindu pada mereka yang tidak ada bersama-sama kita lagi, dan keadaan itu merubah segala-galanya. Fauzan Latif, kau merubah segalanya. Curhat Terengganu FM.

hanya mampu meletakkan seorang itu dalam hati sahaja, tetapi tidak mampu untuk menjalani perjalanan hidup ini sampai ke akhir hayat. Sebab apa? Allah dah kata perjalanan kita sampai di sini sahaja. Sayang macam mana pun, cinta macam mana pun kita pada seseorang, kalau Allah tidak izinkan, kalau Allah tidak bagi jalan, kita usahalah macam mana sekalipun, tetapi Allah tidak memberi jalan pada perasaan kita, pada kehendak kita, ia hanya sampai di situ. Dan perasaan itu hanya kita simpan dalam hati, dan kalau kita meletakkan harapan lagi, benda tu tidak ada penghujung. Dan kena kuatlah untuk kita melalui hari-hari tanpa dia yang kita cinta, dia yang kita sayang. Ada yang kata, saya tengok awak sampai makan hati kurus, sampai tak terurus kehidupan. Tetapi apakah daya kita sebagai seorang manusia nak menafikan, nak menidakkan takdir Allah? Itu bukan hal yang mudah. Sebab menafikan macam mana, menolak takdir Allah macam mana pun, itu ceritanya, itu kesudahannya. Hanya yang kita perlukan adalah hati yang kuat, dan kita doa semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Jaga hati kita, jaga kesihatan kita, jaga kesihatan mental kita, itu yang paling utama. 10.32 minit malam, Adi Rahman, terima kasih. Assalamualaikum Chuain, semoga baik-baik selalu. Ada manusia yang hadir bukan untuk dimiliki, tetapi untuk meninggalkan jejak yang tidak pernah benar-benar hilang. Kita pernah membesar dalam musim yang sama, dari lorong-lorong sekolah yang dipenuhi kelak tawa, sehinggalah langkah kaki menjejak menara gading. Bertahun-tahun kita menulis cerita tanpa sedar bahawa setiap detik itu sedang menjadi kenangan yang suatu hari nanti hanya mampu untuk dikenang. Kita pernah berkongsi mimpi, berkongsi harapan, berkongsi rahsia yang tidak pernah berani kita ceritakan pada sesiapa. Aku menyangkakan masa akan berpihak kepada kita. Rupa-rupanya masa hanya meminjamkan kita kebahagiaan, bukan menjanjikannya. Kemudian, hidup memilih jalannya sendiri. Kau bertemu dengan seseorang yang lebih baik, seseorang yang mampu melengkapkan apa yang tidak mampu aku berikan. Pada saat itu, aku belajar bahawa cinta tidak semestinya berakhir dengan kehilangan, kerana kadangkala ia berakhir dengan sebuah doa yang paling ikhlas. Aku tidak pernah membencimu. Yang tinggal hanyalah rindu yang semakin pandai berdiam diri. Setiap kali Julai kembali, kenangan itu turut pulang. Bulan yang menyimpan satu tarikh istimewa, iaitu hari lahirmu. Walaupun dunia kita kini dipisahkan oleh takdir, ada satu kebiasaan yang tidak pernah berubah. Dalam diam, aku tetap mengingati tarikh itu, bukan kerana masih mengharap, tetapi kerana ada insan yang pernah menjadi sebahagian daripada perjalanan hidupku. Mungkin kau sudah tidak lagi mengingati, mungkin namaku sudah tenggelam di celah bahagia yang kau bina. Namun tidak mengapa, ada kenangan yang tidak memerlukan balasan untuk terus hidup. Aku percaya sesetengah cinta tidak ditakdirkan untuk memiliki, ia ditakdirkan untuk mengajar kita erti setia kepada sebuah kenangan, erti melepaskan dengan hati yang redha, erti mendoakan kebahagiaan seseorang walaupun bukan lagi bersama kita. Jika suatu hari nanti kita terserempak, mungkin kita hanya saling tersenyum, senyuman dua insan yang pernah menjadi dunia antara satu sama lain, tetapi akhirnya memilih untuk menjadi asing yang saling mendoakan. Dan andai kau tidak pernah tahu, di setiap Julai yang datang, namamu masih sempat singgah dalam doaku, bukan untuk kembali, tetapi semoga kau sentiasa bahagia, kerana ada cinta yang paling indah bukan saat memiliki, tetapi saat mampu merelakan seseorang menjadi bahagia bersama takdirnya sendiri. Kalau kita faham, melepaskan adalah satu pengorbanan yang akan membahagiakan hati yang pernah kita cinta, insya
insya-Allah sakit itu akan makin berkurang. Lepaskan kalau ia menyakitkan.

Dulu kita rasa macam kita takkan terpisahkan, tapi satu masa Allah kata ini sahaja perjalanan yang perlu kamu lalui. Ya muqallibal qulub, Allah yang memegang hati kita. Hati kita ni boleh berbolak-balik, sedangkan pantai boleh berubah. Apatah lagi hati manusia. Awak okey Chu? Tak okey. Tak okey dengan penulisan awak sebab ia mengembalikan lagi nostalgia saya. Dia sama tapi tak serupa. Kadang-kadang kita tak ingat, tapi bila membaca itu menjadi satu terkenang-kenang. Terpaksa senyum dalam duka, Kak Zu kita. Terima kasih Kak Zu. Kuat, insyaAllah Allah ada dengan kita walaupun manusia tak ada. Terima kasih Pok Lee, jawapan untuk penulisan Insan Pena yang berada di Drawbridge. Dari sakit perjuangan kita, itulah kita hari ini. Diri untuk diri. Dalam keluh ada doa, lewat jalur kesedaran. Bila Drawbridge kamu angkat ke udara, terputuslah laluan, tenggelamlah kata. Kamu memilih untuk buat tak tahu, membiarkan rindu terdampar di muara. Namun dengarlah wahai insan pena, lautan bergelora tak pernah membunuh jiwa. Ia cuma membasuh sisa harapan yang sia-sia. Jambatan itu mungkin tertutup untuk kita, tapi tidak untuk takdir yang lebih bermakna. Biar dipisah air dan juga ruang, aku tetap berdiri sebagai pemenang. Kerana dalam sepi yang kamu tinggalkan, aku temui semula jalan pulang, membawa aura yang tenang, bermaruah dan tidak lagi merayu. Kena bukan dengan rentak yang nak disampaikan? Mahalnya penulisan tidak lagi merayu, membawa aura yang tenang, bermaruah.

0: aku.
1: Perlu ingat ke kisah dulu yang menyakitkan kita? Ada yang berpendapat kita buat macam biasa, tapi yang melalui itu kita kan. Ada yang kata, saya bukan nak lari daripada keadaan, tapi saya terpaksa lari sebab kalau saya terus ada dalam keadaan itu, harapan itu akan terus mekar, harapan itu akan terus ada.

0: ada. Apa-apa yang diucapkan, kau mungkin tidak mendengarkan lagi suaranya. Tetapi kau akan perasan dan perlahan-lahan, cara aku melangkah dan bersikap dingin tidak lagi sama seperti biasa. Kerana hati aku yang terluka dan sering berbicara dalam diam, dan perubahan aku menjadi tanda bahawa hati aku merasa ada yang sedang aku pendam. Maka aku sedang belajar memahami tidak semua luka-luka perlu bersuara. Kadang-kadang perubahan yang kecil dalam diri aku lebih jujur daripada 1,000 kata-kata. Wawa Blue Cutting.
1: Kadang-kadang sakit kan bila kita kehilangan seseorang yang kita anggap takkan pernah hilang. Tapi kita kena sedar, bila kita kehilangan orang yang kita sayang, kita dah tak ada pilihan selain untuk meneruskan hidup.

0: Itu kita pastinya dalam curahan curahan hati setiap hari Khamis 9.15 minit malam hanya di Terengganu FM.
1: Terima kasih juga untuk Ika Rosa di Telaga Daing pada malam ini. Terima kasih Ika untuk penulisannya pada malam ini. Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada waktu yang memilih untuk pergi tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal. Bukan kerana ia membenci, tetapi kerana setiap perjalanan memang diciptakan dengan garis penamatnya sendiri. Aku hanya berdiri di persimpangan, memerhati bayangan yang memanjang, lalu memahami bahawa tidak semua yang berlalu harus dipanggil pulang. Setuju? Aku belajar menjadi laut, ombaknya tetap memeluk pantai, meskipun tahu setiap pelukan akan terlerai apabila air surut. Barangkali begitulah makna ikhlas, memberi tanpa memenjarakan, menyayangi tanpa memiliki, dan mendoakan tanpa mengikat. Langit tidak pernah menyimpan hujan selama-lamanya. Setelah lelah menangis, ia kembali membuka dadanya kepada cahaya. Begitu juga hati. Sesekali ia perlu dikunjungi mendung agar tahu betapa berharganya sinar yang datang kemudian. Tiada dendam yang kubawa, tiada sesal yang kupikul. Yang tinggal hanyalah doa-doa kecil berterbangan seperti bernih dan dilian, mencari tanah terbaik untuk tumbuh menjadi harapan. Kini aku mengerti bahawa kehilangan bukanlah jurang, tetapi jambatan yang memaksa langkah menjadi lebih berani. Setiap retak ialah ruang untuk cahaya menyelinap masuk. Setiap sunyi ialah bahasa yang mengajar jiwa mengenal dirinya sendiri. Maka biarlah segala yang telah berlalu menjadi akar, bukan rantai. Biarkan dengan menjadi embun yang menyuburkan, bukan banjir yang menenggelamkan. Aku tidak lagi mengejar gemas malam kerana cakrawala sentiasa menyimpan fajar untuk mereka yang tidak jemu berjalan. Dan andai suatu hari nanti takdir mempertemukan kembali apa yang pernah berselisih, biarlah ia hadir sebagai dua jiwa yang telah selesai berdamai dengan waktu. Bukan untuk mengulang cerita lama, tetapi untuk menghargai bahawa setiap pertemuan dan perpisahan ialah cara kehidupan mengajar makna pulang kepada dirinya sendiri. Terima kasih Ika Rosa, Telaga Daing. Baik, di hujung pertemuan untuk waktu ini 10.51 minit malam yang terakhir dapat saya bacakan pada malam ini dari Abi. Tidak pernah menulis, tapi hari ini Allah gerakkan Abi untuk menulis dan menghantarkan karya. Assalamualaikum, kumulakan dengan curhat dengan nama Pena Senduduk Putih. Ini adalah kisah hidupku yang telah berlalu hampir.

hampir 50 tahun. Kisah cinta yang pernah singgah di hati. Namun tidak pernah menjadi kenyataan. Walaupun masa terus berlalu, kenangan itu masih sesekali hadir, mengingatkan aku pada sebuah rahsia yang pernah begitu tulus. Bukan lagi untuk disesali, tetapi sebagai sebahagian daripada perjalanan hidup yang telah membentuk diriku hari ini. Jika suatu ketika dahulu aku pernah melukai hatimu, mengecewakanmu atau melakukan kesilapan tanpa aku sedar, maafkanlah segala khilafku. Jika engkau bertanya, tiada niat di hatiku untuk menyakiti. Namun aku hanyalah insan biasa yang tidak terlepas dari kesalahan. Hari ini, aku hanya ingin mendoakan agar engkau sentiasa bahagia, dikurniakan ketenangan, kesihatan dan kehidupan yang lebih indah bersama insan yang tersayang. Terima kasih kerana pernah hadir dalam hidup. Walaupun kisah kita tidak kesampaian, kenangan itu akan sentiasa menjadi sebahagian daripada sejarah hidup yang tidak akan aku lupakan. Maafkan aku di atas segala kekhilafan. Semoga kita masing-masing menemukan kedamaian dalam perjalanan hidup yang telah ditentukan.

Itu di antara cerita-cerita yang telah dikongsikan oleh rakan-rakan kita. Mencintai tak semestinya memiliki. Bagaimanapun cinta kita, tapi jika Allah tidak izinkan, dia tidak akan berlaku. Kuat mana rasa cinta kita kalau Allah tidak izinkan, dia tidak akan berlaku. Bagaimana usaha kita untuk meningkat cinta itu kalau Allah tidak izinkan, dia tidak akan berlaku. Sakit memang sakit, sedih memang sedih, kecewa memang kecewa, tapi itu takdir perjalanan hidup kita. Salam curhat untuk semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu hadapan. Curahan Hati, Sungguhan FM.

0: akan rasa sedih sebab kita rasa diri kita tak sehebat orang lain. Diri kita tak seberuntung orang lain. Tapi kita kena ingat satu benda. Bulan dan bintang tu tak pernah orang banding-bandingkan. Sebab bila tiba masanya, dua-dua akan menyinari. Dan masa kau akan tiba.
1: Ada bahu untuk bersandar bersama-sama kami setiap hari Khamis dalam Curhat Curahan Hati 9.15 hingga 11 malam. Curahan hati terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.

0: pula.
1: Ai dah macam-macam dia buat kat kedai ni. Ha, tak ramai-ramai yo yang datang.
0: Udah je tu. Eh, tu usahawan baru. Mengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, bajet tu ni si ada juga. Gini gaya tu.
2: Kok gini kita cari wawet ke?

0: sosial seantero dunia. Bajet usah bimbang, boleh bawa bincang.
1: Hubungi pegawai pemasaran kami di 09-622-2200.
2: Wow. Cik Indari tak disecongok sini. Masalah benda pula.
3: Saya single. Nak cari bini, ada sini ke?
2: Bukan cakap hal lain, cakap hal bini. Tak ada.
4: Bersama anda seawal 6 pagi. Menemani perjalanan pergi dan pulang kerja.
5: Lihat dia pulang dari kerja.
4: Sehingga ke malam hari.

0: kembali bersama-sama kami untuk ruangan Selekta 19 untuk hari Khamis malam Jumaat. Dan seperti biasa hari ini 30 Julai 2026 kita bersama-sama untuk ruangan
1: lagu-lagu yang pastinya menyentuh jiwa, memberi keinsafan dan mengusir

0: segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Khamis 11.15 hingga 12 malam.
1: Pastinya di Sungai FM Mutiara Kalbu, terima kasih yang bersama-sama kami dari awal pertemuan kita hingga waktu sekarang, dan terima kasih juga yang setia bersama-sama kami di platform TikTok Sungai FM dan juga platform RTM Click pada waktu ini. Terima kasih jauh di mata dari Putrajaya, hadirin kita katanya semoga sentiasa dalam rahmat Allah selalu ain. Pengorbanan yang paling mulia adalah yang terbit dari keikhlasan dan kasih sayang, walaupun kadang-kadang kita terpaksa berkorban dan terkorban kerananya. Itu pasti pengorbanan itu sangat sinonim dengan kehidupan kita. Apa yang kita korbankan, semoga Allah nampak dan semoga Allah membalaskan pengorbanan kita. Walaupun tak sama dengan apa yang kita korbankan, tapi ada yang Allah nampak, ada yang Allah ra'ikan.

0: second matters when it comes to water safety. In conjunction with World Drowning Prevention Day, themed Unite to Turn the Tide, let us work together to prevent drowning and make every water activity safer. Always supervise children when they are near swimming pools, rivers, beaches, or any body of water. Never leave them unattended, even for a moment. Wear a life jacket when traveling by boat or taking part in water activities. Obey all warning signs and avoid swimming in dangerous areas or during bad weather. Know your abilities and never take unnecessary risks. In an emergency, contact the rescue services immediately. Do not enter the water to help someone unless you have the appropriate training and equipment. Water safety is a shared responsibility. By standing united and acting wisely, we can turn the tide and save lives. This public service announcement is brought to you by the Fire and Rescue Department of Malaysia, representing the Water Activities Safety Council.
1: Kembali bersama-sama kami, ruangan Mutiara Kalbo di Sungai FM pukul 11.21 minit malam. Terima kasih untuk Pak Zekati, katanya salam ingatan untuk Ayu sekeluarga di Kuala Ibai, Mas Parker Kak Leha Kamari Bukit Besar, Mok Ngah Anggun di Singapura, Zul Alif di Tanjung Musang Kedah, dan dari Nilai Negeri Sembilan, terima kasih Pak Ma, katanya untuk Kak Zu, Juli, Madu Lebah, Pak Otai, Pak Li, Udan, Di Rahman, Kim Baturakit, Tok Dalang, Dok Soho, Zana Abbas, Ilham, dan tak lupa untuk Ain, semoga sihat semua, dan tak lupa untuk isteri tersayang Cik Ani, happy birthday Mama yang selalu menginspirasi dan menguatkan Papa. Wah, syuiknya Mama Papa. Engkaulah menjadi pendorongku untuk menjadi lebih baik setiap hari. Terima kasih kerana menjadi pasangan hidup yang luar biasa. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah. Selamat lahir juga untuk Cik Ani kita. Semoga diberkati selalu, hendaknya. Amin. Kita ada rupiah dari Segaman untuk Abang Fadli Pahang. Osman goodbye di Penang, Haji Halijah di Sungai Perak, Jumari ada ni, Osman, Kak Mawar Ismail di Keluar, Linda Sarawak dan juga Pak Wan Muar di Pak Wan Muar, dan untuk Ain, selamat bertugas Uncle Tin Siantan, thank you so much dari Auckland, terima kasih banyak-banyak. Katanya untuk Anita Ismail, Azati Awam, Mek Nam Bukit di Mahali Pak Atas Sol, Zapaka, Amy Penghuni, Najuhu, Kak Ayu Kualibai, Mok Ngah, Ong Fatih Harina, Kemaman dan Kemaman, dan semua rakan-rakan Ikop, Siti Jamilah, katanya untuk Zamli YPK dan juga Surya Pagi, terima kasih Uncle. Kak Zu Paka pada malam ini untuk Magna, Tikertih, Geng Cloud, Kim Batu Rakit, Abang Musa, Kak Wah I Love You, Zahara, Abang Anzam, Din Khairuddin, Putih Khaimah, Pak Bed, Raymond, Pak Ni, Kak Nik, So, Ika Rosa, Abizar, Musaab dan juga Zapaka, Dok Soho, Juli, Pak Mak Ilham, Misamat, Adi Rahman, Abang Camar, Kak Ani, Yokalan Syuk dan juga Tok Dalang, Isa Dungun, Zana dan semua pemoga ceria selalu hingga Ain habis kontri. Terima kasih banyak-banyak untuk Kak Zupaka dan pemanggil kita pada malam ini. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, yeah, orang mana ni?
2: Ni orang Dungun.
1: Orang Dungun, adanya kat mana?
2: Tapi selalu ke situ, ke sini, ke sana.
1: Ya, yeah, minyak banyak dah apa?
2: Ya? Yeah?
1: Minyak banyak dah apa? Minyak Allah. Banyak nak pergi situ, ke sini dah apa?
2: Alhamdulillah.
1: Rezeki lah tu.
2: Anak-anak yang
1: ha, tak apalah, kok kanan kok kiri adalah rezekinya tu ya.
2: Anak-anak.
1: Yelah, Kak Noh ingat kat siapa 5 orang, terima kasih.
2: Sebenarnya ingat semua, tapi antaranya lah untuk Ain kat Konti, untuk Pak Zali Ketih, Kimi Batu Rukit, Kak Mah Pakar, Cik Mi sentiasa ada, Kak Leha dan baik. Semua sekali lah yang belum tidur,
1: baik.
2: Yang masih mendengar semuanya.
1: Baik.
2: Selamat berehat lah semuanya. Terima kasih Ayah.
1: Okey, sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita sampai pada yang dirindukan pada malam ini. Yasin rindu padamu, 11.28 minit malam, hampir 11.29 minit malam. Assalamualaikum. Hello.
1: Hello.
0: Ya. Yeah.
1: Assalamualaikum. Ya. Yeah.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni, tu?
1: Ina.
0: Dari mana?
1: Dari Terubuk Adin.
0: Oh, kawan kita. Baik. Okey, Ina ingat kat siapa malam ni? 5 orang, silakan.
1: 5 orang. Sana hujan tak, Kak?
0: So, saya tak nampak malam hari yang sedap kot. Sebab pokok tidak bergoyang.
1: Ini hujan.
0: Hujan, sedap tidur tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, sedap tidur tu.
1: Bila malam Jumaat kan?
0: Itulah, banyak-banyak lah ya.
1: Oh.
0: Okey, silakan.
1: Saya nak tiga lagu ni untuk Mak Mek, 5 orang. Mak Tela, De, Nali, Mak Iyah.
0: Okey, baik.
1: Dan untuk DJ lah.
0: Baik, terima kasih orang Acil. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sedap tarik selimut betul. Bismillahirrahmanirrahim. 11:30 ni tidur lah eh. Ada yang kata saya tak boleh tidur awal. Tapi kita kena tengok umur kita. Kalau dulu memanglah kita jenis boleh tidur bila-bila masa je. Tapi dengan umur-umur sekarang ni kena cukup tidur. Dulu kita boleh tidur 2-3 jam je. Tapi sekarang ni tak boleh. Kena tidur mengikut masa kita kan. Ikut pada orang kata bukan kemampuan kita. Kita kena tengok pada usia kita lah. Tak boleh lah orang kata ikut hati sangat. Baik, terima kasih untuk Mawar Ismail dari Keluang Johor. Assalamualaikum. Selamat bertugas untuk Ain. Salam sejahtera untuk Rupiah Ahmad di Segamat. Adeni Osman dan juga Jumari di Keluang. Hajah Halijah di Sungai Perak. Osman di Pulau Pinang. Abang Fadil di Pahang dan semua pendengar setiap Sungai FM. Dan untuk Ain, terima kasih selamat malam katanya. Cik Mi di Masjid Ayi Kadir, terima kasih untuk Abang Zaikan Adi, Abang Fadil, rindu selalu Kimi dan juga isteri. Adik Syam, Adik Sokmo, Kak Leha, Mak Ungah, Zimanir, Z dan juga Mas 14, Kak Nur Dungun dan juga Kak Nicari Fadurian Borong Suria Pagi. Dan untuk semua sahabat pendengar Serangan FM, terima kasih. Okey, siapa lagi? Assalamualaikum.
2: Assalam.
0: Ya, orang mana ni?
2: Orang Tepoh.
0: Tepoh, namanya siapa?
2: Perindu Sepi.
0: Perindu Sepi, ingat kat siapa malam ni? Silakan.
2: Yang pertama, Haji Wen tu tolong menemani saya pada malam ni, umur saya ni. Yang kedua, Umi Johor duduk di Pekerja. Apa khabar, Umi? Semoga Umi sihat selalu. Yang ketiga, Abang Mak di Pedas Latih tu. Semoga Abang Mak sihat dan anaknya seperti jasa.
0: Okey, baik. Okey, terima kasih. Salam warahmatullah. Okey, kita ke saing kita, sahabat kita yang berada di Bulu Gading, Syam. Assalamualaikum, selamat malam. Untuk kakak Cik Mi, Zimani, Rina Kemaman, Kak Lih Hakim, Batu Rakit, Z Bukit Payung, Abang Fadil rindu selalu, Mas 14, Kak Nur Dungun dan juga Mok Ngoh, Teh Ma dan Ain, selamat malam untuk semua. Kak Niksu Kemaman, terima kasih banyak-banyak untuk rakan-rakan pendengar, Misa Matzu dan juga Zapaka, Kak Mona, Mekna dan juga Umi Aji. Umi Johor, Sis Nur Dungun, Puteri Khamar dan untuk semua ahli kelab pendengar Cungan FM. Esok kaca surga, kaca surga di rumah Abah Musa. Jangan lupa bangun pagi-pagi. Memang kena bangun pagi-pagi lah kan, semayang subuh dulu. Okey, insyaAllah jumpa esok ya Kak Nisu. Untuk Kimi yang berada di Kota Baru, Kelantan, Doggy Kak tu ke Kimi? Doggy event ke? Untuk isteri Nur Afiza, Cik Mi, Adin Kidal, Kak Puteri Khamar dan juga Happy Anniversary, semoga kekal bahagia hingga akhir hayat. Kak Leha, Kak Zuraida, Kak Nur Dungun, Pak Mak, Kak Mah, Mekna, Bukit Limah, Mas 14, Zip Kek Payung, Syablo Gading, Kak Nisu, Kak Zapaka, Ayun Long, Geliga serta semua yang kenal Kimi. Dan untuk bos Kimi Syafawi, untuk Ain balik nanti hati-hati. Terima kasih banyak-banyak Kimi. Selepas ini kita akan bersama-sama lagi. Okey, esok lepas subuh pisang rebus roti canai sedapnya.

0: segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Kamis 11.15 hingga 12 malam.
1: Lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu nasyid akan kami putarkan untuk anda untuk edisi hari Khamis 11.15 minit malam. Dan terima kasih juga untuk ucapan-ucapan yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita yang bersama-sama kami Puteri Khaimah pada malam ini. Hari ini merupakan hari ulang tahun perkahwinan yang ke-27 tahun. Alhamdulillah bersama dengan suami Din Khairuddin. Berjam celik dah masuk 27 tahun. Semoga ikatan perkahwinan terus matang dan kekal bahagia hingga ke jannah. Dan untuk Anin Nazrin Kedah, Kimbatu Rakit, Kak Diksu, Osman Goodbye, Kak Surya Parker, Mama Zul Sungai Perah, untuk Ain balik nanti hati-hati. Terima kasih. 27 tahun bukan angka yang kecil, tetapi pengorbanan itu besar untuk kita mengekalkan, orang kata, ikatan itu. Semoga berbahagia hingga ke syurga. Amin. Dan seterusnya, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Orang Johor eh?
2: Yeah.
1: Hujan tak kat sana?
2: Ya, hujan kat sini petang sedap
1: je. Petang sedap je. Sejuk sikit malam ni ya.
2: Alhamdulillah.
1: Okey lah, orang Johor ingat kat siapa? Silakan.
2: Okey, yang pertama nak cakap kepada mak, semoga dia sihat.
1: Amin.
2: Kepada Kak Rupi Ahmad, kepada Kak Imah di Tunjan, dan kepada semua padawan-padawan kita, segala penyambut hari padawan pada hari esok. Sesungguhnya jasa anda tak terkenang, tanpa anda kita tidak aman di dekat Malaysia ni.
1: Ya, betul.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih orang Johor, jauh di Johor. Dan kita ada, kalau ada isterinya, pasti ada suaminya pada malam ini. Din Khairuddin, untuk siapa pada malam ini, Din?
3: Assalamualaikum DJ Cuai dan semua pendengar Terengganu FM pada malam ini. Di sini Din Khairuddin ingin mengucapkan ucapan hari ulang tahun perkahwinan saya hari ini dan isteri Puteri Khaimah pada 30 Julai hari ini. Semoga ikatan perkahwinan kami terus kekal bahagia hingga ke jannah dan lebih matang dalam menghadapi segala-galanya lah. Dan tak tinggallah untuk Kimi Batu Rakit, Zimane, Kak Nisari Kurian Burung, Pak Mat Besut, Osman Goodbye, Hajah Halita Sungkai, dan terakhir sekali untuk Ani Nazrani di Kedah. Semoga semuanya yang berbahagia di malam ini. DJ Cuai, semoga berbahagia juga di Konti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Din. Selain Din, kita sambung lagi. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Ya, orang jauh.
4: Ya, orang Penang.
1: Orang Penang. Sehat kau?
4: Alhamdulillah. Tapi artinya kali tak dapat lah.
1: Awak pula.
4: Apa nama, bukan Terengganu saya, semua siaran.
1: Ada masalah tu kot.
4: Oh, dia naik hijau.
1: Oh, tak apalah, tak boleh pun. Dia pusing-pusing, pening lah.
4: Pening
1: maka ubat. Okey lah, untuk 5 orang silakan.
4: Okey, terima kasih. Untuk Ajar Liga juga, Mawar Ismail Rugi Ahmad, Mawar Fadika Masul, Din Khairuddin bin Puteri Khaimah Linda Sarawak. Mas 10, Mas 14.
1: Baik. Waalaikumsalam. Good. Baik and good night. Alright, terima kasih. Dan ini suara ini milik siapa pada malam ini? Mi. Okay, kita nak dengarkan suara Mi pada malam ini. Ucapan untuk siapa, Mi? Mi ni orang mana eh?
5: Hello, Assalamualaikum. Cik Angin, apa khabar? Ni Milayu yang kedua eh. Okay, Mi nak buat ucapan selamat malam ni. Buat anak-anak dan isteri tersayang kat rumah eh. Lepas tu buat semua sahabat pendengar tanda FM yang masih kenal dengan diri ni. Dengan ucapan selamat malam, anak itik makan kangkun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ni pendengar lama kita, Milayan. Saya mula berkecimpung dengan Serangan FM, dia dah ada 15-16 tahun yang lalu. Okey, Assalamualaikum. Selamat malam.
6: Assalamualaikum.
1: Ya, Kak Leha. Apa doa orang kat malam ni tu? Suka dia. Bapa dah awak sangat tu?
6: Ha?
1: Bapa dah awak sangat kata?
6: Saja je. Saja. Ini ambak ni tekan-tekan boleh.
1: Ambak tekan-tekan tak dapat, tak dapat. Akhirnya boleh juga, ya?
6: Boleh juga.
1: InsyaAllah, amin. Okey, Kak Leha, 5 orang kita nak tutup kedai dah ni. Sila.
6: Minta saya. Campur Radin. Cimi dan isteri.
1: Baik.
6: Kak Noh Rungu tadi.
1: Ya. Yeah.
6: Lepas tu untuk Mak Pak Lula dengan Gezi Pak Kerayung.
1: Ya, yeah, betul.
6: Tak ingat lama. Lepas tu untuk ni isteri.
1: Siapa tu?
6: Ayu Nuri.
1: Baik, terima kasih. Tidur lena Kak Leha. Ya,
6: balik hati-hati.
1: Ya. Yeah. Baik-baik, terima kasih Kak Leha.
6: Ya,
1: ya. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
1: Salah lagi doho, lagi itulah dia ya. Ini antara penyanyi yang pernah popular satu masa dulu dan pernah tular dengan kisahnya yang sangat luar biasa. Allahyarham Suhaimi, salah seorang anggota kumpulan Intim. Kias Cinta untuk anda di Serangoon FM.

0: Segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Khamis 11.15 hingga 12 malam.
1: Berada di penghujung pertemuan kita untuk edisi malam ini Khamis 30 Julai 2026. Terima kasih untuk semua rakan-rakan sahabat yang bersama kami sawal 6 pagi tadi bersama dengan Sidi dan juga Ayi, dan juga pukul 10 pagi tadi bertemankan Dija untuk ruangan Anggun, dan untuk Jijoki, Cik Him dan juga Kak Teh temani anda, Nurani 69 bertemankan

7. Dan pejam celik terlalu pantas masa itu berlalu. Apa sahaja yang Allah tetapkan untuk kita, kita terima kerana kita yakin setiap dari takdir pasti ada hikmahnya, dan juga apa sahaja yang datang kita terima, dan yang pergi kita redha. Tak semua yang kita mahu akan menjadi milik kita. Apa sahaja yang Allah beri, terima dengan hati yang tenang, dan apa sahaja pengakhirannya kita terima kerana kita percaya Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita dah usaha selebihnya, apa sahaja keputusan dari Yang Maha Esa, kita berlapang dada. Kita bukan mengalah tetapi memilih untuk menerima apa sahaja yang ditentukan. Kun fayakun, Allah dah tetapkan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Allah bagi apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Selamat malam semua. InsyaAllah jumpa bulan Ogos nanti. Jaga diri baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa Al-Fatihah, jangan lupa Al-Mulk. Dan maafkan semua orang sebelum kita tidur. Hari esok belum tentu milik kita. Hari ini kita buat sehabis baik. Dan kalau hari ini merupakan hari terakhir untuk kita, moga Allah pandang kebaikan kita. Moga Allah angkat segala doa kita. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Sayang semua. Salam. Bye-bye.

Seronok kan kalau kita ada sahabat yang satu kepala, boleh berkongsi banyak perkara. Untunglah kalau dapat kawan-kawan yang sentiasa ada di sisi kita waktu susah, waktu senang. Itu pun satu rezeki. Tikam dari belakang atau talam dua muka. Kita biasa dengarkan, mesti sakit bukan? Kawan yang kita harapkan tetapi mengkhianati kita dalam diam. Berhati-hatilah memilih kawan dan usah meletakkan kepercayaan 100%. Persahabatan juga satu proses pembelajaran. Yakinlah setiap insan yang hadir dalam kehidupan kita pasti punya sebab. Kalau bukan satu anugerah, mungkin untuk membentuk kita agar menjadi seorang yang lebih kuat dan tabah mengharungi kehidupan ini. Terima kasih untuk sahabat yang sudi singgah dalam kehidupan kita. Pesanan kasih sayang daripada saya, DJ Ain, hanya di Terengganu FM.

Persembahan Metallica dengan Memory Remains. Memulakan hiburan untuk Nasional Game Buruh Hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jauh anda berada, Mama AJ ataupun Alia Jailani telah pun bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam ya, dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0-nya. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, tempat kita berhimpun bersama-sama untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Adakah berjalan dengan baik? Kalau berjalan dengan baik, alhamdulillah, syukur. Ada juga yang gagal dalam perjalanannya, tapi tak mengapa. Di hari yang baru, kita memulakan dengan langkah yang baru. Saya mendoakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Yang tak sihat, makan ubat. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruh Hantu menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi yang ada ya, di seluruh negara, termasuklah MyTV 701, Astro 869 di seantero dunia, menerusi RTM Click, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ramai kawan-kawan saya di seluruh negara, penyampai-penyampai di seluruh negara dah tamat tugasannya, nak balik dah, hati-hati, termasuklah Ain di Melaka, hati-hati ya, semoga selamat sampai ke rumah anda. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, semua pendengar Nasional FM, saya himpunkan dari seluruh negara di seantero dunia. Saya panggil sebagai kawan-kawan saya, iaitu geng saya, geng buruh hantu. Mana dia geng-geng buruh hantu? Sudahkah anda bersiap sedia untuk layan pula Nasional Game Buruh Hantu dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar? Tiada benar melainkan benar saja yang saya berikan sepanjang tempoh saya ke udara bersama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Semua dah bersiap sedia? Nah, pergi ke dapur dahulu, buat air kopi O, T.O. Nescafe, apa saja yang anda minum, Milo, keluarkan biskut-biskut yang ada. Banyak lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Seperti biasa, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bucu katil. Dato' M. Nasir bersama dengan kumpulan Kembara. Lagu ini berjudul Hati Emas. Hati kena baik, hati kena sihat. Yang paling penting, kita jangan dengki sesama insan ya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Mat Jeng. Nyukis dengan nafas orang kota. Mana dia orang kota? Mana dia orang kampung? Mana dia semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jadi di live TikTok seketika nanti. Bertemankan dengan saya, ya? Dun Alif Zain Alif. Sampai pukul berapa? Pukul 6 pagi lah. Kita teman-teman, jangan biarkan saya kesorangan. Ada juga kawasan-kawasan yang dijangka hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Kelang dan juga Kuala Langat, Sabah di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, termasuk dari Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Ranau, ya. Serta Sandakan, Tongok, Telupit, Beluran dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, buat pemandu-pemandu semasa, jangan lupa laporkan diri anda, anda juga pada saya, ya. Ramai yang sedang memandu waktu ini, terutamanya mereka yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, beradu-beradu bas semua. Kasih horn untuk pemanis satu kali, untuk GBH satu kali. Pam-pam-pam. Kejap-kejap nak dengar. Oh, okey. Saya dengar, saya ada mangkuk ajaib tau. Mantap semua. Saya juga nak berkongsi lah, berkongsi dengan anda. Tahniah buat atlet-atlet negara kita yang telah pun memenangi pingat emas, pingat perak, pingat gansa di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan pada ketika ini kita telah pun memungut 6 emas, 2 perak, 3 gansa dan berada di tangga yang ketujuh secara keseluruhannya pungutan pingat, ya. Alhamdulillah, kita menyasarkan hanya 5 pingat emas tetapi sudah pun mencapai 6 emas. Dan saya percaya kilauan emas itu masih ada lagi, akan berkilau dan lagu negaraku akan berkumandang di bumi Glasgow sehinggalah tamat Sukan Commonwealth nanti. Tempat pertama seperti biasa Australia dengan 47 emas, jauh meninggalkan Kanada di tempat yang kedua 14 emas, England 12 emas. Kita di tangga yang ketujuh 6 emas. Afrika juga 6 emas tetapi di tangga yang ke-6, membezakannya hanya 8 perak dan kita hanya 2 perak. Tahniah buat atlet-atlet negara negara kita yang telah pun memenangi pingat emas. Yang tak pernah, yang tak memenangi sebarang pingat, jangan berputus asa, ya. Ini bukan pengakhirannya. Kita mengharapkan atlet-atlet kita yang gagal akan terus bangkit untuk di masa akan datang. Banyak lagi kejohanan-kejohanan sukan yang ada, termasuklah Olimpik yang kita tidak pernah memenangi pingat emas. Dan kita menyasarkan pingat emas Olimpik di edisi yang akan datang. Terus beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Untuk mengiringi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini, yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja. Oi, mata dah mengantuk, awal lagi, ya. Oh, dah saya nampak dah sangat-sangat dah tu. Awal lagi. Jadi kena laksanakan tugas anda, kerja anda dengan penuh kata orang tu dedikasi dan juga penuh semangat.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RT

Sejeringan Purnama. Lagu ini membawa kita ke 12.48 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM, anda berada di Nasional Game Buruhantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Oh ya, di hari Jumaat yang berbahagia ini, penghulu segala hari, sudahkah kita menunaikan zakat? Zakat ni bukan zakat fitrah je tau ya. Ada zakat harta pun kena tunaikan juga. Dalam untuk kita mensucikan jiwa dan juga harta serta membantu golongan yang memerlukan. Kita kena ingat bahawa dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Kalau zakat fitrah wajib dibayar oleh setiap individu Muslim pada bulan Ramadan kan, sebelum solat hari raya Aidilfitri. Dan zakat yang kedua adalah zakat harta. Wajib dikeluarkan juga ke atas harta tertentu seperti emas, perak, wang simpanan, pendapatan, apa lagi, perniagaan, pertanian. Apabila cukup syarat nisab ataupun haul genap setahun. Kita kena ingat bahawa kita kena bantu orang lain. Dan zakat akan diagihkan kepada 8 golongan terutamanya yang ditetapkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Pertama apa dia? Fakir dan miskin yang memerlukan bantuan sara hidup. Amil yang menguruskan kutipan dan juga agihan zakat. Mu'alaf yang baru memeluk Islam. Ramba ataupun hamba yang ingin memerdekakan diri. Serta Al-Rikam, orang yang berhutang untuk kebaikan. Orang yang berjuang pada jalan Allah. Fisabilillah, musafir yang terputus perbelanjaan dalam perjalanan. Ibnu Sabil. Jadi kita kena bantu. Kalau kita berkemampuan, kita kena bantu. Zakat itu wajib untuk umat Islam tau. Dan atas dasar itu juga, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIB menyasarkan kutipan zakat berjumlah RM1.3 bilion tahun ini. Pengurusinya Dato' Syed Kamaruzaman Syed Kabir menyatakan sasaran itu dibuat berikutan peningkatan kutipan zakat serta sambutan menggalakkan terhadap inisiatif wakaf, termasuklah pelaksanaan sistem wakaf tunai. Dalam pada itu juga beliau turut menzahirkan penghargaan terhadap peranan media sebagai rakan strategik dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat mengenai kutipan dan juga agihan zakat serta pelbagai inisiatif bagi membantu golongan asnaf. Saya akan sering mengingatkan diri saya dan juga anda mengenai zakat ni. Zakat pendapatan terutamanya, bayar je tiap-tiap bulan eh. Tolak je gaji kan. Okey, geng-geng berhantu. Mana dia? Abi Yana, Rosil Yana dari Saratok Sarawak, Razak Balangi, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani, Lin Roslinda, Syah Putra Mesin Johor, Mat Subhi, kita ada Mazlan Maria, Maria dari Kota Bharu, Kelantan, Ita Chot dari Ipoh, Syazwan Arif, kita ada Hamdan Arifin dari Kuala Selangor, Jamal Aloha, Rosmira, Ikuan Muhammad, Cik Ma dari Perlis, Ita Rozaya dari Sumandak, Sabah, Izzah KBI, Kuantan, Datrid, LPK, Amin, yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Kita ada Hasna Asrani, Rosli Hasni Lee, dikatanya on terus layan Abang Manis, horn satu kali. Ini mesti Abang Lori ni ataupun pilot darat yang lain. Abang Paman, Abang JJ Kemas, Nur Isa, kita ada Hasani Patola, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong, Himau Selatan ataupun Cik Burger dan juga rakan-rakan RZ members, Pak Is, Banci, Awis, Bad, Wak Ron, Fahmi, Kelapa Sawit, Kulai Johor, Pinsa Su, Nek Mas dari Kota Bharu, Muhammad Izzuan dari Kulim, Kedah. Ada ramai yang sedang dalam perjalanan sebenarnya. RZ members ke Terengganu kan? Hati-hati ya. Kita nak pergi event ataupun kita menganggap itu sebagai satu berkumpulan untuk mengeratkan lagi silaturahim. Jadi jangan berlumba di atas jalan raya. Itu saja yang saya minta kepada anda. RZ laju tau. Saya pun pernah pakai RZ dulu. Memang laju. Jangan main-main. Terus beribu lagi menerusin lagu ini pula. Lagu ciptaan Usop, lirik oleh Bob.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

Amok dengan Digger Timur membawa kita ke 1.09 minit pagi, berada di jam yang kedua Nasional Gemuruh Hantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Esok masuk 1 Ogos, maksudnya bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Ayuh, ramai-ramai kita kibarkan jalur gemilang. Anak-anak Malaysia, kita tanamkan semangat patriotik, semangat cintakan negara kita. Kalau bukan kita yang mencintai dan juga menjaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga? Cukup-cukup kita dijajah beratus-ratus tahun oleh British, oleh Portugis, oleh Belanda. Kini kita sudah pun merdeka. Sejak 31 Ogos 1957, kita bersama-sama menjaga negara kita. Kita hargai perjuangan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan. Mereka yang berjuang dengan keringat, air mata, tenaga, wang ringgit dan segala-segalanya digadaikan demi memberikan keamanan kepada diri kita yang kita kecapi pada saat ini. Jom kibarkan jalur gemilang, bukan saja di rumah, dekat premis perniagaan, dekat lori pemboleh, dekat bas, dekat kereta. Saya dah lekat bendera Malaysia dekat kereta. Tanda saya mencintai negara kita, saya. Di samping itu, kita juga wajib menjaga negara kita, keamanan kemakmuran negara kita, ya. Perpaduan harus kita jaga. Jangan sampai kita berpecah belah. Hanya kerana sedikit salah faham, kita berpecah belah terus. Okey, terima kasih geng-geng Buruhantu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai. Ada Subihi, ada Nizam Karkun, Lady Bird, Lavenda Girl, Intan Abdul Kadir, Abin Nas, Abin Lori ni, Pampapan, Hayati Ahmad, Eran Nurdin, Kupu-kupu Beracun, Siti Fatimah, Ida Khairi dari Gold Sand, Johari 44, Imanina, Irdina, kita ada Jaja 83, Sabaria Salih, Fiza Riza, Aidil katanya dalam perjalanan ke Terengganu, Mesara, Anil 78, Haji 8189, Nur Cahaya dari Perlis, Suela 79, Karamel Latif, Binah juga on the way ke Terengganu, G-Log, ramai yang nak ke Terengganu ni, RZ members ni, Su Maihat, Shima Shah dari Alustar, Din Sira, Mohd Fikri, Batam dari Ipoh, Hidayu 15, Siapa lagi? Putri Farisha. Kita ada Hasli Sabah, Zila, USYMC tengah pegang spana lagi ni. Rosila Ramli, Alis, Alias Sweet, Raja Mazna, Rita Razi 84, Wan Spawi, Pat Giodola. Kita ada Lina juga. Ramai lah. Terima kasih untuk anda ya, yang IUPT juga terus bersama-sama. Tiger Aini juga bersama-sama. Oh, Cik Pon Amin juga hadir. Jehan 92 memberikan salam. Lida Wahida yang kerap pergi, right member RZ, berhati-hati ya. Amin hadir dari Alustar. Zainuddin, Pakcik T6 selamat katanya. H juga terus bersama-sama dari Pekan. Ira Radia Muhammad, Ira dari Pakar Dungon, Amir juga terus bersama-sama. Okey, terima kasih banyaklah untuk anda yang terus bersama dengan saya. Ya, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak entak-entak kepala. Kini tiba masanya saya buka lagu rancak juga, tetapi lagu yang berunsurkan warung joget kita macam biasalah eh. Sebelum kita bertukar mood kita, melepas 1.30 minit pagi nanti, menangis di tepi bujuk katil. Jom kita tanya kabar dahulu. Kabar mereka yang berada jauh dun di sana, namun dekat di hati. Apa kabar bu di sana? Lagu cerita Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui, Ramlah Ram ataupun Kak Melah kita.

0: चले।
1: लघु चित्र नदीम शरवन लिरिक उली समेरो अब्ला उदी चालिन उदी नारायण दan juga Alkayani membawa kita ke 1.30 minit pagi waktu ini. Ada yang baru berteman ke National Game Buruh Hantu, ramai yang baru bangun tidur. Saya tahu tertidur awal kan, maklumlah malam Jumaat. Ya, tertidur awal bang, yalah nak buat macam mana, dah tertidur kan. Ini bila terjaga terus cari National Game Buruh Hantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Dun Alif Syed Alif ya, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, esok adalah hari yang sangat-sangat penting sebenarnya. Sangat-sangat penting untuk Negeri Sembilan. Kerana pilihan raya Negeri Sembilan 2026, pilihan raya ataupun pilihan ke-16 di Negeri Sembilan akan diadakan. Jadi esok jangan lupa untuk mereka yang berdaftar di Negeri Sembilan dan layak mengundi untuk keluar menunaikan tanggungjawab anda kepada negeri anda. Dan ianya untuk PRN kali ini melibatkan kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri Sembilan. Dan pembubaran sidang Dewan Undangan Negeri Sembilan telah pun diumumkan Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun pada 4 Jun 2026 yang lalu. Dan pilihan raya ini akan menentukan sama ada Kerajaan Pakatan Harapan yang sedia ada di bawah Menteri Besar mengekalkan kuasa beliau ataupun gabungan pembangkang seperti Barisan Nasional ataupun dan juga Perikatan Nasional akan memperolehi majoriti dan juga membentuk kerajaan. Pilihlah dengan bijak. Pada saya, pilih dengan bijak. Jadi mereka yang berdaftar di Negeri Sembilan dan layak mengundi, jangan lupa untuk turun beramai-ramai mengundi demi menentukan kerajaan mana yang membentuk negeri anda untuk terus memajukan negeri anda, memajukan Negeri Sembilan. Bos Billy, selamat pagi Bos Billy. Wan Baling dari Perodu Warawang, dari member-member Bumper Pain katanya. Oh mantap. Remy, Mona Rahim, Khadijah Syahari dari Gerik. Kita ada Syauki Zahar dari Manjung juga hadir. Bam Bam pun hadir. Diamond 85, Norman Ahmad, Nora, ada Rosna Rumpin, Rohani Goten Stan, Syiha Mariami, Izan Daya tengah menjahit langsir katanya. Izan Nisi Juso, Putri Lilin, Rohatu Muhammad Farid, Papapan Rizwan Wan. Kita ada siapa lagi? Papa Adam, Fikri 92, Norjan 59, Era Ipul dari Simpang Renggam, Parik Salam katanya. Oh, saya tahu tu Parik Salam tu dekat mana tu, sebab saya orang Simpang Renggam tau. Jangan tipu saya. Intercaller, kita ada Habib 2011, Ida Comel, Kiwani, Abang Fram Fresh, Lin 79, Farahan, Bunda Sejati, Halimah Ahmad. Oh ramai, ramai yang terus bersama-sama dengan saya. Mantap semua, baru melaporkan diri ya. Mana lagi, mana lagi geng-geng Buruh Hantu, mana lagi geng-geng saya. Saya perlukan ramai lagi yang terus bersama-sama dengan saya. Zaketin juga terus hadir. Saya nampak tadi siapa lagi. Ada Joker, Resip member, jangan lupa ya. Karamel Latik, Katak Langkawi, Kayak Solo. Bagi mereka yang sedang pergi ke RZ member tu, saya dah ingatkan daripada awal jangan laju-laju bawa motor. Kita nak pergi berhimpun untuk mengeratkan silaturahim, bukan untuk mencari maut. Jangan berlumba. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, lagu yang kata orang tu anda membesar bersama-sama dengan lagu itulah, yang pernah mewarnai dunia anda. Lagu itu mendewasakan anda. Lagu itu meninggalkan 1000 kenangan manis pahit pada diri anda. Dan kenangan itu menjadi guru terbaik dalam kehidupan kita. Guru terbaik yang mendewasakan kita, menjadikan guru terbaik untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ada yang terlalu kecewa dalam hidup, jangan terlalu kecewa ya. Relax, tenang-tenang. Terus sentiasa berfikiran positif lah, supaya hasilnya juga positif. Okey, Kayak Solo juga turut hadir. Tapi sebelum lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, saya nak siarkan lagu ini dahulu. Lagu apa dia? Lagu untuk mereka yang berada di Negeri Sembilan, supaya mereka keluar mengundi. dari Choir Suara keluarlah mengundi untuk mereka yang berada di Negeri Sembilan, ya. Jangan lupa tunaikan tanggungjawab anda.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengar National FM, sentiasa di

lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan kamu dari segalanya. Ada yang sedang merindukan seseorang, termenung jauh, mengingatkan seseorang yang disayang, jauh di mata namun dekat di hati, kan? Tapi itulah cinta, kan? Cinta ni, kata orang tu, bukanlah tentang berapa lama kita kenal si dia. Tapi bagaimana ataupun tentang seseorang yang membuatkan kita tersenyum sejak kita mengenali dirinya. Kita kenal lama pun tak guna kalau dia buat kita menangis, kan? Nah, kalau dia kita kenal singkat tapi buat kita tersenyum, itu lebih bermakna. Tepat jam 2 pagi waktu ini untuk kita berada di jam yang ketiga. Nasional Gemburu Hantu, pertemuan Jumaat penghulu segala hari. Sahabat saya DJ Double A dari Langkawi FM pun ada. Tak tidur lagi katanya. Dah sampai ke konti, tak sabar nak berkonti. Sabar, pukul 6 pagi baru saya serahkan siaran itu. Sabar, sabar, tenang, tenang. Buat kawan-kawan saya, kita nak ucap ribuan terima kasih jugalah kepada polis negeri Kelantan terutamanya, kerana tindakan polis Kelantan mengarahkan setiap ketua balai polis OCS menahan seorang penagih setiap hari adalah strategi dalam usaha memberantas kegiatan jenayah dan juga penyalahgunaan dadah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan tindakan berkenaan perlu dilihat dalam konteks keadaan semasa di Kelantan apabila hampir tiada kampung di negeri itu yang terlepas daripada masalah penyalahgunaan dadah. Dan kita juga mengharapkan bukan saja di negeri Kelantan sebenarnya, di semua negeri dalam Malaysia ni, bukan saja polis, tapi kita mengajak sekali masyarakat untuk melaporkan ada kegiatan sarang dadah dekat tempat anda. Laporkan terus kepada pihak yang berkuasa. Jangan tunggu lama-lama. Jangan biarkan anak bangsa kita hanyut terus. Anak bangsa kita, terutamanya anak-anak muda, mereka ni bakal memimpin negara kita. Mereka bakal menerajui negara kita di masa akan datang. Jangan biar mereka hanyut dengan gejala dadah. Dadah musuh negara, musuh kita juga. Jadi tolonglah laporkan ya kepada pihak yang berkuasa. Jangan takut, identiti anda akan disembunyikan. Tak ada siapa yang tahu pun kalau anda laporkan jenayah, terutamanya kegiatan penagihan dadah di tempat anda. Tak ada siapa pun yang akan melaporkan. Jangan takut, jangan takut. Okey, Kak Nah, selamat pagi Kak Nah. Ada siapa lagi? Yong Izzah yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Wan Iwan, kita ada Angah, ada OBD35. Siapa lagi? Ida, Rinova, Airin dari Jertih, Airin. Yasin dari Langkawi, Azaz Noor, kita ada Zu Aida juga, Suwana Angah, Landon Felda, ada Ayuda 6979, Noraini, SMT, Zajakfar, Kuala Terengganu, Ron, Miki, Sabrina, Iskandar, ada Nuras, ada Chef Zack, Rose, Nur Pineng, Juhazmi, Juhaimi, dari Manjung, Juhaimi, ada Maktuk, Dilaila, AJK, KP, Iwan Wan, Ita Hamdan, Kamaria Wahab, ada Hai, ada siapa lagi? Mizi 85, Hafiza Ibrahim, Ina 1982, Kisha, Adrian Amin, saya Datina Ajira, Tora datang lagi, Zaki P, Syahrin hadir bang, mantap Syahrin. Koleksi Esprit Kelantan juga hadir. Pon-pon-pon, kasih hon satu kali. Pon-pon-pon, Mastura, Makwi, ada Ashraf, Pin Shop Pro 2 hadir. Zajev, Cinta Hati 79. Okey, Farhan Nadia, sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Kali ini dengan hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Menerusi lagu ini, Kak G, Ziana Zin, Angkapanmu.

kes dengan kekasihku di menara. Ramai yang cakap dengan saya pernah mengalami sebagaimana maksud lagu ini ya, kekasihku di menara. Puas kita berkorban, puas kita bersama-sama, namun pada akhirnya dilupakan saja pengorbanan kita itu kan. Nanti nak buat macam mana? Nama pun cinta, ada pertemuan, ada perpisahan. Kadang-kadang kita sangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kebahagiaan yang kita kecapi sekejap je rasanya, berbanding keperitan yang kita tanggung selama-lamanya. 2.31 minit pagi. Yang tengah bekerja tu jangan mengular. Saya nampak dekat kilang-kilang produas tu, terutamanya geng-geng produas tu mengular. Yang kerja dekat kilang, yang tengah bertugas barisan hadapan juga, yang sedang mendengarkan Nasional Gemburuhan tu, juga peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV yang sedang mendengar pada waktu ini ya. Ada yang kata Ipoh hujan. Okey, kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka menyebabkan negeri Kedah di daerah Kuala Muda dan seluruh negeri Pulau Pinang, terutamanya di Perak juga, Manjung, Kintang, Perak Tengah. Perak Tengah ni termasuklah Ipoh lah eh, Kampar dan juga Batang Padang, Pahang di Jelantut, Selangor di Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, Negeri Sembilan di Port Dickson, Melaka di Alor Gajah dan juga Melaka Tengah, Johor di Muar dan juga Batu Pahat, Sabah pula di pedalaman Keningau dan juga Tambunan serta pantai barat di Papar, Putatan, Penang dan juga Kota Kinabalu sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Musang berburu serigala. Mantap musang. Ini abang lori ni eh, pilot darat betul lah, pilot darat. Pam pam pam. Dekat mangkuk ajaib ni saya nampak, wah, dia yang tengah basuh baju lagi. Basuh baju waktu begini ya. Okey. Dia kata basuh baju awal bang, siang tak kalut. Okey, siang nanti tinggal sidai je. Okey. Ada juga yang tengah menjamu selera. Okey. Bismillahirrahmanirrahim eh, dimulakan. Mudah-mudahan rezeki yang datang tu, yang masuk dalam mulut kita, adalah rezeki yang berkat. Dia sikit ataupun banyak tu bukan ukurannya, yang penting keberkatan yang kita cari. Yasin daripada Batang Kali. Mantap Yasin. Farah Manih, kita ada Jejo, Ashima, Josh Boy, ini pilot dari Kuching Sarawak ni, Samsina, Junaida, Kamarin, Ariana, Yana, Legit dari Brunei, Jun JR, Masha, Gelpen, Apau, Yuswan Yusof pun hadir, Zamri juga turut bersama-sama, Pichu, Cik Noma, Zul Muhammad, Ameng, pilot Pen Borneo, Lebuh Raya Pen Borneo. Lebuh Raya Pen Borneo tu panjang kan eh? Kita ada Sis Ana, Indah 80, Ikram, Pengawal Api, Sulizan, Liza, Fauzia Osman, siapa lagi, Nora, Zul, Wawa, Alung Sari, Azlan, Syazila, Iris Chome. Ramai lah. Terima kasih banyak lah. Amirul Shah memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang melaburkan diri bersama dengan saya? Saya suka geng-geng berhantu melaburkan diri. Muhammad Sabari, Nampak Su, Tanker Shell, KBDT, Hadir Layan GB, Abang Mani Luncur, Anak Kedah Channel, dari Jitra Kedah. Okay, sambung lagi, nak menangis lagi. Rahvi dan Nazri, salam Abang Mani, Zaika Zara, Burger Klasik. Ui, GBH mantap, ini geng-geng burger eh. Oh ya, bagaimana peniaga-peniaga burger se-Malaysia? Semuanya okey hari ini? Berapa biji burger yang laku? Kalau sikit atau banyak, ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur ya. Rafzam dari NEC Broda, Kucai, papapan, Kucai, luncur terus. Abang pilot darat meluncur ke Cameron, kata Amirul Shah. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan dan lirik Sari Amri, Gemersik Suara Aziz, menerusi lagu ini. Lagu apa tu? Pelamin Anganku Musnah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu. Nun Alif, saya Alif, sampai pukul 6 pagi.

sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S. Iklim dengan Bunga Emas. 3.3 minit pagi waktu ini. Sekejap je rasa masa berlalu untuk pertemuan hari ini kan. Tahu-tahu kita dah memasuki jam yang keempat Nasional Gemuruh Antum. Bunga Emas. Ada yang terkenangkan percintaan yang terputus di tengah jalan kan. Tapi apapun kita kena terima kasih dengan masa yang lalu. Dengan masa yang berlalu itu, kita kena terima kasih. Rasa sakit itu membuatkan kita lebih kuat sebenarnya. Air mata membuatkan kita lebih berani. Patah hati. Patah hati apa dia? Patah hati membuatkan kita lebih bijaksana. Jadi terima kasihlah masa lalu. Untuk masa depan yang lebih baik, mudah-mudahan insyaAllah ya. Kita belajar daripada kesilapan. Okey, Ayang Ita Ibrahim melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Wani, ada Rosa Ain Suhairi, Wagina Mawar Ros Ati 80, ada Azhar Liza Zan, Dayang Nurafida, Ina 1982, Basiruddin Mat, Lady Heda, Kori 619, Mawar Putih, ada Nuri, Nizam Omar, Ati Azuriati, hadir support GBH. Okey, ramai-ramai yang support GBH. Saya suka geng-geng berhantu ni. Bukan saja di Malaysia, di seantero dunia juga terus bersama-sama. Dan Nasional Geng Berhantu telah pun mendunia tau. Babarik Anissa Muhammad, Kai Noah juga terus bersama-sama. Oh ya, berhati-hatilah dengan skema zaman sekarang ni eh. Skema ni bukan saja dekat atas talian. Malah ada juga skamer yang menjual tanah tau. Jual tanah pun ada skamer juga. Seperti yang berlaku di negeri Pahang. Kerajaan Pahang juga mengesan kewujudan sindiket penipuan melibatkan urusan permohonan tanah di daerah Bentong yang memperdaya orang ramai dengan tawaran pemberi milikkan tanah secara tidak sah ya. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail menyatakan sindiket berkenaan menawarkan khidmat menguruskan pemberi milikkan tanah dengan meminta bayaran serta mengarahkan mangsa menandatangani dokumen sebelum proses sebenar dilaksanakan. Dan beliau menegaskan juga bahawa kerajaan negeri tidak pernah melantik mana-mana individu ataupun ejen ataupun syarikat luar bagi menguruskan pemberi milikkan tanah selain daripada saluran rasmi yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan kerajaan negeri tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang cuba memperdaya rakyat ataupun menyalahgunakan nama kerajaan negeri. Jadi tolonglah berhati-hati ya. Ini pastinya tindakan undang-undang yang tegas akan diambil terhadap mereka yang terlibat. Saya percaya. Zaha, mendunia GBH. Betul, Babarik dari Sandakan, mantap. Mendunia. Sebab ada yang sedang mendengarkan di Australia, di Oman pada waktu ini, ada juga di London, Paris. Dan ada juga yang sedang mendengarkan di sebelah Amerika Latin. Sungguh, mereka yang berada di Tanah Suci juga sedang mendengarkan GBH. Sayap Industri Setian, Setiawan hadir berserta bunyi guruh. Biarkan hujan di luar, jangan hujan di dalam hati ya. Hati kena rasa happy, kena rasa gembira selalu. Walaupun kadang-kadang ada berita yang tidak gembira kita terima, tapi walau macam mana pun, hidup ini kena terus kena terus berada dalam keadaan positif supaya apa yang datang kita dapat menangani dengan kata bantu, dengan tenang hati kita kan, dengan tenang jiwa kita. Sally 25, sama pagi untuk anda. Ya, hidup belum move on. Aziz Aini sambung lagi menangis tapi pun juga dia menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Nabuasan, lirik oleh Lukman S. Persembahan Zairani. Yang terpisah cuma jasadmu, tapi anda dengan saya jangan berpisah ya. Berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur Nasional Geng Berhantu. Kasih on sampai pukul 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zahir Alif di Nasional FM.

kumpulan Mi dengan sendiri. Tapi yang penting saya tidak menyendiri. Anda juga tidak menyendiri. Anda bertemankan dengan saya, saya juga bertemankan dengan anda. Teman berteman. Kita nak senangkan buruh hantu sampai pukul 6 pagi. Ada yang kata baru sampai Terengganu ni bang, untuk RAZ 8.0. Ya, yeah, saya tahu. Ramai yang baru sampai. Ada yang tengah lepak dekat tepi pantai Terengganu. Sejuk je katanya. Alhamdulillah ya. Seronok tu, seronok pada saya eh. Saya kalau lepak tepi pantai waktu begini, lepas tu layan pula lagu-lagu, menangis tepi bujur katil. Oh, terbuai terus kenangan-kenangan yang ada. 3.33 minit pagi. Untuk anda yang baru berteman ke Nasional Game Berantus, selamat pagi semua. Assalamualaikum. Semua okey. Ramai yang baru bangun. Alhamdulillah, syukur. Bangun, rasa syukur. Di hari yang baru, langkah yang baru. Mudah-mudahan kisah semalam yang penuh dengan syahdu, yang penuh dengan kekecewaan, kita boleh lupakan. Dan hari ini kita mengurat langkah untuk mencari kebahagiaan. Mudah-mudahan kebahagiaan itu kita temui ya, di hari Jumaat, penghulu segala hari. Oh, saya juga menyokong usaha negeri Selangor lah. Kerana Selangor juga Selangor berhasrat sebenarnya memperluaskan penglibatan golongan muda dalam askar wataniah menerusi kerjasama strategik bersama Regimen 502. Dan usaha itu sebenarnya dilihat mampu membentuk generasi belia yang lebih berdisiplin, berintegriti dan juga berdaya tahan. Jadi Esko Belia dan Sukan Keusahawanan Selangor, Muhammad Najwan Halimi, menyatakan pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan Regimen 502 bagi merangka program khas yang memberikan peluang kepada lebih ramai anak muda menyertai askar watania. Dan cara penyertaan juga tidak begitu sukar. Jadi orang ramai boleh mendapatkan maklumat melalui media sosial ataupun laman sesawang askar watania, ataupun berhubung terus dengan pihak Esko Belia Sukan dan juga Keusahawanan Selangor ya. Dan saya sokong sebenarnya usaha ni. Betul, saya memang sangat-sangat sokong. Sekiranya ada anak-anak muda kita boleh terlibat dengan askar watania, pasukan tentera laut, darat, pasukan sukarelawan polis kan. Sebab bukan nak jadi hero, tidak. Kita nak membentuk belia kita supaya berdisiplin, berintegriti dan juga berdaya tahan di masa akan datang kan. Pak Ma'un katanya salam GB Syabang Manis. Ya, waalaikumsalam. Abang Bas Kosmik baru sampai Perlis ya. Emma Erina, Emma Asma. Kita ada Rina, kita ada Rimba Selatan, Bunga, Zulaika Azurin, Virginia Vanessa, Hamba Allah, Ani, Rider Jalanan, Nasdat, Mu'iti, Wan Afif, Muhammad Arif, Bernama Merindu, Humaira, Zul The Red Warrior, Perdua Rawang. Kita ada Aini 67, Naraini Nurjis. Siapa lagi Kulit Kacang, Rasali, Ban SB, Papaman, Cik Nana, Rin Nohara, Wan Laser, Faizal baru sampai Kuala Terengganu ya. Zam 67, Usap dari NAC Perdua Tinta, luncur terus GBH. Okey, Kojek Batu Pahat hadir, mantap. Miss Kayoi juga katanya mantap. Mantap terus sampai pagi lah eh. Cik Zura 82, Syafiq 4699. Pergi RZ juga 8.0 tu kan. RZ juga. Tapi jangan lupa untuk anak-anak Negeri 9 yang pergi ke RZ members tu, balik hari Sabtu mengundi tau. Besok mengundi. Hari ini Jumaat, besok 1 Ogos mengundi. Tunaikan tanggungjawab dan juga kewajipan anda. Okey, waktu sekarang sampai pukul 4 pagi, kita hentikan dulu menangis tepi bujur katil sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan anda dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Menerusi koleksi lagu 80-an. Dan koleksi lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya tujukan lagu ini untuk khusus kepada anak-anak perantau. Kadang-kadang bila kita merantau tu bukan seberapa kuat badan kita di perantauan kan, tapi seberapa besar sebenarnya kita punya mental kita menghadapi kehidupan di perantauan pada ketika itu. Mungkin ramai yang teringat sewaktu memula merantau dulu kan. Terus layan Nasional Game Berhantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

jelas fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Zamri dengan Sendiri Kesepian. Ada yang kesepian waktu ini, tapi pastinya tak sepi lah. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alim Sayari. Lagu ini membawa kita ke 4-3 minit pagi, menutup tirai koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Saya percaya anda sudah pun terbuai dengan Kenangan Lalu. Dekat live TikTok tadi kita kata orang tu sempat jugalah bersembah-sembah mengenai kenangan lalu kan. Kenangan sewaktu merantau, sakitnya merantau, teringat waktu mula-mula merantau, bagaimana nak membina kejaya di tempat orang. Mental kena kuat, bukan saja fizikal tapi mental kena kuat kan. Kalau tak kuat mental tu, yang dulu kita masih ingat lagi kawan-kawan kita yang mental tak kuat, siap balik ke kampung. Tak nak lah pergi merantau lagi, nak balik kampung lah. Sanggup balik kampung tau. Tapi kita yang kata orang tu kekal, terus merantau, mental kita kuat. Tahniah untuk anda yang berjaya melalui zaman-zaman perantauan sehingga mampu membina kerjaya di tempat orang. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa esok turun mengundi. Kalau ikutkan data ni, seramai 889,490 pemilih berdaftar layak mengundi pada pilihan raya PRN Negeri Sembilan ke-16 menurut Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Jadi berdasarkan infografik SPR, pengundi wanita melebihi lelaki dengan 50.23%, manakala pengundi lelaki 49.77%. Daripada jumlah itu, seramai 16,884 terdiri daripada anggota tentera dan juga pasangan, manakala 5,455 iaitu anggota polis dan juga pasangan. Dan tentera dan polis telah pun melaksanakan undi awal. Kini tibalah masanya esok, hari yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Sembilan untuk menentukan bagaimanakah corak pemerintahan kerajaan untuk 5 tahun akan datang. Anda yang memilih, pilih cara yang bijak, calon-calon di tempat anda. Wawa Syarmiza, selamat pagi boy. Dia kata, bang tak pergi RZ member ke? Saya tak ada RZ. Motor Cup Chai saya ada. Ada Cup Chai members lah. Kita ada Cik Puan, Ina, M186, Arni, Dila, Office Shop, Manja, Mama Mira, Ferus Ahmad, Marpineng, Asna, Idrus. Kita ada Cik Ayu Jomel, Azima, Din Taiping, Ira Nazira. Ramai lagi lah eh. Black Aqua pun hadir. Widuri, selamat datang Terengganu. Pergi ke mana pun, jaga adab, jaga diri baik-baik eh? Rezek members kan. Sampai negeri orang, kita jaga adab kita, sopan santun kita. Kita, saya kalau orang tanya kan, setuju tak dengan RZ members ni? Saya setuju tau. Sebab dia dapat menghimpunkan kawan-kawan dari seluruh negara, dapat kita kenali dan juga mengeratkan ukhuwah yang ada. Tapi yang saya tak setuju, apabila mereka beramai-ramai, mereka berlumba di jalan raya ataupun di lebuh raya. Dan saya tahu ada kemalangan yang melibatkan kemalangan maut RZ members di Kuantan, di Karak Highway. Yang tak bagusnya, mereka berlumba. Itu yang tak bagusnya. Jadi untuk mereka yang pergi ke RZ members tu, jangan berlumba. Kita nak mengeratkan ukhuwah, bukan nak mencari maut. Sambung lagi menangis tepi bujur katil melalui lagu ini. Tapi sebelum itulah, saya bawa anda seperti biasa waktu sekarang ni terbang ke Bollywood seketika melalui paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar. Oh gaya, hey tujuh kutub, biar sarjana.

semua lagu lirik ciptaan Fauzi Ahmad. Lirik ciptaan Fauzi Ahmad. Lagu daripada kumpulan Exist dengan Janji Padamu. Saya janji sampai pukul 6 pagi. Saya harap anda juga kotakan janji anda untuk teman saya sampai pukul 6 pagi. Pastinya dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu yang tak baik saya tak nak siarkan, tapi lagu yang terbaik saja yang telah disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Hari Jumaat penghulu segala hari, 31 Julai 2026. Esok 1 Ogos. Ramai yang akan keluar mengundi, tapi kalau boleh keluar mengundi awal untuk PRN Negeri Sembilan yang ke-16. Keluarlah awal-awal pagi. Takut sebelah petang hujan pula kan. Awal pagi tu kita keluar. Mungkin ada juga yang kali pertama nak mengundi tu kan. Pastinya rasa berdebar je macam mana mengundi. Kalau boleh kita keluar awal pagi, buat semakan tempat dan juga saluran mengundi lebih awal melalui portal rasmi SPR ataupun aplikasi MySPR. Jangan salah pula tempat mengundi. Bawa dokumen yang paling penting, kad kad pengenalan anda ataupun MyCard sebelum masuk ke pusat mengundi. Pakai pakaian sopan, kemas selesa. Jangan pakai pakaian yang melambangkan parti yang bertanding ya. Jadi pastikan anda ikut arahan petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan juga pihak polis di pintu masuk. Serahkan MyCard kepada kerani pengundi, kerani pengundian dan juga pengesahan nama dan saluran. Pastikan jari anda juga dicelupkan ke dalam dakwat pilihan raya selepas kertas undi diterima dan juga ditanda. Jadi yang mana kali pertama nak mengundi tu, tanyalah orang yang dah beberapa kali mengundi. Biasanya anak-anak kita yang berusia 18 tahun ke atas kan, yang baru didaftarkan sebagai pemilih. Tapi ada juga tahu, ada umur dah 40 lebih tapi tak pernah mengundi. Ada, saya tahu ramai. Dia kata apa tahu, tak payahlah nak mengundi. Sama je, tak boleh gitu. Tak boleh gitu. Sebagai rakyat Malaysia, sebagai anak Malaysia, kita ada tanggungjawab kita. Pengundian itu adalah tanggungjawab kita. Jadi kita selesaikan tanggungjawab kita. Kita jadi manusia ataupun insan di muka bumi Allah, pastinya ada tanggungjawab. Jadi tanggungjawab anda pada negeri, pada negara juga perlu anda selesaikan ya. Muhammad Idrus, selamat pagi. Suhailan Nizam, Ina 1075, Selmet, Bunga Kebangsaan, Mr. Nur Sally, ada Riz, ada Wan. Terima kasih. Fiza Rizal katanya hujan lebat sekarang ni. Hujan lebat dekat mana? Dekat Taiping. Zaliana Tasib, Musmat juga, selamat pagi untuk anda. Okey, mantap. Semakin pagi semakin ramai yang melaburkan diri bersama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada, lagu dan lirik ciptaan Syah. Nyanyi daripada Syah. Pertama kali. Ada yang pertama kali dengarkan Nasional FM terus jatuh cinta katanya. Itulah saya cakap. Nasional FM.

kumpulan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Lagu terakhir untuk menangis tapi bujuk katil. Lagu ini menutup tirai sebab kita dah memasuki 5-7 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Pagi ini kita terus lahirkan rasa syukur kita. Bersyukur itu nikmat sebenarnya. Sabar itu indah kan. Semoga Allah memudahkan urusan kita pada pagi ini. Dan kita kena ingatlah, setiap hari sebenarnya adalah kesempatan baru untuk kita memperbaiki kesalahan yang masa lalu. Jadi selamat pagi dan semoga kita berbahagia selalu. Untuk semua pendengar Nasional FM, anda semoga, saya doakanlah semoga anda berbahagia selalu. Kalau hati tak tenang, ditenangkan hatinya. Kalau rezekinya sempit, diperluaskan rezekinya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi, seberapa banyak pun yang kita perolehi, mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 pagi. Labuan 5.3 pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.01 pagi. Kuala Terengganu 5.51. Kuantan Pahang pula 5.55. Kota Baru Kelantan dan juga Johor Bahru Johor 5.54. Bandarai Melaka Seremban Negeri 9 tepat jam 6 pagi. Shah Alam Selangor Ipoh Perak 6.01 pagi. Johor Bahru Pinang pula 6.02 pagi. Alustar Kedah 6.01 pagi. Kangar Perlis tepat jam 6 pagi nanti. Jadi selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat, terutamanya mereka yang berada di Sabah dan juga di Kota Kinabalu, di Labuan, di seluruh negeri Sabah, dah masuk waktu subuh kan. Jadi salam subuh untuk anda. Ramai di kawasan Borneo dah bangun awal sebab masuk subuh awal. Semuanya dah bersiap seria. Ada yang dah sampai ke masjid. Alhamdulillah, syukur. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nora Zlina Nordin, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Arfa Husnani, iaitu pegawai agama MSN, dengan tajuknya Jangan Mengungkit Kebaikan Siri Akhir. Jangan mengungkit kebaikan siri yang terakhir. Ini sangat-sangat best ni tajuk ni. Jangan mengungkit kebaikan. Ada orang yang buat kebaikan tapi dia mengungkit ke kemudian hari. Oh, saya dah buat tu dah, saya dah berkorban macam-macam lah. Dia cakap kan. Jangan kita mengungkit kebaikan. Kita dah lakukan kebaikan, tak apa. Mungkin hari ini kita tolong orang, tak semestinya orang itu akan tolong kita balik. Dan orang lain pula yang akan Allah hantar untuk tolong kita. Itu biasa lumrah hidup. Kerana hidup ini adalah kitarannya. Ada kitarannya. Yang di atas akan ke bawah, yang ke bawah akan di atas. Tapi apakah kita telah pun bersiap sedia dengan apa saja kemungkinan yang akan berlaku? Okay, seperti biasa lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu nasihat, lagu yang memberikan kedamaian hidup kepada anda, mudah-mudahan kedamaian dalam jiwa, dalam hati anda. Kerana lagu-lagu itu mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam sehingga boleh menyentuh jiwa anda. Seperti lagu ini, di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini. Sebuah lagu daripada kumpulan Bumi Putera Rockers dengan Dendam Cinta Seusia Dunia. Kita sama-sama fahamkan apa maksud lagu ini. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Dan kadang-kadang yang lainnya berkembang. Yang lainnya berkembang. Nah, sebabkan zakat 25% tu berkembang. Kan zakat berkat. Jadi berkat. Tuan-tuan, cuba bayangkan tuan-tuan, kita nak keluar zakat tak ada orang terima. Jadi harta kita pun tak dapat dibersihkan. Tak tahu macam nak selamatkan dia. Keberkatan situ. Tuan-tuan, lepas tu kita kena pandang demikian. Itu kita yang bagi ya. Kita yang bagi. Jangan salah faham. Tuan-tuan, yang bagi ni supaya apa? Supaya lebih ikhlas dan juga kita menganggap bahawasanya kita sama-sama memerlukan. Jangan kita menganggap bila kita ni kita dah rasa lebih daripada orang lain. Oleh kerana itu, zakat membersihkan. Zakat yang kita keluarkan itu, dia membersihkan harta secara rohaninya dan juga membersihkan hati orang yang mengeluarkan zakat. Yang dengannya dapat dicapai tahap kesucian. Kesucian daripada apa? Daripada sifat bakhil. Kesucian daripada apa? Daripada cinta dunia. Kesucian daripada apa? Daripada harta-harta yang bukan kita kata, maksudnya daripada harta-harta yang menjadi hak milik Allah. Bermakna kalau contohlah kita tak keluarkan zakat, kita tak keluarkan sedekah, bermakna masih lagi ada harta hak Allah yang masih belum dan tunai kita. Maknanya harta kita masih lagi bercampur dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam kitab, seakan-akan seakan-akan zakat itu adalah pencuci kotoran. Satu, kotoran hati. Yang kedua, kotoran harta. Jadi kalau kita fahamkan konteks ini, maknanya kita dalam segi fizikalnya memberikan bantuan kepada orang yang terima zakat atau terima infak atau orang kita bantu, tapi secara hakikatnya dia juga memberikan bantuan kepada kita. Kerana alasan inilah juga, kerana sebab inilah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dilarang untuk mengambil zakat. Kenapa? Innama awsakhun nas. Kerana zakat itu adalah kotoran harta manusia. Betul. Nabi dan keturunannya tidak layak menerima zakat. Nabi bila orang bagi, tanya, ni zakat ke hadiah? Makan. Kalau hadiah, Nabi ambil. Tapi kalau zakat, Nabi tak ambil. Diberikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Allah SWT. Jadi zakat itu adalah kotoran harta manusia. Ini adalah cara bagaimana Imam Ghazali membimbing kita untuk kita dapat bersedekah dengan lebih ikhlas. Dengan tidak mengharapkan sesuatu di sisi manusia. Bahkan kita yang memerlukannya. Macam seakan-akan bila kita bagi bantuan pada orang miskin, orang fakir, kita yang perlukan orang tu untuk terima sedekah kita ni apa? Kerana nak bersihkan hati kita dan juga nak bersihkan harta kita. Tuan-tuan, Allah SWT. Sedangkan kita selalu apa? Dengar apa? Slogan, bantulah orang-orang yang memerlukan. Slogan, berikanlah zakat kepada orang yang memerlukan. Hakikatnya Imam Ghazali sebut, kita yang memerlukan orang tersebut untuk mensucikan hati kita dan mensucikan harta kita. Dia kata apa? Bila seorang fakir mengambil daripadamu, seseorang fakir ataupun orang yang memerlukan mengambil darimu, bermakna dia telah membersihkanmu. Bila orang terima zakat kita, orang terima bantuan yang kita berikan, pertolongan yang kita berikan daripada harta kita, maka sebenarnya dia telah membersihkanmu. Maka dia telah berbuat keutamaan daripadamu. Maka dia telah berbuat sesuatu kebaikan kepadamu. Itu untuk kita apa? Nak mengawal diri kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan amal kita. Nak merosakkan amal kita. Dia kata apa? Dibuat perbandingan, dibuat analogi. Analogi supaya kita apa? Supaya kita lebih faham dan juga supaya kita lebih mudah untuk mengamalkannya. Maka dia kata apa? Apakah engkau melihat seandainya doktor membedahmu? Doktor bedah kita kan, kita sakit, kita jumpa doktor, doktor bedah kita dan dia mengeluarkan darah daripada badan kita yang dikhawatirkan berbahaya dalam kehidupan dunia dari badan kita, kan? Dari badan badan kita. Maka kita melihat situasi itu, apakah engkau yang membuat kebaikan atau doktor yang buat kebaikan? Doktor bedah badan kita, keluarkan kotoran dalam jantung kita ke, dan darah jantung kita, kan? Sekarang ni siapa yang buat kebaikan? Kita ke doktor tu? Doktor tu lah, kan? Sebab dia dah buangkan kotoran dalam badan kita. Maka dia kata apa? Orang yang keluarkan daripada dirimu sifat bakhil, kan? Hati kita ni, orang yang keluarkan daripada diri kita sifat bakhil dan bahaya di akhirat. Bakhil ni bahaya di akhirat. Kan Nabi sebut orang yang bakhil jauh daripada Allah, jauh daripada manusia. Ada orang suka bakhil kan? Bahkan dekat dengan neraka. Kan orang yang bakhil. Tuan-tuan, lalu dia kata dekat ni orang yang terima seakan-akan doktor tadi. Dia membersihkan diri kita daripada sifat bakhil yang berbahaya untuk kita. Kita tahu dah bakhil, ada bakhil yang dosa, ada bakhil yang rugi. Bakhil yang berdosa adalah yang tidak menunaikan kewajipan zakat. Dia wajib bayar zakat, tak bayar zakat, maka berdosa. Boleh mendatangkan kebinasaan, kerosakan kepada diri kita dunia dan akhirat. Yang rugi ialah bakhil pada perkara sunat, kan? Ada orang minta sumbangan, duit ada tapi tak bagi. Dia dah zakat semua settle lah, nafkah semua settle lah, kan? Baru-baru ni kita tengok dalam media sosial, ada seorang ibu senaraikan nafkah suami tak bagi, kan? 70,000 lebih. Maknanya tak settle lagi kewajipan dia. Itu memang berdosa. Selagi tidak ditunaikan, bermakna dia masih berdosa. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kata orang yang keluarkan kehinaan bakhil dan bahaya dalam kehidupan akhirat dalam hatimu adalah lebih utama untuk engkau pandang sebagai orang yang berbuat kebaikan. Sebab tu kita lihat para ulama, kan, dia sangat, orang kata, memuliakan kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Kenapa? Mereka inilah yang boleh mendatangkan manfaat kepada mereka di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan mereka menerima zakat, harta mereka bersih. Di akhirat nanti dapat ganjaran daripada amal-amal kebaikan mereka. Tuan-tuan, sehingga kan Nabi nak bagi kita ni, kan, nak bagi kita tolong orang-orang susah ni, tolong orang-orang yang dalam keadaan fakir dan miskin ni, sehingga kan Nabi bagi banyak panduan-panduan dan juga hadis-hadis untuk kita dapat laksanakan dalam kehidupan kita. Maknanya cadangan ini untuk menjadikan kita supaya dalam kita beribadah, ibadah kita itu tidak sia-sia. Ibadah kita itu tidaklah menjadi ibadah yang merugikan kita. Bahkan ibadah yang bermanfaat untuk diri kita di dunia dan juga di akhirat. Ibadah yang akan bermanfaat kepada kita dalam kehidupan kita di dunia dan juga itu di akhirat. Kenapa? Karena memang kita ibadah nak pahala. Tuan-tuan, cuba bayangkan tuan-tuan, kita dah bagi sedekah RM50, contohlah RM50, kan? Kalau kita apa-apa, rugi dua kali. Dekat dunia kita dah hilang RM50, di akhirat tak dapat apa-apa, kan, rugi dua kali. Kita dah, lepas tu kita kata kita nak sedekah, kita nakkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dicadangkan oleh Imam Ghazali ni, supaya apa? Supaya amal ibadah kita sama ada zakat ataupun sedekah yang kita berikan, infak yang kita berikan, tidak merugikan kita. Nak cari duit senang tak, bang? Susah. Nak kumpulkan duit pun susah, tiba-tiba kita sedekah, rugi pula. Kan rugi. Sebab tu kita kena ubah pandangan kita supaya apa? Supaya ibadah kita itu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendatangkan manfaat kepada kita di dunia dan juga lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Sebab tu kita punya orientasi apa? Bila kita infak tu adalah mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah perkara yang boleh kita kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kekuatan. Bukan senang tuan-tuan, bukan senang. Nafsu kita kan, bila kita tolong orang, kita akan kata segitu lah, kau lupa ke aku tolong kau dulu kan. Itu nafsu kita. Tapi bagaimana Imam Ghazali nak ajar kita supaya apa? Kita menganggap orang yang terima bantuan kita tu, dialah yang tolong kita, dialah yang bantu kita. Bantu apa? Bantu bersihkan diri kita daripada sifat bakhil, bantu diri kita daripada sifat yang cintakan dunia, tamak akan dunia, dan juga bersihkan harta kita. Dan wallahu a'lam bissawab, yang baik itu daripada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita semua kemurahan rezeki dan kemudahan untuk membantu orang-orang yang memerlukan, dan dalam keadaan ikhlas, dan juga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: Dato' Nes dengan Azli.
1: Lagu daripada komposernya Awang BPR. 5.39 minit pagi waktu ini. 21 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Dan seperti biasa pukul 6 pagi nanti, hari ini hari Jumaat, saya serahkan ruang udara kepada Nasional Pagi bersama dengan kawan-kawan saya menerusi tiga suara perkongsian yang sangat-sangat menarik, juga lagu-lagu terbaik yang bakal diputarkan untuk anda. Macam-macam perkongsian lah. Sebab itu saya katakan setiap segmen di Nasional FM mempunyai kelebihan masing-masing. Nasional Pagi dengan rakan-rakan saya dengan celotehnya, dengan perkongsiannya, juga nanti ada Nasional Aspirasi, ada Alpha 2.0 membincangkan berbagai isu yang menarik, isu yang terkini. Kemudian ada Nasional Relax 1 hingga 4 petang. Geng Kakak Petang kembali pukul 4 hingga 8 malam. Kemudian Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0-nya. Kemudian sambung ke Nasional Gembur Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jika pukul 6 pagi, rakan-rakan saya di RTM Negeri juga telah pun bersiap sedia dengan segmen masing-masing untuk mengambil alih siaran. Saya pinjam ruang udara mereka untuk 6 jam saja. Dan pukul 6 pagi saya kena kembalikan. Dengarkan terus Radio RTM walau di mana jua anda berada. Di sebelah selatan ada, kalau anda pergi di sebelah selatan sana, ada apa? Johor FM, ada Melaka, ada Negeri FM. Di sebelah selatan, di sebelah tengah kita ada KL FM, kita ada Selangor FM. Pantai timur kita ada Pahang, Terengganu dan juga Kelantan FM. Di sebelah utara ada Perak, ada Mutiara, Kedah FM dan juga Perlis FM serasi dengan ko. Dan sahabat saya di Perlis, DJ Zali, telah pun bersiap sedia di sana. Tadi dia menyapa saya dalam live TikTok. Okay, dia pun bersiap sedia bersama dengan Zali di Perlis FM pukul 6 pagi nanti. Juga di Sabah Sarawak FM, di stesen negeri di Langkawi, Labuan, 34 stesen radio sekaligus memberikan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Kami telah pun 80 tahun bersiaran, bertapak di bumi Malaysia dalam dunia penyiaran. Kami faham sangat, faham sangat kehendak dan juga kemahuan rakyat Malaysia dan juga pendengarnya. Sebab itulah kami di RTM akan terus, kata orang tu, sentiasa relevan untuk anda. Kenapa relevan? Kerana anda menjadikan kami di sini. Kerana sokongan anda juga menyebabkan kami terus kukuh di sini. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa anak Malaysia, kita perkokohkan perpaduan yang ada. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Kita sama-sama ukuah negara kita ini, sesama bangsa, sesama agama, juga dengan pelbagai bangsa, dengan pelbagai agama yang lain. Kita sama-sama bersatu padu untuk menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur dan juga sejahtera. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Esok sudah pun 1 Ogos, kita masuk bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan. Kibarkan jalur gemilang. Maksudnya waktu yang sangat-sangat penting bagi kita di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu maksudnya waktu subuh pada jam 6.1 minit pagi nanti. Yang dah masuk waktu subuh, salam subuh untuk anda. Selamat menunaikan solat subuh ya. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda. Kata-kata ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Dalam diri kita, terkadang kita perlu merendah diri di depan orang yang tinggi hati kan. Kita perlu, kata orang tu, mengalah di depan orang yang sangat-sangat arogan. Ada saatnya ego harus ditundukkan demi kebaikan dan juga kedamaian. Semua itu dilakukan hanya untuk mengunci hati kita agar selalu terjaga dan juga bahagia. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

na'udhu bika min an nushrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya hadiyat siratul mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, buat kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan, itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin.

0: hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Wan Anwar Wan Mamat dalam syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang disayangi Allah sekalian. Bersyukur kita di pagi yang mulia ini Allah memberikan kita umur yang masih panjang untuk menghirup udara Allah Subhanahu wa taala yang disediakan sejak sekian lama yang tidak pernah diminta ganti oleh Allah Subhanahu. Nikmat yang tersangat besar yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kamu berkira-kira untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti kamu tidak akan dapat menghitungnya. Wallahu a'lam. Kerana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita dengan nikmat yang tersangat banyak dalam kehidupan kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pernah menyebut dalam Al-Quran, "Law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, walau ji'na bimithlihi madada." Jikalaulah sekiranya laut, air lautan yang banyak itu dijadikan sebagai dakwah untuk menulis segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, segala kalimat Allah, segala rahmat yang Allah berikan kepada aku, maka nescaya habis laut tadi pun tidak dapat lagi untuk menyempurnakan menulis segala apa milik Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang disayangi Allah sekalian, hari ini kita bersyukur bangun daripada tidur tadi, kita masih diberikan nyawa yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bangun, kita mengatakan berdoa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kami kembali setelah kami mati pada malam tadi. Jikalaulah sekiranya Allah Subhanahu wa taala menarik terus nafas kita, umur kita ketika kita sedang tidur, maka kita tidak akan sempat untuk mengatakan alhamdulillah kepada Allah di waktu pagi ini. Maka kehidupan yang Allah berikan untuk sehari lagi ini yang sedang kita bernyawa sekarang merupakan satu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka hendaklah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah berikan. Kerana dengan umur yang panjang ini Allah memungkinkan kita untuk beribadah kepada Allah, memungkinkan kita untuk bekerja di waktu pagi, bangun kita solat subuh. Subhanallahil azim, menyatakan sayang dan cintanya kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas pada solat tadi, kita boleh menguruskan keluarga kita. Dengan umur yang panjang ini, banyak benda yang kita boleh buat sehari-harian, sama ada merupakan rutin duniawi ataupun perkara-perkara ukhrawi yang lain. Dengan kerja kita, dalam perjalanan nak pergi kerja, kesemuanya ini merupakan nikmat yang Allah panjangkan daripada umur yang Allah beri. Dengan berbaki sehari lagi, esok kita belum tentu lagi sama ada kita akan hidup ataupun tidak. Bila kita dihidupkan kembali oleh Allah esok hari, mengucapkanlah sekali lagi alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmatnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang disayangi Allah sekalian, mari kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita melihat bagaimana syukur ini boleh menjadikan kita orang yang lebih taat

Assalamualaikum. Hello, selamat pagi di mana juga anda berada. Okay, terima kasih untuk anda yang waktu pagi dini hari begini mendengarkan Terengganu FM, pastinya mesra ceria di ceria pagi Terengganu FM. Okay, suara ini keluar di hari Jumaat yang indah ini, penghulu segala hari. Saya Farah Haji Fauzi temani anda sampai pukul 10 pagi nanti. Pertemuan kita untuk edisi hari ini, hari Jumaat 31 Julai 2026, helaian terakhir di bulan Julai, bersama dengan 16 Safar 148 Hijriah. Semoga hari Jumaat ini membuka ladang pahala untuk setiap tugasan kita. Dan Jumaat seperti biasa, kembali lagi minggu ini kan, kita meniti hari-hari ini. Apa harapan kita di waktu pagi ini bila timbulnya Jumaat lagi? Subhanallah, Allah izinkan lagi kita bernafas pada hari ini. Hari Jumaat ini memang selalu datang, tapi sedih kadang-kadang dia berlalu macam hari biasa. Padahal kita dah tahu kan, kita sebut Jumaat penghulu segala hari. Jadi murabbi kita pun selalu pesan, Farah ingatkan diri Farah, Farah ingatkan pada pendengar Terengganu FM, hari Jumaat ni istimewa sungguh. Hari Jumaat penghulu segala hari kan. Kita tak tahu doa Jumaat yang mana Allah angkat, sebab hari Jumaat ni antara hari yang doa dimakbulkan. Kita tak tahu doa mana yang jadi asbab kita, anak-anak kita, suami kita kan, hidup selamat, kejayaan hebat, ataupun dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Jadi minggu ini, hari ini, ambil peluang untuk lebih lama di tikar sejadah. Kok ada yang kekusutan di minda, kita minta Allah selesaikan, okey? Ada yang sempat penat-penat kerja tapi hasilnya kurang memberangsangkan, minta dengan Allah. Kita usaha sahaja, usaha sahaja, selebihnya serah pada Allah. Baik, masa ini waktu-waktu ini wajib ceria di mana jua. Jangan lupa ayat tu, okey? Ada waktu ni juga Farah nak anda hubungi Farah 6235330 juga 6238330. Nampak apa ya? Apa harapan anda di pagi Jumaat ini? Harapan tu doa juga, okey? Harapan tu adalah doa. Jadi apa doa anda hari ini yang kita boleh kongsikan? Mungkin hari ini ada temuduga, harapannya nak luluslah temuduga. Minggu depan anak nak kahwin, semoga dipermudahkan segala urusan. Kita kongsi-kongsilah cerita, okey? 6235330 juga 6238330, telefon Farah sekarang.

0: Kena FM Pasir Mas Ceria 6.41 minit pagi. Kita ambil pemanggil yang pertama. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum Fazal.
0: Ya, Waalaikumsalam Warahmatullah. Kak Leha.
1: Kakak saya.
0: Ya, Kak Leha sayang. Intan payung saya. Ah, Kak Leha, hari ni hari gembira Kak Leha. Mudah-mudahan, okey?
1: Ya, sama. Alhamdulillah.
0: Apa harapan Kak Leha hari ni?
1: Hari ni Kak Leha nak buat nasi lemak hari ni.
0: Harapannya nak buat nasi lemak eh. Semoga terlaksanalah buat nasi lemak tu.
1: Mari yang akan tu.
0: Yelah, dengar Kak Leha buat nasi lemak tahu dah sedap. Hari ni nak buat nasi lemak tu nak jamu siapa tu kat rumah tu?
1: Jamu kita dah.
0: Yelah, ada anak-anak kat rumah ke? Adik-adik ke? Mana tu?
1: Tak ada kalau ni jamu, nak jamu Kak Agak, salah jamu mari.
0: Bukan tak mau mari Kak Leha. Kak Leha ajak Farah pagi. Farah tengah konti. Tengah hari Farah nak makan, Kak Leha tak ada pula on air gitu.
1: Ada, Kak Leha ada jalan.
0: Ya ke?
1: Ya, ada jalan di rumah sama, 24 jam.
0: Tak apalah Kak Leha, Farah ni kau sibuk Kak Leha. Kalau kita ada masa, kita pergi jengok Kak Leha ni. Kak Leha, nanti kita kalau nak pergi, kita akan cari Kak Leha, cari nombor telefon Kak Leha. Jangan bimbang Kak Leha.
1: Ada tu Kak, ada telefon Kak Leha ada tu.
0: Ada kat mana ni kat sini ni?
1: Lama Farah tu ada. Kak Leha ada tu ada tu.
0: Yelah, dah ramai sangat hot dai. Kak Leha, buat nasi lemak molek sedap gitu deh.
1: Sedap. Atas tangan Farah air.
0: Yelah, tangan Kak Leha sedap kan. Air tangan tu.
1: Kalau kita hari sedap-sedap. Kalau tangan nak beri sedap-sedap.
0: Tapi usaha kita juga. Kalau kita buat ala kado, lepas tu nak suruh tu hari sedap. Tak boleh lah. Okey Kak Leha, terima kasih.
1: Assalamualaikum Farah sayang.
0: Waalaikumsalam Kak Leha sayang. Halo.
2: Halo.
0: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: You, siapa tu?
2: Ni Pak Suli daripada Bacok ni.
0: Pak Suli kalau hari Jumaat Pak Suli ada lah kan.
2: Ya, dia imak pun kadang-kadang buka lain payuh.
0: Oh, yelah. Tapi hari lain tak buka lain kalau waktu gini.
2: Betul dah.
0: Pak Suli.
2: Ya.
0: Harapan Pak Li, Pak Suli lah minggu ni. Hari Jumaat ni harapan Pak Suli. Ada harapan ke?
2: Harapannya. Nak kita tu. Harapan lagu mana moga orang tua ni tak ada ke mana moga.
0: Orang tua apa ada harapan dia nak anak cucu jadi sihat ko guano ko.
2: Apa ni apa bila sihat lalu makan boleh macam-macam aktiviti lah.
0: Iyalah kan.
2: Aktiviti.
0: Mudah amat ibadat lah.
2: Itulah. Ayah mana?
0: Ayah duduk rumah dia lah waktu ni Pak Suli.
2: Kau ingat kau balik kota baru.
0: Tak tahulah kot dia balik. Minggu lepas dia balik je.
2: Tak balik lah tu.
0: Dia kalau ada masa dia balik sama.
2: Yalah.
0: Tengok mak dia.
2: Terima kasih. Tadi ya Pak Su dah selamat pagi, dah selamat petugas. Pak Su dah apa ni.
0: Amin.
2: Keluarga apa ni kaki tangan. Ganu.
0: Okey, terima kasih banyak Pak Sulin eh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita tengok lagu dululah. Paling sama balik panggilan anda ataupun boleh hantar komen-komen anda. Harapan anda di 0303446632.

Jadi bagi Tengah FM pasti yang mesra ceria. Di mana juga anda berada, Farah Jifam ditemani anda waktu ini. Wajib ceria, okay? Jom, telefon Farah 6235330, 6238330. Ataupun boleh hantarkan WhatsApp macam Kak Zu kita ni. Dia kata kat harapan Kak Zu pagi ni, semoga majlis Kucah Suga ahli kelab sahabat Tengah FM bersama DJ-DJ di rumah Abah Musa hari ni berjalan lancar, okay? Semua ahli kelab dan juga DJ-DJ hari ni, para doa kita doakan sama-sama. Semoga majlis ini berjalan lancar, membawa barakah untuk semua. Dia kata Kak Zu bangun pukul 4 pagi tadi bersilap untuk masuk makanan beberapa menu nak bawa ke sana. Baru siap Farah. Lelah-lelah tapi happy. Itulah kita kan. Bila kita memberi tu kita rasa gembira. Memberi dengan ikhlas tu lain. Rela bangun awal pagi. Kalau dah ikhlas dah gini ni Kak Zu, siapa banyak menu ni tunjuk gambar ni, Masya Allah hebat Kak Zu ni. Kita rasa bila tunjuk apa ni, kita tengok kan Kak Zu ni bangun awal pagi masak, siap bagi apa ni, berkongsi rezeki untuk buat cabutan bertuah. Malu kita, apa sumbangan kita pula hari ni, okay? Terima kasih Kak Zu bagi inspirasi. Semoga perjalanan anda selamat sampai ke Kuala Terengganu. Cikgu CKY79, Assalamualaikum, salam Jumaat. Terima kasih cikgu. Semoga cikgu sentiasa dilimpahi kerahmatan. Cikgu ni kerjaya hebat. Sampai ke mana-mana pun orang panggil cikgu kan. Ilmu yang dicurah tu ilmu bermanfaat. Subhanallah. Salah satu kerjaya menjadi ladang pahala. Okay? Hari-hari dapat pahala sebab kongsi ilmu kan. Ini pula Suria Pagi. Terima kasih Suria Pagi. Amboi-amboi. Hantar gambar dia posing. 3 kali dah hantar gambar ni Suria. Gambar lain lah pula.

0: Minta aja Fauzi.
1: Eh, betul lah tu.
0: Tanya Musang Kedah ni.
1: Ah, orang tanya Musang Kedah. Dan kalau dari apa ni, Alestak tu berapa jauh nak pergi Tanjung Musang tu?
0: Dari Alestak tu dalam dalam 10 minit 20 minit tu lah.
1: Oh, tak jauh lah nak pergi.
0: Tak jauh mana apa sih
1: orang. Kayaknya macam
0: orang belah-belah Tanjung Musang tu pun bolang pergi Alestak rosak ya.
1: Oh, asak je macam pinggir bandar lah, dalam bandar lah juga tapi pinggir-pinggir sikit lah.
0: Itulah tinggi sikit lah.
1: Oh.
0: Tapi dekat Terengganu pun dengar meriah hari tu dengar apa ya. Apa Farah masuk selamat pagi Malaysia tu umur apa yang abang RZ motor tu.
1: Oh, selamat pagi Malaysia. Tengok ke? Dengar ke tu?
0: Oh, dengar lah. Dengan,
1: Alhamdulillah.
0: Dengan kedai FM e-bus semua tu.
1: Mesti kenal sangat dengan e-bus tu kan?
0: Oh, iya, kenal sangat.
1: Dah, DJ Kedah mestilah. Ah, lepas tu apa harapan hari ni, Zul Alif?
0: Ya, harapan hari ni semoga apa yang kata apa dilakukan, apa yang kata apa, dipermudahkan segala urusan apa yang dijalankan hari ni.
1: Ya, yeah, ada harapan Zul Alif sendirilah. Yang spesifik sikit. Apa dia hari ni?
0: Harapan saya...
1: Kau ada terbuku di hati kan, nak supaya kita tolong-tolong doa ramai-ramai.
0: Semoga orang kata apa, semoga orang kata apa, semoga saya orang kata apa, setiap dalam lindungan jaga rahmat Allah SWT lah.
1: Amin.
0: Dalam kerjaan apa-apalah.
1: Kan. Okeylah. Ceria selalu, bahagia selalu. Okey, Zul Alif.
0: Okey, untuk Farah, selamat tinggal Farah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey tu sahabat kita dari Kedah. Dari Kedah dengar radio Terengganu. Terima kasih banyaklah Zul Alif. Suka, kita suka. Cik suka. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ah, Suria pagi.
2: Yeah.
1: Yo, sihat pagi ni Suria.
2: Alhamdulillah kita.
1: Yo, dah buka Suria atau WhatsApp dah saat ni?
2: Yelah, nak cakap berapa minit dapat lain.
1: Suria, apa harapan Suria? Doa Suria hari ni ni nak suruh benda hari ni ni minta dengan Tuhan ni.
2: Ya ke, kenapa?
1: Yelah, ada apa-apa harapan yang belum tertunai ke hari ni? Rasa nak buat kuih ke, guana ke, nak pergi rumah seseorang ke?
2: Rasa-rasa nak jalan ini.
1: Pergi jalan je dia, sedap lah. Jalan-jalan dengan sepatu roda ke?
2: Makan pagi.
1: Makan pagi. Indahnya hidup. Tak payah fikir kerja. Tak payah fikir rumah ya. Makan, makan, makan. Hebat, makan, hebat.
2: Makan sana jabatan angkat.
1: Apa dia jabatan angkat nak makan kat situ? Makan dengan siapa? Boleh tahu ke?
2: Keluarga.
1: Keluarga. Okeylah, happy selalu, okey?
2: Okey.
1: Bye-bye. Mena kata insyaAllah Mena lagi juga ni Mena. Semoga selamat sampai, dipermudahkan kelulusan Mena juga sahabat-sahabat, membawa kebahagiaan untuk sama-sama. Gitu, insyaAllah selamat sampai. Kucar suara, jangan lupa kucar suara tu Mena. Bawa lipstick lebih, mana tahu tengah kucar kan. Peluh-peluh hilang, buluk lipstick Mena. Jaga kecantikan. Mena kan sentiasa cantik. Halo.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Isteri bahagia, ya.
3: Aduh.
1: Aduh. Mestilah dengar suara tahu dah.
3: Saya kata hari ni baru keluar nak brisk walk sekejap.
1: Brisk walk hari ni eh? Brisk walk kat mana hari ni?
3: Hari ni brisk walk dekat apa tu nama? Pasar Batu Buruk sekejap. Lepas tu nak balik rumah lah, nak harapan semoga sihat lah, nak mengemas sekejap.
1: Nak ngemas?
3: Ngemas sebab kena demam sikit pun.
1: Oh, patut bunyi sok-sok-sok suara tu.
3: Lepas tu nak balik rumah musuh pun dah petang kan, nak pergi ngumpul baju sebab ada ipor itu tukar jahit.
1: Oh, ada ipor tukar jahit, sedang lah dia.
3: Oh, ada ipor saya bukan tukar jahit je, cikgu jahitan.
1: Cikgu jahitan ke boleh belajar tu?
3: Lepas tu dia
1: cik tak tahu kata nak belajar jahit. Dia belajar belajar.
3: Ha? Lepas ni dah cari line dah. Nak otor ke, nak otor ke rembah dia je.
1: Maknya duduk sampai setahun lah.
3: Tahu benda seminggu siap dah.
1: Seminggu. Sebab kita kadang-kadang upah tukar jahit ini lagi kita dah ogeh. Ya, kadang lock dulu, lock dulu.
3: Kadang-kadang kalau balik rumah tua, kalau kita dia gotong baju kan. Tak apa lah ambil bila-bila pun. Tengok kita lock cakap siap dah.
1: Siap dah. Oh, hebat cari ni panggil jari emas ni you. duduk belajar tak? Nak
3: belajar lah juga. Abang masa pun ada show sikit dah ni.
1: Oh, tapi Farah kan tak tahu rasa nak belajar jahit. Beli mesin jahit sampai sekarang 8 tahun. Dah mesin jahit tu duduk belajar-belajar lagi.
3: Suruh video game.
1: Niat tu ada. Tapi gitulah.
3: Nampak dia game. Mata pisang boleh standar dah.
1: Jangan main-main. Rupa pisang tu dah masuk lagi.

0: reti. Rupanya kena pisang ni kita kena buang daun dia. Nak suruh masuk.
1: Kena buang daun dia sebab mentua saya dia ada kebun pisang.
0: Kena belajar tu rana-rana nak jaga pisang.
1: Buang daun sungguh-sungguh tu dia bawa buruk dia comel. Lepas tu pun dia ambil dengan rasanya. Duh. Siapa dia bawa tapuk dia tu memang jadi nak ambil tau. Dia dah macam hitam mulai dengan bawah dia tu. Dia
0: nampak pasal nak terbalik dah pokok pisang. Siapa jatuh pisang besar dah.
1: Dia sendal lah sikit.
0: Oh, kena sendal. Lambat ingat kabur.
1: Ia berat jatuh.
0: Kena kita tunggu pisang baru pula kita kabur. Ini tak apa tua.
1: Oh, kata sebab benda panggil pisang ni kalau ia berat jatuh kan main apa sengit sikit.
0: Oh, iyalah. Kita takut jatuh kena ke atas rumah kan. Saja. Jangan sungguh. Kena belajar dengan awak dah ni. You, pokok pisang nak jaga gana.
1: Ni main pisang je. Kalau balik musuh tua ke musuh dia memang keliling kebun pisang.
0: Oh, gitu. Murah rezeki dia. Terima kasih Ayu. Bahagia selalu murah rezeki semua.
1: Selamat berkongsi, FM.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Kita ni berjalan celik mampir di pukul 7 pagi. Dan ni 7 pagi macam biasa. Farah akan bawakan anda untuk ikuti utama 7 pagi.

RCITH bukan bermotifkan politik picisan. Hari Pahlawan semai semangat patriotik generasi muda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Pendedahan Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH bukan bermotifkan politik picisan. Sebaliknya, demi memelihara kepentingan jutaan umat Islam negara ini. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Laporan berkenaan perlu dilihat secara serius kerana mendedahkan teguran dan amaran Bank Negara pada 2014 dan 2017 berhubung kedudukan kewangan TH yang tidak diambil tindakan sewajarnya. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan laporan RCI itu bukan dihasilkan oleh kerajaan pimpinan beliau. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba, namun berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Jelas beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia.
1: Alhamdulillah dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan, dan saya yakin masa dapat tabung haji itu lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti berpaksikan tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar turut memaklumkan sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan RCITH berkenaan akan diadakan pada 11 Ogos. Dijadualkan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga sebelah petang.
2: 11 Ogos, sesi khas Parlimen. Saya dah bincang speaker-speaker dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang. Sesi khas.
0: Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan kerajaan memberi jaminan kepada semua pendeposit tabung haji yang deposit mereka akan tetap terpelihara.
3: Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit. Sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berhubung perkara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid memaklumkan laporan RCITH itu dijangka menjadi asas penting dalam usaha memperkukuh tadbir urus institusi itu sekaligus memulihkan keyakinan pendeposit terhadap pengurusan dana haji negara.
4: Maka ini memungkinkan pihak tabung haji untuk mengorak langkah dengan lebih baik lagi dari segi pengurusan pelaburan mereka melalui penilaian semula strategic asset allocation ataupun SAA-nya itu. Saya kira itu akan dapat menambah baik dari segi profil ulangan pelaburan tabung haji, dan ianya akan memberikan manfaat yang secara terus kepada para pendeposit tabung haji.
0: Jelasnya, kedudukan kewangan yang semakin stabil turut memberi ruang kepada TH untuk memperkukuh strategi pelaburan jangka panjang tanpa mengabaikan prinsip pengurusan risiko yang berhemat. Liputan telekomunikasi di sepanjang lebuh raya seluruh negara akan dipertingkat menerusi pembinaan 77 menara komunikasi baharu. Usaha berkenaan dilaksanakan menerusi Memorandum Persefahaman MOU yang dimeterai antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM semalam. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menjelaskan kerjasama itu akan memperkukuh akses internet, meningkatkan keselamatan pengguna lebuh raya serta mempercepat transformasi digital negara.
5: Kerjasama di antara MCMC dan LLM ini benar-benar mengangkat semangat di mana ada jalan, di situ ada internet. MCMC telah memulakan langkah pelaksanaan melalui pelawaan yang dikeluarkan pada 15 Mei yang lalu bagi menambah baik liputan internet di beberapa lebuh raya utama yang dikenal pasti memerlukan penambahbaikan, termasuk Lebuh Raya Pantai Timur 2 atau LPT2, West Coast Expressway atau WCE dan Lebuh Raya Pan Borneo.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, jasa dan pengorbanan wira negara terus dikenang bersempena Hari Pahlawan hari ini menerusi Majlis Bacaan Yasin, Tahlil dan Doa Selamat yang berlangsung di Masjid Negara malam tadi. Kira-kira 500 orang menghadiri majlis berkenaan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar memaklumkan penganjuran itu bertujuan mengenang jasa serta mendoakan kesejahteraan anggota keselamatan yang berkorban demi keamanan dan kedaulatan negara.
6: Sebagai penghargaan kepada wira-wira negara sama ada yang masih berjuang ataupun yang telah pulang ke rahmatullah, semoga roh mereka sentiasa dirahmati dan diberi keberkatan oleh Allah. InsyaAllah kita ada sambutan Hari Pahlawan yang akan diadakan di dataran pahlawan di Putrajaya.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Sementara itu, istiadat perbarisan bersempena sambutan Hari Pahlawan 2026 akan berlangsung di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pagi ini. Hari Pahlawan disambut setiap 31 Julai bagi memperingati jasa anggota keselamatan yang berkorban demi negara. Dalam usaha memastikan pengorbanan itu terus dikenang, cabaran kini ialah menyemai semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perinciannya bersama Nashrin Omar.
7: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
8: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
7: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
9: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
7: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nashrin Omar, RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, tanah runtuh di barat daya China. Jumlah korban meningkat kepada 51. 10 lagi masih hilang. Menurut kenyataan pihak berkuasa Peng Shui, lebih 1,100 penduduk berjaya dipindahkan ke kawasan selamat. Bencana itu mengakibatkan beberapa bangunan kediaman di kaki bukit dan sepanjang tebing sungai dihanyutkan timbunan tanah dan batu. Di Venezuela, kerja merobohkan bangunan di negeri La Guaira bermula. Kawasan tersebut merupakan yang paling teruk terjejas akibat dua gempa bumi bulan lalu. Berdasarkan angka rasmi, gempa bumi itu mengorbankan lebih 5,500 orang. Kejadian turut menyebabkan 190 bangunan runtuh, 856 lagi rosak. Temasha Sukan Commonwealth 2026, atlet angkat berat negara Siti Akilah Farhana Draman melakar sejarah. Dia menjadi wanita Malaysia pertama meraih pingat perak dalam acara itu pada penampilan sulung di Glasgow. Pencapaian itu diraih selepas menduduki tempat kedua dalam kategori atas 86 kilogram. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul angkatan keseluruhan 253 kilogram. Setakat ini, Malaysia sudah memenangi 6 pingat emas, 3 perak dan 3 gangsa untuk berada di tangga ketujuh dalam kedudukan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH bukan bermotifkan politik picisan. Hari Pahlawan semai semangat patriotik generasi muda. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kalau orang tu lambat lah Kak Leha. Contoh kan, Kak Leha ni suka menunggu, saya tahu. Tapi kalau orang tu lambat, cuba bleber ke kami. Kalau kami lambat, jumpa Kak Leha. 3, 2, 1, action. Go.
1: Kena jadi dia,
0: Oh, susah aku nak bertepah payment gini ya. Okey, gini. Okey, cuba.
1: Tapi gitu-gitu doh awam. Dia kata saya tidak
2: berapa. Okey, okey. Dah apa, dah apa.
0: Tiba-tiba rasa siapa pun dah rasa.
3: Hamba Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN klik. Yang penting maknanya percuma je, maknanya ha, jadi senang sama learning.

0: Pengembangan Dalam dan Luar Negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: 20 minit bagi masanya untuk terjengah tajuk akhbar untuk hari ini. Farah cakap terima kasih dulu untuk anda yang dengarkan radio dengan FM waktu pagi begini, okey. Subhanallah, hari Jumaat datang lagi. Semoga Jumaat ini menjanjikan kenikmatan, keindahan dengan syarat kita tunaikan, okey. Kita lakukan tanggungjawab kita dan kita serahkan pada Allah. Bila tengok ke hadapan kita sendiri pun tak pasti berapa jauh lagi kita boleh pergi, apa yang akan berlaku, sempat ke tidak apa yang kita nak capai atau nak rancang sekarang, dan ke nak buat apa yang kita dan nak buat apa yang kita kena impikan, kan? Yang nak buat apa, impian kita tu macam mana kita nak laksanakan. Tak apa, kita sebagai hamba ingat begitu, insyaAllah bertenang, sebab kita serahkan semuanya kepada Allah. Cuma masa yang berbaki ni janganlah kita sia-siakan dengan perkara yang tak berfaedah. Hari Jumaat ni jangan kita sia-siakan dengan tidur sahaja berlama-lama. Ingatkan diri supaya dari berbuat dosa yang tak pasal-pasal, okay? Semoga pertuturan kita ketika bersama-sama dengan keluarga sentiasa positif dengan rahmat Allah yang terlalu luas pada kita sebenarnya. Baik, masanya untuk jengah tajuk akhbar. Jom kita tengok dalam merusi ruangan nasional dulu. Untuk ruangan nasional yang dikongsikan ini, pekebun sawit berdepan ujian berat, isteri dan anak disahkan hidap kanser. Ini berita dari Jerantut. Belum sempat bertemu, ibu dan menantu saling beri kekuatan. Berita dari Rawang pula. Ini tegur saya tapi jangan hina Kerajaan Madani. Ini kata PM Anwar. Lagi satu, Kerajaan Pertahanan Institusi Beraja tidak campur urusan undak luar. Itu untuk nasional. Kita beralih ke kolom sukan. Wood sedia buru semula emas rekodnya. Lagi satu, angkat berat tutup tirai berbasikal track ambil alih. Siti Akilah pula hanya fokus setiap angkatan. Yang lain-lain merusi sukan ini, Abdul Latif lengkap koleksi gelaran utama dengan emas Commonwealth. Okey, itu untuk sukan. Kita beralih, kita rontas ke luar negara. Cerita di luar negara, El Nino memuncak, Indonesia bersedia hadapi musim paling kering. Di mana Indonesia sedang bersiap sedia menghadapi kemuncak musim kemarau pada Ogos dan September. Susulan fenomena El Nino yang semakin kuat dijangka membawa keadaan kering berpanjangan, meningkatkan risiko kebakaran hutan serta beri tekanan kepada sumber air dan tenaga di sebahagian besar negara tersebut. Kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Ini pula, Mahkamah Indonesia larang guna bajet pendidikan biayai program makanan percuma. Serangan AS Arab Saudi langgar kedaulatan Iraq, kata Iran. Vietnam pula cipta sejarah lakukan pemindahan pertama dari penderma mati otak. Korban gempa bumi Jepun meningkat kepada 28 mangsa. Berita dari ASEAN 1, remaja Perancis didenda di Singapura kerana kes jilat penyedut. Eropah, chat GPT Roblox bakal tertakluk kepada peraturan paling ketat di EU. Baik, terima kasih untuk akhbar-akhbar pada hari ini. Nantikan pada pukul 7.30 pagi. Sama-sama kita dapatkan rahmat Allah dengan doa yang kami siarkan.
0: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you.
2: Terengganu FM, Mesra Ceria.
3: Bingung buat je kerja rumit? Mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layar Terengganu FM. Lagi-lagi terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda.

0: Rendang FM.
1: Terengganu FM, saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.

Rahman, ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: kepada dialek Terengganu ataupun lorat Terengganu kita.
1: Puan dengan ambuk bergedung kali yang tidur.
0: Bergedung.
2: Oh. Makna saat ni. Cakap dia panjang-panjang. Dengar.
0: Kedua pagi di Terengganu FM. Jangan saya masih masalah curi di mana juga anda berada. Terima kasih untuk anda yang baru tiba di negeri Terengganu. Beri cantik, beraya, menarik. Semoga baik-baik, okey? 8.47 minit pagi. Makan santai-santai sahaja, Fahir kata. Hi, FF. Okey, terima kasih. Kesok sikit nyepet je. Toilet dia jauh sikit ke? Buat dah tadi ayat bola. Okey, sekejap lagi Farah scroll, okey? Untuk anda yang baru on TikTok, terima kasih. Untuk anda yang ada kesempatan kat rumah tu, boleh on TikTok anda, TikTok Terengganu FM. Hari ni tak ada Facebook, tak tahu kenapa payah sikit hari ni nak live Facebook. Tapi kita go live kot mana? Kot TikTok Terengganu FM. Anda juga boleh hantarkan ke 0303446632 komen-komen anda. Guna perkataan ataupun frasa nyepet. Nyepet, okey? Orang Terengganu tahulah perkataan nyepet. Nyepet tu macam selit sikit lah. Tapi dia guna ayat nyepet. Jadi kita buat ayat guna perkataan nyepet. Ini Kak Abah nak terah buat ayat. Kejap kita baca Kak Abah. Abah Kak Abah beri ayat dah ni. Siapa dia? Oh lola. Tepat sepik tu lah dia nak nyepet. Ingat dia tu kecil kan? Bapak jing. Rizal kata Rizal. Terima kasih Rizal. Ini pula Bokta. Bokta di Kepamang. Orang Kemamang. Idamang ni. Terima kasih Bokta. Baik pagi dengar radio. Pergi jauh kan sikit nyepet semua orang tua nak cakap. Tu kata orang tua dulu-dulu kan. Marah nyapuk tau. Kalau budak-budak ni marah nyapuk. Main jauh, main jauh. Lepas tu bila besar sikit om, budak-budak dah pandai nak cakap orang tua. Dah suruh main jauh dari kecil. Sudah dah lah. Wahai nyepet sungguh awak ni. Sazen kata. Sazen ni. Betul tak? Oh nama ganak sebut ni. Akifin. Terengganu Maria. Invite Muhammad Zubir. Waalaikumsalam. Pak Loh kata. Jeff kata kesok sikit. Baca dah. Ni tak ada di kang. Tengok ayat Pak Loh. Pak Loh kata benda Syarul. Selamat pagi Syarul. Mejar okey salam. Okey terima kasih. Waalaikumsalam. Dak JB 69. Hati-hati selalu. Nisa. Lagi. Meta 82. Selamat pagi. Sihat selalu. Okey terima kasih. Dah jumpa dah ayat Pok Loh. Banyak sangat diorang komen ni. Zubir kata serabut lah mu ni. Tempat lain tak ada ke nak nyepet? Marah Zubir. Padahal suka. Marah-marah sayang letih. Zabaka. Dia got my jauh sikit ni. Sibuk buat nyepet dapur ni. Zah nak masak ni. Kak Zah nak masak ni Kak Zah. Kak Zah buat sibuk hari ni. Mak Wang pula. Mak Wang kata hari Jumaat ni dah sibuk. Kalau jabat sibuk lah. Mak Wang pergi ngaji pagi dengan Tok Guru. Bila petang ramai budak-budak ngaji pagi. Mari Mak Wang boleh lain dengan CD. Makna Sani dengan Ayu juga. Cerita Mak Wang. Dah mana nyepetnya Mak Wang. Buat ayat nyepet hantar ke 0103446632. Khabar pula. Khabar kata Assalamualaikum DJ Farah. Berakhir nyepet sok mula. Aku lipat kan. Amboh. Nak lipat orang setara mana kau? Nak lipat orang tu? Kak Zee mana? Mu ni Kak Zee dah nyepet dah sok. Pulak dah. Lagi. Oh ni siapa ni? CD sok menyepet bila Farah nak konti. siapa nama tu Pak Loh? Okey Pak Loh. Terima kasih Pak Loh. Mazidah Makom. Air dah nyepet dia. Dia dah nyepet. Dia memang ada. Oh ni Mazidah Makom berakhir sungguh nyepet. Tempat lain luah lagi. Duduk kat lain lah. Lagi. Aina Jafar. Terima kasih. Salam Jumaat. Salam hujung minggu. Luncur. Okey, jom buat ayat nyepet. Kita ambil pemanggil eh. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya. Yeah. Siapa nama tu?
3: Zee,
0: hari ni nega dah Zee?
3: Ada.
0: Ada macam biasa lah.
3: Macam biasa lah. Hello lah.
0: Okey. Zee, ayat nyepet Zee.
3: Allah ada nyepet kat orang panah-panah ni. Ketok ke jauh ni.
0: Oh, panah-panah ni nak nyepet. Nak manja bukan nyepet Zee. Manja dengan nyepet ni beza Zee.
3: Nak manja tak apa. Nak nyepet. Duduk sahaja-sahaja kat
0: sini. Duduk leh. Kadang-kadang kucing gitu kot. Yang mari nyepet tepi kita.
3: Yang mari nyepet.
0: Okay. Terima kasih Zee.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Ah, sudah dia. Kadang dia mikir ayat sendiri. Dah dangkal boy suka dah. Oh ni masalah ni. Orang lain tak tahu cerita dia suka.
1: Orang lain tak jauh.
0: Oh, oh, tu? Ada yang nyepel lagi tu? Nak tepel lagi tu? Gana-gana?
1: Kalau besar orang jauh
0: sikit. Kak
1: tu ada
0: duduk situ
1: dia
0: nyepel. Oh, saya. Dia gini pasal tak boleh duduk jauh. Rindu. Oh. Mah duduk dapur, dia duduk orang tamu, tak boleh. Tak boleh, Mah.
1: Memang dia orang
0: lain. Oh, sayang-sayang warga mana. Pergi toilet baru rindu. Mana Zaning? Okey, terima kasih, Mas.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Serah, serah boys, serah boys. Serah boys kata benda ni, ayat mana ni? Ah, jangan nyepel, jangan nyepel kalau tak ada lesen dia tu. Oh, ni pula Kak Ani Ajib. Farah, malah rasa nak pergi kedai. Ada je hok nyepel piti-piti korang ni, serabut kepala. Ini pasal kalau serabut kepala ni kang, hok nyepel dia beri kiriman Elio, Ranu kata. Kira Elio balik Elio lah. Ah, kalau kira sekali dengan duit, gerok, rana, betul tak Kak Ani? Ah, kalau kira saja Elio, kalau kita pergi jalan overseas kot, waliklah benda-benda ke kita. Ah, kicin-kicin dah apa dah. Aduh, sedap adik dia. Alah, dia beli kicin murah dah kalau kat overseas tu. Main singgit Malaysia, harga dia sampai RM10. Asa dah sedap, ada berharga. Berharga juga. Jangan main kicin gitu. Ani-ani lagi siapa ni dekat TikTok kita? Tok Wang Ranggi. Tok Wang nak terah. Terah Tok Wang. Tok Wang terah dulu, okey? Buat ayat teranu. Oh, kalau orang nyepel dah apa. Jangan benda lain, Farah weh. Rana benda lain dah faham, Farah? Lambat sikit pick up Farah ni. Kak Air, buat apa radio teranu deres seumur siaran dia, ha? Lubuk, kat mana deres kabur sikit? Bukan nak marah, nak pergi backy. Nak pergi backy kita kabur ke bahagian jurutera kita. Backy lalu. Ah, kat mana lobot? Kat mana deren tu? Pak Nong duduk jauh sikit nyepes. Mok, ujung bulan ni, mok. Ujung bulan, biasalah Pak Nong. Gosok abang lah. Abang, tambah piti sikit bang. Pak Nong kat awak dah reti Pak Nong ni. Tak payah jiwa. Mio, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Terandung. Ya, Mio, DJ Terandung ni.

0: Assalamualaikum. Cik Ah, repost. Thank you, Cik Ah. Info dari kawan-kawan. Masya Allah. Ini pula, Muni gi got jauh sikit. Wahinya pengu bila orang tu cakap, Maira, ayat sama, Maira. Ayat lagi, lain-lain mula. Terawak lain mula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin. Ada camik, amin. Dengan bini dek stepe. Oh, gambar dekat ni. Dekat ni, ala camik-camik. Baju pink dua orang ni. Ada juga hot nyepes skuter tu. Kak Jack. Ni apa ni? Ada gong nyepes skuter tu. Mak Besuk kata. Oh, ingatkan Amin nama Mak Besuk. Thank you, Kak Farah. Yeah, welcome, welcome, welcome. Ani siapa ni? Mak Wah. Cetek sama dok. Apa ni cetek? Mustaki dah faham. Cetek sama dok. Dah faham Mustaki. Dah faham. Cakap je lah. Salah pula dok. Mana? Okey, entah. Kita dengar suara Mak Wah ni.
1: Tengok sepen kat orang ni. Lari yang jauh sikit. Oh, batu-batu dulu kat orang. Oh, bayungunnya teng. Cakap dia panjang.
0: Lengah. Betul-betul. Kalau batuk-batuk jangan nyepek kat orang, okey? Jangan nyepek. Duk jauh sikit. Okey, kita ambil pemanggil. Halo, siapa tu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari mana nak pergi mana tu?
2: Dari orang bajak nak pergi Pasar Payah.
0: Pasar Payah, awak pergi pasar nak beli benda tu.
2: Apa-apa
0: tu bagai. Yelah, pagi-pagi sedap beli kalau Pasar Payang meriah segar-segar belaka kau.
2: Ya.
0: Nama benda dah tahu ni?
2: Nama Cik Mak bagai.
0: Oh, Cik Mak. Allah, Cik Mak. Cik Mak, terima kasih banyak Cik Mak. Telefon bagi ni Cik Mak.
2: Okey, sama-sama.
0: Okey, ayat kita gana Cik Mak?
2: Allah, perlu-perlu nyepek kat orang.
0: Bau oh. Masyam lah kan?
2: Oh, tu
0: dah
2: oh, tu.
0: Ada kehang.
2: Ada kehang dari jogging.
0: Ya. Sabar.

0: je lah. Amat hal lagu tu. Terima kasih banyak, Cik Mak.
1: Okey, barah. Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Beli banyak sikit tu. Okey, terima kasih banyak. Telefon kita atau WhatsApp. Semua yang beri jawapan adalah betul. Kita bagi tepukan gemuruh.
2: Panjang-panjang.
0: Tengok. Sekali pagi di Terengganu FM. Kita mampir pukul 8 pagi. 8 pagi macam biasa. Kita ada buletin pagi Terengganu FM sekejap saja lagi. Okey.